aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anak aku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan, ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi sahbihi wa man tabahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang tidak boleh menghina orang tua. Tidak boleh apa? Menghina orang tua. Tidak boleh mencela, mencaci orang tua. Beliau membawakan hadis nomor 27 dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Amr, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min al-kaba'iri an yashtuma ar-rajulu walidayh. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar anak mencela kedua orang tuanya. Termasuk apa? Dosa besar saat ada anak menghina, mencela, mencaci orang tuanya. Ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa heran. Bahkan bukan hanya satu, banyak sahabat. Qalu, para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, kaifa yashtum, bagaimana mungkin ada seorang anak yang berani menghina orang tuanya? Jadi menurut para sahabat itu tidak mungkin. Gak mungkin ada seorang anak yang berani, yang tega untuk menghina orang tuanya. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin itu bisa terjadi wahai Nabi? Maka apa kata beliau SAW? Yashtumu rajula fayashtumu abahu wa ummah. Itu bisa terjadi, kata Nabi SAW, ketika kita bertengkar dengan orang lain. Kita bertengkar dengan orang lain. Karena kita emosi, maka kita menghina orang tua teman kita. Apa yang terjadi? Teman kita balik menghina orang tua kita. Kata Nabi SAW, bila itu terjadi, maka ini juga termasuk menghina orang tua. Walaupun bukan mulut kita yang menghina, karena kita menjadi sebab dihinanya orang tua kita oleh orang lain. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa perbuatan seperti itu pun termasuk dosa besar. Jadi ketika kita menghina orang lain, terus orang lain balik menghina orang tua kita, bukan lisan kita yang menghina orang tua kita, orang lain yang menghina orang tua kita, tapi orang itu menghina orang tua kita gara-gara terpancing emosinya oleh omongan kita, itu pun termasuk dosa besar. Apalagi seandainya ada anak berani menghina langsung orang tuanya. Dan di zaman ini tidak sedikit anak-anak yang seperti itu, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tuanya. Ketika dinasehati sama orang tuanya, responnya anak cerewet, membentak orang tuanya. Ketika lagi asyik main game, kemudian diingatkan, "Nak, ini waktunya sholat," bisik. Atau ketika ada anak melihat orang tuanya gak bisa pakai HP, ngomong sama orang tuanya, gaptek. Ini semua termasuk menghina orang tua. Termasuk menghina orang tua adalah ketika kita menjadikan orang tua sebagai bahan olok-olokan. Anak bertengkar sama temannya, maka karena jengkel nyebut nama orang tuanya sebagai bentuk hinaan. Ada seperti itu? Ada. Ya. Ini ada anak si A sama si B. Bertengkar si A sama si B. Duduk, Nak. Bertengkar si A sama si B. Karena jengkel akhirnya si B nyebut namanya si A, nyebut nama bapaknya si A. Tanpa pak, tanpa langsung sebut namanya, kemudian diplesetkan namanya, dijadikan bahan olok-olokan. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Dan itu kata Nabi SAW termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil masih bisa terhapus dengan sholat kita, dengan amal soleh kita, ya, dengan puasa kita, dengan baca Quran kita. Tapi kalau dosa besar, itu hanya bisa terhapus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang ke-27, pelajarannya jangan menghina orang tua kita atau menjadi sebab dihinanya orang tua kita, karena itu termasuk dosa apa tadi? Besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda agama, harus adamu ikrarihi alal kufri, tidak boleh mengikrarkan kekufuran. Jadi haram hukumnya kita mengucapkan kekufuran. Misalnya mengatakan Allah punya anak, itu ucapan kekufuran. Tidak boleh kita ucapkan ucapan yang semacam itu. Atau misalnya mengucapkan Tuhan ada tiga, maka ini adalah ikrar kekufuran. Tidak boleh kita untuk mengikrarkan kekufuran itu. Atau semoga dewa menyertaimu, nah ini ikrar kekufuran. Tidak boleh seorang muslim mengucapkan kata-kata tersebut, yang kadang-kadang kemudian karena sudah menjadi bahasa umum, kita terpancing menggunakan kata-kata yang sama, skill kelas dewa misalnya. Jadi padahal kita umat Islam tidak meyakini adanya dewa. Wah, ini apa, kemampuan tingkat dewa. Pernah mendengar kata-kata semacam itu? Baik, yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu adalah ucapan yang menyelisihi keyakinan dan agama kita. Maka tidak boleh kita mengikrarkan kekufuran. Demikian pula tidak boleh ridho terhadap kekufuran. Tidak mengikrarkan, mengucapkan, tidak mengucapkan. Yang kedua, tidak menyetujui. Yang menyetujui saja tidak boleh. Misalnya ada orang mengatakan Allah punya anak, lalu kita manggut-manggut, itu tidak boleh. Tahu manggut-manggut ya? Apa manggut-manggut itu? Ngangguk-ngangguk. Nah, itu sama dengan setuju. Nah, padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Tunggal, Allahus Samad. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Lantas ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, kenapa kita manggut-manggut? Jadi tidak boleh kita ridho atau menyetujui kekufuran. Tetapi kalau kemudian umat beragama lain yang meyakini ini, itu prinsip kita sudah jelas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Biarkan mereka mengucap itu, biarkan mereka meyakini itu. Jadi prinsipnya jelas. Tidak ikut-ikutan, tidak mengikrarkan, tidak menyetujui.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan hari ini di Masjid Al-Muhajirin di Desa Selorejo, Kelurahan Soto, Kapanewon, Palian, Gunung Kidul, Handayani, dalam rangka untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat di kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan ini merupakan kegiatan yang teramat sangat mulia. Banyak sekali keutamaan, rahmat, barokah, ketenangan akan kita dapatkan kalau kita menjalani aktivitas ini dengan penuh ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, dia membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajarinya satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dikucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat sumul malaikah, mereka dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan membanggakan nama orang-orang ini di hadapan para malaikat di sisinya. Kenikmatan di dunia ini saat kita bisa mendapatkan pekerjaan yang halal, kemudian kita meluangkan waktu untuk beribadah dan menuntut ilmu, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan kejahilan yang ada pada diri orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, setelah kita mendapatkan anugerah dari Allah berupa Islam, berupa iman, bahkan kita mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga memiliki tugas penting menjadi penyambung lidah para nabi dan rasul untuk menyampaikan hidayah ini, menyampaikan anugerah Allah berupa sunnah ini kepada sebanyak-banyak manusia, agar mereka juga merasakan manisnya iman, manisnya sunnah sebagaimana yang telah kita rasakan, agar mereka juga selamat sebagaimana kita menginginkan diri kita mendapatkan keselamatan. Nabi SAW bersabda, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, jika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada satu orang saja melalui perantaraan engkau, khairun laka minal humurin na'am, itu lebih utama bagimu daripada unta merah, yaitu kendaraan paling prestisius di era Nabi, kendaraan paling mewah di zaman Nabi. Kalau kita bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, maka itu lebih utama daripada kita mendapatkan kendaraan yang paling mewah di zaman ini. Napa Pak kendaraan paling mewah zaman ini? Pesawat. Pesawat radio napa pesawat telepon? Ya. Itu kalau satu orang mendapatkan hidayah. Maka seorang yang cerdas, dia akan senantiasa belajar untuk mengembangkan potensi diri, memanfaatkan macam-macam peluang agar lebih banyak lagi memberi hidayah, menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Dan hidayah itu ada dua, hidayah itu taufik dan hidayah itu irsyad. Hidayah taufik ini mutlak menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, Akan tetapi Allah yang akan memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang telah memelihara Nabi, yang telah membela Nabi nasran muazzaran dengan pertolongan yang besar. Tetapi Nabi tidak bisa menyampaikan hidayah untuk pamannya. Ini namanya hidayatul taufik. Yang kedua disebut dengan hidayatul irsyad. Kita bisa memberikan hidayatul irsyad, yaitu memberikan penjelasan, pengarahan, anjuran. Ini yang benar, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keliru, ini yang bertentangan dengan syariat. Kita bisa memberikan penerangan, mengajak manusia menuju jalan hidayah. Tetapi sang pemberi taufik mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam proses dakwah ini, mengajak orang, menyelamatkan orang dari sengatan api neraka, juga diperlukan fikih, diperlukan perhitungan yang matang. Orang yang geratak-gerutuk, seseorang yang berdakwah tidak dibarengi dengan ilmu, maka kerusakannya jauh lebih besar daripada kemadorotannya. Contohnya begini, dan ini kejadian nyata. Ada satu kaum, mereka itu menyembah kebu, meminta berkahnya dari letong kebu, kemudian menciumi kebu ini, dan seterusnya. Lalu ada seorang pemuda yang ingin berdakwah, ingin menghilangkan kesyirikan kebu ini. Dia mengambil linggis, lalu kebu itu ditusuk linggis beberapa kali. Kemudian berita itu tersebar bahwasanya kebu ini dilarikan ke unit gawat darurat, dan dokter memberikan pertolongan yang maksimal, tetapi tidak tertolong, mati. Pemuda ini pun diamankan oleh pihak berwajib, dan kebunnya mati. Pertanyaannya dan kenyataannya, apakah kesyirikan berhenti? Tidak. Kebun ini dimakamkan dengan tata cara seperti manusia, dan kuburannya pun menjadi pusat kesyirikan yang baru. Demikianlah ketika seseorang berdakwah tetapi tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan fikih, kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Yang terjadi di era Nabi, saat Nabi sedang duduk bersama para sahabat di masjid, tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang pipis di pojokan masjid. Kalau ada orang masuk ke sini ngerti-ngerti pipis di sini, apa yang terjadi? Para sahabat marah, lalu bergegas ingin menangkap orang ini dan ingin memukulinya, pengen dijotosi. Kata Nabi, biarkan dia pipis di situ sampai selesai, sampai tetes yang terakhir. Gitu. Tapi para sahabat pengen memukulinya sampai dadal duel pokoknya, ya, pengen dijotosi.

0: seperti mesti dia akan marah, kemudian dendam, dan bisa jadi dia akan menjadi musuh besar Islam kelak di kemudian hari. Tapi Nabi membiarkan dia pipis sampai selesai, lalu Nabi menasihati orang ini dan memerintahkan untuk mengambil seember air diguyurkan di lokasi pipis. Itu namanya fikih di dalam berdakwah. Itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga saat melewati orang-orang Tartar. Orang-orang Tartar ini sedang mabuk-mabukan minum-minuman keras. Murid beliau ingin mencegah mereka, kalian jangan minum khamr. Ingin dicegah sama, tapi Ibnu Taimiyah melarang, jangan kalian cegah, biarkan mereka minum khamr. Tapi kan khamr haram katanya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, lebih baik orang Tartar ini mendem sehingga kaum muslimin aman dari gangguan mereka, daripada orang Tartar ini sadar lalu dia membantai kaum muslimin. Karena orang Tartar itu memiliki sifat bengis dan suka membunuh kaum muslimin. Ini namanya fikih. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pula disebutkan dalam beberapa referensi melihat ada seorang lelaki membawa udud. Tahu udud? Wa ma adraka mal udud. Tahukah kalian apa itu udud? Ya. Guyu, saya guyu kita hobi udud ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melihat ada seorang lelaki jalan gitu rokoknya udutnya jatuh. Kata Syekh, "Sini sini sini. Pak, sini Pak. Kenapa ini rokoknya jatuh diambil?" Lah, murid-muridnya Syekh ini melongo. Lah kan rokok itu haram, Syekh. Kalau jatuh biarkan saja, enggak usah diambil. Enggak perlu digajol dengan cemplung kalian rokok ini. Kata Syekh, "Ini fikihnya para ulama beda dengan kita. Kenapa saya memanggil orang untuk mengambil rokoknya? Karena kalau rokoknya dia hilang, dia punya duit yang harus dinafkahkan ke anak dan istri. Karena rokoknya hilang, apa yang dia lakukan? Beli lagi. Jadi uang yang seharusnya digunakan untuk menafkahi anak istri dintek nggo tuku udud. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Aku luweh becik utang sik kok sing penting aku iso udud sebab nek ra udud rasane kaya wong ditapuki uang patang pasar katanya. Blangkeman gitu. Itu hulu ekstrim ya. Dan berhenti merokok itu bisa. Wah, aku ra iso. Banyak orang yang bisa. Banyak yang hadir di sini mantan perokok itu. Ketok. Prejengane lho ketok. Itu namanya fikih di dalam dakwah. Jadi aja main gerata gerutu gerasa gerusu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والضحى والليل إذا سجى.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: ما ودعك ربك وما قلى.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
2: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu.
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
2: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
2: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang

0: meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana cara untuk merubah mindset kita sebagai wanita untuk karena definisi cantik sekarang ini itu kan yang putih, yang seperti itu, dan di media itu kan sangat masif. Bagaimana cara kita itu untuk merubah mindset agar kita itu lebih bersyukur dengan apa yang ada di diri kita? Seperti
4: ya,
3: itu.
4: Baik, ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana mengubah mindset ya? Para wanita sekarang ya pengennya putih, mancung, bibir tebal, alis melengkung, dagu lancip. Kemudian kata guru saya dulu, ini saya tahu kenapa, dulu ada pelajaran bedah plastik. Ada pelajarannya bedah plastik ini. Dibahas tentang definisi kecantikan. Jadi katanya zaman sekarang itu definisi kecantikan tadi ya, tinggi, putih, kurus. Ya, seperti mie bihun. Ya, dia. Ya, pintar masak seperti rice cooker dan menyejukkan seperti kipas angin. Ya. Ya. Lengkap ya, putih, tinggi, langsing, menyejukkan, kipas angin. Insyaallah. Atau putih ya, putih kemudian dia apa, putih kemudian apa, keibuan. Iya ya. Jadi bagaimana cara mengubah mindset? Kan pengen putih, pengen apa, dan ini semua memang para akhwat dan ummahat tidak terlepas dari pengaruh media. Media, artis, putri kecantikan, Miss Universe. Kemudian ada juga kalau artisnya Instagram apa namanya? Hah? Oh, selebgram, selebgram ya. Selebgram, pakai kol-kolah, selebgram gitu. Kol-kolah ya. Nah, jadi memang benar gitu ya. Cara kita supaya pertanyaan kan lebih bersyukur, lebih qanaah, memang kita gunakan hadis tadi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika alla tadzaru ni'matallahi alaikum." Jadi cara kita bersyukur, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah selalu yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan melihat yang di atas-atas terus." Yang demikian supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang banyak kepada kita. Jadi kalau kita ingin bersyukur tentang apa yang kita dapat sekarang, mungkin ada yang bilang, "Kok Allah ciptakan saya hitam sih?" Gitu. "Kok Allah ciptakan saya mancung ke dalam?" Misalnya. Misal gitu ya. "Kok Allah ciptakan saya begini?" Itu sudah takdir Allah. Bagaimana caranya? Jangan melihat yang di atas terus. Jadi kalau tontonannya mungkin artis-artis, Miss Universe, kemudian selebgram, itu kurang bersyukur nanti. Kurang bersyukur. Dan para jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat, ini saya bahas sedikit tentang definisi kecantikan di zaman modern. Saya dapatkan dalam kuliah bedah plastik dahulu. Jadi di zaman dahulu, para ahwat dan umahat, ini menunjukkan bahwasanya cantik relatif. Tapi jangan bilang jelek mutlak. Jangan ya. Ini membuktikan cantik relatif. Cantik relatif ya. Nah, setelah adanya televisi dan media, dalam ilmu bedah plastik, sekarang kecantikan tersebut menjadi satu patokannya. Patokannya adalah artis, Miss Universe, dan Putri Indonesia dan sebagainya gitulah. Karena ada media. Sedangkan di zaman dahulu, itu kecantikan itu berbeda-beda. Contoh, kita bahas hadis dibahas oleh Imam Nawawi, Ini kita bahas hadis dulu ya. Salah satu yang dilarang dalam hadis disebut adalah perempuan al-mutafalijat. Perempuan mutafalijat, definisinya dijelaskan oleh Imam Nawawi, mutafalijat adalah perempuan yang dia mengerik gigi, merenggangkan gigi. Lil husni, karena untuk cantik. Jadi kenapa mutafalijat dilarang? Karena patokan kecantikan di zaman dulu kata Imam Nawawi adalah perempuan dengan gigi yang renggang-renggang. Jadi zaman dulu perempuan biar cantik gimana? Giginya dikikir sehingga renggang-renggang. Katanya lebih cantik dan lebih muda. Makanya dilarang al-mutafalijat, enggak boleh. Kalau sekarang mau ibu-ibu, para ahwat, mau enggak giginya renggang-renggang dikikir antar gigi? Enggak. Menunjukkan kecantikan setiap zaman relatif. Kemudian yang katanya Cleopatra, yang kecantikan Cleopatra tersohor, yang setiap hari dia punya resep kecantikan bermandikan susu, bahkan sampai teori yang mengatakan dia punya menjaga kecantikan dengan memandikan darah perawan Cleopatra, dan konon sampai membuat Caesar, Julius Caesar Romawi bertekuk lutut dengan kecantikannya Cleopatra. Setelah Cleopatra tersebut direkonstruksi di zaman sekarang, ternyata Cleopatra gemuk dan pesek. Kemudian kita pindah ke suku sekitar Thailand, ada perempuan yang lehernya panjang. Semakin panjang semakin cantik, semakin banyak yang ini panjang. Kecantikan berbeda-beda. Ya, di Indonesia pun jangan salah. Di Indonesia di tahun 50-40 perempuan cantik yang berisi, mohon maaf katanya montok ya. Nah, berubah sekarang pengennya kurus ceking ya, tadi ya tinggi semampai semeter tak sampai gitu. Jadi berbeda-beda, dan ini membuktikan bahwasanya kecantikan relatif setiap zaman. Nah, setelah adanya menurut ilmu bedah plastik tadi, setelah adanya media Miss Universe satu semuanya, jadi mau dari Amerika, dari utara, selatan, India, kemudian Korea, mana, dimanapun sampai Afrika, mereka patokannya adalah yang cantik adalah Miss Universe. Seperti itu. Dan disebutkan teorinya, ya pertama memang tinggi, kurus, rambutnya lebat, tebal, kemudian dagunya agak runcing, bibir tebal, hidungnya mancung, alisnya melengkung, mata besar. Itu disebutkan dalam teorinya itu. Persis. Ya. Sehingga ada operasi untuk membuat dagunya menjadi runcing. Caranya salah satunya dengan memotong tulang rahang. Ini rahangnya. Jadi coba nanti di searching ada ya, operasi di Korea itu tulang rahangnya ini dipotong supaya ininya lancip. Operasi mancung hidung. Operasi membuat mata besar dengan kelopaknya ini garis kelopaknya itu dibuat supaya lebih besar. Terutama orang-orang Korea tuh yang sipit-sipit itu supaya dia matanya lebih besar sedikit, itu garisnya itu dibuat, ada operasinya. Karena sudah jadi patokan kecantikan mata besar. Sehingga kuncinya jangan membandingkan dengan kecantikan para artis dan sebagainya. Itu mereka sebenarnya, kalau mau terus terang, mereka sebenarnya biasa-biasa aja. Yang bikin cantik adalah cuan. Makanya bapak-bapak gitu ya, kalau mau cantik ini bang, ya bukan begini, ini dulu uang. ini uang maksudnya nih ya. Zaman sekarang mau cantik uang, perawatan. Makanya ibu-ibu bilang ke bapak-bapak gitu ya, kalau saya cantik tuh dimodalin. Betapa banyak bapak-bapak menuntut ibu-ibu supaya cantik, pengen cantik ibu-ibunya, tapi pas tahu harga makeup dan daster, bapak-bapaknya bilang, aku cinta kamu apa adanya. Salah. Dan kita sebagai seorang muslim ya, para akhwat dan ummahat, kita gunakan hadis tadi, idza nazara ilaiha sarathu. Jadi definisi cantik adalah yang penting suami ridho, suami senang, suami itu suka, udah gak usah pedulikan yang lain. Mungkin demikian untuk menjawab pertanyaan ini, insya Allah ya. Lanjut.
5: Mimpi benar bagian dari kenabian. Hadis yang berbicara masalah ini ada beberapa bentuk redaksi. Di antaranya, 1. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. 2. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Namun sebelum menyebutkan perbedaan pendapat itu, ada beberapa prinsip yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahwa kenabian itu murni hibah atau pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga tidak bisa diupayakan oleh manusia. Sehebat apapun kesolehan seseorang, tidak bisa menjadi sebab dia terangkat menjadi nabi. Dan Allah memilih siapa di antara hambanya untuk menjadi nabi dan rasul sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah yang memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Kedua, kenabian itu satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Karena itu, tidak ada istilah mendapat setengah kenabian atau sepertiga kenabian, termasuk tidak ada 1/46 kenabian. Karena itu, ketika ada orang yang mengalami mimpi benar, bukan berarti itu tanda bahwa dia memiliki 1/46 kenabian atau 1/46 bagian dia menjadi nabi. Ibnu Al-Athir menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, hadis ini tidak bermakna bahwa kenabian itu bisa terbagi. Tidak juga berarti bahwa orang yang mengalami mimpi semacam ini berarti memiliki satu bagian kenabian, karena kenabian itu tidak bisa diupayakan dan tidak bisa dicari dengan melakukan berbagai sebab. Kenabian adalah anugerah dari Allah Ta'ala. An-Nihayah fi Ghorib Al-Athar. Ketiga, bahwa mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi yang berstatus wahyu hanya mimpi para nabi. Selain nabi, tidak mendapat wahyu dari mimpi. Karena itu, apa yang dilihat para nabi dalam mimpi adalah perintah atau realita yang akan terjadi atau berita dari Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Allah perlihatkan dalam mimpi, beliau menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal ini kepada Ismail. Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih. Bagaimana menurutmu?" Jawab Ismail, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika Ismail diminta pendapat, beliau mengatakan, "Lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Ismail memahami mimpi ayahnya adalah perintah dari Allah. Ibnu Abdul Bar membawakan riwayat dari Al-Muzani. Aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, mimpi para nabi adalah wahyu. Kami mendapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi selain nabi, mimpi manusia biasa bukan wahyu. Karena ada keterlibatan setan dan bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara selain nabi, kalaupun mimpi itu benar, sifatnya adalah hanya kabar gembira dari Allah dan bukan wahyu. Fungsinya sebagai istinas, informasi agar tidak membuat kaget. Itulah yang dimaksud kabar gembira dari Allah. Perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis mimpi. Kita kembali ke hadis di atas. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. Jika dibagi per 6 bulan atau semester, berarti itu ada 46 semester. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak mimpi yang benar sebelum beliau diangkat jadi nabi. Sementara mimpi benar itu berlangsung selama 6 bulan. Sehingga rentang masa mimpi benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Namun pendapat ini ditolak oleh ulama lainnya dan mereka mengatakan bahwa mimpi benar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi tidak dijelaskan berapa lama rentang waktunya. An-Nawawi ketika menyebutkan pendapat ini mengatakan sebagian ulama membantah pendapat pertama, tidak dijumpai riwayat sahih bahwa rentang masa mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuah adalah selama 6 bulan. Syarah Sahih Muslim. Kedua, mimpi benar merupakan sepersekian dari kenabian karena dalam mimpi yang benar akan ditampakkan sesuatu yang gaib, ada kemiripan dengan kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mimpi benar itu adalah 1/46 kenabian. Namun bagaimana rinciannya dan seperti apa bentuk-bentuk mimpinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga ketika ada orang yang bermimpi benar, apakah ini termasuk bagian dari kenabian? Jawabannya, tidak bisa kita pastikan. Demikian keterangan Ibnul Arabi, Fathul Bari. Ketiga, bahwa mimpi yang benar itu seperti karakter kenabian. Sebagaimana akhlak terpuji, juga peninggalan dari sifat kenabian. Sehingga hadis ini semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya akhlak terpuji, perangai yang baik dan bersikap sederhana adalah satu dari 25 bagian kenabian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Artinya sifat ini menjadi kelebihan dan keunggulan dari para nabi yang bisa saja dimiliki oleh selain nabi. Meskipun hanya dengan sifat ini, orang tidak bisa menjadi nabi. Sehingga tidak mungkin hanya dengan sebatas suka berbuat baik, berakhlak baik, orang bisa jadi nabi. Sebagaimana pula orang yang mengalami mimpi benar tidak serta-merta memiliki sepersekian kenabian. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ramuan herbal.
1: Saya punya penyakit asam lambung. Saya mau tanya, apakah susu tanpa lemak aman untuk penderita asam lambung? Saya minta saran susu apa yang aman bagi penderita asam lambung. Silakan.
2: Susu high protein aman. Makanya kayak susu kambing juga saya sarankan, monggo silakan, boleh itu. Susu kambing etawa, susu serbuk itu bisa.
1: Tapi asal jangan susu instan ya, Bibi.
2: Ya, susu anu toh, susu formula toh.
1: Iya, iya. Ya. Udah langsung
2: susu formula itu agak di market-market. Betul. Tapi kalau susu kambing etawa kan memang
1: itu aman ya?
2: Aman karena memang high protein biasanya. High protein dan beberapa ini banyak mineral-mineral sudah dicampurkan dan termasuk rendah lemak. Beda dengan susu formula. Dan biasanya untuk susu formula khusus itu ya perlu adaptasi. Susu kambing juga perlu adaptasi, tapi setidaknya itu enggak terlalu berbahaya untuk asam lambung. Kalau susu murni yang asli sapi, saya malah melarang, baik itu sapi maupun kambing.
1: Gitu.
2: Sapi maupun kambing kalau susu asli murni habis diperes kemudian diminum, saya enggak nyaranin. Karena susu itu kan dari darah ya. Dari darah si ini kambing atau sapinya. Diperah kemudian nanti diminum di ini, kalau lambungnya enggak mampu nyerah diare, bahkan bisa disentri. Mana ada ikhwan itu disentri, disentri itu diare disertai darah. Jadi enggak kuat. Insyaallah padahal orangnya juga keker kalah sama susu. Ya semoga nanti
1: bagusnya itu direbus dulu ya berarti ya.
2: Iya, direbus dulu. Kalau kuat susu murni sih enggak apa-apa, tapi biasanya enggak kuat kalau penderita asam lambung, tetap ada efek samping. Biasanya kayak mual-mual, bukan mual sih, lebih kenyeri sebenarnya sama diare.
1: Dan bagusnya enggak pakai gula ya, Bib, kalau minum susu ya?
2: Bagusnya iya. Tapi kalaupun ini saya nyarin ke gula aren atau gula Jawa. Insyaallah lebih enak dan tidak beresiko gas. Karena susu karbo ya kan. Susu ketemu sama gula, ketemu sama enzim HCL dalam lambung, menghasilkan proses fermentasi di lambung. Jadi kembung gitu.
1: Ya.
2: Jadi kembung, jadi sendawa terus ini. Itu kalau susu yang murni, tapi kalau susu yang serbuk jauh enggak. Dan enggak boleh banyak ya. Paling hanya gelas kecil lah. Satu sendok terus gelas kecil. Insyaallah itu bisa. Semoga asam lambungnya juga semakin membaik. Tapi nyuwun sewu, asam lambung itu kalau bisa dikatakan, boleh disimpulkan ya, mungkin nggak akan sembuh total. Tapi kita harus pandai-pandai menjaga pola makan dan pola ini kita. Intinya gini, intinya
1: kontrol ya,
2: iya kontrol. Intinya orang yang sehat itu tidak benar-benar sehat dan tanpa keluhan tuh enggak. Sebaliknya, orang yang sakit tidak benar-benar sepenuhnya sakit enggak. Pasti ada masa-masa enak, masa-masa nyamannya. Jadi syukur rasa nyamannya ketika asam lambungnya sudah membaik, enak, udah nikmatin makanan-makanan yang mana yang khair, yang thayyib, itu yang dimakan. Makanya syaratnya kan bukan hanya halal tapi enggak thayyib untuk tubuh kita. Mungkin kalau sambel itu enggak haram gitu. Kalau untuk penderita asam lambung wah itu bahaya itu.
1: Jangan.
2: Fatal, jangan. Jadi enggak thayyib akhirnya kan. Ya gitu. Jadi mana yang pas untuk kita? Semoga Allah rahmati kesehatan dan hartanya sehamba Allah tadi, dan Allah mudahkan setiap urusannya. Barakallahu fiik.

0: Kemudian yang berikutnya, sebab gangguan jin tersebut karena kebencian dan balas dendam. Jadi bangsa jin juga bisa benci dan balas dendam. Hal ini bisa disebabkan karena sebagian manusia membenci jin, atau jin-jin tersebut mengira manusia sengaja menyakiti mereka dengan pipis atau menyiram air panas atau menabrak mereka. Sekalipun manusia tidak mengetahui kalau pas nyiram itu ada jin di situ. Sekalipun manusia yang nabrak itu tidak menyadari kalau dia sedang menabrak bangsa jin. Sekalipun manusia yang pipis tadi tidak menyadari kalau di situ ada bangsa jin. Kalau ada mungkin malah malu mau pipis itu. Ya, melihat gitu kan ada orang duduk di pipis, tidak mungkin. Jadi manusia ini tidak menyadarinya. Maka jin kemudian balas dendam karena merasa dipipisi, merasa disiram air panas, merasa ditabrak dan seterusnya, merasa diinjak saat orang lompat dari tempat yang tinggi. Maka hendaknya agar kita tidak menyakiti bangsa jin, jin-jin yang tidak zalim, maka ketika mau pipis baca bismillah. Tentu ketika di kamar mandi ya bacanya di luar. Kemudian kalau tidak di kamar mandi ya bacanya sebelum pipis. Ketika mau buang air panas baca bismillah. Ketika lompat dari tempat tinggi baca bismillah. Jadi baca menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berkendara menyebut bismillah. Sehingga tidak menyakiti bangsa jin. Kemudian sebab yang berikutnya ada juga jin yang bodoh dan suka berbuat zalim. Ini jin iseng. Sehingga mereka melakukan perbuatan menyakiti manusia, ingin bermain-main atau ingin berbuat jahat, atau bahkan ada yang memang ingin berbuat zalim. Dan ini juga kadang proses ru'yahnya lama. Dia bisa masuk, tidak bisa keluar karena jinnya cuma iseng. Ditanya, kenapa kamu masuk di sini? Iseng. Walaupun pernyataan jin tidak boleh kita terima sepenuhnya. Keluar kamu. Saya tidak bisa keluar. Bisa masuk, tidak bisa keluar. Sudah diruduk ya berkali-kali tetap tidak bisa keluar. Bahkan jinnya sudah syahadat, jinnya sudah menyatakan tobat, ampun-ampun, tetap tidak bisa keluar. Kenapa? Tadi salah satunya jin iseng. Tahu jalan masuk, tidak tahu jalan keluar. Wallahu alam bisawab. Dan kita tidak boleh mempercayai setiap perkataan bangsa jin ketika orang tersebut dalam keadaan kesurupan. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara sebab-sebab gangguan jin. Manusia zalim kepada bangsa jin, atau juga bangsa jin zalim kepada manusia.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara bertobat dari perbuatan zalim yang dilakukan terhadap perusahaan tempat bekerja? Perusahaan dimaksud adalah bank konvensional. Adapun kezaliman yang dilakukan antara lain sering datang terlambat, kadang izin atasan, kadang tidak, sering pulang lebih cepat dari ketentuan, kadang izin atasan, kadang tidak, pernah menggunakan barang kantor untuk keperluan pribadi, ngobrol atau kegiatan lain dalam jam kerja untuk mengembalikan kerugian bank, saya abaikan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Fulan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan taufik kepada Anda. Para ulama telah memberikan beberapa contoh kasus serupa. Ketika seseorang misalnya, dalam contoh yang ekstrim, bersepakat berzina dengan seorang wanita pelacur dengan imbalan upah nominal tertentu. Namun setelah berzina, si laki-laki tersebut khianat. Dalam tanda kutip ya, berkhianat, tidak membayar upahnya. Setelah dia bertobat, sadar bahwa zina itu haram dan dia betul-betul bertobat menyesali perbuatan itu kepada Allah. Apakah dia harus membayar upah prostitusi tersebut? Pelaku mengatakan tidak boleh dia membayar uang itu kepada pelacur, karena pelacur pun tidak halal untuk menerima upah itu. Namun ia juga tidak boleh menikmati uang upah yang seharusnya dia bayarkan tersebut. Maka para ulama menyatakan solusinya adalah dengan bersedekah kepada fakir miskin, mengeluarkan nominal uang tersebut, walaupun uang itu tidak diatasnamakan pelacur karena pelacur tidak berhak menerima. Namun lelaki yang berzina juga wajib mengeluarkan uang tersebut, karena dia telah memberikan hak itu kepada wanita prostitusi atau PSK tersebut, walaupun PSK tidak berhak menerima. Maka solusinya adalah dengan cara menyalurkannya kepada kaum fuqara masakin. Demikian pula apa yang Anda tanyakan. Bekerja di lembaga keuangan ribawi itu adalah suatu kontrak kerja yang tidak dibenarkan dalam aturan syariat, karena berarti Anda telah tolong menolong dalam perbuatan haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Namun apa yang Anda lakukan, berkhianat, curang, itu juga sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena sebagai solusinya, solusi tobatnya adalah Anda bersedekah senilai perbuatan zalim Anda. Kalau Anda konversi dalam bentuk nilai, kira-kira berapa denda yang harus Anda tanggung atas perbuatan Anda tersebut, Anda salurkan kepada kaum fuqara masakin, bukan dengan niat bersedekah atas nama perbankan, karena itu mereka tidak berhak menerima itu, karena jasa yang mereka jual kepada Anda adalah jasa yang mereka beli dari Anda, jasa yang tidak halal, sehingga Anda pun juga menjual jasa yang tidak halal. Maka solusinya adalah Anda bersedekah seperti halnya kasus-kasus yang saya ceritakan di awal. Anda bersedekah senilai kezaliman Anda, Anda berikan kepada kaum fuqara masakin dalam bentuk taubat dan menyesali untuk tidak menikmati keuntungan dari perbuatan yang haram, dan juga tidak memberikan harta tersebut kepada orang yang melakukannya atau menggunakannya untuk perbuatan-perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala a'lam.

0: ada hukuman riba di lima fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah hukuman ketika di dunia. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana 'aqibatu amrihi ila qillatin." Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Hukuman yang kedua, yaitu hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, kami mendatangi sebuah sungai, yang sungai itu airnya darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu lagi berenang di tengah sungai. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini mau menepi, maka dia dilempari batu oleh orang yang berada di tepi sungai. Dilempari bukan ke arah badannya, tapi ke arah mulutnya. Lalu batu itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya, sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah ini? Maka malaikat menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Selanjutnya adalah hukuman di fase kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Allah berfirman, "Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli seperti riba. Kemudian selanjutnya, hukuman ketika di mahsyar. Inilah hukuman yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli." Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan, kelak di hari kiamat orang yang makan riba akan diperintahkan untuknya, ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Di saat semua hamba sangat membutuhkan ampunan dari Allah, namun ada hamba yang mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tapi siapa yang kembali melakukan transaksi riba, itulah penduduk neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman kekal di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua bahaya riba.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ewan dene irah-irahan pengawasan memiliki kemaharipah loh jinawi. Ngendikanipun para winasis, kula panjenengan sedaya gesang wonten ngalam padang niki, wonten ngalam Nuswantara niki, negara kesatuan Republik Indonesia niki, negari ingkang gemah ripah loh jinawi, toto, titi, tentrem, kertotur, raharjo. Gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku, kajaga minyak goreng, seger kang sarwa tinombe. Ngendikanipun tiang-tiang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Liripun das pun di banggang itu jenengan uncal kira tukul dadi napa? Dadi telo napa gedhok? Dadi telo rumiyin nembe dibedol riyen, dibedol, diunceki, digodhog, dideplok ngene. Paringi gendhis nembe malih dadi gedhok. Lan iki satunggalipun kanugrahan ingkang saestu agung. Nggih. Rasa ayem, rasa tentrem, ingkang nyambut damel dados kadang tani ugi saged nanem kanthi sae, ingkang dedagangan dedodolan ugi dipun paringi bakti dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan sandang papan pangan garwa putra buka kelawan wastra mboten kirang. Sebab rezeki peparingipun Allah Subhanahu wa taala niku mesti cukup. Sing marai mboten cukup niku gengsi, niku sing marai ra cukup. Nyumbang niku tumrapipun tiyang ingkang kagungan keluwihan rezeki nyumbang. Nek mboten kagungan keluwihan rezeki nggih mboten sah nyumbang, kepara malah di sumbang niku syariat Islam. Nenek awake dhewe rak mboten. Niki bapak-bapak, ibu-ibu saged ambekan kanthi lega. Sebab awake dhewe nembe mapan ten sasi sura, mboten enten wong ibu, mboten enten wong mantu, dadi mboten enten sumbangan. Ning janji sesuk niku sapar pentek apa mumet meneh. Nggih. Ning dindi wong ewuh Yahya apa sumbangan, Yahya apa sumbangan. Janilah ku nyumbang ya 1000 uli-uli mung jatah pating klenyek ora cetha. Iku malah angsa gadaran mboten niku. Boten. Nggih. Male-male jenengan niku moto kok ya aneh jatah pating klenyek. Ten pundi-pundi jatah sing jenenge jatah niku mesti mlenyek. Mboten mlenyek teng karuk jenenge. Niki nikmat aku ingkang kedah dipun syukuri. Nggih. Ananging caranipun syukur kados pundi? Ananging menawi kula panjenengan sedaya mboten purun syukur badhe nemahi kedadosan menapa lan niki ing badhe kita onceki sesarengan wonten kaludangan punika. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangandikan. Mapan wonten surat An-Nahl ayatipun 112. Wa daraballahu matalan lan Allah Subhanahu wa taala maringi tepo patulah dan kanggo sira kabeh. Koryatan kanti sawis jineng karang padesan, kanti sawis jineng negari, kanat bien mulo aminatan, negoro iku karang padesan iku aman, mutmainatan, tentrem ayem. Yakti harizkuha rejekine niku tansah sumanding, rohodan kanti kata, minkul limakan, jumedul saking sedaya papan. Rezeki ini pun menika dumugi dumateng penduduk dumateng warga desa mriku saking arah wetan kulon lor kidul sedulur papat limo pancer. Maka farat sak dibaripun pinaringan negari karang padesan ingkang ayu ayom tentrem gemah ripah loh jinawi. Iku tiang-tiang ingkang gesang wonten negari kalau kafarat sami kufur bi an'umillah dumateng kanugrahan peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten purun matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Fa adzaqahallahu satemah Allah Subhanahu wa taala nibaake ngudunake marang desa iku mau libasal ju' paceklik. Paceklik pagebluk mayangkara wal khaufi lan rasa wedi bimaka yasnaun sebab tingkah polae dewe. Lha surat napa wae? Surat An-Nahl ayatipun 112. Wonten ayat kala wau Allah Subhanahu wa taala paring cecolo agem kula panjenengan sedaya. Maringi tepo patuladan pinangka kaca benggala pilih biyen mula niku wonten satunggalipun negari ingkang subur makmur gemah ripah. Rezekini pun tansah sumanding gembrocok dumugi saking sedanten papan. Saking dhuwur niku mandhap rezeki, saking ngisor nggih mandhap rezeki. Rezeki ingkang saking minggir niku saking toya jawah ingkang beto kesuburan. Rezeki ingkang jumedul saking ngandhap niku bumi dipacul metu mase. Nggih. Bunyi menapa niku jagat niku lemah niku dikeroak niku medal lisahipun, medal gas bumi. Medal polo kependem. Polo kependem niku tuladanipun telo, pohong, napa malih? Kimpul, mentik, ganyong, garut. Napa niku jenenge gembili? Uwi sak kendi-kendi, terongi robyong-robyong. lan sapanunggalan iku. Bakal farat bi anumillah anangin warga desa niku tiang-tiang ingkang gesang wonten karang patisan kalau wau kufur nikmat boten urun syukur dumateng Allah, boten matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik nalika panjenengan tetulung dumateng tiang sanes, terus tiang sanes sing jenengan tulungi niku gur meneng wae boten matur nuwun, la salam wala kalam wala ta'am, ya ora uluk salam, ya ora gelem ngomong, ya ora aweh pangan, pinangka matur nuwun ning mecucu mawon nganti wis lombat ambil cucuke ulatin jegadul ditulungi niku perengat-perengut niku kinten-kinten jenengan mangkal napa bunga mpun tetulung ora matur nuwun meneng wae mangkal napa bunga jenengan mesti mangkel nek menungso normal, menungso wong ora biasa mawon. Niku rak mapan meten lambe. Kula nate ningali wonten nem-neman niku lho, nem-neman anggota LKMD. Londo kok mung ndase. Dadi ndase niku dicukur botak sing tekan iki botak, sing kiwa niku botak, enten jambule teng tengah terus dipulas kei abang-abang. Iku jenenge londo kok mung ndase, ndase kok sing londo. Jadi kepengin kaya wong londo. Niki numpak sepeda motor itu biayaan itu bedigiasan, merosal, berdugal kenal pot ini itu dicopot, dicolong ke tua masjid jadi naik ke gas itu, ron paling ngetril itu motornya jengat munggah ini itu tiba ngelasah ditulungi, kulon itu kan cukur kulon itu ngarep pun menonton, wah tiba tau ya. Nah, aku tiang-tiang niku sok melayu nulungi bocah niku. Sing anggota LKMD niku. Biar ditulungi ditangekke niku ora matur nuwun. Mboten ngomong napa, numpak mulih terus diblayer mulih diguas mulih. Ngetre mulih. Pun ngoten niku. Kula ming mlongo ngoten niku. Sing nulungi niku misuh-misuh, Pak. Oh, bedas kurang ajar ditulungi malah ora matur nuwun. Ngerti omone ben modar sisan mau ngoten niku. Dadi diwenehi pitulungan mboten matur nuwun. Sami kalih warga desa ingkang gesang wonten satunggalipun negari ingkang mardika, gemah ripah loh jinawi, jenjem tentrem ayem. Mboten matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Rumangsa kemaki gembede, kaya-kaya rejeki niku oleh kasil anggone nyambut gawe, anggone pinter dedagangan. Mboten wonten urusane kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namai lelampahan napa niku warga desa niku. Fa adzaqahallahu libasal ju'. Banjur Allah Subhanahu wa taala satemah Allah Subhanahu wa taala nibaake balak kebendulan musibah libasal ju'. Rupa paceklik larang sandang, larang pangan. Ini larang sandang, larang pangan simbah-simbah Mbah Kakung, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Wareng, Mbah Udeg-Udegu Prak Sinti, Gantung Siwur Debok Bosok, sedanten sampun nate ngelampai zaman petikus ini. Hemutan buatan Mbah, zaman petikus ini. Buatan wonten mereka zaman petikus. Tenggen kulor ini kan zaman petikus ini, ku polo wijo tangguran kuabeh di telas petikus. Tengah rapomah ini kumbongkar, berungkar, botol ini isinya tikus ini bluru. Nantas seperangane kaum muslimin niku mangane niku mangan tikus. Duk nalika taun pinten kirangan niku kula kesehatan pucuk pring mboten kelingan pun. Taun sewidak napa taun 50 zaman petikus. Larang sandang, larang pangan. Wal khauf banjur Allah uga nibakake rasa wedi. Kala wingi niku awake dhewe ajrih napa mboten? Bangunipun kalih taun, ajrih mboten? Ajri wong ajeng pengajian mboten entuk wedi. Nggih. Ajeng sekolah wedi. Nggih. Ajeng haji tutup, Masjidil Haram tutup, Masjid Nabawi tutup. Nggih. Ajeng napa meneh jenengan? Nanggap wayang ora kena dalange ilmu mendhase. Wayange didoli gamelan didoli kabeh, tiyang sedaya sami ajri. Niku kinten-kinten sinten ingkang nibakake raos ajri. Dumateng negarine awake dhewe. Mboten wonten sanes kejawi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanthing ngentun setunggal makhluk sing boten ketinggalan ane gawe geger wong sak alam donya. Sing diarani ya virus corona kholaqo zamana kadidan. Ya ini virus corona. Mriki nganggone turutan nggih dadi mboten pati nyambung. Corona kholaqo zamana kadidan itu mapan wonten buku Iqra seratanipun Kyai Haji As'ad Humam. Corona diciptakan di satu zaman yang penuh dengan kedustaan. Wonten jarine. Iku jenenge utak-atik. Utak-atik matuk lan gatuk. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh la in syakartum menawa sira gelem syukur marang ingsun la azidannakum. Yakti ingsun bakal maringi tambahan kanugrahan, tambahan nikmat, tambahan bebungah kanggo sira kabeh. Wala in kafartum ananging nalika sira kabeh kufur nikmat ora gelem matur nuwun marang ingsun Allah, inna yakti adabi pasiksanku iku lasyadid, temen kekirisi ngedapedati tur medeni. Awak dhewe kalau wingi sampun nglampahi niku dangunipun udakara watawis kalih taun pengajian mboten saged saben dinten niku ambulan muni tenggen ngajengan griya kula niku saben dinten niku wong mati niku 9:20 saben dinten niku 11 mati saestu niku mboten etok-etokan kula weruh dhewe niku wong kula niku nggih klenger kepencokan corona niku ngantos setunggal wulan. Ngatek sholat itu menggeh-menggeh buatan kiyak. Ini ketak lenggah naik sholat itu. Ngantos setunggal bulan itu mau ngatang-ngatang. Alhamdulillah Gusti Allah kasih maringi. Kenapa ini wekdal kagem kula saged ziarah wonten Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah. Ini pripun iku simbah-simbah lek ngendika nalika ke taman pagebluk mayang koro niku. Suket grinting kala menta, suket grinting kala menta. Di garwa di lukuwa merojo satengah yang garu merojo satengah yang luku selamat kanti kersane Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini ku joko montro kanggo napa niku jenenge melayu saking pageblok mandi mboten mboten mandi corona niku pun enten alamate kok aku sesuk arep mencok ning nggone Mbah Parto ning nggone Mbah Bejo niku pun enten alamate dhewe-dhewe mboten bakal kijolan. Buat jenengan aja ngerong teneleng semut jatai keneng corona gak bakal ya keneng senatian jadi petugas kubur cepat berdinanya keliwang corona nek wayai urip gak tetep kon urip bener-bener itu pun takdir sampun kinaris. Lajeng ingkang memai pagebluk dipun cabut nikmat aman nikmat tentrem ayam niku mboten namung kula panjenengan sedaya umat-umat sampun kalampahan iki ugi sampun nate nemai iku pinangka kaca benggala nggih pinangka cecala piwucal pepeling kagem kula lan panjenengan sedaya nalika dipun paringi nikmat dening Allah kanugrahan rasa tentrem ayem nyambut damel ayem dodol payu ra payu nek aman niku nggih sekeca kedah tansah syukur nek mboten syukur nggih saged mboten niku mengke wonten virus anyar mulih nggih 3 taun saged mboten kinten-kinten saged mboten. Sakit nih Allah ngerasaknya betul wonten ingkang mokal kalampahan. Mila sederenge pun balak kebentune ku tumiba wonten negarane awak dhewe kedah asring-asring syukur. Allah Subhanahu wa taala dawuh malih laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Yakti nggih caritane umat-umat sing wis kalampahan iku pinangka kaca penggala tumrape wong-wong kang gelem mikir. Tumrapipun tiyang-tiyang ingkang kersa menggalih kanthi weninging pikir nggih leremipun penggalih. Menggalih kanthi wening nggih mikir kanthi lerem nggih kedadosan-kedadosan ingkang sampun lumampah bilih tiyang-tiyang ingkang boten kersa syukur dumateng Allah. Niku entek-entek ane kanugrahane bakal dicabut dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika kula lan panjenengan sedaya kedah mangertosi Ini perkawis-perkawis ingkang nalika ditimbakake niku saged njalari mandhapipun tumibanipun balak bebendulan musibah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan azab saking Allah niku balak bebendu musibah saking Allah niku sing ditibakake dumateng manungsa wonten sabetipun karakterisan wonten satengahipun negari niku wonten kalih perangan. Dipun sepataken al-adzabus syadidu alladzi yusibu betul ini kalau kesunggal ibtalallahul umama sabiqata Allah Subhanahu wa taala sampun nibaake dumateng umat-umat ingkang sampun ngrumiyini awake dhewe iki bi asnafil adzab kanthi azab pasiksan sing maneka warna wa hadzal adzabu ala nau'ain lan adzab peparingipun Allah iku ana loro perangane awaluhuma kang angka siji azabul istisali wal fana awil ihlakul am nggih menika azab ingkang ngresiki manungsa niku sedaya tapis tumpes tanpa sisa kados ingkang dipun lampahi sinten kama hasala ma'a qaumi nuh kados ingkang dipun lampahi dening umatipun Kanjeng Nabi Nuh diwenehi banjir sak ngalam donya niku menungsa niku tampis tapis tumpes tanpa sisa mati kabeh mboten wonten ingkang selamat ingkang selamat ingkang kersa nitih praunipun Kanjeng Nabi Nuh wonten setunggal cariyos nyebutake nalika umat Kanjeng Nabi Nuh niku sampun sregep tumindak maksiat diajak iman dening Nabi Nuh diajak ibadah dumateng Allah niku malah melincur mentengkelek nantang azab iki kaya ngapa rupane dosa tak iru endi pasikane Gusti Allah tak weruh kaya ngapa rupane naudzubillahi min dzalik iki lajeng Allah Subhanahu wa taala badhe ngudunake azab sedherengipun niku Allah sampun dawuh dumateng Nabi Nuh Nuh kowe gawe kapal sing gedhe sak gedhe-gedhene engkau kowe keluargamu para penderek bulan kewan-kewan itu ditumpaki ono kapal itu Nabi Nuh kerja bakti rinten dalu saben dinten nggih damel kapal ageng mongkon itu nembe ketiga ngerak ketiga ngerak itu musim kemarau garing jengking Pak nah niku rak dadi guyone umat Nuh oh lah Nuh wis ora waras wong ketiga ngerak ini kok nggawe kapal iki arep kapale arep mlaku nang ndi ngendikane pun Imam Syafi'i inna safinata la tajri ala liyabasi ya sak tenane kapal iku ora bakal lumaku ana sak ndhuure daratan leres apa mboten mboten leres sebab Imam Syafi'i dereng nate dolan ten Madura Madura niku wonten kapal lumaku ten daratan iku dodol sate gini betul pun peso tereng jenenge kapal melaku neng daratan jadi nek Imam Syafi'i dolan neng Madura ngono waduh kleru kalah karo Madura semanten iki praune Nabi Nuh lawang ketiga merak garing jengking kono kok gawe kapal iki apa waras akhirnya sepirangane menungsa niku nuwun sewu toyan bucal ten mriku jadi kapal Nabi Nuh niku didadekake sasana pangendokan apa orang kurang ajar nih. Ngantos wonten setunggal dinten tiyang niku badhe ligan enten mriku. Padake manuk ngendrok ten mriku. Bek niku pincang kok. Badhe ligan ten niku kok kepleset nyemplung wonten satengahe ligan. Lah kok mentas niku dadi waras niku, Mbak. Nggih. Wah, kae ndroke ning kono kae mandi lho wong pirang-pirang do rono. Ngantek resik dikoret-koreti tinggo tombo. Nek wonten kula nate maos sarias ngoten kirangan leres napa mboten kula nggih dereng ngecek piyambak. Cekakipun sarias praune Kanjeng Nabi Nuh niku resik mrecet. Ibar niku Kanjeng Nabi Nuh lan para penderekipun ingkang setya lan tuhu nindakake dawuh-dawuhipun Nabi Nuh. Setya tuhu manembah dumateng Allah nilar

0: mentang tanpa ratu alias ngeyel. Mentang kaya gendewa malang kaya ondo. Saawi ilang jabal, Pak, kula niki ajeng munggah Gunung Merbabu nek cara mriki. Ya simuni minal ma supaya aku selamat saka banjir. Aku ora gelem numpak perahu niki. Sampun. Kita sikat langkah mungkin, terus mungkin dipunlaksanakan oleh mungkin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak.
3: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu.
2: Wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra.
3: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
3: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
4: Tanya jawab.
5: Tapi berikutnya, bagaimana cara menahan emosi dalam keadaan tertekan agar tidak mengikuti hawa nafsu, ya, dan terkadang menyakiti orang yang kita sayang dengan mulut kita. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini terkait dengan sifat mudah marah, ya. Sifat tempra, ya. Mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk ya bergejolak. Bagaimana yang demikian? Akhlak, ya, ada dua macam akhlak bawaan, ada akhlak diusahakan. Kalau ada akhlak bawaan yang baik, alhamdulillah, itu ringan, mudah buat kita semuanya. Tinggal kita menjaga, sungguh-sungguh amalkan, insya Allah itu kebaikan buat kita. Adapun ada akhlak yang memang harus diusahakan, seperti tadi, pemarah, ya, dikit-dikit mudah marah, tersinggung sedikit itu dadanya berdetak, ya, tersinggung sedikit wajah itu, ya, telinga itu memerah, pikiran kemudian gusar, ya. Demikian ini bisa jadi itu bawaan akhlak buruk yang ada dalam diri kita. Maka tidak akan bisa hilang kecuali dengan cara kita bersungguh-sungguh untuk berakhlak mulia, agar kita bersabar, agar kita menerima takdir Allah, agar kita mudah menerima kekurangan orang lain, agar kita mudah untuk memaafkan orang lain. Ya, maka ini semuanya butuh untuk belajar. Semakin kuat kita berilmu, keutamaan menahan amarah seperti tadi hadisnya, ya, dimuliakan Allah di hadapan manusia, disuruh milih bidadari yang manapun, ya. Demikian semakin banyak ilmu yang kita pelajari, keutamaan bagaimana memaafkan misalnya, keutamaan bersabar, berlapang dada. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka kita tahu, oh, ternyata justru akhlak yang buruk itu ketika kita mengikutinya, bukan kita kemudian puas, kemudian kita menjadi tenang, justru itu yang terjadi sebaliknya. Seorang pemarah ketika melampiaskan amarahnya selesai, apakah kemudian puas? Tidak. Itu menyisakan beban yang panjang, ya. Ternyata ia merusak, ternyata ucapannya menyakiti orang lain, ternyata ia memukul misalnya. Itu setelahnya yang terjadi dalam hati kita, kita menyesal, kita dihantui dengan penyesalan. Ya, bukan kemudian kita puas, sekilas seakan kita merasa itu puas, kita melampiaskan, tapi yang terjadi setelahnya sungguh kita tidak tenang. Tapi beda dengan seorang yang bersabar, seorang yang memaafkan, seorang yang mampu menahan diri. Ketika menahan diri, ketika bersabar, itu pahit. Ya, asabru huwa sabar, ya. Sabar itu seperti

0: Buah sabar, apa itu buah sabar? Buah yang sangat pahit, tapi kalau kita makan, ternyata itu obat sehingga menyembuhkan. Kata para ulama, pepatah Arab mengatakan demikian. Sabar itu seperti buah yang sangat pahit, ketika kita memakannya memang sangat pahit, itu berat. Tapi setelah itu sembuh dari penyakit. Ya, maka sabar juga seperti itu. Ketika sedang sabar, menahan diri itu berat. Perasaan kita pengen ngamuk, pengen marah, pengen melampiaskan, seperti itu. Tapi ketika sudah lewat, sudah tenang. Ketika kita sudah bisa sabar, alhamdulillah setelahnya itu menenangkan hati kita. Tidak ada penyesalan, tidak ada sesuatu yang tidak pantas dilihat orang lain dan seterusnya. Ya, maka demikianlah kita melatih ya. Innamal ilmu bita'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Wal hilmu bita'allum, dan sifat lembut, sifat santun itu dengan cara membiasakan. Maka kalau ada akhlak yang belum ada, belum kuat dalam diri kita, maka terus kita belajar dan kemudian semangat untuk kita praktekkan, kita amalkan, maka insya Allah kita akan sampai, ya, kita akan sampai pada akhlak yang lebih mulia dari yang sekarang. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Mungkinkah manusia melihat jin? Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin mengingat banyaknya ayat yang menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Hanya saja, jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Namun, mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya, kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalil jin mampu menjelma menjadi manusia. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang mencuri makanan-makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh aku akan laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Dan benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku, mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. "Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setan atau jin kafir pernah menampakkan dirinya dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum Dia memprovokatori kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di perang Badar. Ucapan provokatornya terekam dalam Al-Quran, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tetapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Seorang pasukan musyrikin sempat memegang tangannya seraya menagih janji, "Wahai Surakoh, bukankah engkau berkata akan menolong kami?" Dengan sigap, iblis melepaskan pegangan tangan itu seraya berkata sebagaimana dinukil dalam sebuah ayat, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tafsir Ibnu Katsir. Dalil jin mampu menjelma menjadi hewan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh karena dia adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, maknanya, jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular yang biasa masuk rumah atau bukan juga jin muslim, akan tetapi dia adalah setan. Dia tidak memiliki kehormatan di hadapanmu, silakan dibunuh. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Ramuan herbal.
3: Apakah harus memilih hari tertentu dan tanggal tertentu, tanggal 17, 19, 21, agar lebih utama dilakukan berbekam untuk menyembuhkan penyakit ya, Bib? Silakan.
4: Baik, jadi ranah pengobatan itu ada 2. Satu wahyu, dan satu adalah ilmiah, ilmu. Wahyu, jelas itu hadis, dan itu dari Rasulullah, dan itu tentunya dari Allah, kan gitu. Memang benar secara ilmiah benar terjelaskan bahwasanya di angka-angka ganjil 17, 19, 21 itu memang benar puncak-puncak metabolisme manusia. Secara ilmiah juga terjelaskan. Tapi kalau untuk kita para praktisi yang rutin menangani pembekaman, tidak harus.
3: Tidak harus ya.
4: Tidak harus. Kenapa ya, bahasanya kalau penuntasan kasus tertentu sih mungkin dimasukkan boleh ya, monggo, tidak ada salahnya. Cuman kalau memang ya nyuwun sewu kayak kami, misalnya saya di Semarang, pasien saya di Jawa Timur, atau di misalnya agak jauh, misalnya di Bandung atau di Madiun atau di area sini mah Cepu, Ngawi, itu kita mau kayak gitu tuh susah banget ketemu ya. Jadi beliau kalau ke rumah ya harus ngantri, harus nunggu jadwal dulu kosong. Nah, kadang kita mau menyesuaikan jadwal itu enggak gampang. Jadi kalaupun dipaskan di tanggal itu betul ada hadisnya, dan memang benar ada penuntasan itu, untuk penuntasan itu benar efektif. Cuman kalaupun untuk treatment jangka panjang, misalnya per 2 minggu, per 1 minggu, bahkan kita bekam itu yang kasus khusus dia sampai per 4 hari. Iya, jeda 4 hari
3: sekali
4: bekam. Iya, bekam. Tapi nanti hanya 3 kali berturut-turut atau 4 kali berturut-turut gitu. Tapi kalau yang seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama jadi 9 sekali, nanti lama-lama jadi 12 sekali. Untuk kasus-kasus tertentu. Itu ada klasifikasinya dan butuh keilmuan khusus yang untuk memperdalam di bidang itu. Nah, jadi boleh. Boleh saja menganut itu tadi, dan itu sah-sah saja dan bagus. Dan nyuwun sewu kalau di tanggal 17, 19 dan 21 itu ada nilai ibadah. Makanya boleh diniatkan nilai ibadah. Jadi berbekam itu juga sambil ibadah. Dulu ustaz saya, Ustaz Seroji dari Jember dulu pernah men-training kami. Itu bisa diniatkan beribadah. Dan kalau bisa ya tumakninah, kemudian berzikir, Allah yasfik, Allah yasfik, Allah yasfik. Jadi kan kita sambil berbekam sambil berzikir, bukan sambil biasanya kemari. Itu salah satu memang bisa diniatkan ibadah. Tapi sekali lagi itu ada hadisnya dan itu benar-benar efektif.
5: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih dalam bab tidak boleh menghina kedua orang tua. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 28. Kandungan dari hadis nomor 28 ini mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis nomor 27. Cuman kali ini kita akan mendengarkan hadis yang disampaikan sama oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, minal kabairi indallahi ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi, termasuk bentuk dosa besar, termasuk bentuk dosa besar ketika ada seseorang yang menjadi sebab, ketika ada seseorang menjadi sebab orang lain menghina orang tuanya. Termasuk apa? Dosa besar ketika ada orang menjadi sebab. Sebab apa? Hah? Sebab orang lain menghina orang tuanya. Dan pada hadis yang sebelumnya kita telah bawakan bagaimana kejadiannya, kok bisa ada orang mencela orang tua kita gara-gara kita sendiri. Masih ingat enggak gimana ceritanya? Hah? Baru kemarin loh. Gimana ceritanya? Kita bertengkar dengan siapa? Dengan teman kita. Terus kita menghina orang tua kita. Lalu dia, kita menghina orang tua dia, maaf. Kita bertengkar dengan teman kita, terus kita terbangkit emosinya, terus kita jadi apa? Menghina orang tua teman kita, terus orang tua terus orang teman kita itu balik menghina orang tua kita. Inilah contoh kita menjadi sebab. Dan ini termasuk dosa besar. Padahal yang mengeluarkan cacian untuk orang tua kita, mulut kita atau mulut teman kita? Heh? Mulut teman kita. Tapi kenapa kita kena getahnya? Kenapa kita kena dosanya? Karena kita yang jadi sebab. Ya. Teman kita itu sampai menghina orang tua kita gara-gara kita penyebabnya. Orang itu terpancing emosinya gara-gara kita menghina orang tuanya. Ini saja sudah termasuk dosa apa? Besar. Apalagi seandainya ada anak yang betul-betul menghina orang tuanya. Maka kemarin kita sudah sampaikan, jangan sampai itu terjadi. Walaupun bentuknya adalah kata-kata kasar. Seperti apa kemarin contohnya? Saat anak-anak diingatkan sama orang tuanya, terus jawabnya gimana? Berisik. Terus apa lagi? Cerewet. Apa lagi? Gaptek. Ya. Ini adalah kata kasar. Ya, saya ngasih contoh seperti ini bukan untuk dicontoh ya. Ini adalah untuk menggambarkan apa contohnya kata-kata kasar yang harus dihindari. Apalagi kalau sampai seorang anak berani mengeluarkan kata-kata maaf binatang terhadap siapa? Orang tuanya. Mengucapkan kata-kata yang di situ ada cacian kepada orang tuanya, itu lebih berbahaya lagi. Termasuk kemarin kita sampaikan, bentuk mencela orang tua adalah menjadikan nama orang tua sebagai bahan olok-olokan, bahan hina-hinaan, dengan cara menyebut nama orang tua teman kita tanpa mengawalinya dengan kalimat pak atau kalimat ibu, langsung disebut namanya. Ini adalah bentuk penghinaan. Maka anak-anak dan semua yang hadir di sini, berhati-hatilah dari perbuatan tersebut, karena itu termasuk dosa besar. Apa bedanya dosa besar sama dosa kecil? Kemarin sudah kita jelaskan, apa bedanya? Kalau dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh, sholat, puasa, zakat. Kalau dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kita telah menyelesaikan bab ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke bab yang baru. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam, taubat itu adalah penyesalan. Jadi jangan sampai jemaah sekalian kita sudah berbuat dosa, malah kita bangga dengan dosa kita. Seharusnya kita menyesal. Kalau bisa kita tangisi dosa kita. Lebih parah lagi ada orang yang bukan hanya bangga, dia pertontonkan dosanya kepada orang lain. Atau dia ajak orang lain untuk ikut melakukannya. Ini lebih parah lagi. Harusnya jemaah sekalian kita sesali dosa kita. Dan kita tutupi, jangan kita perlihatkan kepada orang. Kalau sampai orang lain mengikuti perbuatan dosa kita, ini makin susah lagi kita bertobat. Karena orang yang mencontohkan kepada orang lain untuk berbuat dosa, dia akan ikut menanggung dosa orang-orang yang mencontoh dosa itu. Hati-hati jemaah sekalian. Kita berbuat dosa, ada satu orang melihat kita lalu dia ikutan, kita ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Kalau nanti dia ajari lagi kepada orang lain, orang yang pertama mencontohkan dan mengajarkan masih kecipratan dosanya. Dia sudah mati, orangnya masih mengikuti dosa itu, masih melakukannya. Dosa masih terus mengalir, padahal orangnya sudah mati. Apalagi kalau dia upload di medsos, ditonton oleh ribuan orang, jutaan orang. Mereka mengikuti perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia ikut menanggung dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi sama-sama berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan keburukan, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka hati-hati jemaah sekalian, di era sekarang, di era medsos, jangan sampai kita malah mengupload dosa kita di medsos. Termasuk para wanita yang memperlihatkan auratnya. Satu laki-laki melihat dia, dia ikut menanggung dosa satu laki-laki itu. Bagaimana kalau 100 orang jemaah sekalian? Bagaimana kalau fotonya, videonya viral, ditonton oleh sejuta lelaki? Jadi bayangkan dosanya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Para asatid, para astadijah, para alim ulama, para staf pemerintahan yang semoga Allah selalu berikan hidayah untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, yang namanya rumah tangga ini seperti bahtera. Bahtera yang membawa awaknya ini menuju surganya Allah. Kalau rumah tangga diumpamakan bahtera, tentu bahtera ini harus ada nahkoda. Dan nahkodanya adalah seorang suami. Lelaki menikah dengan ilmu, bukan dengan syahwat, cuma sekedar nafsu. Karena dia tahu bahwa dia menikah dengan anak orang untuk dijadikan sahabat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena rumah tangga ini akan diuji. Orang yang tahu kalau dia menikah, pasti ujungnya diuji oleh Allah, dia akan siapkan dirinya untuk menerima ujian. Banyak orang salah paham. Ketika sudah terjadi ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Kemudian dipajang, ini pengantin laki sama perempuan, cekikikan di atas pelaminan. Akhirnya ya mas, puncaknya cinta. Puncak cinta, awal ujian, enak aja. Dulu waktu belum nikah indah, tidak ada sedikit pun keburukan, semua elok dipandang. Tapi setelah menikah ini kan urusannya tiap hari ketemu, betul? Dia lagi. Biar laki ganteng, perempuan cakep, kalau tiap hari ketemu bosan juga, betul? Bukan itu permasalahannya. Dia menikah, dia membuka pintu ujian untuknya. Lelaki yang berilmu menikah dengan agenda yang dia miliki. Dia cari pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Karena kalau umpama rumah tangga seperti bahtera, ujian itu riak gelombang. Dan tak akan pernah bisa ini bahtera berjalan tanpa ada riak gelombang. Betul. Makanya kalau dipikirkan itu masalah seperti riak gelombang, Allah yang hembuskan. Harus tertabrak dengan gelombang kecil maupun besar. Makin banyak angin bertiup, makin kencanglah jalannya bahtera. Dia sikapi dengan ilmu. Karena dia tahu, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Harapan yang dia inginkan dalam rumah tangga ini adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah ini tidak mungkin didapatkan kecuali dia mentaati Allah. Makanya ketika kita diundang acara pernikahan, kita ucapkan selamat kepada mempelai. Apa yang kita baca doa buat pengantin? Apa? Allahumma barik lana fima rojaktana. Makan mulu sih. Makan mulu pikiran. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fi khairin. Ini harus sering dihafal nih. Ya, belum lama bulan Syawal tuh, ya. Musim orang berkawin. Itu doa yang Nabi ajarkan cuma semodel. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa?
2: Allahu alam.
1: Barakallahu lak, lakal barakah, keberkahan milikmu. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doanya didoakan biar berkah. Enggak ada doanya biar awet, panjang jodoh, banyak anak, enggak ada. Bukan berarti enggak boleh. Kenapa Nabi ajarkan cuma semodel? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin. Keberkahan milikmu. Kenapa? Nikah itu merupakan syariat. lambang kemampuan seorang laki-laki. Nabi yang mengatakan, ya ma'syar as-sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei lelaki, para jones yang takut sama nikah, hati-hati, ini udah akhir zaman, enten nunggu dajjal turun baru nikah. Ya ma'syar as-sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Garis bawahi kalimat mampunya. Ini simbol kemampuan. Berarti kalau Anda belum menikah, belum mampu. Mau petang-tang peteng-teng juga keker ngacak mulai letoy. Yeah. Kalau orang sudah mampu nikah, jadilah seekor singa mimpin apa rumah tangganya. Gagah singa gitu ya. Kebayangkan singa? Bisa bayangin enggak muka singa? Laki yang tampan, sunnah tegas. Ya, tipis kumis, pasang janggut. Tuh singa tuh kalau dicukur bawahnya cupu betul. Seekor singa memimpin rumah tangganya, iya. Tapi kan yang banyak karena memang misinya enggak jelas, setelah berumah tangga singa jadi anak kucing. Meow, meow. Waktu mau nikah, dari mulai ta'aruf, nazar, ta'aruf sampai khitbahnya tuh gagah. Aku ingin menikah sama kamu. Kira-kira gimana? Ya tanya saja sama ibu aku, sama ayahku. Pak, Bu, saya mau nikah. Serius, insya Allah. Udah nikah. Gimana, Mas? Terserah Mama. Anak kucing. Gini rumah tangganya jadi gak jelas kalau kayak begini. Tapi kalau misinya possible, jelas, dia tahu bahwa ini bahtera menuju surganya Allah, maka demi Allah, sakinah yang kita hayalkan dalam rumah tangga, Nabi yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaika. Sakinah itu turun di tempat yang memang Quran dibacakan, bukan cuma sekedar dibacakan. Orang yang membaca harus paham. Lelaki ini paham. Rumah tangganya ini bakal berwarna-warni. Istilah bahasa kita gemerlap lah. Simbol gemerlap rumah tangga di sini maksudnya apa? Rumah tangga yang elok dipandang. Seperti Namirah, masya Allah. Ini betul-betul orang kalau udah ngomong Lamongan pasti ngomong Namirah. Karena memang indah. Siapa sih yang gak nyaman sholat di sini? Serasa di Ka'bah. Iya, ada gemerlap. Rumah tangga pun sama. Gemerlap rumah tangga bisa jadi sampel. Ini suami istri menikah, dia bakal punya anak. Anak bakal melihat, mencontoh. Makanya nanti banyak istilah bahwa rumah tangga ini seperti madrasah. Mendidik anak dengan cara mempertontonkan kebaikan dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab. Dia tahu bahwa ra'in, kullukum ra'in, menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Tegas, tepat apa yang dia sampaikan. Tapi jujur, tetap lembut dalam rumah tangga. Karena dia berilmu, dia tahu khiyarukum, khiyarukum linnisaikum. Nabi ngomong di hadapan para sahabat yang tak diragukan keberaniannya dalam main pedang ketika perang. Jihadnya, semangatnya, oh sahabat Nabi, masya Allah, orang-orang hebat. Tapi beliau mengatakan khiyarukum, khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita kalian. Nisa jamak wanita-wanita kalian. ibumu, istrimu, anak perempuanmu, adik kakak perempuanmu, judulnya perempuan. Harus. Loh kenapa Ustaz? Ini perempuan yang kau hadapi laki-laki. Harus siapkan stok maklum yang banyak. Jujur salah, bohong disleding, serba salah kita. Aku jelek ya Mas? Enggak. Ah bohong. Iya kamu jelek, kamu kelewatan, begitu. Harusnya gimana dong? Bu jujur salah, enggak salah gitu kan. Jadi harus siapin stok maklum yang banyak, Pak. Ya, nah, lelaki yang berilmu tahu. Makanya Nabi mengatakan lan yasluh li rajulin idza amaratuhu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Buat para istri yang hobi ngecek handphone, dengerin. Ini tiap hari cek apa nih, apa nih, apa nih. Sampai laki gemeter, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu nemuin 10 kesalahan suami di handphone. Ibu enggak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Tapi kalau suami menemukan satu kesalahan saja dalam handphone wanita, kamu yang tanggung dosa. Berarti harus ngecek siapa sebenarnya. Suami. Aduh, enggak bisa dasar galak. Anak kucing. Ini yang terjadi. Akhirnya rumah tangga ini cuma buat jadi apa, pengadilan dadakan. Istri menghakimi suami, suami pun enggak bisa menjadi contoh buat rumah tangganya. Dia lupa ini bahtera. Nahkoda harus satu. Keputusan diambil oleh Amirus Safar. Karena sisanya la haula wala quwata illa billah. Dia tahu sekali ini menuju surga, tegas. Pak, rumah tangga kita mau kemana ini? Ke surga, Pak. Serius, Pak, insyaallah. Bapak tahu surga di mana? Belum. Itu loh. Karena belum pernah. Cuma Bapak dengar di Quran, surga itu tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai di bawahnya. Enggak ada sih di dunia ini amsal surga tersebut. Walaupun banyak daerah ada sungai mengalir, dibikin rumah di atasnya. Cuma bukan surga. Cuma yang saya tahu mah, surga itu diraih dengan mentaati Allah. Banyak ayat yang menjelaskan itu. Allah yang perintahkan kepada kita untuk bisa mencontoh Rasul dalam menggapai sebuah kemuliaan. Maka demi Allah, apapun yang kusampaikan, kalau berkait dengan syariat, Allah berfirman, Nabi bersabda, tolong pandang syariat, jangan pandang diriku. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Mungkin syariat terasa tidak nikmat. Iya. Karena khufatil jannah bil makari, yang namanya sorga dihiasi dengan yang tidak enak. Khufatil jannah bil makari, ini sorga yang kita pengen menujunya dihiasi dengan makari, semua yang kita enggak suka. Makanya kalau memang itu syariat, walaupun kita enggak suka, ya udah bismillah, enggak ada syariat yang menzolimi kita. Lagi enak-enak tidur, harus bangun tahajud, emang gak enak kan? Yang paling enak kalau malam tidur, Ustaz, emang. Tapi Anda lupa, lantana lal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Dan waktu yang kita infakkan itu waktu yang terbaik.
3: Jawab. Bagaimana cara menasihati suami yang sering menonton video? Wanita yang membuka aurat dan sering chatting dengan wanita bukan mahramnya. Berapa kali sudah ditegur tapi akhirnya jadi bertengkar. Nasihat yang terbaik adalah ingatkan untuk takut kepada Allah. Ingatkan azab Allah yang pedih. Dan ingatkan bahaya-bahaya dosa itu di dunia dan di akhirat. Semua musibah dan malapetaka yang terjadi di dunia adalah karena dosa. Semua urusan-urusan yang sulit dalam hidup kita adalah karena dosa. Ingatkan. Begitu pula ingatkan dengan kematian. Jamaah sekalian, hendaklah kita takut. Sangat mengerikan. Tatkala kita sedang melakukan dosa, tiba-tiba mati. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maka orang yang mati dalam keadaan sedang berbuat dosa, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Kemudian jemaah sekalian, mungkin ada yang berpikir, itu kan cuma dosa kecil. Maka ketahuilah, para ulama mengingatkan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang melakukan atau masuk ke pintu-pintu perzinahan, itu bisa jadi dosanya malah lebih besar daripada zina. Padahal dia enggak sampai berzina. Kenapa bisa jemaah sekalian? Karena itu sering dia lakukan. Bukankah api yang besar itu dari percikan api yang kecil saja? Kalau dia berkumpul jadi besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi gambaran tentang itu. Perumpamaan orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang singgah di satu lembah, masing-masing membawa satu ranting kayu kecil. Tapi kemudian mereka kumpulkan ranting itu, lalu mereka jadikan sebagai pembakaran atau mereka bakar, ternyata menjadi api yang besar. Itulah perumpamaan dosa kecil. Kalau sering dilakukan jadi dosa besar. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi pintu-pintu zina itu malah lebih besar dosanya daripada zina. Mungkin dia terjerumus zina enggak sering, tapi pintu zinanya sering dia lakukan. Jadi jangan pandang remeh dosa kecil itu. Bahkan jemaah sekalian, ketika dalam hati seseorang ada rasa meremehkan dosa kecil, saat itu menjadi dosa besar. Jadi kalau seseorang melakukan dosa kecil dan dia menganggap itu remeh, maka saat itu menjadi dosa besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena menganggap remeh dosa sama saja menganggap remeh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dia berbuat dosa kepada Allah. Ini yang perlu diingatkan, bahaya-bahayanya. Kemudian mungkin juga perlu difikirkan bagaimana membantu suami supaya lebih jauh dari hal itu. Ya seperti yang saya katakan tadi, istri pun harus tampil cantik. Harus tampil di rumah di hadapan suami yang paling suka dia pandang, yang paling menarik dia. Ini penting bagi para istri. Dan kalau istri mau lebih daripada itu, mungkin suami sudah perlu menikah lagi. Kemudian dia membantu mencarikan, ya lebih bagus lagi kan? Kemudian yang tidak kalah pentingnya jemaah sekalian, baik suami atau istri, untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini soal hidayah, bukan soal dia hebat, dia mampu atau tidak meninggalkan dosa itu. Tapi ini soal hidayah. Maka hendaklah para istri juga membantu suami dengan cara mendoakan dan lebih bersungguh-sungguh dalam mendoakannya.

dua keutamaan kalimat istirja. Pertama, mendapatkan salawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Kedua, diberikan balasan pahala dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha," kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Arti doa di atas adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Demikianlah dua keutamaan kalimat istirja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Saudaraku seiman, pada sore hari ini kita insya Allah akan membahas tentang bahaya ghibah. Karena ghibah ini, Bapak sekalian, banyak di antara kita yang merasa manis dengan ghibah, yang berakibat tentunya di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Karena ketika kita menggibah, otomatis kita akan membayar gibah kita pada hari kiamat dengan amalan soleh kita. Juga dikarenakan gibah itu salah satu sebab pelakunya diazab di kubur. Salah satu yang menyebabkan mayat itu diazab di kuburnya, Pak, adalah ghibah. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya demikian. Maka betapa pentingnya kita mengenal ghibah. Apa itu ghibah? Bagaimana ghibah? Bagaimana bentuk-bentuk ghibah? Kita akan membahas yang pertama, yaitu definisi ghibah. Ghibah secara bahasa dari kata ghaib. Dari kata ghaib, sesuatu yang gaib. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab berkata, al-ghibah minal iktiyab. An yatakallama khalfa insanin masturin bisu. Ghibah itu adalah seseorang membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, ini ghibah ya, secara bahasa membicarakan orang lain di belakang dia itu disebut dengan apa? Ghibah. Adapun secara istilah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung memberikannya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Menyebut keburukan saudaramu di belakang dia. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar memberikan perincian tentang ghibah. Kata Imam Nawawi, dzikrul mar'i bima yakrahuhu, yaitu menyebut perkara yang tidak disukai oleh seseorang di belakang dia. Sawa'un kana dzalika fi badani syakhsi. Baik membicarakan tentang fisik seseorang, misalnya membicarakan si fulan kurus, atau membicarakan si fulan cacat misalnya, cadel misalnya, atau ya kebluk, tau gak kebluk, Pak? Kebluk itu apa namanya, tidur mulu, Pak. Ya, kerjaannya tidur aja. Atau misalnya ya giginya tonggar misalnya. Atau misalnya matanya bintitan misalnya. Di belakang dia sesuatu yang memang dia tidak suka. Kata Imam Nawawi ya, jadi menyebutkan itu baik pada fisiknya, audinihi, atau pada agamanya, audunyahu, atau pada dunianya, au nafsihi atau pada dirinya, au khalqihi au khuluqihi atau pada akhlaknya, au malihi atau pada hartanya, au walidihi atau pada orang tuanya, au waladihi atau pada anaknya, au zaujihi atau pada pasangannya, au khadimihi atau pada pembantunya, au thawbihi atau pada pakaiannya, au harakati atau pada gerak-geriknya, au talaqatihi au abusatihi

diakui dalam kitab Al-Adhkar. Wa min suwaril ghibah, kata beliau, wa minhu qauluhum inda dzikrih Allah yu'afina, Allah yatubu alaina, nas'alullah salamata wa hawa dzalik, fa kullu dzalika minal ghibah. Contoh misalnya di antara ghibah yang terkadang dibungkus dengan kata-kata seakan-akan bukan ghibah, Pak. Ya. Misalnya kita mengatakan semoga Allah menyelamatkan kita dari si fulan yang hidungnya agak pesek itu. Ya. Terkadang orang itu, Pak, mau menggibah itu gimana caranya dibungkus dengan sesuatu yang seakan-akan itu bukan gibah. Bahkan pakai mukaddimah dulu lagi. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Itu si Anu itu gini. Kok mau gibah aja pakai mukaddimah gitu, Mas? Kita katakan, ya akhi, itu gibah. Walaupun kamu bilang saya mau bukannya mau gibah, tetap yang namanya gibah, ya, itu berhubungan dengan menjelek-jelekan seseorang di belakang apa? Dia. Kata beliau, wa min suwaril ghibah ma qad yakhruju minal mar'i 'ala surati ta'ajjub aw al-ibtimam aw inkaril munkar. Di antara bentuk gibah, kita mengucapkan kata-kata dengan merasa heran. Heran saya si fulan tuh. Kok dia kalau tidur tuh ngoroknya keras banget gitu. Ya, sampai saya enggak bisa tidur. Nah, hati-hati loh, Mas. Antum ngomongin masalahnya ini ngomongin kejelekan apa? Orang, Pak. Antum misalnya antum berisyarat dengan tangan. Si fulan tuh begini. Maksudnya apa? Pendek. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sunannya, suatu ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang bersama Aisyah di rumahnya. Kemudian tak lama datanglah Safiyyah minta izin ingin berbicara sebentar karena ada keperluan. Kemudian Rasulullah pun berbicara dengan Safiyyah. Setelah selesai pergilah Safiyyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyyati kadza. Hai Rasulullah, cukuplah Safiyyah itu buat engkau begini. Kependekan. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah, Pak? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalau kata-kata kamu dicampur dengan air laut akan kotor itu air laut itu. Padahal Aisyah radhiyallahu anha cuma bilang apa? Cuma segini itu loh, pendek. Iya. Cuma isyarat. Tapi Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Kata Rasulullah, Pak, bala qad i'tadama. Dua orang tadi itu sudah makan daging. Akhirnya kemudian si pelayan ini balik lagi ke dua sahabat ini dan mengatakan, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa kalian berdua sudah makan daging. Bingung sahabat ini, dari mana makan daging? Orang dari pagi belum makan kok. Akhirnya dua-duanya pergilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, kami belum makan. Dari mana kami makan daging? Apa kata Rasulullah? Ucapan kalian tadi tentang pelayan kalian, itu hakikatnya kalian makan daging saudara kalian, kata Rasulullah SAW. Padahal cuma bilang kebluk, Pak. Ini pelayan saya ini kok kebluk sekali ya. Pembantu saya.

0: ini kok lelet ya. Wah ini hati-hati loh Pak. Ini bisa jadi masuk dalam apa? Ghibah. Iya. Makanya hati-hati akhal Islam, ternyata ghibah itu bentuknya bukan hanya sebatas ucapan, tapi juga dengan yang lainnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
2: Demi buah tin dan buah zaitun, demi Gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
2: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
2: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
2: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
3: Tanya jawab.
4: Tapi pertanyaan bagus, bagaimana cara mengetahui kalau orang itu hasad kepada kita? Ya. Cara mengetahui orang itu hasad sama kita, pertama, hasad ini enggak nampak. Karena apa? Dia termasuk amalan qalbiyah. Amalan hati. Ya. Amalan hati itu bisa amalan hati berupa ketaatan, bisa kemaksiatan. Amalan hati berupa ketaatan seperti apa? Ikhlas, tawakal, seperti niat, ya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, ya. Itu termasuk amalan-amalan hati dalam perkara ketaatan. Adapun amalan hati dalam perkara kemaksiatan seperti ini, hasad, ya. Kita enggak tahu orang itu hasad sama kita apa enggak. Kenapa? Karena hasad tersembunyi, ya. Dan Allah dan Rasulnya tidak memerintah kita untuk apa? Membelek, membuka dadanya. Ini orang hasad apa enggak? Kita enggak tahu, ya. Nah, tetapi kadang ada gejala-gejala seseorang itu hasad dengan kita, ya. Ketika dia banyak curhat, curcol-curcol, ya, cerita-cerita ke teman-temannya, akhirnya nyampe kepada kita, ternyata ada kadang hasad seperti ini. Nah, nampak melalui apa? Melalui gejala aja, simptom aja. Nah, tetapi asalnya dia dalam hati, amalan hati. Kadang orang pintar menyembunyikan hasadnya, ya. Sekali lagi, terkadang apa yang ada di dalam hati juga gak bisa disembunyikan. Kalau sudah hasadnya sudah numpuk, membara, kalau ketemu sama orang yang dihasati, muka itu gak bisa disembunyiin. Apalagi pandangan mata dia gak bisa disembunyiin. Antum lihat, ketika ada orang takut, takut itu termasuk hati apa badan? Hati kan? Nah, termasuk hati. Ketika orang takut, mukanya warnanya apa? Takut. Pucet. Dalilnya apa coba? Firman Allah, ya Allah. Hah, firman Allah. Kalau orang takut mukanya pucat, dalilnya apa? Wujuhu yawma idzin. Hah? Wujuhu. Apa artinya? Masya Allah. Hufat banyak, tanya artinya diam. Ya, pada hari itu wajah mereka apa? Jadi pucat, musfirah. Ya, makanya ada kalau penyakit kuning namanya marad sifar. Penyakit kuning, kalau ada matanya kuning, tangannya kuning, itu namanya marad sifar, ya. Dan juga demikian, orang juga pucat juga gitu. Ketika melihat sesuatu yang menakutkan, dia apa? Mukanya pucat, ya. Mukanya pucat, ya. Khas ini kalau takut mukanya pucat, ya. Kemudian kalau ada orang cinta atau benci, mukanya warnanya apa? Merah. Menunjukkan apa? Hati ini gak bisa disembunyiin, ya. Kalau sudah membludak, menggelegar tuh hasadnya, udah kelihatan dari wajahnya, ya. Kelihatan dari wajahnya, gak bisa disembunyiin. Makanya wajah itu kadang kita tahu dia, kadang ketika ditanya berdusta, kadang kelihatan, ya. Ada mimik-mimik wajah, ya, yang gak bisa disembunyikan. Gerakan bibirnya, matanya, pandangannya seperti apa.
3: Nah, nas'allah afiyah itu bahirnya saja. Tapi apa? Asal hukumnya kita kepada saudara kita husnudzon. Ya, jangan gampang suudzon. Wah, itu fulan hasad sama ana itu. Enggak tahu. Ini amalan-amalan hati kok jangan asal tuduh. Nah, karena kebanyakan asumsi itu kebanyakannya dosa, salah kebanyakan. Nah, dan bagaimana cara kita menghindari penyakit ain
4: dari orang ke kita ketika kita memiliki mobil baru misalnya. Antum memiliki mobil baru, istri baru, rumah baru, hati-hati dari pandangan ain. Nah, fa subhanallah rahimakumullah, ya. Pertama, untuk diri kita jangan lupa dzikir pagi petang sebagai benteng kita. Kata Ibnu Qayyim apa? Sebagai perisai diri kita. Untuk membentengi dari serangan setan. 6. Dzikir pagi petang, jangan lupa. Kemudian kalau dari sisi orang yang melempar ain atau orang yang melihat sesuatu takjub, pertama, 1. Biar pandangan mata kita gak berbahaya pada tetangga kita yang punya misalkan sesuatu dari dunia yang indah, kita doakan barakallahu fik, yubarakallahu alaik, seperti demikian. Biar pandangan mata kita enggak menimbulkan bahaya. Dalilnya datang dalam riwayat, diriwayatkan oleh Abu Umamah dari bapaknya Sahal bin Hunayf, yang waktu itu Sahal bin Hunayf adalah seorang laki-laki yang kulitnya putih, ya. Waktu itu dia ingin mandi, ngelepasin baju, tinggal tersisa sarungnya. Kemudian Amir bin Rabi'ah, sahabat yang lain, ngelihat kulitnya Sahal bin Hunayf yang sangat indah, putih, sampai dia berkata apa? Wallah, aku gak pernah melihat kulit semacam ini. Kulit seperti kulit wanita yang dipingit, masya Allah. Langsung apa? Ya takhabbat, jatuh kejang. Tuh, kenapa? Kena ainnya siapa? Amir bin Rabi'ah. Kemudian Nabi mendapat kabar ini, datang Nabi. Nabi marah. Alama yaktul ahadukum akhah, atas dasar apa kalian, salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Coba bayangin, ain bisa membunuh. Nah, atas dasar apa? Marah Nabi, menunjukkan ngelempar ain dengan hasadnya itu dosa. Sampai marah. Kalau enggak dosa, enggak akan marah Nabi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala tubarik alaih au barik alaih. Kata Nabi apa? Makanya kalau lagi ngelihat, doakan keberkahan, barik alaih. Doakan keberkahan untuk siapa? Dari Allah untuk dia. Makanya lafadznya bukan masya Allah tabarakallah, tapi apa? Masya Allah yubarakallah alaik, yubarakallah fik, Allahumma barik alaik, misalkan. Ini yang disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini yang betul dalam sisi bahasa Arab. Nah, karena masya Allah tabarakallah, kita hanya memuji Allah tanpa mendoakan keberkahan untuk yang objek kita lihat. Ini yang sering salah di dunia maya. Nah, fa ada yang berpendapat masya Allah tabarakallah juga bisa menolak ain. Tapi yang benar dari sisi pelafatan adalah masya Allah yubarakallah alaih. Karena lafad tabarak itu hanya untuk Allah. Kita hanya memuji Allah. Lafad tabarak. Nah, antum gak boleh bilang tabarakallah alaih. Gak boleh lah, ya. Karena tabarak untuk Allah, sesuatu yang untuk Allah digunakan untuk selain Allah, bisa terjatuh dalam kesyirikan, syirik lafzi. Syirik lafzi termasuk syirik kecil, hati-hati. Nah, itu, ya. Kemudian, ya, Kalau sudah terlanjur kena, melihat enggak doakan keberkahan, sudah terlanjur kena. Apa yang dilakukan? Ya, dianjurin Nabi untuk apa? Orang yang melempar ain disuruh wudu. Termasuk tadi apa? Amr bin Rabi'ah disuruh wudu kemudian dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Ada di antaranya disebutkan tata caranya, di antaranya Ibnu Qayyim menyebutkan seperti tata cara mandinya seperti wudu, dibasuh dulu. Ya, seperti wudu. Naam. Jadi air wudunya ditampung kemudian dimandiin. Pernah kami mendapatkan kisah langsung dari murid Syekh Mukbil ketika di Yaman. Pernah waktu itu ada seorang murid yang Masya Allah lisannya kalau mengucapkan syair seperti air yang keluar dari ceret. Di antara ribuan murid-murid Syekh Mukbil, dia membacakan syair yang indah. Ya, enggak ada teks, enggak ada apa. Sudah keluar dari mulutnya sangat indah. Tiba-tiba di tengah dia membaca syair, tiba-tiba mulutnya bisu. Coba bayangin. Di Indonesia kayak gini enggak ma'ruf. Ada subhanallah, antum mungkin pernah punya anak, baby kecil tiba-tiba demam, dibawa dokter enggak sembuh-sembuh. Dikompres enggak sembuh, disuntik penurun demam enggak sembuh, diinfus masyaallah enggak sembuh, ya. Antum harusnya jeli, bisa jadi ini kena ain. Ketika tetangga-tetangga pada datang ngelihat, nengok baby baru lahir, enggak ada yang ngucapin masyaallah yubarikallah alaih ala ibnik, enggak ada. Tiba-tiba demam coba. Harusnya ini jangan-jangan kena ain. Kalau ketemu pelakunya, cari pelakunya, suruh wudu, kemudian mandikan sama air wudu. Selesai. Inilah tibun nabawi. Tibun nabawi mengobatin pasien kasus medis sama non medis. Pengobatan kedokteran modern hanya medis, non medis enggak ada caranya. Ya, tapi Rasulullah pengobatan tibun nabawi, pengobatan medis sama non medis. Sampai kata Ibnu Qayyim, tibun nabawi adalah pengobatan yang apa? Qat'iyun mutayaqqanun. Pengobatan yang pasti dan meyakinkan. Kenapa? Sumbernya dari wahyu. Ya, kalau kita pelakunya enggak tahu. Berarti apa? Kata Rasulullah apa? Suruh meruqyah. Ketika Rasulullah pernah melihat jariyah, ya. Jariyah itu budak, bisa dewasa, bisa kecil. Waktu itu Rasulullah melihat apa? Fa inna fi wajhi nadrah. Au saf'ah. Di wajahnya ada saf'ah. Saf'ah ada yang mengartikan hitam agak kemerahan wajahnya. Ya. Ada yang mengatakan agak kehitaman di bawah matanya. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Istarqilaha fa inna fiha an-nadhra. Ruqyalah dia karena dia habis kena ain. Ya, berarti orang kena ain kadang nampak. Ya, kadang nampak. Nah, barakallahu fikum. Ana pernah juga mendapati seorang pasien yang Masya Allah 12 tahun sakit GERD. Susah berdiri. Sering opname setiap berapa bulan. Ketika baru ketemu wajahnya seperti agak hitam, aneh. Udah ini bukan penyakit medis ini. Ini non medis. Diruqyah sekali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, besoknya langsung bisa naik motor. Coba 12 tahun. Enggak ketahuan ternyata penyakitnya non medis. Coba bayangin. Ya, ibadah jadi terganggu. Ya. Alhasil di sini kisahnya Syekh Mukbil waktu itu ketika salah satu yang membacakan syair dari muridnya ini tiba-tiba bisu, apa yang dilakukan Syekh Mukbil? Ya. Syekh Mukbil memerintah para hurros, para penjaga pintu untuk menutup pintunya. Setelah itu diperintahkan muridnya keluar melalui pintu-pintu yang banyak itu satu demi satu berwudu dan air wudunya ditampung. Ribuan murid nih disuruh wudu. Setelah dikumpulin airnya, air tadi dijadikan apa? Mandi untuk orang yang bisu ketika itu, langsung bisa bicara. Ini tibun nabawi ini. Nah, karena disebutkan dalilnya. Fa ini contoh, ayo kita harus apa? Mawas diri, ya. Jadi kalau tadi apa? Biar kita enggak ngelempar pandangan mata kita berbahaya, apa doakan apa tadi? Keberkahan. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah terlanjur kena, apa yang dilakukan? Mandikan dengan air wudu pelakunya. Kalau pelakunya enggak ketemu, apa yang dilakukan? Ruqyah sampai sembuh, itu terapinya. Nah, barakallahu fikum.
5: Nabi ini memiliki 100 istri dan hikmahnya. Mengenai jumlah istri Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya, akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Andai Sulaiman mengatakan insya Allah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud setengah manusia adalah manusia yang tidak normal, lahir cacat. Juga disebutkan dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istri. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Sulaiman mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri. Masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidak saling bertentangan, karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan, seperti penyebutan angka 100, Fathul Bari. Hikmah dibalik jumlah istri Sulaiman. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Ada yang diberikan kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi kenikmatan yang melimpah, sesuai yang Dia kehendaki. Allah berfirman, yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 4. Dan semua ini, Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang Dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 23. Allah berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. 1. Kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. 2. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang Dia kehendaki. 3. Kekuasaan yang sangat luas. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad, ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki, dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja, ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam, agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir, tunjukkan di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, paling kaya. Karena kekuasaan terhebat Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 105. Demikian, Allahu A'lam.
6: Ramuan Herbal.
7: Bagaimana dengan orang yang tensi darahnya rendah, termasuk saya? Kemarin itu 2 minggu yang lalu ketika saya bekam, kok kepala tiba-tiba pusing, perut terasa mual. Akhirnya saya sampai tidak sadarkan diri sebentar. Silakan, Bib.
8: Itu yang kita bahas tadi. Orang yang anemia, hipotensi, ya, itu tidak boleh berbekam, dan bekamnya nggak boleh sembarangan. coba dulu 4 atau 1 titik dulu, mual enggak. Kalau memang hipotensi, jelas masalah dari situ. Jadi bahasanya gini, mengalami penurunan tanda vital itu sehingga tidak sadarkan diri. Jadi memang itu yang terjadi, itu yang dilakukan harusnya, itu yang dilakukan harusnya. Terapisnya itu menidurkan pasien, diangkat kakinya, kemudian dipijat di area kepala, leher, dan di bawah hidung, dipijat, kemudian diusap-usap nanti biar anget. Yeah. Jadi ini drop. Jadi stamina nya gak mampu. Jadi orang dengan stamina rendah itu gak boleh dibekam. Dibekam jadi kayak gini. Atau boleh dibekam kering dulu. Jangan bekam, jangan bekam basah ya. Bekam kering dulu. Kalau bekam basah, mesti jadinya drop kayak tadi. Jadi pertama mungkin pertemuan-pertemuan pijat sama bekam kering dulu. Pertemuan kedua masih sama. Pertemuan ketiga baru dicoba dibekam satu titik ya, ditusuk. Nanti lama-lama jadi 3, jadi 5 gitu. Itu contoh ikhtiar untuk yang hipotensi tapi juga ingin berbekam basah jika ada kasus racun darah. Demikian.
9: Mutiara Nasihat.
10: Bapak ibu saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang hakikat hari pembalasan. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia hidup di muka bumi ini bukan dengan sebuah kesia-siaan, bukan dengan sebuah kehampaan, bukan dengan sebuah segala sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Afahasibtum anna khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan bermain-main, dalam keadaan tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya? Maka setiap dari kita di atas muka bumi ini diberikan sebuah pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pilihan untuk menempuh satu di antara dua jalan, antara jalan kebaikan atau keburukan, antara jalan yang diharamkan atau yang dihalalkan, antara jalan yang diridhoi atau yang dimurkai, antara jalan yang dipuji atau yang dicela di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami sudah memberikan dua jalan untuk kalian wahai para manusia. Pilihan kita hanya ada dua, menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya dua pilihan ini yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah di dalam kehidupan dunia ini kita diberikan bekal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa akal. Kita diberikan bekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa petunjuk. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kita diberikan pikiran bisa berpikir, hati bisa memilih, hati bisa merasa. Maka sebagai orang yang beriman diberikan bekal yang sempurna oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus menjadikan setiap bekal yang Allah berikan kepada kita untuk memilih pilihan yang terbaik, pilihan yang terpuji, pilihan yang dihalalkan, pilihan yang diridhoi, pilihan yang memasukkan kita ke jalan-jalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita boleh menganalogikan, di dunia ini kita diibaratkan sebagaimana orang yang masuk supermarket. Kalau kita masuk supermarket, kita bebas untuk mengambil apa yang kita mau dari barang yang ada di supermarket. Kita bebas mau ngambil apa aja, Mau ngambil satu boleh, dua sangat boleh, ambil selusin apalagi, bebas. Tetapi kita harus ingat, di ujung sana ada kasir, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita ambil. Itu analogi yang sangat sederhana dari kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia, kita diberikan kebebasan untuk memilih mau sholat atau tidak sholat, itu pilihan kita. Mau puasa atau enggak puasa, itu pilihan kita. Mau birrul walidain sama orang tua kita, atau mau kita bentak-bentak orang tua kita, itu juga pilihan kita. Mau ngaji atau enggak ngaji, itu pilihan. Mau mukulin istri atau nyayangi istri, itu juga pilihan. Mau bertanggung jawab kepada anak kita, artinya memberikan nafkah kepada anak kita, atau mau mentelantarkan anak kita, itu juga pilihan. Tetapi kita harus ingat, di balik semua pilihan yang sudah kita ambil, ada konsekuensi yang harus kita terima. Jikalau kita tidak menerimanya di dunia, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita ambil dari pilihan-pilihan kita di dunia di akhirat kelak. Maka dari itulah, termasuk di antara rukun dari keimanan seorang hamba, tidak sempurna iman kita, bahkan tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau kita tidak beriman dengan adanya hari akhir. Hari akhir para ulama mendefinisikan dengan banyak sekali definisi. Hari akhir intinya adalah ma yakunu ba'dal maut. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian kita. Kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kita akan sampai ke garis finish, dan itulah titik kematian kita. Semua yang terjadi setelah kematian kita disebut dengan hari akhir. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani adanya hari akhir. Dan termasuk pokok dari hari akhir adalah adanya pembalasan. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita diantar di atas keranda. Siapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat yang kita miliki, walaupun katanya kita sudah bisa mengumpulkan 3A dalam kehidupan kita, harta, tahta, wanita, semua dari kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan diantar di atas keranda, kita akan diantar masuk ke liang lahat kita. Tetapi sayangnya banyak diantara kita ketika mengantar jenazah, ada yang mengatakan kita baru saja mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sadarkah kita bahwa ucapan itu bagian dari, disadari atau tidak, bagian dari pengingkaran kepada hari akhir? Liang lahat kita bukanlah peristirahatan kita. Liang lahat kita hanyalah tempat transit kita. Setelah alam barzah, setelah alam kubur, kita akan berpindah ke alam akhirat. Kita akan dibangkitkan kembali, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, hasil akhir dari itu semua hanyalah satu di antara dua, surga atau neraka. Itulah peristirahatan yang terakhir, bukan alam kubur kita. Jadi kalau kita mengantarkan jenazah, jangan dikatakan bahwa kita baru saja mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jangan katakan itu. Karena alam kubur bukanlah peristirahatan yang terakhir. Alam kubur disebut dengan alam barzah, pemisah, alam transisi, tempat transit. Setelah kita selesai dari tugas kita di dunia, sebelum kita memasuki alam akhirat, maka kita transit di alam barzah. Dan di alam barzah ini, setiap orang, setiap manusia sudah mulai menuai apa yang sudah ditanamnya di dunia. Maka di antara keimanan kita sebagai seorang muslim, kita percaya, kita yakin bahwa sesungguhnya setiap orang yang dimasukkan ke dalam liang lahat akan mendapatkan fitnah kubur dengan datangnya malakain, dua orang malaikat menanyakan dengan tiga pertanyaan. Man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyuk, siapakah nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Maka orang-orang yang beriman ketika di dunia, orang-orang yang beristiqomah ketika di dunia, mendapatkan kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan, meneguhkan orang-orang yang beriman baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan dunia, ketika akan meninggal dunia, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lisan ini untuk mengucapkan La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah La ilaha illallah, dia pasti masuk surga.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Izin bertanya ya Ustaz. Yang pertama, doa hari ini kan merupakan langkah preventif untuk menghilangkan amarah. Namun saya pernah melihat kalau jika melihat istihza, hendaknya kita marah dan pantaslah jika marah. Lantas bagaimana cara mengekspresikan marah tersebut? Itu yang pertama.
12: Yang pertama, cara mengekspresikan marah ketika ada orang mengejek syariat Islam. Awake dhewe nggo mengamalkan sunnah poyoi, bojone nutup aurat rapat poyoi, piye ngono kuwi. Ya, didekati orang tersebut yang moyoi, didekati, Mas, njenengan maksudmu apa? Ngomong kaya ngono kuwi. Ini adalah syariat Islam dan ini keyakinan kami. Pak polisi wira ribut roh aku berpenampilan kaya ngene. Lah sampean ribut ki urusane apa? Mbok ngajak golek perkara apa piye? Ngoyo rasa tak kuwi malah. Jangan tambahi kata-kata kuwi.
11: Malah dadi.
12: Ya, kita beri contoh seseorang itu dengan kelemah lembutan tujuannya untuk menarik simpatik. Tak pancing-pancing genes iki malah kaya ngono. Wah, aku kagum karo wong kuwi. Sampeyan kok iso men kaya ngono iki piye to? Nah, ayo ngaji. Seperti itu. Jadi, ya marah dalam hati itu kecemburuan kita ketika syariat Allah Ta'ala itu dihina, ketika syariat Allah itu dilanggar. Tetapi kembali dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah langkah preventif yang terbaik ya. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu kemungkaran ya dilarang diomongi, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sing nomor loro.
11: Yang nomor dua nih Ustaz, pertanyaan singkat Ustaz, bedanya khusyuk dengan tumakninah itu apa nggih Ustaz?
12: padu wae.
11: Sami mawon ya.
12: Ya, khusuk kuwi pikirane karo lesane karo anggota badane kabeh sejalan dengan syariat di dalam sholat ya. Nek khusuk hati berarti atine melu sholat, artinya hatinya sadar bahwa dia itu sedang sholat. Kemudian tangannya, kakinya tidak usil, tidak terlalu banyak gerak yang tidak ada gunanya. Sholat itu kukar-kukur kerogen, gendan ngukur punggung, gendan tangan, gendan ya, gendan mulai nyetuti driji ya, semacam-macam, jangan banyak gerak. Nah itu. Kemudian khusuknya bacaan ya, bacaan dibaca yang sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khusyuk. Tumakninah ki ya kaya ngono kuwi. Ya, tumakninah itu misalkan sami Allahu liman hamidah. Gen ngadeg jejeg sik sampai tulang apa? Ruas-ruas itu kembali ke posisinya masing-masing. Dadi kepenak ora ono sing ditahan gitu loh. Ngadeg jejeg kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Jangan sampai ngadeg urung sida jejeg langsung sujud, laku jenane ora tumakninah. Nek ora tumakninah lebih identik untuk tidak bisa berbuat khusyuk. Ning nek tumakninah walaupun ora khusyuk itu untuk mencapai khusyuk lebih mudah. Gitu ya. Wallahu taala alam. Nomor 3.
11: Langsung saja ini nomor 3 nggih, yang terakhir. Keutamaan menahan marah akan mendapatkan bidadari nggih, yang laki-laki. Terus kalau perempuan menahan marah dapat apa nggih Ustaz?
12: Ya untuk bidadari. Untuk bidadari, bidadari bagi wanita apa ya mbah ora arti. Pokoke nyebute untuk bidadari gitu. Yang jelas gini. Wanita nek laki-laki entuk bidadari bukan berarti terus wanita entuk bidadaran. Selama ini kan ndak ada huruf in itu diartikan bidadara. Nah, ndak ada huruf in diartikan bidadara. Bagaimana kalau wanita, yang jelas wanita tetap mendapatkan pahala yang setimpal bahkan berlipat-lipat sesuai yang diinginkan wanita berupa kesenangan-kesenangan. Tapi nek wanita kok entuk bidadari arep dikapake kan ngono. Nah, wanita entuk bidadari arep dikapake yo ora iso. Otomatis ya wanita tetap mendapatkan janji yang benar-benar luar biasa. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab.
5: Perbedaan masjid dan musola. Secara bahasa, masjid diambil dari kata sajada yang artinya bersujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak menyebutnya marka, atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi'ahkam masajid. Makna masjid secara istilah. Rasulullah SAW menyebut seluruh permukaan bumi yang digunakan untuk sholat sebagai masjid. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu sholat, segeralah dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, dimanapun seorang menjumpai waktu sholat, segera dia sholat, karena tempatnya adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, asal makna masjid dalam syariat adalah semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. I'lam as-sajid bi'ahkam masajid. Kita memahami bahwa makna kata masjid dalam hadis di atas adalah masjid dalam makna umum. Bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali beberapa wilayah yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat, seperti kuburan, kamar mandi, atau tempat najis dan kotoran. Yang menjadi kajian kita adalah masjid dalam makna khusus, yaitu tempat yang berlaku di sana hukum-hukum masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, doa masuk keluar masjid, larangan jual beli, dan seterusnya. Azhar Kashi, beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin atau urf. Kemudian, masyarakat kaum muslimin memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat Aid atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. I'lam as-sajid bi'ahkam masajid. Kemudian, dalam fatwa Lajnah Da'imah, ketika menjelaskan pengertian masjid, dinyatakan, masjid secara bahasa artinya tempat sujud, dan secara pengertian syariat, masjid berarti setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Batasan masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu oleh kaum muslimin secara berjamaah adalah bangunan yang dikelilingi tembok atau kayu, atau pelepah, atau bambu, atau semacamnya. Inilah wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid seperti larangan-larangan bagi wanita haid, nifas, atau orang junub untuk tinggal di dalamnya. Majmu' Fatawa Lajnah Da'imah. Masjid Jami'. Istilah lain yang perlu kita catat terkait kata masjid adalah kata jami'. Ada istilah masjid jami'. Dalam kitab Al-Masajid, Dr. Said Al-Qahtani menjelaskan, adapun kata al-jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid. Disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaahnya dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut jami', istilah ini dipakai untuk menyebutkan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, meskipun masjid ini kecil. Karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu, al-masajid. Musola rumah atau ruang sholat di kantor. Di beberapa rumah kaum muslimin, terkadang terdapat satu ruang khusus untuk sholat. Apakah tempat semacam ini bisa kita sebut masjid, sehingga memiliki hukum khusus seperti umumnya masjid? Di antara batasan masjid yang telah disebutkan, tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Kriteria semacam ini tidak ada untuk musola rumah, karena musola rumah milik pribadi, sehingga tidak semua kaum muslimin bisa sholat jamaah di sana. Pemilik rumah memungkinkan untuk menjualnya atau menggantinya menjadi ruang lain. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat lima waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa dengan alasan dimiliki orang lain dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Tanya tambahan. Jawab beliau, tidak dianjurkan, namun jamaah boleh sholat sunnah seperti biasa. Fatwa Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi masjid, sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna kata masjid secara bahasa. 2. Bangunan yang memiliki hukum masjid ada 2. Masjid biasa, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami', itulah masjid yang digunakan sholat lima waktu dan untuk Jumatan. 3. Musola untuk tempat sholat lima waktu. Dalam pengertian syariat termasuk masjid biasa, karena tempat ini bersifat permanen, menjadi milik masyarakat umum dan digunakan kaum muslimin untuk sholat lima waktu. 4. Semua bangunan yang dihukumi masjid, maka berlaku ketentuan sebagai masjid. Seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap, dan seterusnya. 5. Musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu, tidak dihukumi sebagai masjid. 6. Semua bangunan yang tidak dihukumi masjid, maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Sehingga tidak ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub boleh menetap dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam.
13: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang hukuman bagi durhaka kepada orang tua, hukuman bagi sikap durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam bab yang ke-15 ini, bab baru ini, penulis membawakan dua hadis. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-29. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah. Beda dengan Abu Bakar. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi siapa tadi? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu ma'a ma yaddakhiru lah." Dosa yang akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di mana? Di dunia sebelum di akhirat. Dua. Yang pertama kata beliau SAW, al-baghi, dosa berupa perbuatan zalim. Apa? Perbuatan zalim. Yang kedua

kata Nabi SAW, wa qati'atur rahim, memutus silaturahim. Apa yang kedua? Memutus silaturahim. Dua jenis dosa ini terancam dengan hukuman bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Sehingga kalau kita perhatikan, pelaku dua dosa ini, apa yang pertama? Zalim. Yang kedua? Memutus silaturahim. Kita perhatikan orang-orangnya, pelaku-pelakunya. Mereka akan mendapatkan balasan mengerikan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Apa itu dosa perbuatan zalim? Wah, banyak banget itu. Ya. Bentuknya banyak banget. Suami zalim kepada siapa? Istri. Istri zalim kepada suami. Ayah dan ibu zalim kepada siapa? Anaknya. Anak zalim kepada orang tuanya. Guru zalim kepada muridnya. Murid zalim kepada gurunya. Pejabat zalim kepada rakyatnya. Banyak sekali perbuatan zalim kalau kita perhatikan. Kakak zalim kepada adiknya, adik zalim kepada kakaknya. Nyerobot jatah warisan saudaranya sendiri. Perbuatan zalim itu banyak banget kita saksikan. Dan ingat, orang-orang yang berbuat zalim, sekalipun dia hari ini dia menang, ya, hari ini dia menang karena dia sudah nyuap. Siapa yang disuap? Hakimnya, ya, aparatnya sudah dia suap. Maka ingat bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan sebelum di akhirat. Allah akan balas di dunia. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Perbuatan memutus silaturahim yang paling parah adalah durhakanya anak kepada orang tua. Sehingga hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab judulnya apa tadi? Hukuman durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah salah satu bentuk memutus silaturahim yang paling parah. Berarti anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia bukan hanya akan mendapatkan siksaan di akhirat, tapi juga dia akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia. Makanya perhatikan, rata-rata orang-orang yang sengsara, yang gagal, yang susah, rata-rata adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akan hancur karirnya, akan hancur rumah tangganya, akan hancur pendidikannya, dan nanti ketika dia jadi orang tua akan didurhakai oleh siapa? Anaknya. Karena dia dahulu durhaka kepada orang tuanya. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah sebelum di akhirat. Akan dibalas di mana? Di dunia. Durhaka kepada orang tua mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Berbakti kepada orang tua kebalikannya akan mendapatkan balasan pahala di dunia dan di akhirat. Perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang baik, ya, perhatikan, rata-rata mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum di akhirat, dibalas dulu di dunia.
Ini hadis yang kita pelajari hari ini, hadis yang ke-29. Insyaallah besok kita akan melanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 985.
2: Jangan asal-asalan dalam melakukan amal saleh. Jangan asal-asalan dalam melakukan amalan saleh. Maksud saya, amalan saleh itu membutuhkan waktu. Kalau kita asal-asalan, pahalanya sedikit. Beda kalau kita benar-benar ingin melakukannya dengan sempurna, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kalau kita sholat misalnya, sama-sama akan kehilangan waktu. Kita akan mengorbankan waktu. Sholat misalnya, ada yang 5 menit, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Kalau kita ketika sholat itu benar-benar menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tidak asal-asalan. Kita tahu sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini. Kita lakukan dengan sunnah-sunnahnya. Maka sholat kita ini akan benar-benar mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Kita dapat pahala wajib, kita dapat pahala sunnah. Di antara sunnahnya sholat khusyuk. Dan khusyuk itu juga mempengaruhi pahala sholat kita. Kita perhatikan ini. Jangan asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan, umur kita menjadi tidak efektif untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Kalau kita wudu, maka sempurnakan wudu kita. Berusahalah wudu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sama-sama wudu, ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya sedikit. Untuk apa kita rela? Untuk apa kita wudu tapi asal-asal? Apakah kita rela dengan sesuatu yang sedikit? Dalam masalah dunia, apakah kita akan lakukan yang seperti itu? Memilih cara yang asal-asalan seperti itu? Tentunya tidak. Kalau misalnya kita jual, kita bisa mengambil keuntungan, nambah keuntungan 1000 saja, akan kita lakukan cuma. Kalau kita hanya bisa menambah 500 untuk mendapatkan keuntungan, akan kita lakukan. Ini masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Kalau berwudu, maka jalankan wudu itu dengan sunnah-sunnahnya. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan sunnah-sunnahnya. Belajar tahsin, baca Al-Quran dengan sebaik mungkin, agar kita mendapatkan pahala yang agung dari amalan-amalan soleh kita. Biarkan orang lain melakukan amalan ibadah dengan asal-asalan, kita jangan sampai ikut-ikutan. Nasihati dia kalau kita mampu, kalau tidak mampu, yang penting kita jangan seperti itu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Ya, kita mulai dari diri kita. Kita jaga diri kita ini walaupun orang lain ya tidak melakukannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas salah satu dari peristiwa-peristiwa dari rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat kelak, yaitu Yaumul Hisab yang dikenal dengan hari perhitungan. Sebagaimana kita ketahui, hari kiamat memiliki banyak nama, ya, dan setiap nama tersebut menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Di antaranya misalnya Yaumul Qiyamah, hari Al-Qiyamah. Al-Qiyam diambil dari berdiri, karena pada hari tersebut manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan semua dalam kondisi berdiri. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok, apalagi berbaring. Mereka menunggu di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, sangat panas, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala li faslil qadha, untuk memutuskan persidangan di antara manusia, persengketaan manusia. Makanya dikenal dengan Yaumul Qiyamah. Di antaranya dikenal juga dengan Yaumul Akhir. Yaumul Akhir karena hari tersebut dikatakan hari terakhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Kalau kita di dunia ada hari, akan berakhir dengan terbenamnya matahari, kemudian mulai lagi dengan terbitnya matahari, dan demikian terus silih berganti hari. Adapun hari kiamat tidak, tidak ada pergantian hari. Hari terakhir tidak ada penghujungnya. Bagaimana mau ada pergantian hari sementara wajumi asyamsu wal qamar, sementara rembulan dan matahari digabungkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Tidak ada rembulan, tidak ada matahari, maka hari tersebut tiada penghujungnya. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi selama-lamanya, abadi, tidak ada penghujungnya. Makanya dikenal dengan Yaumul Akhir. Terkadang hari kiamat dikenal juga dengan kedahsyatan seperti Yaumul Sakhah. Sakhah yaitu hari yang memekikkan telinga, karena pada hari tersebut ditiupkan sangkakala sehingga yang di langit dan di bumi pun fasa'iqa man fis samawati man fil ard yaum summa nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka yang di langit dan di bumi pun mati ketika itu karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari yang mengetuk hati, menakutkan hati karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan At-Tammah. At-Tammah adalah hari malapetaka yang di mana malapetaka tersebut akan mengenai semua orang, tidak ada yang bisa terhindar dari malapetaka yang dahsyat pada hari kiamat tersebut. Dan banyak sekali nama-nama hari kiamat, di antaranya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Datang dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang disebutkan penamaan Yaumul Hisab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Mereka lupa dengan Yaumul Hisab. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang-orang kafir Quraisy, wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, ya Rabb kami, segerakanlah azab kepada kami sebelum hari perhitungan. Jadi mereka sesumbar minta agar disegerakan, didatangkan azab qabla yaumil hisab, sebelum tiba hari kiamat, itu hari perhitungan. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa idni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihi salam, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari semua orang yang sombong yang tidak beriman kepada yaumil hisab. Jadi di antara nama-nama hari kiamat lah Yaumul Hisab. Dan makna Yaumul Hisab, al-hisab artinya secara bahasa Arab artinya perhitungan, ya. Artinya perhitungan. Tetapi perhitungan tersebut dimaksud adalah dengan Allah menanyakan setiap amalan yang kita lakukan, setelah itu kemudian diklasifikasikan apakah ini merupakan kebaikan atau merupakan keburukan sebelum ditimbang. Jadi secara urutan peristiwa-peristiwa hari kiamat, Yaumul Hisab itu sebelum Yaumul Mizan, sebelum hari penimbangan. Karena penimbangan amal soleh atau amal buruk terjadi setelah Al-Hisab. Fungsi dari Al-Hisab adalah untuk mengklasifikasikan antara amal-amal baik dengan amal-amal yang buruk. Makanya saya sering menterjemahkan yaumul hisab dengan audit, yaitu Allah akan mengaudit kita karena kita akan ditanya, kenapa kamu begini, apa alasan begini, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah masukkan di amal baik atau amal buruk. Saya sering sampaikan bahwasanya hari tersebut adalah audit dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguhnya mereka akan kembali kepada kami, thumma inna alaina hisabahum, dan kami yang akan mengaudit mereka. Ya, kami yang akan, tugas kami mengaudit mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut dengan yaumul hisab adalah ciri orang-orang beriman, karena kita yakin bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Dalil tentang adanya hari kebangkitan banyak, ya. Saya sebutkan dalam buku saya secara rinci rukun iman, tentang dalil secara logika tentang adanya hari kiamat. Di antara dalil-dalil tersebut yang banyak sederhana, yaitu bahwasanya kita tahu Allah Maha Sempurna. Tuhan kita Tuhan Maha Sempurna. Kalau kita lihat misalnya di suatu perusahaan di dunia ini atau suatu pemimpin, di mana anak buahnya, bawahannya bertikai di antara mereka, ada yang berbuat zalim, ada yang didolimi, sementara sang pemimpin atau sang direktur atau sang penguasa membiarkan begitu saja tanpa memutuskan permasalahan, maka kita bilang ini adalah pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang tidak menguasai anak buahnya. Bagaimana dia membiarkan anak buahnya ada yang mendolimi, ada yang terzalimi? Kita bilang ini direktur yang tidak benar, direktur yang tidak berkompeten, tidak profesional, tidak bisa mengatasi permasalahan anak buahnya. Anak buahnya melakukan apapun tanpa dia pedulikan, ini bukan, orang ini tidak pantas menjadi seorang penguasa. Nah, walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat, lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan berbagai macam model mereka. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang zalim, ada yang didzalimi, ada yang bunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampas harta, ada yang dirampas hartanya, ada yang dirusak kehormatannya, dan berbagai macam kejadian, ya. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beramal soleh banyak, ada yang beramal soleh sedikit, ada yang kriminalnya tinggi, kriminalnya sedikit. Tidak mungkin ini semua berlalu begitu saja tanpa ada hari perhitungan. Tidak mungkin. Kalau begini ceritanya, tidak ada hari perhitungan, maka Tuhan tersebut tidak pantas menjadi apa? Tuhan. Konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan, dia harus mengadili semua yang terjadi di alam semesta. Ya. Bahkan begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, sampai bukan manusia saja yang akan diadili, bahkan hewan-hewan pun akan diadili sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW dengan seorang sahabat berjalan, tiba-tiba mereka melihat ada dua kambing yang saling bertanduk, maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, wahai fulan, tahukah engkau lima tantatahan, kenapa kedua kambing ini saling tanatuh, saling tanduk-tandukan? Maka sahabat terus mengatakan, Allahu a'lam. Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu kenapa kedua kambing tersebut saling bertanduk. Maka Rasulullah SAW berkata, walakinallaha yadri wa sayaqdi bainahuma. Tapi Allah tahu kenapa kedua kambing ini saling bertanduk, dan Allah akan menghukum kedua kambing tersebut pada hari kiamat kelak, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuktassa li syatil jalha min syatil qarna. Sungguhnya hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Supaya jelas bahwasanya jangankan manusia, hewan pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia yang mukallaf. Bedanya kalau hewan setelah diadili kemudian Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian jadi tanah, selesai. Tetapi kalau manusia ada kelanjutannya, surga atau apa? Surga atau neraka. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, mereka tidak gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Artinya kalau ada binatang ternak yang zalim, ada kambing yang zalim kemudian mentanduk kambing yang tidak bertanduk, maka akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat, kemudian setelah itu dijadikan apa? Tanah. Manusia yang zalim lebih parah, setelah disidang bukan dijadikan tanah, berkelanjutan menuju neraka jahannam. Maka benar manusia yang zalim lebih buruk daripada binatang apa? Binatang ternak. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kita bahwasanya ada namanya hari perhitungan, ada namanya hari pembalasan, kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut untuk bertemu dengan hari inilah yang menyelamatkan seorang mukmin. Karena ketika dia takut dengan hisab, dia akan waspada dalam segala perkataannya, dalam semua pandangannya, seluruh pendengarannya, seluruh tulisannya, seluruh statusnya, semua gerak-geriknya dia akan waspada, karena dia tahu setiap gerakannya akan dihisab.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
4: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam.
4: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
3: Kalla innal insana layatgha.
4: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
3: Ar-ra'ahu istaghna.
4: Apabila melihat dirinya serba cukup.
3: Inna ila rabbika ar-ruj'a.
4: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
3: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
4: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat?
3: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa.
4: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
3: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
4: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
3: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
4: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
3: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
4: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
3: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ.
4: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
3: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
4: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
0: Tanya jawab.
5: Izin bertanya Pak Ustaz.
1: Oh ya.
5: Gimana caranya mengendalikan emosi suami yang sedang marah sama anak Pak Ustaz? Saat marah udah saya lus-lus tangannya atau dadanya supaya enggak marah. Benar enggak marah Pak Ustaz yang saya lakukan? Benar enggak Pak Ustaz apa yang saya lakukan?
6: Lus-lus apa mau?
5: Dada.
6: Dadanya siapa?
5: Enggak,
6: dadanya anake apa dadanya suamine?
5: Kurang tahu nih. Dadane sinten iki Bu Rini?
6: Oh. Ya nek ngelus-lus dadane suami, kalau memang itu sudah bisa di rasa ada pengalaman itu bisa menyembuhkan marah suami, ya dilakukan. Tapi kalau pernah melakukan itu tapi tidak berhasil, coba anaknya yang disingkirkan dulu. Anaknya yang disingkirkan dulu. Tapi ya memang suami istri kan gitu, harus balance ya, harus imbang. Kalau suami marah kepada anak, tolong istri kendu dan menjadi penengah. Sebaliknya kadang-kadang gentenan sing suami sing marah makne. Ya gentenan suamine kendu. Rakitung nyata-nyata anak itu berbuat kesalahan gitu loh. Rakitung nyata-nyata anak itu berbuat kesalahan. Ojo sampai suami marah, pakne marah, ngu makne yo melu marah, langku anake malah melayu. Dan itu pengalaman yang beberapa teman yang sudah memberikan kabar itu, ya tidak, anak memang takut.
5: Ya, berdampak ya Ustaz?
6: Iya, ya, berdampak ke psikis anak.
5: Iya, iya,
6: iya. Ya, berdampak ke psikis anak. Jadi ketika bapaknya marah, nek iso maknya aja marah. Terus gendian nek makne marah, Pak ne ojo marah, supaya anak itu merasa punya teman gitu. Jangan sampai nanti anaknya minggat saka ngomah. Nah, anaknya minggat saka ngomah. Pengalaman dulu itu pernah ada anak dimarah-marahi orang tua, minggat ke ngomah terus edan, ketempelan. Ini karena apa? Orang tua nek marah nek ngomong sok di luar dukan, bocah kurang ajar. Yo mung didongake.
5: Oh, nggih nggih.
6: Lah nek malaikat muni amin ngono piye?
5: Lah niku
6: Ustaz. Nah, makanya masyaallah iki wis bagus banget Bu Rini iki. Suami marahnya anak Bu Rini terus ngelus-lus dodone suami. Ya, untuk berikutnya adik jangan melakukan seperti itu ya, tuh kan. Bapak duka seperti itu. Nggih, udah sekarang sana kamu minggir dulu. Nah, nanti setelah agak lama kira-kira bapaknya dingin, nanti kamu datang lagi ke bapak minta maaf ya. Nah gitu itu.
5: Halus ya Ustaz ya.
6: Dan seperti itu luar biasa. Ya, gitu ya Bu Rini. Atau dialihkan perhatian, mungkin Ibu Rini punya kegiatan apa supaya suami dan anaknya ini memiliki perhatian ke tempat lain yang jenengan mengalihkan perhatian tersebut. Itu juga bisa. Anak ero pakne ge uring-uringan, anake main game ora wis-wis, pakne ngrebut anu HP arep dibanting, anake jerit-jerit, makne ngrebut udan ribut kabeh ndo.
5: Ngentasi
6: jemuran. Nah kan hilang kuwi anu nih apa wis ras den semeneh gitu loh, karena punya pemikiran yang sama.
5: Dan iki susulan nih Ustaz, saking burine nih Ustaz. Dan apa ada doanya Pak Ustaz supaya suami lebih sabar saat menghadapi masalah? Jazakumullah khair. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin. Terima kasih. Supaya suami lebih sabar dalam menghadapi masalah ngene yo. Saben dina Kamis wae. Saben dina Kamis jenengan ngajak suami arwana metu mangan bareng ning warung. Obate ngono kuwi. Okay. Jadi senggawe apa ya?
5: Ya kak.
6: Senggawe rencana, senggawe apa? Sandiwara.
5: Yeah. Sandiwara.
6: Senggawe sandiwara apa ibu ngarani? Senggawe kebijakan itu makni bayi. Jadi jenengan gawe program setiap hari Kamis berasar ngono to. Aja suami karo anak-anak
5: rekreasi
6: ya makan di luar di rumah ngono kuwi. Kadang-kadang kedekatan makan bersama itu mempengaruhi ke pola pikir, juga mempengaruhi emosional dan mempengaruhi yang lain-lain gitu. Anak juga bola-bali diseneni ning nek suatu saat dijak mangan bareng ngono kuwi ya dia tidak canggung gitu,
5: merasa di apa ya, merasa dekat banget emosinya ya,
6: karena
5: dekat
6: kadang ya. Anak merasa seperti di pressure, dipeletet karo wong tuane, ngene ora entuk kudu ngene, wong tuaku kudu dituruti ngono kuwi, kleru sithik diseneni, akhirnya anak lar berkembang kan
5: susah
6: karena dia mau melakukan hal serba takut engko nek kleru. Nah, akibatnya seperti itu. Sing gelo wong tuane engko nek anakmu wis gedhe, kuwi gelo. Mulane anak aja sok diseneni. Nah, gitu ya. Diselasani wae. Paham?
5: Paham.
6: Aja diseneni di
5: diselasani
6: wae. Nah, tadi dikemisi. Nah, gitu ya. Jadi sering diadakan ngumpul bersama, kemudian makan berjamaah. Misalkan, ayo bikin program nih ibu, bikin anu nih sambal terong, ibu goreng anu nih mujair, ini dedek ekornya ya, ini bapak kepalanya. Kepala rumah tangga ya kepalanya lah, saya badannya.
5: Wah, filosofi ini.
6: Seperti itu. Jadi makan berjamaah dalam satu namban gitu ya, bukan satu piring kurang gede, satu namban berjamaah Pak Ne, Ruanae, Ruibine. Wah, ngono kuwi memiliki dampak tersendiri. Nah, gitu ya. Terus juga dicari kesempatan, nek kira-kira pas tanggal muda suami pas semeringa bucae yo pas bertempo rapot bijine kok yo apik. Nah, ngono kuwi jagongan ru bapak itu khusus Pak terus punti kabaripun anake alhamdulillah niki rapote mun bar tampa rapot niki nggih apik alhamdulillah badhe matur Pak njing mleh nek padane ndelok bocah kleru niki upama le duka niku mboten santetak seru-seru pripun to. Nah, dengan posisi suami gek legowo lapang dada itu diajak jagungan itu enak. Yeah. Dan jangan sekali-kali menasehati atau ngandani suami pas suami marah. Engko ndak malah ibuke keneng sasaran juga. Nah, gitu ya. Wallahu taala. Selain itu juga jenengan memperbanyak baca ta'awud gen setan tidak ganggu keluargane jenengan gitu. Wallahu taala alam bisawab.
7: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali, dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab, artinya di sebelah kanan imam, ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat. Karena mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu seperti ini. Kasyaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan sholat jamaah atau sholat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu Mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran, dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting, disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu a'lam.
8: Ramuan herbal.
9: Bib, kami punya saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat paha betis. Ketika rebahan tidur sekitar 2 jam, kalau mau bangun pinggang kanan terasa sakit, tidak bisa gerak. Kami telah berikhtiar dengan terapi PAZ selama 3 kali pertemuan, tapi PAZ tersebut belum membuahkan hasil. Bagaimana agar tidak terjadi penguncian rasanya di pinggang itu ya? Dengan baik, obat herbal apa? Silakan.
10: Untuk kasus saraf kejepit, ini tidak bisa hanya terapi hormonal dalam artian cuma herbal tok, enggak bisa. Untuk PAZ porsinya kurang kalau menurut saya. Jadi perlu ditambahi pembekaman, akupuntur, traksi, termasuk AZ juga masuk dalam traksi. Jadi tidak hanya bisa, tidak hanya dengan satu bidang. Dia harus herbal masuk untuk memicu regenerasinya dan untuk meningkatkan sirkulasi darahnya. Strukturalnya ditata dengan toto, dengan kiropraktik, dengan PAZ boleh. Terus di akupuntur untuk meningkatkan sistem sarafnya. Dibekam untuk narik saraf-sarafnya. Bekamnya boleh pakai bekam yang 4 kiblat. Itu nanti dipakai semua. Dan untuk lebih jelasnya ya di terapi. Jadi memang itu enggak bisa dengan hanya herbal. Kalau ada herbal bisa nyembuhin. Kok sembuh? Berarti bukan saraf kejepit itu, paling hanya kejepit biasa. Tapi kalau dia memang saraf kejepit, dia enggak gampang dan enggak mudah hanya dengan herbal tok. Harus ada treatment struktural terutama.
9: Kalau di medis mungkin operasi ya?
10: Kalau di medis operasi. Cuman kadang itu yang jadi pemahaman, sarafnya itu enggak benar-benar kejepit sama tulang tuh enggak. Dia hanya kehimpit saja kok. Kehimpit sama daging atau sama organ lain atau sama tulang, tapi enggak benar-benar kehimpit benar tuh enggak. Atau terus dia disarap ya. Tapi kalau di cincin anulusnya atau di dis ini ya, bantalan tulang belakangnya, itu beda lagi. Makanya perlu treatment lanjutan. Tidak bisa hanya menggunakan satu teknik. Demikian yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya atau lebih ininya bisa nanti dengan kami, buat janji dengan kami.
9: Barakallahu. Ya. Wa fiq barakallahu. Terima kasih atas jawabannya, Bib. Semoga bermanfaat bagi penanya.

0: ماں سے ہے
1: اخوان رحمنا اللہ علیکم. یوم القیامت یوم عظیم الامر. Hari kiamat adalah hari yang sangat agung. Syadidu hauluh, syadidu haulih, yang sangat mengerikan. La yulaqil ibadu mithlah, belum pernah seorang hamba pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu. Belum pernah pemandangan yang sengeri itu, yang sangat menakutkan itu sebelumnya. Kalau bapak mungkin pernah melihat ada dam truk saling tabrak misalnya, kemudian di sana ada orang yang kepencet misalnya, sampai lepes misalnya, otaknya terburai misalnya, itu belum ada apa-apanya. Kalau bapak dan ibu mungkin pernah nengok di suatu video bagaimana menggambarkan hancurnya alam, belum apa-apa. Tidak ada satupun peristiwa yang lebih mengerikan melebihi hari kiamat. Bagaimanapun dibayangkan, tidak bisa. Hari kiamat itu sangat mengerikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa takunul jibalu kallaihin." Kamu akan lihat gunung itu bagaikan kallaihin. Ihin itu ikhwah, kapas ataupun debu. Ehin, itu gunung. Apa ada di alam ini makhluk yang lebih besar dibandingkan gunung yang ada di bumi ini? Tidak ada. Gunung Himalaya misalnya, Gunung Semeru, asapnya aja saudara, masih turun asap, orang sudah puntang panting. Itu masih asapnya. Gimana kalau gunung yang terbang-terbang? Coba. Itu gunungnya. Manusia gimana? Kalau gunung terbang-terbang seperti itu, terus manusia gimana manusia? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Belum pernah ada peristiwa yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang pernah terjadi sebelumnya, yang pernah dilihat oleh manusia, bahkan yang pernah terbetik dalam benak manusia, melebihi ketika hari kiamat itu terjadi. Bagaimana manusia pada saat itu? Yang pertama, wasfullahi lidzalikal yaum bil azim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari itu dengan hari yang sangat agung. Dengan cara bagaimana? Wa hasbuna anna rabbana wasafahu bidzalik. Cukuplah Allah menceritakan kepada kita seperti itu, liyakunu a'zamu ma natasawwar, mimma natasawwar. Agar hari kiamat itu lebih ketimbang apa yang sedang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Mutaffifin ayat 4 sampai 6. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, untuk suatu hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ad-Dahar ayat 27, Allah menyebutkan hari itu adalah hari yang thaqil, berat. Hari itu hari yang sangat berat. Inna haula'i yuhibbuna la'ajilah, kata Allah. Sesungguhnya mereka, para hamba-hamba dunia, yuhibbuna la'ajilah. Mereka itu mencintai sesuatu yang cepat, instan. Apa itu? Ya dunia ini. Wa yadharunal akhirah. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sering kita mengorbankan akhirat demi mendapatkan dunia. Padahal dunia itu tak seberapa. Dunia tak seberapa. Tetapi akhirat yang dikorbankan. Sering dalam Al-Qur'an kita melihat in wa fama mataul hayatid dunya illa mataul ghurur, famal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. I'lamu annamal hayatad dunya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zina. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau belaka. Tetapi ternyata kita lebih mementingkan dunia yang main-main dan senda gurau dibandingkan hari-hari yang sangat sungguhan. Mengapa ikhwah? Kita perhatikan begini. Mungkin masih ingat dahulu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika punya boneka. Ketika kita masih kecil. Dulu mas, mainannya apa mas? Itu kecil. Boom? Apa tadi? Oh mobil, kira boom. Mobil. Tapi waktu itu mas, ini ada mobil nih, saya kasih mobil. Saya kasih sebelahnya cek 2 miliar, pilih yang mana? Enggak tahu. Kira-kira kita pilih mana dulu, mobil atau cek 2 miliar? Mobil. Mengapa demikian? Karena kita enggak tahu. Kalau sekarang pilih yang mana? Jelas. Setelah kita paham. Demikian akhirat itu begitu. Kita nih sekarang ibarat anak-anak, enggak mengerti mana yang bagus itu apa. Seperti anak-anak tadi, kalau dia anak-anak pilihnya pistol-pistolan, mobil-mobilan. Bukan betulan. Mobil-mobilan lagi, pistol-pistolan lagi. Memang benar-benar mainan. Itu yang lebih kita inginkan. Bahkan kita bisa meraung-raung, bisa gulung-gulung di tanah karena mainan kita tidak kita temukan. Sampai seperti itunya perjuangannya tuh mah, mempertahankan mainannya itu. Itulah kehidupan dunia kita. Begitulah yang kita pertahankan. Kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, demi mendapatkan yang mainan-mainan itu ikhwah. Makanya ketika Rasulullah lewat di sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? Sungguh 2 rakaat lebih mereka inginkan ketimbang dunia dan seisinya. Mengapa demikian? Mereka sudah tahu harganya sebuah hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Ibu-ibu, kalau saya kasihkan al-fatlah satu dibandingkan dengan sholat 2 rakaat, pilih yang mana ibu? Kejauhan nanyanya. Masih malu-malu ibu. Bapak lah bapak, gak usah al-fat, mahalan, atos aja atos. A to Z, yang kecil itu. Atau Karimun lah ya, mobil Karimun. Pilih mana pak, 2 rakaat atau Karimun? Ngaku aja, jujur aja jujur. Coba pilih yang mana, 2 rakaat atau mobil Karimun? Ah yang betul. Kita mikirnya 2 rakaat, nanti juga pada zuhur masih ada 2 rakaat kan. Demikian ikhwah. Ya kalau yang wajib ya kita pertahankan ya. Mau pilih mana, Karimun atau sholat subuh 2 rakaat? Kalau itu ya kita pertahankan itu. Tapi kalau seperti sholat subuh, sunah-sunah subuh, sholat sunah zuhur, ya kita pilih yang jelas kan begitu. Yang jelas api di mata kita sekarang, sama seperti mainan anak-anak tadi itu. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia kondisi kita. Hanya mungkin ada yang sadar dan ada yang tidak sadar, dan saya yakin banyak yang tak sadar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka itu lebih mencintai yang ajilah, yang ada. Memang kita hidup sekarang ini sukanya instan-instan kan? Makan instan. Begitu goreng enak begitu. Akhirnya micin kan ujung-ujungnya. Yang instan kita suka. Kalau kita pergi ke tempat makan GPL ya mas, gitu kan? Gak pakai lama. Demikian, itulah yang terjadi. Sangat mencintai yang ajilah. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Allah katakan tuh hari-hari berat. Dalam surat Mudassir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sulit. Tadi satu disebutkan hari yaumun azim, yang agung. Kedua Allah sebutkan yauman tsaqil, yauman tsaqil, hari yang berat. Kemudian yang ketiga yaumun asir, hari yang sulit. Ini masih penamaan. Ya. Ini masih penamaan. Allah namakan hari kiamat itu dengan nama-nama yang cukup mencekam. Ya. Nama-nama yang cukup mencekam. Dari namanya saja kita sudah bisa merasakan ini nama-nama yang memang sangat sangat membuat kita takut. Kemudian ikhwah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kondisi manusia pada waktu itu. Yang pertama, surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah katakan, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, bertakwa kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan di hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau boleh saya tanya, apa hubungan bertakwa kepada Allah dengan guncangan hari kiamat? Apa kira-kira, Bang? Gimana, Bang? Mas? Cak? Le? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat sangat dahsyat. Maksudnya apa ini hubungannya ini? Kembali seperti yang kita katakan tadi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Agar manusia itu bisa bertakwa kepada Allah, mudah untuk bertakwa kepada Allah. Ingat hari kiamat, itu maksudnya.
0: Soal jawab.
2: Bagaimana cara seseorang itu meningkatkan iman yang naik turun?
3: Iya.
2: Begitu aja.
3: Ji.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi, aliman yazid wa yangkus, yazidu bi ta'ah wa yangkus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan iman berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Maka tanda iman kita naik kalau ketaatan kita semakin baik. Ketaatan kita kepada Allah semakin banyak, semakin baik, semakin berkualitas, itu iman kita bertambah. Tapi kalau seorang meninggalkan ketaatan kepada Allah, bahkan jatuh di dalam dosa dan maksiat, ini imannya sedang turun. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Bapak Ibu rahimakumullah, iman itu sumbernya adalah wahyu dari Allah. Sumbernya keimanan kita itu wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka tidak ada yang bisa menambahkan iman kita kecuali dari wahyu Allah. Iya, kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Maka semua yang terkait, iya, semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan hadis itu menambahkan iman kita. Maka mendatangi majelis ilmu itu menambah keimanan. Punya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang saleh, itu menambah keimanan. Berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, itu menambah keimanan. Ya, semangat kita membaca Al-Quran itu menambah keimanan. Semangat kita menjaga zikir pagi dan sore, zikir setelah salat, zikir secara umum, itu menambahkan keimanan kita. Ya, ini yang menguatkan keimanan, yang menambahkan keimanan. Ya, sehingga kalau kita merasa kok mudah sekali goyah keimanan kita, mudah sekali tergoda keimanan kita, maka kuatkan perkara yang semakin mendekatkan kepada Allah. Semua yang terhubung dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu menguatkan keimanan kita. ya, sehingga kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Bagaimana keadaan iman kita semuanya, Bapak Ibu, di majelis ilmu seperti ini? Bertambah atau berkurang? Semua dari kita bertambah. Kita hadir di majelis ilmu merasa tenang, merasa bahagia. Ya, luar biasa, jumpa dengan teman-teman yang baik. Jumpa dengan wajah-wajah mulia, wajah berseri. Kita salaman, kita sapa, kita tanya, ya. Subhanallah, itu sangat membahagiakan dan itu menambah keimanan. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab.
4: Hukum memberi potongan harga atau cashback. Pada prinsipnya, penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga sesuai yang dia inginkan. Karena barang yang dia jual adalah milik dia, dan seseorang berhak untuk memberlakukan barangnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga penjual berhak menurunkan harga, memberi diskon atau potongan kepada konsumennya. Dia juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga Rp2.000.000 secara kredit selama

0: Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Tirmidzi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini, jika tunai 10 ribu, jika kredit 2 bulan jadinya 15 ribu. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil. Harga tunai ataukah harga kredit, ini hukumnya dilarang. Namun, jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas, selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan, disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit 1 tahun senilai 2 juta, ada perjanjian jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' al-Fiqhi al-Islami dalam muktamarnya ketujuh. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majalah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidah, para guru, para ustaz, khususnya al-ustaz Dr. Ali Musri hafizahullah ta'ala, masya Allah. Ana ini sekampus sama beliau, pernah jadi anak buah beliau, tapi ternyata beliau pindah ke tempat antum, masya Allah. Kayaknya ada sesuatu di sini nih buat. Dan kepada semua jamaah yang hadir di tempat ini, semoga Allah merahmatin kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengatur alam semesta ini, Dia yang memberikan rezeki kepada kita, dan kelak kita semua bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Hampir semua punya masalah dalam urusan dunianya. Ada yang masalah di rumah tangganya, ada masalah di tempat kerjanya, ada masalah di masyarakat sekitarnya. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam urusan agama,

Berapa banyak di antara kita yang sulit untuk hadir kajian rutin? Padahal kita tahu majelis itu adalah majelis yang para malaikat turun di tempat itu. Tapi sulit kita mau datang. Berapa banyak di antara kita yang masih sulit untuk mendapatkan soft pertama? Selalu dia berada di soft terakhir. Dan terkadang dia menjadi imam. Tapi buat orang-orang yang telat, imamnya orang-orang yang telat. Masa enak jemaah? Tapi ada yang seperti itu terus terjadi. Ada yang sulit sholat malam. Sampai saat ini belum bisa nah sholat malam Ustaz. Alhamdulillah sholat yang 5 waktu aja ana udah penuh dengan perjuangan. Ada yang sampai hari ini masih susah untuk puasa sunnah. Maka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk penghulunya

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: lailatul qadr.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu?
0: Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
1: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
0: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
1: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya ya. Bagaimana caranya menurunkan ego ketika punya pertengkaran dengan suami? Mohon nasihatnya dan sarannya. Syukran jazakumullahu khairan. Sebenarnya ketika ada pertengkaran dengan suami, maka yang paling dituntut untuk menurunkan ego itu adalah suami sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena suami ini laki-laki. Laki-laki lebih dominan dia menggunakan akal pikirannya, sementara wanita itu memang dia dominannya egonya, perasaannya. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertengkar dengan istrinya, maka kita lihat lebih banyak Rasulullah yang diam, lebih banyak Rasulullah yang sabar, berlapang dada. Nanti setelah tenang, setelah reda, baru beliau memberi nasihat. Bahkan dalam beberapa kejadian peristiwa dia dengan istrinya, malah sikap beliau yang sabar itulah yang akhirnya mencairkan suasana. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, terjadi pertengkaran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Terjadi perselisihan sampai-sampai Aisyah meninggikan suaranya, berkata dengan suara yang keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan berarti boleh ya langsung, wah kalau Aisyah saja seperti itu berarti boleh saya seperti itu, bukan. Sifatnya wanita itu kadang dia lepas kontrol. Dia tahu itu tidak boleh, dia harus menghargai suaminya. Dia tidak boleh meninggikan suaranya di atas suara suaminya. Tapi kadang karena perasaan dia yang lebih daripada seorang suami, maka terkadang wanita itu lepas kontrol, akhirnya suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Dan itu salah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ini kesalahan istrinya, dan memang itulah dia wanita yang memang dibuat, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Yang marah malah Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Waktu itu ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedang lewat di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara Aisyah yang keras. Abu Bakar marah. Dia minta izin masuk. Setelah masuk, langsung dia pukul Aisyah. Marah dia kepada anaknya karena mengeraskan suara, meninggikan suaranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ketika dipukul oleh ayahnya langsung lari ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami izinkan engkau masuk. Wah, dibela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar pergi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah? Wahai Aisyah, lihatlah, aku sudah melindungimu dari ayahmu. Subhanallah. Tidak ada marahnya, ya. Beliau tetap bersabar, beliau tetap berlapang dada. Tapi wahai saudariku, agar engkau bisa bersabar menurunkan egomu terhadap suamimu, ketahuilah bahwa hak suamimu itu sangat besar. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita sujud kepada laki-laki, kepada suaminya. Begitu besarnya hak suami. Sehingga tidak boleh seorang wanita meninggikan suaranya, bersikap kasar kepada suaminya. Bahkan yang terbaik bagi seorang wanita adalah meraih tangan suaminya, meminta maaf kepadanya, meminta keridhoannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan istri-istri kalian di surga kelak?" "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat wanita yang menjadi istri kalian itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wanita al-wadudul walud, wanita yang punya sifat kasih sayang, wanita yang memberikan atau yang memiliki keturunan yang banyak, dan juga disebutkan di situ wanita yang apabila dia disakiti oleh suaminya, maksud disakiti ini mungkin terjadi permasalahan dan dia tahu suaminya salah, lalu dia raih tangan suaminya dan dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku tidak akan bisa memejamkan mataku untuk tidur sampai engkau ridho kepadaku." Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tahu bahwa kalau seandainya suaminya sampai subuh tidak ridho kepada dia, kalau suaminya murka kepada dia sampai subuh, dia takut Allah yang di atas langit sana akan melaknatnya. Malaikat-malaikat akan mendoakan keburukan untuknya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minta keridhaan kepada suami. Dengan itu, dengan kita minta maaf, minta keridhaan suami dengan mengharapkan pahala dari Allah, insyaallah ego itu bisa diturunkan.
4: Hukum ragu ingin membatalkan sholat. Pertanyaan, jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal. Karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, diantaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bercerita pengalaman beliau. Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi SAW di suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lama, sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Jawab Ibnu Mas'ud, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Ketika itu, Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi SAW tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika mereka sedang sholat. Anas bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengimami ketika Nabi SAW sedang sakit menjelang wafat beliau. Hingga pada hari Senin, para sahabat bersiap di saf salat. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka korden dan melihat kami. Beliau berdiri seolah wajah beliau lembaran mushaf. Beliau tersenyum lebar. Kami berkeinginan untuk membatalkan sholat kami karena bahagia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pernyataan Anas bahwa para sahabat hendak membatalkan sholat ketika melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tetap melanjutkan sholatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan sholat tidak membatalkan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
8: edisi Kamis 25 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
7: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Muhammad Narsamsul Qomar LC Hafizahullah,
7: dengan pembahasan materi yang berjudul
8: Al-Quran Kalamullah Bukan Makhluk.
7: Baiklah Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa barak 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا. Kembali kita lanjutkan pembahasan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ditulis oleh dari risalah yang ditulis oleh Imam Ismail ibn Yahya Al-Muzani rahimahullah. Dan kita akan lanjutkan pada poin ucapan penulis. Qala al-muallif rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah azza wa jal, ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. Di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka semua sepakat meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, yang konsekuensinya kalau itu makhluk maka akan sirna karena fana. Kita bahas sedikit apa yang dinukilkan oleh murid terbaik dari Imam Syafi'i ini tentang akidah kaum muslimin pada saat itu, akidah para ashabul hadis, akidah gurunya Al-Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama ahli sunnah lainnya. Itu mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Pembahasan ini sering kita temukan di dalam pembahasan akidah. Apa sebenarnya yang terjadi tentang perkara ini? Kenapa menjadi suatu sebab yang dijadikan perdebatan antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam? Kita akan bahas apa sebab perselisihan mereka terlebih dahulu. Ahli sunnah wal jamaah, kenapa mereka menetapkan Al-Quran adalah ucapan Allah, kalamullah? Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran demikian. Seperti pertama pada firman Allah di dalam surat At-Taubah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepadamu seorang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kalian, namun ia meminta jaminan keamanan, maka berikan jaminan keamanan tersebut sampai mereka mendengarkan kalamullah. Perhatikan, Allah sebutkan hatta yasma' kalamullah, sampai orang kafir tersebut mendengarkan kalamullah. Kalam di dalam bahasa Arab artinya ucapan pada makhluk, ucapan yang sesuai dengan kadar makhluk. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan yang sesuai dengan kesempurnaan dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ayat-ayat yang lain banyak di dalam surat Al-Baqarah, yuharrifuna al-kalima, dan ayat-ayat yang lain yang semuanya menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga ahli sunnah wal jamaah ijma', sepakat, tidak ada khilaf, mereka menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Karena Allah yang menyebutkan demikian. Lalu datang orang-orang yang belakangan, setelah berlalunya zaman tabi'in, yang mereka mengatakan bahwasanya kalau kita tetapkan bagi Allah sifat berbicara, berucap, sementara makhluk juga berucap, ini berarti kita sudah serupakan Allah dengan makhluknya. Ditambah lagi musibah semakin besar ketika kaidah-kaidah filsafat dipakai untuk memahami perkara ghaib, termasuk dijadikan metode untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mereka menggunakan kaidah qadim dan hadis. Dan disinilah letak fatalnya kekeliruan orang-orang filsafat yang mencoba memahami sifat-sifat Allah dengan kaidah-kaidah mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwasanya sifat Allah itu harus qadimun azali. Apa itu sifat qadim azali? Qadim artinya sesuatu yang lama dan tidak bermula. Jadi sifat Allah itu tidak boleh ada.

kenal oleh lawan bicaranya. Untuk memperlihatkan seakan-akan dia hebat, pikniknya lebih jauh, seperti itu. Sehingga dia menggunakan istilah-istilah yang tidak dikenal. Mereka pun mengatakan, sifat Allah itu harus qadimun azali. Kalau ini kita sepakat. Allah itu tidak bermula. Kita akan sebutkan nanti dalil. Permasalahan berikutnya muncul ketika mereka mengatakan, adapun makhluk, makhluklah yang memiliki sifat hadis, dan Allah tidak boleh disifati hadis. Apa itu hadis? Sebelumnya tidak ada, sebelumnya dia tidak melakukan, kemudian dia melakukan. Misalnya, kedatangan kita sore ini di Blok M, hadis. Kenapa? Karena tadi pagi kemarin kita enggak lakukan, baru sore ini. Artinya bermula tadinya tidak ada, kemudian ini namanya hadis. Nah, mereka pun menjadikan kaidah ini, sifat Allah itu tidak boleh hadis. Siapa yang mengatakan ini? Mereka. Mereka mengatakan sifat Allah tidak boleh hadis, harus azali. Al-Quran, kalau kita perhatikan, di dalamnya banyak lafaz firman Allah, yas'alunak. Seperti, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hukum khamr dan perjudian. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Anfal itu ghanimah, harta rampasan perang. Dan banyak lagi, yastaftunaka fin nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalal. Sangat banyak. Berarti ketika ada firman Allah yas'alunak, kemudian Allah menjawab, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul bihima ismun kabir. Maka kata Allah, sampaikan kepada mereka bahwasanya wahai Muhammad, di dalam khamr dan perjudian terdapat kebaikan dan juga keburukan, namun keburukannya lebih dominan. Perhatikan di sini. Berarti ucapan Allah, qul fihima ismun kabir, ada setelah pertanyaan para sahabat. Karena itu jawaban dari pertanyaan. Mana yang lebih dahulu? Jawabannya dulu atau pertanyaannya dulu? Pertanyaannya dulu. Sehingga kalau Al-Quran itu kalamullah, berarti konsekuensinya ada dari kalamullah yang hadis. Mulai nyambung ini? Ya, ini kaidah-kaidah filsafat, tapi sebenarnya itu sederhana. Hanya mereka pakai istilah-istilah yang jelimet, seakan-akan cuma mereka yang tahu. Ini tadi kita sebut istilahnya, obskurantisme. Teknik berbicara membuat seorang lawan bicaranya down duluan dengan memunculkan istilah-istilah yang seakan-akan cuma dia yang tahu. Itulah yang dipakai oleh para falasifah. Perhatikan di sini. Kita udah paham apa itu qadim, azali, apa itu hadis. Pada perkara sifat Allah qadimun azali ini ijma. Enggak ada perbedaan antara ahli sunnah dengan mu'tazilah. Tapi pada perkara hadis, mereka memaksakan bahwasanya sifat Allah itu tidak boleh hadis. Ini siapa yang memaksakan? Mu'tazilah. Bukan Allah sendiri yang menyebutkan tentang dirinya. Mereka yang memaksakan itu kepada Allah. Di dalam Al-Quran, banyak jawaban Allah terhadap pertanyaan para sahabat. Berarti Allah menjawab pertanyaan para sahabat. Sementara sahabat ini makhluk yang hadis. Sebelumnya mereka enggak ada. Berarti kalau kita, ini ucapan Mu'tazilah, kalau kita tetapkan Allah itu atau Al-Quran itu ucapan Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, berarti ada sifat Allah yang hadis. Dan ini tidak boleh sesuai kaidah sebelumnya. Nah, inilah yang menjebak para filsuf-filsuf Islam yang menisbatkan diri kepada Islam, karena mereka membuat kaidah sendiri, berpijak di atas kaidah sendiri, dan terjebak oleh kaidah sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Al-Baijuri

0: dalam kitabnya Jawharatul Tauhid, ini seorang ulama Asy'ari Mu'tazili, ia mengatakan wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap kali ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti tadi mengindikasikan hadis, maka takwilkan, cari makna lain. Sehingga kita tahu di sini kata istawa yang artinya berada di atas, itu kapan berada di atas? Setelah tempat diciptakan. Setelah tempat diciptakan. Berarti tempat ini, arsy ini hadis. Arsy itu makhluk, tidak diragukan. Arsy hadis. Nah, kalau Allah beristiwa setelah ada arsy, berarti perbuatan Allah beristiwa ini hadis. Baru dilakukan setelah ada arsy. Nah, ini harus dicoret. Ini enggak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Paham sekarang kenapa mereka tidak menetapkan bagi Allah sifat istiwa? Tapi kita akan bahas nanti. Dikit-dikit. Ini konsentrasinya harus penuh nih ya. Kemudian kata mereka, kalau kita tidak bisa, mereka mentakwilkan. Seperti tangan, wah tangan ini jism kata mereka. Tangan ini sesuatu yang berbentuk, memiliki dimensi. Itu ada pada makhluk, sementara Allah berbeda dari makhluknya. Maka kita harus hilangkan tangan dari Allah, maka diganti dengan kekuatan. Ini alasannya, pada kata-kata menyerupakan. Yang kedua, kalau sesuatu tidak bisa ditakwil, kalau sesuatu tidak bisa ditakwil karena memang tidak ada maknanya dalam bahasa Arab, maka ditafwid. Katakan maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan bijak. Itu ayat enggak ada yang tahu maknanya cuma Allah, seakan-akan bijak. Tapi dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabian la'allakum ta'qilun. Kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian paham. Maka mengatakan ayat-ayat Allah tidak diketahui maknanya, ini kontradiksi dengan Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab supaya maknanya taqilun, dipahami dengan logika kalian, dengan akal kalian. Akhirnya mereka pun mengatakan tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Ini namanya mufawwidah. Seakan-akan Al-Quran ini hanya kitab mantra yang tidak ada makna di dalamnya. Sekarang kita masuk pada bagaimana membantahnya, karena syubhatnya udah terlanjur masuk ya. Membantahnya adalah dengan merontokkan dari awalnya. Kita tanya, dari mana kaidah-kaidah itu kalian buat? Ini boleh bagi Allah, ini enggak boleh bagi Allah. Dari mana? Antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih mengenal Allah dari Allah sendiri? Apakah kalian lebih mengenal Allah? Enggak mungkin. Disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di antara tujuan Al-Quran adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran Allah kenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwa al 'aliyyul 'adzim. Ini namanya kalimah khabariyah. Allah mengabarkan tentang dirinya. Dan ini mayoritas ayat Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat hukum-hukumnya, tujuannya agar kalian mengenal Allah. Seperti Allah sebutkan di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilm. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya, urusan di antara keduanya naik turun, semuanya itu kata Allah agar kalian mengenal siapa Allah. Dialah yang ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Dialah ilmunya yang mengetahui segala sesuatu dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Allah memperkenalkan dirinya. Sehingga ketika ada yang memperkenalkan dirinya kepada kita, kita hanya bisa mendengarkan, menyimak, kemudian membenarkan, karena yang memberikan informasi ini adalah yang jujur ucapannya. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar ucapannya, lebih jujur dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka perhatikan di sini, ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwasanya kalamullah, Al-Qur'an adalah kalamullah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Allah yang berbicara, didengar oleh malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacanya dan didengarkan oleh para sahabat. Kita akan sebutkan detailnya insyaallah. Dan satu hal yang menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ini berlaku pada semua sifat sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkait yang namanya dimensi, baik itu dimensi waktu ataupun dimensi tempat. Tidak terkait oleh dimensi. Artinya apa? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perbuatannya tidak terikat oleh waktu. Hidup Allah tidak bermula dan tidak akan berakhir. Dan begitu seluruh sifat-sifatnya. Allah tidak terikat dengan yang namanya dimensi. Kita hidup pada 4 dimensi. Dimensi tempat ada 3, panjang, lebar, dan tinggi, ditambah 1 dimensi, yaitu dimensi waktu. Kita gak bisa menghindar dari itu. Itu makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala di luar tempat hidupnya dan di luar waktu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapanpun dan dimanapun sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya. Sehingga para ulama menyebutkan sebagaimana yang dinukil Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qa'idul Muthla, kalamullah qadimun naw' hadithul ahad. Sifat Allah berbicara, kalamullah, sifat yang sudah ada pada diri Allah yang tidak ada permulaannya. Sebagaimana hidup Allah, jadi gini, di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, di dalam sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Di sini untuk kita bisa paham bagaimana itu dimensi. Dahulu hanya ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Waktu dan tempat enggak ada. Waktu dan ruang enggak ada. Enggak ada, enggak bisa dipikirkan. Ada satu momen waktu itu enggak ada. Sehingga berdasarkan teori gravitasinya Einstein, gravitasi pada saat itu belum ada. Karena menurut Einstein, gravitasi itu adalah ruang dan waktu yang melengkung. Enggak paham, dengerin aja udah. Maka pada saat itu tidak ada yang namanya waktu, tidak ada yang namanya ruang. Dimensi tidak ada. Yang ada hanyalah Al-Khaliq. Kata Nabi SAW, dahulu hanya ada Allah, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, bersamanya, dan selain. Tidak ada. Kemudian Allah ciptakan arsy yang berada di atas air. Wa kataba fil dzikri kulla syai. Dan Allah catatkan di dalam Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh yang namanya waktu. Sehingga kalau kita membatasi Allah dengan berbicara, tidak boleh setelahnya, hanya boleh dahulu. Ini dari mana? Orang-orang ini telah membatasi Allah seakan-akan Allah ini masuk dalam dimensi waktu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq dan waktu ini makhluk. Kita ambil satu contoh yang pernah kita jelaskan tentang arsy. Ini untuk kita bisa paham lebih detail bagaimana ahli sunnah, akidah mereka tidak ada pertentangan sedikit pun. Mau dengan ayat Al-Quran, hadis, logika, bahkan sains. Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka mengingkari Allah beristiwa di atas arsy. Mengingkari sifat di atas bagi Allah. Kenapa? Karena kata mereka, kalau kita tetapkan Allah itu di atas, berarti Allah berada pada satu dimensi. Berada pada dimensi atas. Padahal, kalau kita lihat dalil-dalil, di antaranya dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan tentang langit yang 7 lapis, wa fawqahu arsyur rahman. Di atas langit ketujuh ada arsy Allah. Dan arsy ini adalah saqful makhluqat. Arsy ini adalah atap makhluk. Apa arti atap makhluk? Mentok. Makhluk enggak ada lagi di atas arsy. Sehingga waktu dan ruang udah enggak ada di atas itu. Tidak berlaku lagi. Tidak ada waktu, tidak ada ruang. Tidak ada makhluk. Yang ada hanya Al-Khaliq. Allah berada di atas arsy. Arsy itu adalah atap makhluk. Habis dimensi makhluk itu dibatasi oleh arsy. Di atasnya tidak ada makhluk lagi. Yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang secara bahasa manusia, di atas arsy itu kita katakan di atas atau di samping atau di bawah. Dari sisi makhluk, kita menunjuk ke atas atau kita menunjuk ke bawah untuk menunjukkan sesuatu yang di atas arsy yang tidak ditembus lagi oleh dimensi waktu dan ruang. Di atas. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil tentang dia di atas, disebutkan Ibn Abil Izz dalam syarah At-Tahawiyah, lebih dari 1000 dalil di dalam Al-Quran dan hadis semuanya menyebutkan Allah di atas. Mudah kalau kita memahaminya bahwasanya arsy itu adalah akhir dari seluruh makhluk, akhir dari dimensi waktu dan ruang. Di atasnya tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Di atas hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga ketika kita ingin memahami firman Allah, ucapan Allah tidak sama dengan makhluk, karena makhluk berbicara terikat dengan dimensi, adapun Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tidak terikat dengan dimensi. Ini baru dari satu sisi. Disebutkan para ulama, kemudian seperti Imam Al-Muzani dan juga Imam Ahmad dalam usul sunnah yang sudah kita bahas, bahwasanya kalamullah, sifat Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala bainun an khalqih. Allah itu terpisah dari makhluknya. Bagaimana cara kita memahami Allah terpisah dari makhluknya? Sangat mudah, selama kita tidak ada kontaminasi-kontaminasi yang rusak. Dalam hadis Imran bin Husain tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kana Allah, dahulu hanya ada Allah. Ada zat Allah, nama Allah dan sifat Allah. Dahulu hanya ada Allah. Selain Allah tidak ada. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Arsy yang paling tinggi, lalu makhluk-makhluk yang lain. Dan semuanya ini berada pada satu dimensi ruang dan waktu. Dan Allah tidak masuk ke dalam ruang dimensi dimensi ruang dan waktu karena Allah bukan makhluk. Ini kalau kita pahami ini, selesai. Semua filsafat-filsafat yang dibawakan oleh Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah, selesai urusan. Mereka, tapi kan kalau kita tetapkan bagi Allah itu sifat berbicara, nanti gimana Allah menjawab para sahabat? Berarti Allah itu tadinya tidak berbicara, setelah sahabat lahir, sahabat besar, kemudian beriman kepada Nabi, lalu mereka bertanya kepada Nabi, baru Allah jawab. Berarti Allah itu berbicaranya di tahun sekian. Gimana kita menjawabnya? Anda yang memaksakan itu bagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ucapannya qadimun nawr, hadithul ahad. Allah itu ucapannya sudah ada sejak makhluk tidak ada. Sudah ada sejak sebelum kata ada itu ada. Ada tuh yang senang ngomong filsafat kayak gitu. Allah itu ada dan dia sudah ada sejak kata ada itu ada. Tapi kita tinggalkan ucapan-ucapan kayak gitu. Ribet. Intinya, ketika mereka mengatakan, memaksakan, tapi kan kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti nanti sebelumnya Allah di mana? Berarti Allah itu melakukan pergerakan setelah sebelumnya tidak melakukan pergerakan. Ini semua dibangun karena mereka menganalogikan Allah seperti makhluk yang terikat oleh ruang dimensi, tempat dan waktu. Ini permasalahannya. Padahal, ini kita bongkar sedikit rahasia fisika modern. Namanya fisika kuantum. Pernah dengar entanglement kuantum? Belum pernah dengar? Wah, kurang piknik juga ya ternyata. Entanglement kuantum ini adalah dua neutron yang di dalam atom dipecah. Kan ada neutron, ada proton. Dipecah. NASA pernah melakukan uji coba di luar angkasa. Penjelasannya panjang ini. Intinya, ketika dalam skala kuantum, kuantum itu sudah berbicara subatom. Jadi ada atom yang dulu dianggap paling kecil, ternyata bisa dipecah lagi menjadi subatom. Ketika satu partikel mencapai titik kuantum, maka tidak lagi terkena hukum ruang dan waktu. Silakan searching, tanya AI, biar bukan HP ente doang yang cerdas ya. Tanya, entanglement kuantum, tanyakan itu. Dua neutron yang saling berikatan, ketika dipisah sejauh apapun, keduanya ini tidak terikat oleh dimensi waktu dan tidak pula dimensi tempat. Itu makhluk yang bisa keluar dari dimensi. Tidak terikat oleh dimensi. Apalagi kita berbicara tentang Al-Khaliq. Makanya manusia itu ketika mereka keluar dari bimbingan Allah, mereka sok pinter seperti apapun, kita akan dapati dalam akidah mereka banyak kontradiksi. Apa susahnya kita katakan Allah itu fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang ia kehendaki. Ia mau berbicara dahulu, sekarang, nanti, apalagi di hari kiamat. Allah berbicara tidak di hari kiamat. Allah berbicara. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Di dalam surat Al-Qasas kata Allah, di hari Allah menyeru kepada manusia. Seperti apa sikap kalian dahulu menyambut para nabi dan rasul? Ini yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang terjebak di dalam akidah Mu'tazilah Asy'ariyah, mereka akan susah untuk lari dari nas-nas yang sangat banyak. Capek, semuanya harus ditakwil. Oh, nanti yang berbicara tuh malaikat. Nanti yang berbicara itu dan seterusnya. Pokoknya menurut mereka Allah tuh harus diam aja udah. Konsekuensi dari ucapan mereka. Makhluk saja sudah tidak terkena yang namanya dimensi ruang dan waktu ketika sampai pada level kuantum. subatomik. Ini baru makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkena yang namanya dimensi. Karena dia yang menciptakan dimensi. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan Al-Quran adalah kalam. Sebenarnya gampang. Dulu tuh para sahabat mengetahui Al-Quran kalamullah, udah selesai. Ketika Nabi SAW bersabda, yadhaku rabbuna min rajulaini yaqtul ahaduma al-akhar fayadkhulanil jannah. Ada dua orang, kata Nabi SAW, Allah tuh tertawa dari dua orang ini. Saling membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata Nabi SAW, Allah tertawa. Apa ucapan para sahabat? Awayadhaku rabbuna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Rabb kita itu tertawa, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, naam. Kenapa tertawa? Ini dua orang saling berperang. Yang satu muslim, yang satu kafir. Yang muslim ini ketika di medan jihad terbunuh, mati syahid. Kemudian yang kafir ini Allah berikan hidayah, lalu masuk Islam, dan dia kemudian berjihad lagi setelahnya, juga gugur di jalan Allah, syahid. Dua-duanya masuk surga, hanya ada jeda saja. Allah tertawa, Allah tersenyum. Sahabat bertanya dengan polosnya secara makna bahasa Arab, ya Rasulullah, Allah itu tertawa. Kata Nabi SAW, naam, iya. Qala lan idzan lan na'dima khairan min rabbin yadhhak. Kalau begitu kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa, yang tersenyum. Karena tersenyum tertawa ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang. Lihat para sahabat bagaimana mereka memahami nas baik dari Al-Qur'an dan hadis, ya sudah itu makna bahasa Arab. Kan kelar urusan. Kita enggak perlu ngomong sampai level kuantum kan jadinya. Ini kita udah berbicara sampai level kuantum coba. Kadang-kadang emang. Fa'ala kulli hal. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan sebagaimana yang dinukil Imam Al-Muzani di sini, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jad. Dan Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah. Ucapan yang ada suaranya. Didengar oleh Jibril. Di antara dalil yang menunjukkan ucapan Allah ini ada suara yang didengar adalah firman Allah di dalam surat Taha. Kepada Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya." Dan kami nida. Ini butuh pemahaman bahasa Arab dikit, tapi ana kasih pegangan biar antum paham ringan. Nida artinya panggilan untuk orang yang jauh. Pernah ke bandara Jeddah. An-nida'ul akhir. Ya, seperti itu. Panggilan terakhir. Pernah dengar? Iya. Piknik dikit lah. Aduh, susah juga kita ngomong. Mau orang yang gak pernah piknik. An-nida itu panggilan untuk orang yang jaraknya jauh. Ada namanya al-munajah. Pernah dengar munajat? Bisik-bisik. Panggilan untuk orang yang sudah dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu min janibit turil ayman." Ketika Nabi Musa masih jauh, kami panggil dari pinggiran bukit Tur sebelah kanan. Dengan nida, berarti suara yang didengar orang yang jauh. Ketika dia sudah dekat, "Wa qarrabnahu najiyya." Ketika dia sudah dekat, kami pun berbicara dengan ucapan yang dekat. Dengan suara yang pelan. Dan ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya Allah berbicara bisautin wa harf. Allah itu berbicara dengan suara yang didengar dan huruf-huruf. Tapi ketika Allah berbicara, apakah huruf-huruf dan suara ini berpindah? Bahasa kasarnya menjelma menjadi sesuatu? Enggak. Ini yang tidak dipahami. Dan ini disebutkan jelas oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mentakrir ini sangat indah. Jadi ketika Allah berbicara, didengar oleh Jibril alaihi salam. Didengar oleh Jibril, dihafal oleh Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril membacakan ini, suara siapa yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suara Jibril. Menukilkan ucapan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada umatnya, kepada para sahabat. Suara siapa yang didengarkan para sahabat? Suara Rasulullah menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Manzumah Sulamil Usul li Ilmil Usul, "As-sawt wal alhanu sawtul qari, lakinnamal matluu qaulul bari." Suara dan nada-nada yang kita dengarkan dari bacaan seorang qari adalah makhluk. Karena itu perbuatan qari. Tapi apa yang dia baca berupa lafaz-lafaz Al-Qur'an, ini bukan makhluk. Ini adalah firman Allah. Ketika kita membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini firman Allah yang kita nukil, tapi suaranya adalah suara manusia. As-sawtu wal-alhanu sawtul qari' lakinnamal matlulu qawlul bari' yuhfadhu bil qalbi wa bil lisani yutla kama yusma'u bil adhani kadha bil absari ilayhi yunzaru wa bil ayadi khattuhu yusattaru wa kullu dhi makhluqatun haqiqah duna kalami bari'il khaliqah. Kertas yang dipakai untuk menulis makhluk, pena yang digunakan untuk menulis makhluk, tintanya makhluk, makhluk gak diragukan, orang kita yang bikin, iya. Tapi apa yang tercantum, apa yang ditulis adalah kalamullah. Jadi Allah ketika berbicara itu tidak langsung keluar menjadi seperti tuduhan orang-orang Nasara yang mereka menyangka ketika Allah mengatakan kun, seakan-akan kun ini menjelmah menjadi Yesus. Abadan. Enggak. Tapi Allah menciptakan ruh Nabi Isa dari kalimat kun. Lalu diperintahkan Jibril untuk meniupkan ke dalam rahim Maryam. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiya. Ketika di surat Maryam Allah sebutkan, malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, aku adalah utusan Rabbmu untuk meniupkan kepadamu ruh yang Allah ciptakan. Maka ketika Allah berbicara, didengarkan oleh Jibril. Kalau dalam bahasa fisikanya, ketika seorang berbicara, ucapannya ini mengeluarkan yang namanya gelombang. Gelombang ini ditangkap oleh telinga kita melalui bulu-bulu halus di dalam rumah keong, di dalam telinga kita, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita paham. Itu secara fisika. Tapi kita gak usah berdalam-dalam di situ, walaupun udah terlanjur kita ucapkan. Kita katakan Al-Quran kalamullah. Firman Allah. Didengarkan oleh Jibril, disampaikan kepada Muhammad SAW, kemudian Nabi kita membacakan kepada umat ini, begitu seterusnya sampai hari kiamat kelak. Contoh realnya, seorang raja yang punya gubernur, rajanya misalnya di Blok M, dia punya gubernur di Papua misalnya, dia perintahkan seorang kurir, tolong sampaikan kepada gubernur saya bahwasanya mulai besok BBM harganya turun misalnya ya. Kenaikan harga BBM untung tidak? Untung bagi pedagang ya. Ketika seorang kurir ini, dia gak punya jabatan, sampai ke Papua, lalu dia bilang ke gubernurnya bahwasanya besok BBM harus turun harganya, ini kira-kira sang gubernur ini menganggap ini ucapan sang kurir atau ucapan raja? Raja, kalau ucapan kurir dia gak akan nurunin harga. Tapi karena dia tahu ini ucapan raja yang dinukil oleh kurir ini, maka dia pun menuruti hal tersebut. Nah, ucapan rajanya ada di mana? Ada pada jiwa kurir atau pada diri sendiri sang raja itu? Ada pada sang raja yang didengarkan oleh kurir ini berupa frekuensi tadi, berupa getaran tadi yang masuk ke telinganya, lalu dia menukilkan dengan ucapannya. Itu perbuatan manusia adalah makhluk, tapi firman Allah bukan makhluk. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, dan juga semoga Allah memberikan dan kumsin. Amin. Tatkala sepertiga malam itu, apakah kita berdoa kepada Allah meminta hajat dalam keadaan langsung berdoa saja dibolehkan? Jadi bukan dalam salat berdoanya. Kita bangun sepertiga malam lalu berdoa kepada Allah, apakah sah dan termasuk dalam doa di waktu mustajab? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Naam, di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ara min al-lail wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar." Siapa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbangun di malam hari, di tengah malam atau di penghujung malam, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu dia menambahkan alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalau dia berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustujiba lahu, doanya akan dikabulkan. Wa idza shalla qubilat salatuh, dan kalau dia salat maka salatnya pun diterima. Perhatikan di sini sisi pendalilannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dia bangun tidur dan langsung membaca doa tadi. Belum berwudu, tapi ketika sadar dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca zikir ini, setelahnya dia berdoa, ini madhinnatu ijabati du'a. Ini adalah di antara momen yang Allah jadikan waktu mustajabnya doa. Nah, jadi enggak harus salat deh. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat ini hati kami sedang patah karena gagal berangkat haji. Apa yang harus kami lakukan? Kami linglung dan terus-menerus menangis. Semoga Allah tolong Ustaz dalam menjawab. Amin. Jazakallahu khairan wa jazakum. Nah, jadi kita harus paham dulu apa sih sebenarnya tujuan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekadar membuat badan ini letih, membuat mata ini ngantuk, membuat kaki ini capek berdiri, membuat leher kita haus dan perut kita kelaparan. Apakah itu tujuan ibadah? Ternyata tujuan ibadah itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ridha Allah itu bukan pada menyiksa diri. Terkadang ridha Allah itu bukan pada menghancurkan diri. Kita ambil contoh. Ketika bulan Ramadan, yang diwajibkan adalah berpuasa. Faman syahida minkumusyahr falyasum. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, siapa saja yang sudah mengetahui masuknya hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian kata Allah, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu hidyatun ta'am miskin." Bagi orang-orang yang sehat, tidak ada uzur, mereka berpuasa. Kalau ada sakit yang kemungkinan sembuhnya besar, mereka boleh berbuka, tapi nanti tetap mengqadha setelah Ramadan. Kemudian kata Allah. Begitu juga yang sabar. Kemudian kata Allah. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup, tidak mampu, Allah tidak menuntut mereka untuk memaksakan diri berpuasa. Enggak. Cara mendapatkan ridha Allah pada kondisi sudah lemah, sudah tidak sanggup berpuasa, adalah dengan memberi makan fakir miskin. Jadi jangan salah, seorang tidak boleh memaksakan diri ketika dia sudah tidak sanggup, lalu dia mengatakan, aduh sedih banget ya, gak bisa puasa. Kalau seandainya itu bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sah. Tapi kalau dia mengatakan itu adalah penyesalan karena dia tidak mendapatkan ridha Allah, orang ini tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menginginkan dari kita semata-mata hanya untuk menyiksa badan, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'athash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Betapa banyak orang berpuasa tidak ada balasannya kecuali yang ia dapatkan hanya rasa haus dan lapar. Padahal dia menahan diri, menahan lapar seharian. Dan terkadang seorang itu sholat sepanjang malam, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa ngantuk dan begadang. Berarti ibadah itu bukan hanya sekadar membuat badan ini letih. Tapi ibadah itu adalah bagaimana kita sampai kepada ridha Allah. Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ini didapatkan dengan ketentuan dari Allah. Dan orang berhaji ini hanya bagi yang wajib. Maka jangan memaksakan mencari ridha Allah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat visa palsu, membuat iqamah palsu, membuat keterangan-keterangan yang palsu, tasrih palsu. Apa yang kalian kejar? Apakah ridha Allah didapatkan dengan hal seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban." Allah itu maha baik. Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Emang Allah memerintahkan kita beribadah untuk menghancurkan kita? Bukan. Disebutkan Syekh Abdullah Ibn Haji Ibrahim Asy-Syinqiti dalam kitabnya menyebutkan tentang asas bagaimana Allah memberikan beban taklif, beban syariat kepada hambanya. Kata beliau, "Wattawqu syartun lil wujubi yu'rafu in kana al muhalu la yukallaf. In kana bil muhali la yukallaf." Syariat Allah itu selalu dibangun di atas kesanggupan. Sesuatu yang tidak disanggupi tidak akan pernah Allah bebani bagi seorang. Maka kalau belum takdirnya, mungkin ada hal-hal yang membuat seorang tidak bisa berangkat. Selama hatinya sudah jujur, maka hatinya ini sudah sampai pada apa yang ia niatkan. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah selalu menasihati anaknya ketika diminta, "Ya abati ausini," wahai ayahku, berikan wasiat kepadaku. Kata Imam Ahmad, "Ya bunai inwil khair fa innaka ma zilta fa innaka ala khairin ma nawaitul khair." Wahai anakku, hendaklah engkau selalu meniatkan kebaikan, walaupun engkau belum bisa lakukan, karena engkau akan selalu mendapatkan kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan tersebut. Nah, jadi enggak usah patah hati. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ibu ana rahimahullah pada bulan Ramadan yang lalu sebelum meninggal tidak melaksanakan puasa. Yang pada saat itu kondisi beliau sakit-sakitan, tetapi yang nampak secara lahir bukan sakit yang parah. Beliau bisa safar karena rindu kepada nenek. Setelah kepulangannya, sakit beliau semakin parah sehingga harus dirawat di ICU dan qadarullah beliau meninggal dunia rahimahullah. Apakah dalam hal seperti ini bayar fidyah atau diqadha anaknya? Nah, fidyah itu hanya bagi yang sudah tidak mampu. Atau yang sakit la yurja buruh, sakit yang kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Pada kasus yang disebutkan ini, ibunya tidak sakit yang dikhawatirkan. Maka pada saat itu dia diberi uzur untuk tidak puasa, tapi wajib mengqadha. Kecuali kalau sakitnya ini memang nyambung. Sakitnya nyambung dari awalnya. Tidak parah sesuai pandangan manusia, ternyata itu stadiumnya langsung tiba-tiba naik. Bukan lagi secara linear, tapi langsung eksponensial, langsung di atas. Dengerin aja. Maka pada kondisi seperti itu dia berarti dihitung satu. Tapi kalau seandainya sakitnya biasa, lalu ada sehatnya, dan belum sempat mengqadha, dilihat mungkin mampu setelahnya, maka ini terhitung utang puasa. Terhitung utang puasa karena tadi dinilai masih sanggup. Dan kalau ada utang puasa, datang seorang wanita kepada Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha siyam afa aqdi anha. Ya Rasulullah, ibuku wafat dan ia memiliki utang puasa, boleh enggak aku menggantikan utang puasa tersebut? Kata Nabi SAW, ara'aiti, bagaimana menurutmu kalau seandainya ibumu memiliki utang kepada orang lain berupa harta, apakah engkau akan menunaikannya? Kata wanita tersebut, tentu saja wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, fadainullahi ahaqqu an yuqadha, utang kepada Allah seharusnya lebih prioritas untuk ditunaikan. Nah, assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum. Apakah menonaktifkan sosmed termasuk bentuk memutus silaturahmi? Saya khawatir jika terus-terusan aktif di sosmed, saya bisa terjerumus kepada iri dan dengki dan tidak mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Masya Allah, ini berarti sensitivitasnya itu masih hidup. Karena orang sekarang banyak melihat nikmat yang mereka miliki, mereka tidak menganggap itu nikmat. Kenapa? Tetangga atau si itu di sosmednya itu Masya Allah, hari ini pamer ke Paris sama istrinya, berfoto mesra. Besok di depan menara pizza, ditahan biar gak jatuh, tuh kan miring. Besoknya lagi di depan kantor urusan agama, akta cerai udah keluar. Jangan silau dengan kehidupan orang lain. Nah, masalahnya itu semua tuh terpampang di medsos. Maka, dan kita harus sadar, kemampuan otak kita itu gak bisa multitasking. Kita tuh gak bisa multitasking. Konsekuensinya kalau kita fokus pada sesuatu, kita akan melupakan sesuatu yang lain. Ini ada risetnya, namanya inattentional blindness. Jadi seorang ketika dia fokus warna merah, sementara di situ banyak warna, dia enggak akan lihat warna yang lain. Dia hanya bisa lihat warna merah. Seperti laki-laki, kalau laki-laki itu inattentional deafness. Jadi mereka lagi fokus sesuatu, istrinya ngomong 1000 kata, itu enggak kedengeran tuh. Kenapa? Karena dia sedang fokus sesuatu. Ini dikarenakan ada overload. Informasi yang masuk itu kebanyakan. Sementara dia sedang fokus satu hal. Begitu juga mata kita ketika memandang banyak hal, itu kita gak bisa fokus. Kita akan melupakan semuanya, kita hanya lihat satu. Nah, permasalahannya di sosial media ini menyilaukan mata kita. Kita melihat banyak hal sampai akhirnya kita lupa apa yang ada pada diri kita. Kita lihat si fulan, Masya Allah hartanya udah wah luar biasa. Kita gitu-gitu aja. Padahal si fulan ini juga dia cuma pamer doang. Kan kita tahu semua tuh orang-orang yang tampil di medsos itu kan orang-orang yang memainkan yang namanya grooming. Dia mempercantik covernya. Iya. Di balik itu sampai ada yang harus operasi wajah. Ada seperti itu. Ada yang minimal ya botox lah. Iya. Nanti gak paham kan? Dengerin aja udah. Nah, banyak orang tuh yang sampai hidupnya ini capek untuk mendapatkan validasi orang lain. Terus gimana solusinya? Nonaktifkan media sosial, kelar hidup. Jadi kita tuh overload, informasi yang kita terima berlebihan. Sampai urusan Selat Hormuz tuh, wah detailnya kita kuasai tuh. Kita kuasai tuh. Tapi giliran ayat-ayat Al-Quran kita baca, kita gak paham, udah biasa-biasa aja. Padahal apa kepentingan ente dengan Selat Hormuz? Ente punya barang impor dari Iran atau dari negara-negara Teluk? Ente bukan pemain minyak kan? Jadi kadang kita tuh overload informasi yang kita terima, terlalu berlebihan. Nah, ini yang membuat otak kita hari ini tuh capek. Padahal coba dibayangkan nih, raja-raja zaman dahulu itu mereka siang-siang gak bisa ngerasain AC. Gak ada minum air dingin yang suhunya tuh 3-5 derajat. Gak ada. Siang-siang. Kalau ada zaman itu fix sultan dia zaman itu. minum es doang. Ente beli gopek dapat es teh. Atau banyak banget yang jual. Murah. Itu tuh kalau dulu nikmat yang luar biasa. Tapi hari ini kita punya semua fasilitas tapi kita tidak merasakan yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Kenapa? Tubuh kita ini overload. Apa yang kita lihat itu luber, penuh. Apa yang kita dengar penuh dari sekadar apa yang kita butuhkan. Kan ini yang bikin kita stres. Ini kalau kita nanya nih, mana yang lebih tenang hidupnya? Orang yang tinggal di desa atau orang yang tinggal di kota dengan kondisi seperti ini? Orang yang tinggal di desa. Yang dia ketika bangun pagi, setelah sholat subuh, murojaah, kemudian jalan-jalan di kebunnya, ngelihat pepohonan yang sudah numbuh, metik stroberi, terus di jus, dan setelah itu ngambil telur ayam di kandang, ngasih makan kambing, sambil duduk menikmati pagi dengan kopi latte. Wah, kalau itu sih cita-cita semua ya. Nggak, intinya kita tuh capek. Sadar atau tidak sadar, media sosial ini membuat badan kita itu overload. Terlalu berlebihan. Maka salah satu kebahagiaan yang bisa didapatkan orang hari ini adalah dengan dia memutus dirinya dari sosial media. Kecuali hal-hal yang dia butuhkan untuk riset mungkin, untuk belajar seperti YouTube dengan akses pembatasan yang sudah ditentukan. Beli yang premium, ini bukan iklan, beli yang premium agar gak ada iklan. Karena kadang seorang ingin nonton kajian, tiba-tiba ada iklan joget-joget. Mohon maaf nih, laki-laki ngeliat kayak gitu, langsung ngeling. Ini dia harus buka apa tuh jadi ngerti. Ya kan? Langsung connect. Nah itu musibahnya. Beli, ini bukan iklan ya lain. Beli premium biar gak ada iklan-iklan seperti itu. Ya kan ini untuk kebaikan semua. Anda hidup di zaman antum, ya. Anda mencoba untuk melihat hal seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Solusi untuk keluar dari jerat-jerat kehidupan yang seperti kita tuh semua fasilitas enak, tapi kita nggak bahagia. Capek hidup kita. Ternyata overload kita ini. Informasi apa yang dilihat dan seterusnya di luar yang kita butuhkan. Makan pun udah lebih dari yang kita butuhkan. Itu dia permasalahan. Baik. Ini bisa kita sampaikan, wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, astagfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرف

0: Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Bagaimana atau terapi pengobatan herbal apa yang cocok bagi penderita gagal ginjal? Kalau enggak boleh makan nasi, apakah boleh makan telo pohung rebus?
4: Silakan. Baik. Kalau untuk terapi tadi saya sebutkan ya, dengan pisang. Oh, kalau terapinya dengan bekam fasdu, kalau herbalnya dengan pisang batu tadi direbus itu, ambil airnya terus minum.
3: Diminum.
4: Batasi airnya enggak boleh lebih dari 600 ml. Kemudian untuk herbal kalau di kami ada insyaallah, tapi ya harus benar-benar terawasi karena ada sekitar 3 macam herbal yang dikonsumsi. Di situ fungsinya untuk meningkatkan kualitas darah, kemudian memicu kualitas atau memicu kinerja ginjal.
3: Diminum bersamaan tiga.
4: Ya, diminum bersamaan itu dari kami. Dari itu hasil riset kami sendiri. Jadi hasil pendalaman kami pada kasus gagal ginjal.
3: Bentuk kapsul atau cair itu?
4: Itu kapsul 1, cair 2. Nah, seperti itu.
3: Ya.
4: Nah, kemudian untuk tadi apa, untuk
3: makan telo pohong.
4: Nah, untuk singkong itu, singkong pohong itu sebenarnya itu bukan masalah boleh enggak boleh ya. Cuman memang penderita gagal ginjal itu enggak boleh kenyang. Harus benar-benar selalu lapar. Tujuannya apa? Tadi fungsi salah satu kaidah pengobatannya, pelemahan organ di satu titik akan menguatkan di titik yang lainnya. Maka maksudnya kita lemahkan lambungnya agar ginjalnya menguat. Salah satunya seperti itu, agar ginjalnya beringan dalam mencerna makanan. Jadi nyuwun sewu, makanan sudah tidak bisa dimasukkan sembarangan dengan porsi tujuan kenyang, enggak. Makanan hanya diberikan untuk bertahan hidup saja, tidak untuk memenuhi kekenyangan atau kebutuhan kalori. Karena orang seperti itu memang harus sudah benar-benar bed rest. Tidur, tenang, bed rest. Jadi makanan yang diberikan itu hanya untuk bertahan hidup saja. Enggak makan nasi bisa kok, yang saya sebutkan tadi, kubis, buncis, kacang panjang. Ini selang-seling, satu hari satu macam. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Penderitanya di sana.
3: Hanyep gitu ya.
4: Iya, tapi apa arti penderitaan kita 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi untuk kehidupan kita yang selanjutnya? Karena gagal ginjal, maaf harus saya sampaikan di sini, bisa meninggal sewaktu-waktu. Bisa wafat sewaktu-waktu. Ketika tek ada pengumuman, berhenti di otak, tek dah lewat. Berhenti jantung, lewat. Berhenti di mana, cacat dah gitu. Jadi makanan itu diberikan bukan hanya untuk sekedar enggak, untuk memenuhi kenyangan, enggak. Hanya untuk mempertahankan hidup saja. Makanya ada gagal ginjal masih kerja nih, monggo silakan, enggak sama ya. Tapi kalau ini masuk makin banyak, nanti numpuk lagi, naik lagi. Ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Bed rest, makanan hanya untuk mempertahankan hidup secukupnya saja. Kubis, kacang, buncis, kemudian tahu tempe, apel,
3: melon tadi ya.
4: Melon, semangka, melon, timun.
3: Timun.
4: Hanya ini saja, enggak boleh

0: yang lain-lain. Ya wes minum dibatasin. Mau aktivitas lebih ya gak bisa, nanti malah drop. Terus kemudian tidak ngejar kenyang. Demikian yang saya sampaikan.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih membahas tentang bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita telah sampaikan bahwa durhaka kepada orang tua, hukuman yang akan ditimpakan kepada pelakunya bukan hanya di mana? Di akhirat. Tapi juga akan ditimpakan di dunia sebelum di akhirat. Ini muatan dari hadis yang kita pelajari kemarin. Kali ini kita akan membahas hadis berikutnya dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was-sariqah. Wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk zina, mabok, dan mencuri? Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk perbuatan-perbuatan berikut? Nabi sebutkan berapa? 3. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua, mabok, minum-minuman keras, dan yang ketiga, mencuri. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat pun mereka menjawab, kunna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti tentang betapa buruknya 3 perbuatan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 3 perbuatan buruk itu adalah al fawahish, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Apa saja tadi? Zina, mabok, mencuri. 3 hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, wa fihinnal uqubah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan hukuman di dunia untuk 3 perbuatan itu. Kita tahu zina hukumannya apa di dunia? Cambuk atau rajam, tergantung apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah masih berzina, maka dirajam sampai meninggal. Kalau dia berzina belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Mabok hukumannya dicambuk. Satu lagi apa tadi? Mencuri hukumannya potong tangan. Nabi SAW menjelaskan bahwa 3 perbuatan ini adalah hal-hal yang menjijikkan. Bagi siapa menjijikkan? Bagi orang yang masih normal. Bagi siapa? Orang yang masih normal. Tapi untuk orang yang abnormal, apa abnormal? Yang tidak normal. Buat orang yang tidak normal, itu hal yang biasa. Sesuatu yang menjijikkan bisa berubah menjadi sesuatu yang biasa kalau sering dipromosikan. yang usianya 60, 70 ke atas. Di usia jenengan masih muda dahulu, namanya perempuan keluar pakai celana pendek, aib atau tidak, Mbah?
2: Aib. Memalukan ada perempuan keluar pakai celana pendek di zaman ini. Bangga.
1: Apa?
2: Bangga. Kenapa? Sesuatu yang memalukan 60 tahun yang lalu sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Karena terlalu sering dipromosikan lewat televisi, lewat internet, lewat film. Dan inilah yang sedang diusahakan di negeri kita untuk menghancurkan bangsa kita.
1: LGBT. Apa?
2: LGBT.
1: Perzinaan sesama jenis.
2: Sekarang ini dipromokan dengan masif, digelontorkan dana triliunan agar sesuatu yang menjijikkan ini berubah menjadi sesuatu yang biasa.
1: Saya kasih ilustrasi. Tikus.
2: Apa?
1: Tikus. Menjijikkan enggak?
2: Menjijikkan.
1: Jenengan bayangkan lagi bakso.
2: Lagi apa?
1: Bakso. Di antara pentol-pentol itu muncul buntut tikus.
2: Priwe.
1: Lanjut. Lanjut apa? Lanjut mbalang akan apa? Mangkoke.
2: Kita bisa muntah kan? Kenapa? Karena masih normal. Tapi jenengan tahu, di beberapa wilayah, di beberapa negara, tikus menjadi sebuah sajian di meja makan. Dan orang rela untuk mengeluarkan duit untuk beli bakso daging apa? Tikus. Kenapa? Karena abnormal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Sesuatu yang menjijikkan dipromokan lewat podcast, lewat iklan, lewat olahraga, lewat lomba ini, lomba itu, dengan dalih HAM dan yang lainnya.
1: Tapi Nabi SAW mengatakan itu adalah fawahish, itulah menjijikkan. Sudah. Nabi SAW melanjutkan, ala unabbi'ukum biakbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Tiga perbuatan tadi itu dosa besar atau bukan?
2: Dosa besar.
1: Kemudian Nabi SAW kasih tahu ada yang lebih besar dari itu. Apa kata beliau? Asyirku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua. Inilah kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab hukuman durhaka kepada orang tua. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di atas berzina, di atas mencuri, di atas apa satu lagi tadi? Mabok, ada dosa yang lebih besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Imran ibn Husain, wa kana muttaki'an. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menyebutkan dua dosa tersebut, syirik dan apa tadi? Durhaka kepada orang tua, Nabi sedang bersandar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertelekan. Duduknya agak santai. Fahtafaza. Ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi SAW menegakkan duduknya. Kemudian beliau bersabda, wazur dan dusta itu adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Ternyata dusta itu bukan dosa apa? Kecil. Sumpah palsu itu bukan dosa kecil. Ya. Bohong itu bukan dosa kecil. Nabi SAW sampai mengubah posisi duduknya yang awalnya santai menjadi tegak, itu dalam rangka untuk memberikan peringatan, perhatian, hati-hati, ini bukan dosa biasa, waspadalah, orang banyak menganggap biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut, dan kita akan lanjutkan insyaallah esok hari membahas hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wa idza atasa fahamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu memuji Allah, fasyammithu, maka hendaknya kita mendoakan orang yang bersin. Nah, ini termasuk kewajiban sesama muslim. Maka kalau ada orang yang bersin, hendaknya kita doakan. Kalau ada orang bersin 4 kali, jadi satu pertama kita doakan, kedua kita doakan, ketiga kita doakan. Wa fir rabi'ah, dan yang keempat, tatmulahu bisyifa, doakan kesembuhan. Jadi kalau keempat, doakan kesembuhan. Misalnya pas bersin, pertama alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kedua, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ketiga, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Keempat, alhamdulillah, doanya apa? Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah. Ya? Ya. Jadi gimana? Ya. Maka kalau bersihnya yang keempat, maka sembuhkan, doakan dengan kesembuhan. Dan mendoakan ini itu juga berlaku bagi orang non-muslim kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi doanya bukan yarhamukallah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan doanya yahdikumullah. Jadi ada orang non-muslim, orang kafir bersin tapi muni alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, jadi kadang banyak orang non-muslim itu perangainya mirip umat Islam. Refleksnya alhamdulillah. Refleksnya astagfirullah. Amin. Iya. Itu sudah sering kita jumpai seperti itu. Bahkan ketika menyapa bertamu juga assalamu alaikum. Bersin alhamdulillah. Ya sudah, kita doakan yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Baik, Bapak dan saudara-saudara, selepas kemudian yarhamukallah, maka doa ini masih bisa dibalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah dan menjernihkan fikiranmu.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. 이마나 hati kita ini berbolak-balik ya, la yusammal qalbu qalban illa likasrati taqallubihi. Kata para ulama, hati dinamai qalban, qalbun, kenapa? Litaqallubihi, karena banyak berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik sifatnya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap doanya selalu ia selalu memasukkan di dalam doanya itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia meminta kepada Allah agar dikuatkan hatinya di atas agama Allah. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub. Kalau tadi muqallibal qulub, riwayat lain ya musarrifal qulub, sarrafa yusarrifu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya balikkan hatiku, kuatkan hatiku, maksudnya di atas ketaatan kepadamu. Ini yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selalu berdoa, setiap kesempatannya pasti meminta pada Allah agar dikuatkan hati di atas Islam, agar dikokohkan hati di atas ketaatan kepada Allah, karena hati memang sifatnya bolak-balik. Ya, kita bermajlis ilmu seperti ini menguatkan iman. Seakan surga dan neraka itu dalam pandangan kita, ya sangat dekat dengan kita semuanya. Tapi mungkin nanti malam belum tentu seperti ini ya. Sudah berbeda lagi, besok pagi mungkin sudah beda lagi ya. Seperti itu keadaan hati. Ya maka yang bisa kita kerjakan adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk istiqomah. Dan jalan istiqomah itu tentu ada sebab-sebabnya, bukan kebetulan ya. Istiqomah untuk bisa terus di atas Islam, di atas ketaatan, itu bukan kebetulan, tapi itu usaha kita. Ya, seperti apa usahanya? Seperti menjaga zikir kepada Allah. Zikir setelah sholat dijaga dengan baik. Zikir pagi dan sore jaga dengan baik. Zikir sebelum tidur, ya setelah bangun tidur jaga dengan baik. Baca Al-Quran, jangan lupakan sehari-hari kita untuk bisa menyempatkan baca Al-Quran. Ya. Demikian mendatangi majelis ilmu seperti ini sangat menguatkan kita untuk tidak berbolak-baliknya hati kita di atas keburukan, tapi selalu di atas kebaikan. Punya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang solehah, yang soleh, itu juga yang selalu mengingatkan pada kita, saling menguatkan ya, namanya teman. Yang disebut teman itu kalau enggak jumpa beberapa hari kangen. Ya rindu, seminggu saja gak ketemu, 10 hari apalagi ketemu itu sudah rindu. Bertanya kabarnya bagaimana, sekarang di mana ya, bagaimana keadaan keluarga. Itu teman, sahabat seperti itu ya, rindu ya. Maka kalau punya sahabat seperti itu yang kita rindu padanya, kita pengen ya bersamanya, pengen berjumpa dengannya, dan ternyata itu seorang yang soleh, seorang yang solehah, alhamdulillah, itu sangat menguatkan hati kita semuanya. Ya, dan pamungkasnya tadi banyak-banyak berdoa. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, terus minta pada Allah agar dikuatkan hati kita di atas keimanan. Demikian Allah taala a'lam.
2: Jawab. Izin bertanya, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua bahwasanya sholat itu wajib, karena orang tua sangat kejawen di usia 80 tahun belum pernah sholat, karena mau menyampaikan agak takut tersinggung, bertentangan dengan batin karena melihat keluarga yang jauh dari agama. Ampun ajrih, ingkang wigati panjenengan matur dumateng tiyang sepuh kanthi cara ingkang sae, ngelembah manah, andap asor, ditampi mboten ditampi, niku senes urusane awake dhewe. Tersinggung mboten tersinggung, niku mboten pareng didadosake jalaran awake dhewe terus kendel mawon. Napa awake dhewe tegel benjang ten akhirat nyawang tiang sepuh, nggih? Dicemplung ake wonten neraka, diobong wonten satengahing neraka jahanam. Menawi kula panjenengan sedaya pinangka anak tresna dumateng tiang sepuh, nggih kedah dipun sanjangi kanthi sae. Menawi ajrih nyuwun pitulungan dumateng tiang sanes ingkang dihormati dening tiang sepuh, upaminipun Pakde utawi seduluripun tiang sepuh, Pak Le, adik e, bapak, adik e, simbok, nyuwun tulung Pak Le, bule, sowan kula mriki ingkang angka sepisan silaturahim jangkepipun angka kalih niki kula ngaturake bebono oleh-oleh. Njuk tulung yang enggak oleh-oleh, ora kok njuk tulung kotongan gitu. Njuk tulung kotongan mulih malah nggawa gawan. Kirang prayogi gitu. Wis njaluk tulung mulih ngerampok gitu. Mboten ngerampok nggih ngunduhi jambune, rambutane diunduhi kabeh. Setunggal sowan matur kanthi sae, angka kalih beto oleh-oleh, angka tiga nembe matur. Janjane kula sowan mriki wonten perkawis wigati ingkang badhe kula aturake. Nggih, tiyang sepuh kula niku sampun 80 taun mang bayangke. 80 taun dereng nate nindakake salat babar blas. Kula tresna dumateng tiyang sepuh kula. Kula pengin ngabekti dumateng tiyang sepuh kula. Nek ajeng matur kula niku mboten wani. Sebab kula matur sithik niku mesti disentak. Nggih, mila kula nyuwun dumateng Pak Lek, dumateng Bulek supados kerso nggih nyanjangi tiyang sepuh kula. Jenengan rak tiyang anu luwih sepuh, luwih dirungokke ngendikane tinimbangane kula, utawi ditumbaske niku wadah kandha niku. Nggih. Ceramah basa Jawa ngangsu kawruh niku lho. Jenengan mboten sah nuturi, cukup disetelke ngoten kemawon. Lan niku sampun kathah pengalaman niku anu lho kasil. Sing kasil wonten, sing boten kasil nggih wonten kian. Disetelke buanten malah muring-muring. Nek butuh pengajian rungokno dhewe, rasa di rungok-rungokke wong. Niku pinten-pinten sederek wonten ingkang japri nggih kasil alhamdulillah. Arep ngandani wong tuwa ya angel astukoke wadah kandha wae. Nggih, disetelke. Wonten ingkang berubah alhamdulillah kanthi izin panilahipun Allah. Ingkang terakhir awake dhewe iku namung gadahi wenang usaha ewadene hasilipun Allah. Sampun kula waosaken ayatipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sira ora bakal bisa menehi pituduh marang wong sing tok tresnani anange Allah kang maringi pituduh. Ingkang luwih baken malih ndongaake dumateng tiyang sepuh supados Allah maringi hidayah pituduh dalan pepadang. Cuma nanti yang 10 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Sedekah kepada orang tua. Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghobi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. Ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Ayol ikhwah, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yaitu hati yang lapang. Karena kelapangan hati itu nikmat yang masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasul kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Allah sebutkan yaitu tentang kelapangan dada. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Kenapa Allah menyebutkan yang pertama kali ini dulu, Pak? Karena ini nikmat yang paling besar. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa pengaruh lapang dada dalam kehidupan kita, Pak? Dahsyat. Orang yang lapang dada, dia akan pertama menjadi orang yang mudah memaafkan. Orang yang lapang dada itu mudah memaafkan. Sementara orang yang sempit dadanya, susah dia maafin orang itu. Sementara sifat maaf itu sifat yang sangat mulia. Kata Rasulullah SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maaf kecuali dengan Allah tambahkan kemuliaan untuk dia. Orang yang pemaaf, Allah maafkan dia. Dan tidak mungkin kita punya jiwa pemaaf kalau dada kita enggak lapang. Karena sifat pemaaf ini ya membutuhkan kelapangan dada. Akhad Islam azan ya Allah. Yang kedua, orang yang dadanya lapang, dia akan dermawan. Hatinya itu karena lapang dadanya, dia mudah mengeluarkan uangnya untuk membantu fakir miskin, membantu orang susah, membantu para janda, ya, anak-anak yatim. Beda dengan orang yang dadanya sempit, Pak. Kesempitan dada itu membuat kikir, pelit, koret, medit, bakhil. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengupamakan orang yang dermawan dengan orang yang bakhil itu. Orang berdermawan itu dan orang bakhil itu seperti orang yang pakai baju besi. Kalau orang dermawan ketika dia berinfak, maka bajunya semakin lebar. Kalau orang yang kikir ketika ia berinfak, bajunya tambah sempit, Pak. Ya, tambah mencekik. Maka orang yang dadanya sempit, hatinya sempit tuh, Pak, mau berinfak mikir-mikir. Tapi kalau orang yang hatinya lapang, dia akan menjadi orang yang sangat dermawan. Iya. Yang ketiga, orang yang hatinya lapang, sabarnya panjang. Ketika ia diberikan ujian, hatinya lapang menerima ujian itu. sehingga akhirnya dia sabar. Udahlah, kita sabar aja dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, lapangnya hati membuat sabarnya panjang, masya Allah. Tapi ketika dadanya sempit, maka sabarnya pun pendek. Sabarnya apa? Pendek sekali. Yang keempat, bahwa hati yang lapang biasanya enggak cepat marah. Tapi kalau hati yang sempit, biasanya sih temperamenan. Udah marah, salah dikit ngambek-ngambek. Kenapa? Karena dadanya sempit, hatinya sempit. Tapi kalau hati yang lapang, dia enggak pernah, dia tidak akan mudah marah. Dia yang bisa mengerti keadaan temannya, bisa mengerti keadaan istrinya. Oh, istri saya kok sekarang kok kenapa begini? Oh, dia mengerti kalau istrinya lagi haid. Kalau haid biasanya emosinya enggak stabil. Itu dari hati yang lapang. Beda dengan hati yang sempit. Yang kelima, hati yang lapang itu, Pak, menjadikan pikiran kita panjang. Sedangkan hati yang sempit, pikiran kita pendek. Orang yang hatinya lapang, dia melihat jauh ke depan. Tapi orang yang hatinya sempit, ya, pandangannya, pikirannya sangat pendek sekali. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mudah tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Terlalu cepat, ya, di dalam mengambil sikap. Kenapa? Karena hati yang sempit itu, Pak. Makanya antum lihat, orang yang hatinya sempit, orang yang tergesa-gesa itu pikirannya pendek, Pak. Ya tidak? Iya. Iya. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Keenam. Hati yang lapang itu, Pak. Iya. Menjadikan dia mampu menahan dirinya itu tuh. Mengontrol emosinya. Baik emosi yang berupa kemarahan ataupun emosi kegembiraan, karena emosi kan banyak ya. Ada emosi marah, emosi gembira, emosi sedih, emosi macam-macam lah. Kayaknya antum kalau di HP ada emoticon namanya itu. Ada emot lagi sedih, lagi ketawa dan yang lain, karena memang emosi banyak. Nah, orang yang dadanya lapang, ketika gembira enggak terlalu berlebihan. Ketika sedih tidak terlalu berlarut-larut. Ketika marah sebagaimana sudah kita sebutkan, dia bisa mengontrol emosinya. Itu kenapa? Asalnya dari mana? Asalnya dari kelapangan dada. Dada yang lapang ini, masya Allah, makanya nikmat luar biasa. Iya. Orang yang dada hatinya lapang tuh, Pak, akan terlihat sikapnya bijak. Iya. Orang yang hatinya lapang tuh bijak dia, Pak. Dalam ucapannya dia bijak. Dalam sikapnya dia bijak. Beda dengan orang yang hatinya sempit. Ya. Misalnya bijaksana enggak bijaksini. Cuma untuk keuntungan dirinya saja. Tapi orang yang hatinya lapang tidak seperti itu, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, orang yang hatinya lapang itu orang yang paling bahagia di dunia, Pak. Dan orang yang hatinya sempit, orang yang gak bahagia hidupnya, walaupun hartanya banyak melimpah ruah, mobilnya mewah, tapi hatinya sempit, Pak, gak bahagia dia. Allah mengatakan, "Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Sebagian ulama mengatakan artinya dijadikan dadanya sempit. Orang yang hatinya lapang itu mudah menerima nasihat loh, Pak. Kalau dia salah, lalu ada orang yang nasihatin, diterima nasihat. Kasih syukron, insyaAllah, jazakallah khair, akhi. Antum sudah ngingetin ana, akhi. Iya. Antum sudah selamatkan ana dari api neraka, akhi. MasyaAllah. Tapi orang yang hatinya sempit, susah menerima nasihat, Pak. Susah, dikasih nasihat, egonya muncul, dadanya panas, gak suka dia ada orang yang nasihati. Masya Allah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya sumber kebahagiaan itu adanya pada kelapangan hati, saudara. Dan sumber berbagai macam apa namanya ketidakbahagiaan itu akibat hati yang sempit. Hati yang sempit, hati yang lapang, dia ridho menerima ketentuan Allah. Walaupun ketentuan itu takdirnya pahit, karena memang hatinya lapang, ridho dia. Tapi hati yang sempit, dia tidak ridho menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Iya, kalau dikasih takdir-takdir yang tidak enak, dia malah marah-marah sama Allah. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Kenapa? Hatinya sempit. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi setelah saya jelaskan, paham kan? Kenapa Allah menyebut yang pertama kali nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, alam nasyrah laka sadra. Bukankah kami telah lapangkan dada? Karena ternyata Masya Allah, Pak, kelapangan dada atau lapang hati itu dahsyat, Pak. Iya, itu sumber ketentraman dalam hidup. Iya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
7: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
6: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
7: Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Qur'an.
6: فيها كتب قيمة.
7: Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.
6: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ.
7: Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
6: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يعبد الله

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: لمن خشي ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Tanya jawab.
3: Nji, masya Allah, ahlan wa sahlan. Sugeng midhangetaken Mas Rahmadi nggih. Saking seragen maturun saestu awit pitakonanipun nggih. Dos pundi caranipun tiyang ingkang sampun palakrama, ingkang sampun omah-omah, ingkang sampun gadahi garwa lan putra. Piyambakipun ngajine pripun nggih? Sebab ajeng ngapalke sithik anase anake nangis celenger. Nembe ajeng maca Quran bojone pak tuku galon. Kathah kedadosan ngoten niku. Nggih. Caranipun nggih kula panjenengan sedaya kedah tansah menyisihkan wekdal nggih, nyisihake wekdal kanggo ngaji. Tiyang ingkang kagungan garwa lan putra, ingkang gadahi pendamelan. Niku mboten ateges 24 jam, 24 jam niku wekdalipun telas kagem ngurusi garwa putra lan pendamelan. Kedah dipun sisihake menawi kula panjenengan sedaya niki kersa disiplin nggih. Mboten kudu kathah kok. Ingkang bahkan disiplin niku kuncinipun. Nggih. 24 jam niku panjenengan sisihake wekdal setengah jam kemawon sampun luar biasa. Setengah jam panjenengan damel jadwal nggih. Hari dinten Senin upaminipun jenengan sing longgar niku napa? Kula yakin enten longgare mboten mungkin 24 jam kok nggo ngurusi anak bojo kabeh. Nggo ngurusi pendamelan kabeh mboten mungkin. Nggih, dipun sisihaken wektalipun sedinten setengah jam upaminipun. Niki dinten Ahad, setengah jam iki dina iki aku kudu maca buku agama. Utaminipun buku-buku akidah lan tauhid dipun waos setengah jam niki. Nggih. Nek kira-kira diganggu anak lan bojo ten masjid, lenggah ten masjid setengah jam tok. Nggih. Bune aku arep nang masjid dilit setengah jam arep maca. Bar kuingku aku mulih meneh. Kowe ngongkono aku nek wis rampung. Ning sadurunge setengah jam aku aja tok ganggu gawe. Ngoten niku. Mau setengah jam buku dipun waos. Rampung benjang dinten Senin setengah jam sing sesuk kuwi tak nggo ngrungokake rekaman pengajian upaminipun. Sedinten maca buku, sedinten midhangetaken pengajian, sedinten maca buku, sedinten midhangetaken pengajian. Kula yakin menawi panjenengan disiplin setengah jam niku, sesasi kemawon sampun kathah kawruh ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng panjenengan. Mboten kudu dadi ustad, mboten kudu dadi kiai, sebab dadi ustad lan kiai niku mboten wajib. Ning ngaji niku wajib. Saben wong Islam wajib ngaji. Ning nek dadi ustad dadi kiai mboten wajib. Dalilipun Kanjeng Nabi dawuh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngupati ngelmu ngaji ngangsu kawruh iku wajib hukume tumrape saben-saben wong Islam. Niku setunggal. Angka kalih panjenengan kedah tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun tambahing ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ya Allah pangeran kula zidni ilma, mugi paduka kersa maringi tambahan ngelmu dumateng kula. Warzuqni fahma, lan mugi paduka kersa maringi rejeki dumateng kawula arupi kefahaman, pemahaman, supados kula niki dadi wong sing mudengan. Ingkang angka 3 asring-asring panjenengan studi banding. Nggih, napa dikira ustad niku mboten duwe gawean? Ustad niku nggih duwe gawean, mboten nganggur nggih. Ustad niku nggih kagungan garwa putra, malah kula niku gadah kenalan ustad niku putrane 14, Pak. Kanca kula dhewe ten Klaten niku putrane 10. Ning napa mboten ngaji? Ngaji terus. Berarti masalah niku mboten mapan ten garwa, mboten mapan ten putra. Masalahe mapan ten pundi? Ten manajemen waktu. carane ngatur waktu niku sing awake dhewe kirang pas. Lah mengki panjenengan saged ngangsu kawruh sowan ustad. Ustad panjenengan niku putrane 14 kok nggih sih saged ngaji kemawon niku carane pripun? Lah mengki panjenengan taken nek kula piyambak kula dereng 14 nggih, dados panjenengan ampun moro teng omah kula. Wallahu taala alam.
4: Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia, saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya umroh kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah, karena saya ingin dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah, bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya sosialita, kemudian gini, enggak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah subhanahu wa ta'ala,

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya mempunyai riwayat jantung bocor dari kecil dan kalau saya kelelahan keluar darah dari saluran pernapasan. Kira-kira terapi apa yang cocok untuk masalah tersebut ya?
2: Silakan. Baik. Qadarullah, untuk jantung bocor tidak banyak terapi yang bisa dilakukan dan tindakannya hanya bisa dengan operasi. Tapi minimal harus dijaga porsi kelelahannya. Karena di situ ada kebocoran, di situ ada membuluh atau bagian yang dia tidak menyatu dengan sempurna, maka di situ dibutuhkan tindakan operasi. Terus kalaupun sudah paham dengan kondisi tubuhnya, harus tahu seberapa porsi kegiatan yang dilakukan, jangan melebihi batas itu. Kemudian untuk treatment mandirinya, kalau akhwat biasanya nanti kalau hamil itu ada kemungkinan pulih, tapi minim loh ya, tinggal segitu seberapa bocornya. Dan bocornya ini bocor seperti apa? Bocor di pembuluh darah atau bocor di klepnya? Kalau bocor di klepnya, ada kemungkinan pulih atau meningkat kondisinya ketika nanti hamil dan setelah pasca hamilnya. Tapi kalau laki-laki, tidak banyak yang saya pelajari, tidak banyak saya temukan tentang perkembangan untuk jenis kondisi ini. Tapi yang setahu saya, sefaham saya, tindakan operasi biasanya. Alternatif tidak ada alternatif apapun kecuali operasi.
1: Itu darahnya karena bocor jantung itu.
2: Ya, bocor itu kadang dia itu bercampur antara yang darah jelek sama yang darah ini. Tapi kalau dia tadi ada keluar dari saluran pernafasan, dia berarti di area pembuluh darah yang ke paru. Dan biasanya ini memang seperti itu. Untuk treatment mandirinya yang bisa dikonsumsi adalah kolang-kaling, gamat, royal jelly, boleh. Yang banyak mengandung asam amino, alpukat. Boleh mandirinya dengan hal itu, sama batas aktivitasnya dicukupkan.
1: Jangan terlalu lelah.
2: Dan ini enggak bisa dilatih. Hati-hati kalau ada yang nyaranin dilatih, enggak bisa. Tapi lebih jelasnya ya kalau ada bukti rekam medis saya bisa ngelihat, tapi kalau kayak gini ya setidaknya itu. Karena nanti ketika dilatih dia akan melebar di situ malah bocornya, khawatirnya.
1: Ya.
2: Jadi itu bisa dilakukan. Demikian
1: ya, kalau fit.
0: Mutiara Nasihat. Baik. Nah, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar ketika kehilangan anak adalah dengan mengingat pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Ini salah satu hiburannya. Ya, salah satu hal yang bisa menghibur kesedihan hati ketika kehilangan anak itu adalah dengan mengingat pahala. Pahala yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu pahalanya? Pahala itu adalah syafaat. Napa, Bu? Syafaat. Gampangannya syafaat itu bantuan. Bantuan dari anak kepada orang tuanya. Apa bentuk bantuannya? Nah, ini yang dahsyat. Bantuannya anak ini akan membantu orang tuanya supaya bisa masuk ke surga. Baik. Sampai mana tadi, Bu? Syafaat. Apa artinya syafaat? Bantuan. Dalam kasus ini anak membantu orang tuanya, masya Allah. Ya, anak membantu orang tuanya. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena anaknya belum punya dosa. Anaknya belum punya dosa. Karena belum punya dosa, permintaannya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis itu, syafaat itu dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada kejadian di mana seorang tabi'in yang bernama Abu Hassan rahimahullah. Abu Hassan ini pernah curhat kepada seorang sahabat yaitu Abu Hurairah. Abu Hassan curhat kepada sinten, Bu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa isi curhatnya?

0: Abu Hasan, anakku meninggal
1: dua.
0: Ya, meninggal satu aja sudah sedih, apalagi meninggal berapa, Bu? Dua. Anakku meninggal dua. Tolong sampaikan kepadaku hadis Nabi SAW yang bisa menenangkan hatiku, yang bisa menghibur kesedihanku. Tolong sampaikan padaku hadis yang bisa menghibur. Begitulah kaum mukminin menghibur dirinya dengan membaca, mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi menghibur diri itu bukan dengan nonton film Korea, ya. Menghibur diri itu bukan dengan nonton telenovela, apalagi film India, ya. Bukan seperti itu, ya. Yang ditonton film perceraian, ya, yang ditonton film perselingkuhan, ya, tambah maras, ya, bukannya menghibur diri malah membuat hati menjadi tidak tenang. Wah, jangan-jangan, gue bojoku kayak kebriwe, ya, akhirnya tumbuh di dalam perasaan suudzon. Gak ada manfaatnya nonton film-film kayak gitu, ngapain? Ya, para sahabat, para tabiin, para ulama kita mencontohkan kalau sedih baca Al-Quran, ya, dengarkan hadis-hadis Rasul SAW, nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama, para ustadz, para mubalig, itu yang akan mendinginkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Hasan, anaknya meninggal dua, datang kepada Abu Hurairah minta nasihat, dan nasihat yang diminta hadis Nabi SAW. Maka kemudian Abu Hurairah pun mengatakan, ya, saya akan sampaikan hadis Nabi SAW. Apa hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Sigaruhum da'amisul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anak-anak kalian, wahai kaum muslimin, yang meninggal saat mereka masih kecil akan menjadi penghuni surga. Da'amis artinya adalah penghuni surga yang kecil. Di antara anak-anak kecil itu adalah anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal saat mereka masih kecil. Kata Nabi SAW, anak-anak ini nanti akan dimasukkan ke surga. Ini saja sudah hiburan. Bapak Ibu, belum tentu anak kita kalau gede-gede itu akan masuk surga. Belum tentu, Bu. Tergantung soleh atau tidak. Maka ketika Allah menakdirkan anak kita belum balik, masih kecil meninggal dunia, itu akan menjadi tabungan kita di surga. Satu anak masuk surga itu sudah dahsyat, ya. Apalagi ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kata Nabi SAW, yatalaqa ahaduhum abahu au qala abawaihi fayakhudhu bithawbihi au qala biyadih kama akhudhu ana bisanifati thawbika hadha. Nabi SAW melanjutkan, anak kecil itu akan nunggui kedatangan orang tuanya, akan nunggui kedatangan ayah dan ibunya. Ketika ayah dan ibunya wafat di hari kiamat, akan ditungguni oleh anak kecil tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? Anak kecil itu akan memegangi tangan orang tuanya atau memegangi bajunya, dicekeli, dipegangi sama anak kecil tersebut. Kenapa? Fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah. Pegangan tangan anak kecil itu enggak akan dia lepas dari tangan orang tuanya atau baju orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan anak itu dan orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ini syafaat. Anak membantu orang tuanya. Belum tentu anak kita kalau besar dan tetap hidup, belum tentu anak kita bisa membantu kita, belum tentu. Harapannya walaupun sudah besar jadi anak soleh, harapannya seperti itu. Tapi tidak ada jaminan. Kalau anak tersebut meninggal saat kecil, belum punya dosa, masih suci,

0: bisa membantu orang tuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Gak akan dilepas pegangan tangan anak itu dari baju atau tubuh orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan bayi atau anak itu dan orang tuanya ke surga. Ustaz, itu apa semua orang tua? Ya ada syaratnya tentunya, Bu. Syaratnya satu, harus sabar. Siapa yang sabar? Ya orang tuanya. Ketika anaknya meninggal, sabar apa enggak? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang tuanya harus tauhid, bertauhid, muslim, tidak musyrik, tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Syarat yang pertama harus sabar. Karena musibah akan berbuah manis kalau dihadapi dengan kesabaran. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini nyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walad abdi." Apabila salah satu anak manusia meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada malaikatnya, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?" Allah itu ketika tanya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ya, jadi jangan berpikir wah Allah tanya berarti tidak tahu, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, "Kalian sudah tunaikan tugas?" Fayaquluna na'am. Maka para malaikat pun menjawab, "Iya, kami sudah lakukan." Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, "Qabattum samaraja fuadi?" Apakah kalian benar-benar sudah mencabut nyawa buah hatinya? Jadi wallahu alam, ini pengulangan seperti ini bisa jadi maksudnya adalah untuk menggambarkan bahwa yang dicabut adalah nyawa orang yang sangat disayangi. Kemudian ingin dilihat responnya seperti apa. Jadi bukan sembarang orang yang dicabut, tapi buah hatinya, samarata fuadi. Ya. Orang yang kalau meninggal itu sangat sedih orang tuanya. Akan mengakibatkan kesedihan yang luar biasa. Maka malaikat menjawab, "Na'am, iya. Buah hatinya telah kami cabut." Kemudian Allah melanjutkan, "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Perhatikan. Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut ketika anaknya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawanya? Fayaquluna, para malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja." Anak atau orang tua tersebut ketika anaknya meninggal dunia, dia memujimu ya Allah. Memuji di sini maksudnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini salah satu bacaan yang dianjurkan ketika kita ditimpa musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Terus apalagi yang diucapkan oleh hambaku? Wastarja', dan dia juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua bacaan. Jadi bacaan yang dianjurkan untuk diucapkan ketika kehilangan seseorang, ketika ditimpa musibah. Yang pertama alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mendapatkan laporan seperti itu dari malaikatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Allahu akbar. Orangnya masih di dunia sudah punya napa, Bu? Rumah di surga. Allahu akbar. Berarti masuk surga atau tidak, Bu? Masuk surga enggak? Loh, udah dibangunin rumahnya, yang mau nempati siapa kalau bukan orang tersebut? Masuk surga berarti. Ya. Terus Allah katakan apa? Wasammuhu baitul hamd. Kasih nama rumah itu dengan rumah pujian. Kenapa rumah pujian? Karena orang tersebut saat ditimpa musibah masih bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi sesulit itu, sesusah itu, sesedih itu, dia tidak lupa untuk memuji Allah azza wa jalla. Akhirnya dibangunkan rumah di surga, namanya rumah Nabawi, pujian, Baitul Hamd. Hadis riwayat Tirmidzi, nyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Jadi intinya, supaya kita mendapatkan syafaat saat ditimpa musibah, harus sabar. Kemudian juga syaratnya harus bertauhid, karena syafaat itu tidak diberikan kepada orang musyrik, diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin. Walaupun ada dosa-dosa, selama dosa itu tidak merupakan dosa syirik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Beliau SAW menjawab, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, alias bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, tapi juga merealisasikan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alias bertauhid. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Tanya jawab.
2: Mau nanya perihal kalau cinta beda manhaj itu gimana Ustaz?
3: Hukumnya. Cinta
2: beda manhaj.
3: Beda manhaj, masya Allah.
4: Oke, okay,
3: baik.
4: Manhaj dalam agama ya, cara sikap beragama manhaj. Akhi fillah, kalau cinta yang sejati yang tumbuh dari cara yang betul, itu akan memperhitungkan manhaj. Karena sudah bicara cara sikap beragama kan. Saya enggak tahu, mungkin jatuh cinta karena rupa, tampang atau gaya. Tapi kalau cinta itu tumbuh karena Allah, manhaj itu akan diperhitungkan. Karena dia pengen nikah itu pengen nikmat, pengen tenang. Litas kunu ilaiha. Kalau beda manhaj tidak akan pernah tenang. Bukan berarti enggak boleh ya. Karena kalau dia seorang muslimah, Anda mau nikah dengan dia, Anda yang bakal ngatur dia, enggak apa-apa. Mungkin memang manhaj berbeda karena dia lahir di lingkungan yang berbeda. Tugas kita bermanfaat, dakwahi dia, males. Karena misi Anda menikah beda. Ada orang menikah pengen punya anak yang soleh, soleha. Ada yang pengen merubah keturunan. Ada yang pengen bisa merubah nasib. Macam-macam. Malis. Tapi kalau cinta tumbuh dari cara yang betul, manhaj diperhitungkan. Ya, sehingga enggak ada beban. Apalagi Anda orang laki. Ya, pengen pulang ke rumah itu merasakan rumahku, sorgaku gitu loh. Tentu harus ada bidadari yang menunggu. Sekarang kalau sudah beda manhaj, enggak akur. Bidadarinya keluar rumah mulu. Masa sorga enggak ada bidadarinya? Bidadarinya ngayap melulu karena beda manhaj. Allahu a'lam.
3: Masya Allah, demikian ayah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Jangan lupa istikharah, masya Allah.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani,

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: راديو مطيرة القرآن. مطيرة القرآن. مطيرة القرآن.
6: Baik, ini termasuk ikhtilaf kontemporer. Bagaimana kalau kita sholat gerhana tapi tidak melihat bulannya? Ini termasuk ikhtilaf kontemporer mengenai sabda Nabi, idza ra'aitum dzalika, jika kamu melihat gerhana itu, fasallu, maka sholatlah. Kalau berpegang pada zahir hadis ini, maka sholat gerhana itu hanya jika melihat gerhana. Ini ketika kita berpegang pada zahir hadis ini. Nah, kalau di Muhammadiyah itu makna ra'aitum itu ada makna dengan ilmu, sehingga melihat di sini ada melihat bil ain dengan mata, ada melihat bil ilmi melihat dengan ilmu. Tapi prinsipnya ini adalah ikhtilaf kontemporer. Artinya bagi yang berpendapat bahwasanya harus melihat dengan mata, pertahankan pendapatnya. Bagi yang harus melihat dengan ilmu, maka silahkan laksanakan pendapatnya. Jadi tidak perlu menjadi satu bahan perdebatan, karena ini termasuk perkara ikhtilaf kontemporer. Zaman dulu tidak ada hisab seperti saat ini. Nah, ini adanya di zaman saat ini, zaman kontemporer. Sehingga kalau kemudian kita berdebat dari awal sampai akhir, nanti tidak nemu. Tapi prinsipnya tadi dalam hadis Nabi, idza ra'aitum dzalika, kalau kamu melihat gerhana maka sholatlah. Nah, maka melihat gerhana di sini ada yang memahami bil ain, harus melihat dengan mata. Sementara kalau di Muhammadiyah melihat di sini bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Wallahu alam, pada prinsipnya fala tahtalifu, tidak perlu kita berselisih dalam hal yang semacam ini. Silahkan laksanakan pendapatnya masing masing. Wallahu alam bisawab.

Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, salah satu di antara kata yang sering diungkapkan oleh generasi muda kaum muslimin belakangan ini adalah kata hijrah, sebuah istilah yang semakin hari semakin terdengar gaungnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa hal itu merupakan hal positif yang juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah merupakan sebuah pertanda kebaikan yang dialami oleh seorang hamba. Pada dasarnya ketika hijrah itu disebutkan, maka yang dimaksud dengan hijrah secara syar'i adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya ke tempat yang lebih kondusif sehingga dia dapat menjalankan tuntunan agama seutuhnya. Itulah hijrah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang kita dapatkan dalam begitu banyak surat Al-Quran menyebutkan tentang hijrah, apakah tentang kaum muhajirin ataukah dalam bentuk kata kerja innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, adalah hijrah dengan makna syar'i ini, yaitu berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya ke sebuah tempat yang lebih kondusif baginya untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya. Namun ternyata kita dapatkan bahwa makna hijrah ada yang bersifat lebih umum daripada itu. Di antara yang menyebutkannya adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim hakiki adalah yang apabila kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kami ulangi, Nabi bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini bagian separuh pertama dari hadis. Nabi menyatakan seorang muslim hakiki itu adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau ada seorang muslim ternyata kaum muslimin lain di sekitarnya tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dia belum menjadi seorang muslim yang hakiki. Seorang muslim itu tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak mengganggu dan seterusnya. Kemudian Nabi melanjutkan di separuh terakhir dari hadis tersebut, beliau menyatakan wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yang menjauh dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, seorang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini diketahui bahwa yang berhak untuk mendapatkan predikat berhijrah selain mereka orang-orang yang memang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan eksistensi keutuhan agamanya, selain mereka
juga ada yang oleh Nabi disebutkan sebagai seorang muhajir, pelaku hijrah, yaitu mereka yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia mungkin tidak pindah tempat kemana-mana, tidak, dia berada di tempatnya semula, tinggalnya di tempat seperti sedia kala, tapi dia melakukan perubahan kondisi dari yang sebelumnya tidak peduli atau tidak tahu dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia tahu, maka dia berhijrah kondisi menjadi seseorang yang menjauh dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama menyatakan al-hijratu naw'an, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hijratul makan, yang pertama adalah hijrah tempat, seperti yang tadi disebutkan. Dan itulah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah beliau tidak mendapatkan kondusivitas beribadah dengan baik. Diganggu, disiksa, diteror, diintimidasi, sebagian sahabatnya dibunuh, disiksa, dan seterusnya. Bahkan di detik-detik terakhir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah akan dibunuh, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, bahkan sampai membuat sebuah sayembara, siapa yang bisa menghadirkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam kehidupan, keadaan hidup atau dalam keadaan mati, dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. Dalam kondisi seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bertahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, berhijrahlah. Terjadilah hijrah, perpindahan tempat. Ini macam atau jenis yang pertama. Hijrah jenis yang kedua adalah hijrah keadaan, kondisi. Seseorang tidak berpindah tempat, dia berada di tempatnya, tapi keadaannya lah yang berubah. Berpindah dari yang gelap dan kelam menjadi perlahan terang benderang sebagaimana dituntunkan oleh cahaya wahyu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada generasi muda kaum muslimin di Indonesia dewasa ini adalah istilah hijrah yang semakin akrab kita dengar. Aku ingin hijrah, alhamdulillah aku sudah hijrah, hijrah, hijrah, hijrah. Maka agar hijrah itu menjadi sesuatu yang konkret serta mengalami upgrade dan update progress, sepantasnya lah agar kita mengetahui langkah apa sajakah yang dapat menyempurnakan hijrah. Bagaimana agar hijrah saya bukan hanya terletak pada predikat penyebutan nama, tapi sudah dalam implementasi di setiap sendi dan dimensi kehidupan kita.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma idin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, mohon uraian singkat mengenai dalil perempuan menawarkan diri kepada laki-laki soleh untuk dinikahi. Ustaz, mohon nasihatnya saja. Jazakumullah khairan.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun seorang perempuan disyariatkan ataupun dibolehkan untuk mengenalkan dirinya kepada seorang lelaki, maka ini tidak mengapa. Ya, jawabannya adalah tidak mengapa. Tidak harus, tidak wajib, tidak disunnahkan, tidak mengapa jawabannya. Mubah. Ya, tidak haram, tidak makruh, tetapi dia adalah mubah. Kalau seandainya ingin menawarkan dirinya kepada seorang lelaki. Dan ini tidak merendahkan seorang perempuan, tetapi ini adalah untuk mencari yang memang diinginkan oleh seorang perempuan tersebut. Tapi kebanyakan laki-lakilah yang memang dia ingin menawarkan dirinya, ya, ingin menawarkan dirinya, karena laki-laki yang lebih agresif, lebih proaktif untuk mencari pasangan. Nah, kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada dan juga perkataan dari para ulama, maka seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada lelaki yang dia anggap saleh. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pilihan pendapat dari Imam Ibnul Munzir. Kemudian pilihan pendapat dari Imam Ibnul Arabi dari mazhab Maliki. Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Al-Aini dari mazhab Syafi'i. Dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu laka min nafsi. Wahai, telah datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghibahkan untukmu diriku. Lalu seorang lelaki berkata, zawijniha, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, qad zawajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. sungguh kami telah menikahkan engkau dengan perempuan tersebut dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh untuk menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh. Tetapi lebih baik lagi wali dari perempuan tersebut untuk menawarkan dirinya kepada orang saleh. Bahkan ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, kemudian pendapat dari Imam Ibn al-Arabi, Imam Ibn al-Jauzi, Imam al-Qurtubi, Imam al-Syaukani, dan Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Hal ini berdasarkan ayat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Ketika seorang nabi menawarkan anak perempuannya kepada nabi lain, inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hatain. Aku ingin untuk menikahkan kepada engkau salah satu dari dua anak perempuanku. Nah, ini yang lebih utama, yaitu wali dari si perempuan tersebut yang menawarkan anak perempuannya. Semoga anak-anak perempuan kita senantiasa diberikan jodoh yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga keutamaan tersenyum. Pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum kepada saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menghiasi wajah dengan senyuman merupakan amalan yang bernilai sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, sekalipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri saat engkau bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, senantiasa tersenyum kepada kaum muslimin adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia pernah mengisahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. "Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar dariku jika aku ingin bertemu dengannya, dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Afan, izin bertanya, terapi untuk hemoroid luar bagaimana ya? Jazakallah khair. Silakan, Bib.
2: Baik, untuk hemoroid kita bisa biasa dibekam juga bisa, terutama di area punggung belakang bawah ya, area pantat ya. Tapi ada treatment lainnya, itu adalah diolesi dengan minyak zaitun, virgin olive oil yang bagus, yang murni. Itu diolesin pagi dan sore, sehari 3 kali 4 kali gak apa-apa. Ini diolesin satu. Yang kedua, tidak boleh makan pedas sama sekali. Tidak boleh makan pedas sama sekali. Jadi kalau pedas nanti akan meradang dan akan membesar lagi.
1: Ya.
2: Yang ketiga, bisa minum jus sirsak. Jus sirsak sehari 2 kali. Kalau enggak punya asam lambung. Kalau punya asam lambung
1: setelah makan ya.
2: Ya, setelah makan bagus ya sih. Tapi kalau memang enggak mampu ya minimal ya zaitun tadi, terus nanti mulai semenjak itu nanti enggak boleh makan pedas, nanti meradangnya akan berkurang.
1: Ya.
2: Insyaallah akan lama-lama akan hilang. Nanti lama-lama akan hilang itu hemoroid luar itu. Dan kalau di kami ada herbal khusus ya. Ada herbal khusus racikan kami sendiri untuk masalah hemoroid. Dan biasa herbal ini kita gunakan untuk treatment pasien-pasien kanker. Dan Masya Allah sudah banyak testimoni, terutama pasien-pasien fistula. Fistula ini lebih parah daripada hemoroid. Kalau hemoroid itu hanya benjolan. Kalau fistula itu berlubang, bengkak, berlubang luar nanah.
1: Ya.
2: Nah itu yang bisa kita atasi ya, bisa kita terapkan. Semoga untuk beliau Mas, siapa tuh sahabat sahadat
1: ya.
2: Semoga jadi jalan ikhtiar kesembuhan yang Allah ridai.
1: Amin, amin.
3: Mutiara nasihat.
4: Hikmah dari anggapan terlambatnya pengabulan doa. Mengapa dikatakan anggapan? Karena mungkin doa tersebut sudah dikabulkan, tetapi manusianya yang kurang bersyukur sehingga merasa belum dikabulkan. Atau mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengabulan dengan cara yang lain, tetapi manusianya karena keterbatasan ilmu pengetahuannya tentang hal-hal gaib, maka dia menganggap apa yang dia minta belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa sajaballahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan di dalamnya tidak ingin melakukan pemutusan hubungan rahim, maka Allah mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu da'watah. Allah mengabulkan doanya dengan segera. Yang kedua, wa imma an yudakhirahu fil akhirah. Allah tidak mengabulkan doanya di dunia, tetapi Allah kabulkan doa tersebut di akhirat. Yang ketiga, ini yang saya katakan tadi, anggapan bahwa doa belum dikabulkan padahal sudah dikabulkan. Yang ketiga adalah dijauhkan darinya keburukan atas apa yang dia minta. Mungkin yang dia minta di dalamnya terdapat keburukan, lalu Allah gantikan pengabulan doanya dengan pilihan yang lain, yang lebih baik, yang lebih cocok untuknya. Bisa dimaklumi ini. Seorang sakit ingin sembuh. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan yang dia minta. tetapi Allah berikan pilihan lain yang lebih baik bagi orang tersebut. Seperti kalau seandainya dia diberikan kesembuhan, mungkin dia akan bermaksiat. Kalau seandainya dia diberikan kekayaan bagi yang miskin, mungkin dia akhirnya penuh dengan sikap mubazir, poya-poya, melampaui batas, bermaksiat dengan hartanya. Makanya tema kita adalah hikmah di balik anggapan doa belum dikabulkan. Hikmah di balik anggapan doa belum dikabulkan. Tema ini penting karena beberapa kasus. Kasusnya bahkan heboh-heboh. Bulan Februari yang lalu, tahun 2022, di Timur Tengah terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan khususnya Timur Tengah. Mungkin di Indonesia kurang begitu dikenal. Meskipun berbagai media sosial di Indonesia sudah mengangkatnya, tapi karena kejadiannya di Timur Tengah, jadi tidak terlalu luar biasa. Kejadiannya adalah seorang anak berumur 5 tahunan bernama Rehan masuk ke dalam sumur tua. Kemudian setelah itu dilakukan, dan ini kejadian di negeri Maroko, Al-Maghrib. Kemudian setelah itu dilakukanlah evakuasi, usaha untuk memindahkan dan menyelamatkan anak tersebut masuk ke dalam sumur tua kering, terperosok ke dalamnya. Sehari, dua hari dengan berbagai macam cara. Dan hampir satu dunia waktu itu mendoakan. Lihat ya, kata-kata mendoakan. Mendoakan agar bayi tersebut selamat. Agar anak kecil tersebut selamat. Ternyata setelah 3, 4 atau 5 hari saya lupa, maka anak tersebut bisa dikeluarkan dalam keadaan tidak terselamatkan. Sebagian orang-orang ateis yang tidak bertuhan mengatakan dengan mudahnya, mana Tuhanmu wahai orang Islam? Kalian sudah berdoa sedemikian luar biasa, tapi Allah yang kalian sembah tidak mengabulkan doa-doa kalian. Bahkan seluruh kalian berdoa, mana Tuhanmu? Tunjukkan kepada kami Tuhanmu. Maka akibat kejadian ini banyak para syekh, para penuntut ilmu, para penggiat, para syekh di penggiat media sosial menjelaskan akan hal ini. Karena saking pentingnya. Kenapa penting? Karena dia berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Bukan tauhid uluhiyah lagi. Tauhid rububiyah. Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur dan berkuasa. Sebagian orang mulai ragu. Apalagi orang-orang orientalis, orang-orang yang islamofobia, orang-orang ateis yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kemudian kejadian yang kedua adalah waktu itu ada kawan yang di PHK karena pandemi COVID-19. Kemudian setelah di PHK beberapa bulan, dia melamar pekerjaan di tempat kerja yang lain. Dalam 3 perusahaan diterima berkas pertamanya, dipanggil, diwawancarai. Untuk kasus yang pertama atau lamaran pertama, dia sampai diwawancarai. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuknya agar kembali diterima mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua juga seperti itu, yang ketiga juga seperti itu, sampai pada tahap dia berkata, Ustaz, saya ini sering dibisiki oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada enggak sih? Saya kan sudah berdoa. Saya sholat 5 waktu. Saya bukan ahli maksiat, Ustaz. saya menghafal Quran, saya mengerjakan amal-amal saleh, mengapa saya belum diterima-terima juga pekerjaan saya? Apa salah saya sama Allah Subhanahu wa taala? Allah ini ada tidak sih? Lihat, akibat menganggap doa tidak dikabulkan, maka berpengaruh kepada tauhidnya. Akibat menganggap doa tidak dikabulkan, maka berpengaruh pada tauhidnya, bahkan tauhid yang hampir seluruh manusia mengakuinya, tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ini bahayanya permasalahan ini jika tidak dipahami dengan baik dan benar. Dan banyak, tidak sedikit orang yang murtad gara-gara doanya tidak dikabulkan menurut dia. Sampai-sampai ketika diwawancarai, ini terutama figur publik, orang-orang terkenal, ketika diwawancarai, saya mendapatkan ketenangan. Apa yang dimaksud dia dengan ketenangan? Saat di Islam dia berdoa enggak dikabulkan, tapi saat di agama lain ketika dia berdoa langsung dikabulkan. Itu menurut dia ketenangan. Maka pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema hikmah di balik anggapan belum dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama adalah bahwa seseorang saat menganggap doanya belum dikabulkan, maka ini adalah bentuk ujian dari Allah agar kita bisa bersabar. Ini hikmah yang pertama. Seseorang ketika mengangkat tangan kemudian dia melakukan doaul mas'alah. Kita tahu doa itu ada dua macam, doaul mas'alah, doa minta, wa doaul ibadah, doa ibadah, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, istighfar, itu semuanya doa ibadah. Ada doa masalah minta rezeki, minta anak, minta ilmu, minta, ini namanya doa masalah, doa minta. Nah, saat seseorang menganggap doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada doa masalah, maka ini sebenarnya ujian dari Allah agar dia bisa bersabar. Sebagaimana pengabulan doa dengan segera ujian dari Allah. Lihat, hati-hati, yang sering berdoa lalu langsung kabul padahal dia ahli maksiat, ingat itu ujian dari Allah. Jangan-jangan itu adalah bentuk penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin banyak maksiatnya sehingga semakin sempurna siksanya kelak di akhirat. Falamma zaghu azaghallahu qulubah. Ketika mereka menyimpang, Allah tambahkan simpangan kepada mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit pada hati mereka. Maka ketika seorang menganggap bahwa pengabulan doa dia terlambat, maka ketahuilah ini adalah bentuk ujian yang memerlukan kesabaran, sebagaimana penyegeraan pengabulan doa adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya, hati-hati yang diluaskan rezekinya, hati-hati yang dilapangkan hidupnya, hati-hati yang dimudahkan dikabulkan doanya. Itu ujian dari Allah. Sebagaimana seorang belum dikabulkan doanya, belum disehatkan dari penyakitnya, belum diberikan kekayaan dari kemiskinannya, Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Maka saat seseorang diuji dengan kebaikan, kelapangan rezeki, kesehatan, ini memerlukan kesyukuran. Dan saat seseorang diuji dengan doa belum dikabulkan, dimiskinkan, diberikan penyakit, ini ujian dari Allah memerlukan kesabaran. Jadi dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai Amirul Mukminin Al-Khamis, Al-Khalifatul Rashid Al-Khamis, sebagai Khalifah Rashid yang kelima, padahal beliau seorang tabi'in. Saking adilnya di zaman beliau ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, asbahtu wa mali sururun illa fintidhari mawaqi'il qadar. Indah ini ibadah hati, terutama kita setelah menghadapi pandemi COVID-19, pekerjaan masih sulit, nyari duit masih sulit, banyak PHK, barang-barang mahal, minyak goreng harus diganti dengan macam-macam. Lihat, beliau mengatakan, setiap pagi tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia menurutku adalah saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir dari Allah. Setiap pagi saat aku masuk dalam waktu pagi, tidak ada sesuatu yang membahagiakanku kecuali saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir oleh Allah. Apa maksud beliau? In takuni sarra fa'indi syukur, wa in takuni dharra fa'indi sabar. Saat ketetapan takdirku adalah kebaikan, kelapangan, kesehatan, maka saya memiliki kesyukuran, harus bersyukur atas itu. Tapi saat Allah menetapkan untukku keburukan, ke penyakit, kemiskinan, susah rezeki, maka saya memiliki sifat sabar, bersabar atasnya. Ini tanamkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pada setiap pagi. Terutama yang berdagang, yang mungkin tidak seperti pegawai yang memiliki setiap bulannya ada gaji tertentu. Pedagang usaha, dia akan menunggu ketetapan takdir. Dibuka warung, menunggu ketetapan takdir. Ada yang beli sama dia pada hari ini lebih banyak daripada yang di sampingnya. Menunggu ketetapan takdir. Ini indah sekali. Ma asbahtu wa ma li surur. Setiap aku masuk waktu pagi, aku tidak memiliki kebahagiaan illa fintidhari mawaqi'il qadar. Kecuali saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir. Karena takdir kita tidak lebih dari dua, bahagia atau sedih, nikmat atau niqmah. Maka jika nikmat, kita memiliki syukur. Jika niqmah, hukuman, ujian, musibah, bala, kita memiliki sabar. Ini para ikhwah, ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita menganggap doa kita belum dikabulkan, maka kita akhirnya lebih meyakini, oh memang ternyata Allah lah Malikul Muluk, raja di raja. Allah yang paling berhak mengatur alam semesta. Allah yang paling berhak memberi dan menahan. Tidak ada yang bisa menolak apabila Allah memberi. Tidak ada yang bisa menahan apabila Allah, tidak ada yang bisa mengambil apabila Allah tahan. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah yang kedua. Kita akhirnya lebih meyakini, ternyata memang Allah maha kuasa, hamba lemah. Seperti yang sekarang terjadi pandemi COVID-19, dan bagaimana statusnya sekarang Allahu alam. Buktinya kita sehat-sehat saja walhamdulillah. Maka pada saat itu ada virus yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar, bisa mewafatkan banyak ribuan orang, ratusan ribu orang. Alangkah kuasanya Allah dan alangkah lemahnya manusia. Begitulah dalam urusan doa. Ketika seseorang menganggap doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka dia semakin meyakini Allah Malikul Mulk, raja di raja. Tidak ada raja yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, fa innahu laysa li ahadin mafarrun an amrillahi wa qada'ih. Tidak ada seorang pun bisa lari dari ketetapan Allah dan takdir Allah. Enggak ada. Orang seperti ini akan tenang hatinya, Pak. Ya, dan biasanya orang yang kuat tauhid rububiyahnya, dia semangat bekerja. Ya, biasanya orang yang kuat tauhid rububiyahnya, dia semangat mengais rezeki, dia semangat mencari jodoh, dia tidak mengenal kata putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah yang maha mengatur, mencipta, berkuasa. Ada seorang ustaz teman saya di Kalimantan Barat, ngelamar perempuan untuk dinikahi 22 kali. Subhanallah. Ada teman saya yang sering nganterin saya di pesantren, baru 3 kali ngelamar, ditolak terus, sampai dia berkata, "Ustaz, sepertinya takdir saya sendiri aja lah, capek sudah saya." Ini kurang kuat tauhid rububiyahnya. Orang yang kuat tauhid rububiyahnya, la ya'as, tidak pernah putus asa. Karena dia yakin jika Allah berkehendak, maka Allah cuma mengatakan apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sesungguhnya perkara Allah jika menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun, jadilah, fayakun. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menahannya. Kalau sudah Allah katakan, kun. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita mempunyai tauhid rububiyah. Maka ini hikmah yang kedua.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
8: edisi Kamis 25 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
7: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Jazuli Ruhan Bashir MA Hafizahullah,
7: dengan pembahasan materi yang berjudul
8: Hati Calon Penghuni Surga.
7: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
9: Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang berhak dipuji karena kebaikannya dan karunia-Nya, Rob yang berhak dipuji karena kesempurnaan-Nya. Puja dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita yang senantiasa mengagungkannya. Pujalah Allah Azza wa Jal dengan amal, amal yang saleh, amal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujilah Allah Azza wa Jal dengan lisan kita, karena tiada yang lebih suka dipuji selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa keberadaan kita di dunia hanya untuk mencari bekal akhirat, tidak lebih dan tidak kurang. Berapa umur kita, maka itulah masa dan waktu kita yang harus kita manfaatkan dengan baik untuk mencari bekal akhirat. Alat utama yang menghasilkan bekal akhirat adalah hati. Bagaimana hati kita, kualitasnya, kesuciannya, maka di sana

Dan banyak sekali amal-amal yang besar, amal-amal yang hebat, tapi tidak dipandang oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah, tidak ada nilai pahalanya, karena tidak dilandasi oleh ikhlas. Dari apa yang dinyatakan oleh seorang imam besar, Abdullah bin Barak, kita belajar bahwa ketika hidup ini untuk mencari bekal akhirat, umur kita adalah waktu yang terbatas untuk mencari bekal akhirat, maka kita harus lebih menjaga hati kita sebagai alat utama untuk memproduksi pahala, melebihi penjagaan kita terhadap anak kita, melebihi penjagaan kita terhadap kesehatan kita, dan apapun yang penting dalam hidup ini. Kalau fisik kita jaga, ujung-ujungnya tua. Kalau anak kita jaga, belum tentu anak menjadi anak yang berbakti dan membanggakan orang tua. Tapi kalau kita jaga hati, bahagia kita di dunia juga bahagia di akhirat. Karena yang mempererat hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, yang membuat hubungan kita dengan Allah selalu hangat dan harmonis adalah hati. Bagaimana hati kita? Begitulah kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, dari hasil penelusuran beliau terhadap dalil Al-Quran dan hadis, dari hasil analisis beliau terhadap Al-Quran dan hadis, maka beliau simpulkan bahwa keadaan kita di akhirat, nasib kita di akhirat ditentukan oleh hati kita di dunia. Bagaimana hati kita di dunia, maka begitulah nasib kita di akhirat. Kalau di dunia hati ini sudah bahagia, maka sudah pasti di akhirat pun hati bahagia. Tapi kebahagiaan ini maksud bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang disebabkan oleh iman dan amal soleh. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dilandasi oleh iman, pasti aku akan jadikan hidupnya menjadi kehidupan yang indah, hayatan thayyibah. Kalau Allah Jalla wa'ala yang memberikan kita kehidupan yang indah, maka kehidupannya bukan kehidupan yang setengah-setengah. Keindahannya pasti hakiki, keindahannya pasti luar dalam, keindahannya tidak hanya di dunia, tetapi dunia akhirat. Sebabnya apa tadi? Amal soleh dan iman. Bukan hanya Allah berikan kehidupan yang indah di dunia. Apa kata Allah Jalla wa'ana? Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku siapkan baginya di akhirat kelak balasan penghargaan yang sangat tinggi. Aku siapkan balasan yang sempurna, yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan selama mereka di dunia. Para jemaah sekalian, hati ini harus kita jaga, bahkan penjagaan kita sangat ekstra. 24 jam per detik terus kita pantau hati ini, karena bagaimana hati kita, begitulah amal kita. Bagaimana hati kita, begitulah perilaku kita. Bagaimana hati kita, begitulah keluarga kita. Ingat, keluarga kita bergantung hati. Anak cerminan hati orang tua.

Suami cerminan hati istri, istri cerminan hati suami. Makanya Allah Jalla wa'ala memberi Khadijah karena hati Nabi bersih. Makanya mereka membantah orang-orang Syiah yang menganggap Aisyah itu wanita ini begitu. Kata mereka, bagaimana Aisyah adalah wanita yang tidak baik? Dia dijodohkan oleh Allah dengan Rasulullah SAW. Karena laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Perempuan yang tidak baik layak mendapatkan laki-laki yang tidak baik. Lihat, sampai pasangan pun diberi oleh Allah karena hatinya. Bagaimana hati kita? Begitulah hadiah yang Allah beri. Makanya kalau kita diberi suami yang tidak baik, kalau kita diberi anak, coba periksa hati. Ada apa dengan hati kita? Ada apa? Kaidah umum seperti itu. Bagaimana hati kita? Bagaimana amal kita? Begitulah keluarga kita yang ada di sekitar kita. Begitu para jemaah. Kaidah yang bersifat umum. Apa yang membuat kita mulai kehilangan kebahagiaan? Kita mulai kehilangan arah. Sehingga kita tidak lagi berorientasi kepada surga. Sehingga kita tidak lagi memiliki rasa rindu kepada Allah. Tidak ada rasa kangen bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal di antara doa Nabi salawatu rabbi wa salamu alaih, yang selalu beliau kalau doa menangis, Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ik wa laddatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Itu Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaih. Setiap beliau memohon itu kepada Allah, beliau menangis, ya Allah. Karena kalau orang sudah tidak kangen, pasti sudah tidak kangen ke Allah, pasti hilang rasa tenang di dalam jiwa. Apa sih yang membuat kita tenang? Anak? Enggak. Apa yang membuat kita tenang? Uang banyak? Enggak. Ujungnya, awalnya mungkin. Kan kalau kita bicara yang membahagiakan, kan ujung. Akhir. Kesan yang baik itu kesan akhir, bukan kesan awal. Al-ibratu bil khawatim. Semua itu yang baik dan berkesan itu terakhir, bukan di awal. Wallahi, kesan yang paling indah di hati adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita cinta dan rindu kepada Allah, kesan awal dan akhir selalu indah. Berbeda dengan makhluk. Kita melihat suami kita di awal rumah tangga indah sekali, baik, tapi berubah. Begitulah manusia. Anak yang awalnya menyenangkan, menggemaskan waktu kecil, tapi semakin besar kok semakin menyakiti, semakin membuat orang tua kecewa. Itulah manusia. Jadi kita harus akui, yang memberi kedamaian, kesejukan jiwa hanya ketika hati cinta dan rindu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi alaihissalam selalu berdoa, ya Allah. Itu Nabi hatinya hati surga itu. Makanya beliau selalu doa kepada Allah, ya Allah, jadikan hatiku hati yang kangen kepadamu, ya Allah. Emang beliau tidak kangen Fatimah? Fatimah itu anak perempuan yang paling beliau sayang. Paling beliau sayang. Makanya kenapa Ali tidak berani menikah lagi selama Fatimah masih hidup? Karena beliau tahu Fatimah itu anak emasnya Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Sering Nabi berkunjung ke rumahnya, nengok, nengokin cucunya Hasan Hussein, anaknya. Bahkan ketika Fatimah ngeluh karena berat ngurusin anak suami tanpa pembantu, sementara semua pekerjaan rumah beliau mengerjakan, dia curhat kepada ayahnya. Sampai kata Nabi alaihissalam, sabar. Kalau suamimu tidak bisa maksimal membahagiakanmu dengan tidak bisa menyediakan pembantu atau budak, kamu sabar. Tapi ayahnya sedih lihat anaknya. Bayangkan salah seorang pemimpin wanita di surga, Fatimah, tangannya kapalan.
Dia mau nyuci sendiri, nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri, ngurus rumah sendiri. Lihat tuh, Ahlul Bait. Tidak ragu lagi, beliau Ahlul Bait. Tapi apa kata Nabi alaihi salam? Kamu sabar, tetap muliakan suami kamu. Tetap muliakan suami kamu. Lalu Nabi alaihi salam berikan amalan, kalau kamu ingin memiliki kekuatan melebihi kekuatan orang yang punya pembantu banyak, kamu amalkan setiap kamu mau tidur, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Amalkan itu. Insyaallah kamu akan diberi kekuatan oleh Allah melebihi orang yang punya pembantu banyak. Diamalkan oleh Fatimah. Begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan Fatimah, setiap ketemu pasti beliau kening, beliau cium kening Fatimah. Sampai begitu sayangnya, beliau ingin menjaga Fatimah dunia akhirat. Tapi karena akhirat bukan otoritas Nabi, otoritas mutlak hanya di tangan Allah. Yang menentukan keselamatan keluarga Nabi termasuk Fatimah bukan Nabi tapi Allah. Sampai Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, salini salini. Nak, kalau kamu ingin apapun dari ayah, minta sekarang. Kamu jangan minta apapun kepada ayah nanti kalau kita bertemu di akhirat. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a, karena ayah tidak bisa membantu kamu. Sekarang kamu minta apa? Kalau ayah bisa penuhi, ayah penuhi. Banyak sekali hal-hal yang menunjukkan betapa dekatnya, betapa hangatnya Rasulullah SAW dari Fatimah. Tapi hati beliau lebih kangen kepada Allah daripada kepada Fatimah, lebih rindu kepada Allah daripada kepada Aisyah. Kalau bicara hubungan beliau dengan Aisyah, aduh, Allah Akbar. Cobalah buka hadis. Betapa dekatnya Rasul kepada Aisyah. Betapa sayangnya Rasul kepada Aisyah. Sampai beliau atau istri-istri Nabi ini merasa cemburu, merasa keberatan, karena mereka merasa adanya ketidakadilan. Karena Nabi mendapatkan apa yang dicari. Wallahi kalau kita bicara Aisyah spek istri itu, karena ada wanita spek istri, ada wanita bukan spek istri. Ini informasi baru buat ibu-ibu. Nah, makanya Nabi sangat mendambakan. Karena kalau spek istri bukan cuma cantik, dia melayani. Melayani betul. Apa yang dibutuhkan sebagai seorang istri yang bisa bagaikan suami, dia punya. Itu namanya wanita spek istri itu. Bukan hanya cantik saja. Makanya kata Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaihi, beliau mengatakan, perbandingan antara Aisyah dengan istriku yang lain seperti bubur dibanding makanan lain. Bubur loh, bubur ayam. Ada kuahnya, ada ayamnya, ada ininya, ada itunya. Lihat lengkap. Itulah Aisyah. Tapi apakah Aisyah lebih beliau rindukan daripada Allah? Tidak. Allah lebih beliau rindukan daripada Aisyah. Ini hati yang akan menghuni surga. Selama hati ini lebih rindu, lebih kangen anak daripada Allah, jangan mimpi kita akan dekat dari surganya Allah Jalla wa Ala. Beliau sadar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau selalu berdoa, beliau tunjukkan dengan amal, dengan doanya, ya Allah, jadikan hatiku hati yang rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Aku ingin merasakan kelezatan, kenikmatan melihat wajahmu ya Allah. Itulah para jemaah. Tapi ada yang membuat kita kehilangan semua itu, keberkahan, kebahagiaan,
ketenangan. Ketika kita membiarkan hati ini lalai, nah ini bahaya. Nashku kathiran ilallah al-ghaflata al-ghaflah. Kita harus banyak mengeluh kepada Allah karena begitu parahnya kelalaian kita dari Allah Jalla wa'ala. Kita lalai, bahkan bukan hanya di rumah. Kita tidak hanya lalai ketika di luar rumah, ketika kita sholat pun kita lalai. Padahal sholat itu hubungan kita dengan Allah, penghubung terbaik antara kita dengan Allah. Silatun bainal abdi wa rabbi. Bayangkan begitu parahnya lalai kita. Padahal kita ini asli penduduk surga. Sampai yang mengantarkan kita kepada surga, yaitu sholat, kita masih lalai. Padahal surgalah yang akan menentukan baik buruknya amal kita. Dan Nabi sudah mengingatkan, yang pertama kali Allah tanya ketika Allah menghisab kita, yang pertama kali tanya oleh Allah adalah sholat. Allah tidak tanya zakat, Allah tidak tanya puasa, Allah tidak tanya puasa, Allah tidak tanya haji, Allah tidak tanya betapa berapa baiknya akhlak kita, Allah tidak tanya betapa baiknya muamalah kita. Allah tanya pertama, sholat kamu gimana? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama kali Allah tanya, yang pertama kali Allah tanya dari amalan kita selama di dunia sebagai waktu untuk mencari bekal akhirat, selama kamu di dunia bagaimana sholatmu hamba? Kenapa percaya? Kenapa sholat yang pertama kali ditanya oleh Allah? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak puasa? Padahal puasa itu amalan yang tersembunyi. Yang tahu puasa hanya kita dan Allah. Tapi kenapa Allah tidak tanya puasa Ramadanmu gimana, puasa sunnahmu? Jawabannya, kenapa Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghisab kita yang ditanya pertama sholat? Karena media terbaik untuk meluapkan rasa rindu kita kepada Allah, sholat. Sarana terbaik, tempat untuk meluapkan rasa rindu dan kangen kita kepada Allah. Di dunia kita beriman kepada Allah tapi tidak melihat Allah. Allah yang melimpahkan rezeki kepada kita, Allah yang berikan segalanya, tapi kita tidak pernah melihat dan ketemu Allah. Maka cara untuk meluapkan rindunya hanya melalui sholat, gak ada lagi, hanya melalui sholat. Kalaupun ada di haji, tidak seberapa. Tapi tempat terbaik meluapkan rasa rindu kita kepada Allah adalah sholat. Makanya Nabi alaihi salam bersabda, waju'ilat qurrata aini fis shalah. Yang paling menyejukkan jiwaku adalah sholat. Yang paling mengobati rasa rinduku kepada Allah adalah sholat. Makanya Allah tanya, berarti para jemaah, ketika pertama kali Allah tanya tentang sholat, apa artinya? Selama kamu di dunia, kamu rindu gak sih sama aku? Itu yang maksudnya Allah tanya. Selama kamu di dunia, umur kamu berapa di dunia? 30, 40, 50. Berapa kali kamu rindu? Lalu kamu obati rasa rindumu melalui sholat. Makanya Allah cek sholatnya. Oh, ini orang sholatnya Masya Allah. Berarti kamu sering rindu kepada saya ya? Kamu rindu sama saya? Aku siapkan firdaus. Makanya ada orang masuk surga bukan karena amalnya. Kata Nabi alaihissalam, la yadkhulu al-janna ahadun bi'amali. Enggak ada orang masuk surga karena amalnya. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, engkau pun termasuk masuk surga bukan karena amal engkau. Termasuk saya, termasuk aku. Aku masuk surga bukan karena amal saya. Saya masuk surga karena rahmat Allah. Kalau kita ingin baik para jemaah,
bukan dengan memperhias penampilan lahiriah saja, tapi hiasi hati ini dengan rindu kepada Allah. Bagaimana kita bisa memiliki rasa rindu? Belajar agama. Orang yang bodoh artinya dia tidak mengenal Allah. Kita belajar agama, para jamaah sekalian, agar kita lebih mengenal Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ingat, kita belajar agama, menuntut ilmu agama, bukan untuk berhijab, bukan untuk menghindari riba, bukan untuk menjadi istri yang soleha, bukan untuk ini itu keluarga apapun yang namanya hidup kita lebih syar'i. Enggak, bukan itu. Itu namanya implikasi, efeknya ke sana nanti. Tapi kita belajar agama, kita ngaji, kita menuntut ilmu agama, tujuannya satu yang utama, agar lebih mengenal Allah. Karena dari mengenal Allah, kita takut Allah. Gak ada yang bisa mengatasi kita dari kelalaian kecuali takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang membuat kita terbuai oleh kelalaian, terlena oleh kelalaian, karena banyak dari kita yang tidak mengenal Allah dan tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal para jamaah, kalau kita punya takut, punya rasa takut kepada Allah saja, alhamdulillah, insyaallah, insyaallah, walaupun kita punya banyak kekurangan, ya sholat saya banyak ya gak khusyuknya, saya berbuat baik kurang ikhlasnya, saya jadi istri belum bisa menjadi istri yang baik betul, saya jadi anak belum bisa jadi anak yang berbakti, ya sebisa saya, intinya banyak kekurangan. Tapi kalau sudah punya takut kepada Allah, insyaallah, isma'u ra'akumullah, dengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ada seorang yang awam, dia sudah merasa dekat dari kematian, dia punya firasat, firasat dekat dari kematian itu sahih. Itu firasat seorang mukmin, merasa kayaknya sudah dekat dari kematian, itu ada. Makanya kata Nabi SAW, ittaqu firasatum, hati-hati sama firasat orang beriman. Lalu ketika dia merasa dia sudah dekat dari kematian, dia panggil anak-anaknya. Dia kumpulkan, lalu dia tanya sama anak-anaknya setelah kumpul, karena mereka sudah tinggal masing-masing, sudah punya rumah tangga masing-masing, lalu setelah kumpul ditanya, "Nak, ayah ingin bertanya kepada kalian, ayah merasa ayah sudah tidak lama lagi tinggal di dunia, ayah ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian ayah ini ayah yang bagaimana, yang baik atau kurang baik atau bagaimana?" Mereka menilai, "Ayah, ayah jangan begitu, jangan nanya seperti itu, ayah orang yang baik, kami bangga punya ayah seperti ayah." Kalau memang kalian menganggap ayah ayah yang baik, ayah minta satu, kalau ayah ngasih wasiat, tolong laksanakan wasiat ayah. Apa ayah wasiatnya? Wasiat ayah adalah kalau ayah meninggal nanti, tolong bakar jasad ayah, lalu abunya kamu buang ke laut, tapi bukan dalam keadaan cuacanya bersahabat, tapi di saat angin kencang. Ya, angin kencang, kamu buang, jadi abunya kemana-mana. "Aduh ayah, kenapa harus begitu?" "Laksanakan saja. Kalau kamu sayang ayah, kamu nurut. Kecuali kamu tidak sayang, karena cinta itu membuat melahirkan ketaatan. Kalau kamu cinta, pasti nurut. Makanya kalau kamu sayang, kamu nurut." "Baik ayah." Akhirnya meninggal, dibakar. Singkat cerita, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut dalam keadaan angin kencang. Di akhirat Allah bangkitkan. Dibangkitkan, dikembalikan, kata Allah, "Hei fulan, kenapa kamu berwasiat seperti itu kepada anakmu? Maksudnya apa? Kamu pesan
berwasiat kepada anakmu agar membakar jasadmu, lalu kamu tidak hanya dibakar jadi abu, bahkan kamu minta abunya ditebar di laut di waktu angin kencang. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kamu gak aku azab gitu. Kamu meragukan kemampuanku. Tidak ya Allah, tidak ya Allah. Aku lakukan semua itu karena aku takut kepadamu ya Allah. Aku lakukan wasiat sekonyol itu karena aku takut kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Aku maafkan semua kesalahanmu. Masuk kamu ke dalam surga. Di orang awam, wasiatnya konyol. Tapi apa yang membuat Allah maafkan? Dia takut Allah. Tolonglah. Jangan hanya jadi wanita yang berhijab, bercadar, tapi gak punya takut Allah. Gak bahkan baik. Biar Allah yang menilai kita baik, bukan manusia. Jangan hanya penampilan syar'i, tapi hatinya tidak bisa mengimbangi penampilannya. Kalau mau baik dari hati, dari mana kita bisa memulai kebaikan? Dari titik takut kepada Allah berdasarkan hadis ini. Bayangkan, itu konyol karena dia kayak nggak percaya Allah bisa membangkitkan dia. Padahal dia tahu ada hari kebangkitan, tapi dia minta dibakar jasadnya ketika jadi abu, bukan supaya apa? Kayak ngakalin Allah gitu loh. Dibuang abunya di waktu cuaca tidak bersahabat, dia nggak mau. Ketika cuacanya tidak bersahabat, angin kencang, buang supaya abunya ke sana, ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara, nggak kemana-mana. Jadi kemungkinan untuk dibalikin lagi, dikembalikan itu kecil. Konyol ini. Tadi pada di hadapan Allah dengan jujur dia mengatakan, aku lakukan semua itu ya Allah, maaf ya Allah, aku karena takut kepadamu, Allah maafkan. Jadi makanya kata ulama, di akhir zaman yang penuh dengan kerusakan ini, yang penuh dengan kemunafikan, di akhir zaman yang penuh dengan kepura-puraan, gimmick semua, enggak ustaz, enggak kiai, enggak habib, enggak ada yang beres semua. Semuanya gimmick, pura-pura baik. Bahkan mungkin baik di YouTube saja, tapi kenyataannya beda. Banyak yang teriak, kok baik hanya di kajian, tapi di muamalah buruk. Ya, kita tidak perlu heran. Sampai orang yang kita harapkan baik, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kita, rata-rata kaum muslimin mengalami krisis takut kepada Allah. Oleh karenanya, ibadah terbaik akhir zaman, ibadah terbaik akhir zaman yang akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah tanpa tergoda oleh godaan apapun, takut kepada Allah. Makanya kalau kita mau ngaji, luruskan niat karena Allah. Kalau kita ngaji, minta sama Allah, ya Allah, beri aku kemudahan dan jalan agar lebih mengenalmu ya Allah. Wallahi, mengenal Allah nikmat, nikmat sekali. Kita kenal anak kita, saya tahu anak saya, kok anak saya begini, nurut, nikmat. Itu kenal anak, kok nikmat, bagaimana kenal Allah ya Allah. Anda, para wanita, kenal suami, saya tahu suami saya tahu kok, bahagia, nyaman. Itu kenal suami, tahu karakternya, tahu kelebihannya, kok Anda nyaman. Bagaimana dengan Allah? Tidak ada yang lebih nyaman, tidak ada yang lebih membuat hati nyaman, tidak ada yang membuat hati bahagia daripada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga hati para jemaah, di zaman yang penuh dengan kerusakan ini, penuh dengan gimmick, penuh dengan keanehan, agar kita bertahan baik sampai akhir hayat kita dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang kembali kepadaku, kata Allah, kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang
bersih. Dia akan beruntung, dia akan selamat. Kata Ibnu Qayyim, hati yang bersih adalah hati yang bersih dari syirik. Penyakit hati seperti dengki, pelit, sombong, cinta dunia, berambisi terhadap jabatan dan pangkat, dan bersih dari semua penyakit yang menjauhkannya dari Allah, bersih dari syubhat yang merusak keyakinannya kepada Allah, bersih dari syahwat yang merusak semangatnya untuk beramal, dan bersih dari ambisi dunia. Kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, salima min kulli qati'in yaqta'anillah. Dia memiliki hati yang terbebas dari segala hal yang merusak dan memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita simpulkan apa yang kata Ibnu Qayyim, bersih dari syirik. Apa yang membuat orang buat syirik? Cinta dunia. Cikal bakal syirik itu cinta dunia. Makanya Allah berfirman apa? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbi. Apalagi dikatakan penyakit hati. Selamat dari segala macam penyakit hati. Apa yang membuat orang mengidap penyakit hati? Semua penyakit hati itu lahir dan muncul dari cinta dunia. Kenapa ada orang sombong? Karena cinta dunia. Kenapa ada orang dengki? Karena cinta dunia. Jadi orang semakin mencintai dunia akan semakin banyak mengidap penyakit hati. Baik. Kemudian apa? Cinta kepada kedudukan. Kedudukan, kedudukan apa? Dunia. Ada gak orang pengen jadi pejabat tapi gajinya kecil? Gak mau. Ada gak jadi pejabat tapi tidak ada perempuan? Gak mau. Kalau yang namanya politik, jabatan, itu ujungnya duit. Pasti duit. Tapi kan gajinya kecil. Iya, sampingannya, tunjangannya. Iya kan? Kecil kesempatan untuk mendapatkan proyek. Besar. Karena dia seorang regulator. Ya, dia seorang yang pemegang, ya, penentu regulasi, itu besar sekali kewenangannya, otoritasnya. Kesimpulannya para jemaah, kalau kita baca dan kita analisis apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, orang yang bersih hatinya ketika dia meninggal dunia, dia akan bahagia di akhirat. Bagaimana dia tahu bersih hatinya? Selamat dari syirik, selamat dari segala macam penyakit hati, selamat dari cinta dunia, selamat dari ambisi terhadap jabatan dan pangkat. Karena dia takut Allah. Kalau sudah takut Allah, itu awal kebaikan hati, awal kesucian hatinya. Para jemaah, CCTV sekarang semakin canggih. Tidak hanya ditaruh, bahkan pulpen jadi CCTV. CCTV sekarang luar biasa, sangat kecil sekali. Bagaimana kalau kita selalu dipantau dengan CCTV? Bagaimana gerak-gerik kita? Ya ikhwata, Nabi alaihi salam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila atsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Selama kamu di dunia, Allah tidak pernah memantau dan melihat fisikmu, wajahmu, hartamu. Yang Allah pantau hatimu. Selama kita menghirup udara, menghirup oksigen, selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih bernapas di dunia ini, selama itu Allah pantau hati kita 24 jam. Tidur kita dipantau hati kita, beraktivitas dipantau hati kita, di tempat keramaian dipantau hati kita, di tempat sepi dipantau, di dalam negeri, di luar negeri, di dalam rumah, di luar rumah, selalu Allah pantau hati kita. Yang mantau Allah Al-Khabir, yang Maha mengetahui, dipantau langsung oleh Allah. Dan itu tidak main-main. Kenapa Allah mantau hati kita? Supaya Allah menginginkan kita
tidak gagal ketika mengakhiri hidup ini. Allah dengan rahmatnya, Allah pantau kita, oh lalai ini, Allah kasih musibah. Makanya Allah itu kalau sayang sama kita, ketika kita lalai, Allah kasih musibah. Kata Nabi alaihissalam, idza ahaballahu 'abda ibtala, kalau Allah cinta hambanya, Allah ingatkan dia dari lalai dengan musibah. Makanya musibah itu bukti sayang Allah kepada hambanya. Dikasih ujian, oh dia lalai ini, anaknya nurut baik, Allah buat anak yang lawan. Astagfirullah, ya Allah, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya narkoba, kenapa anak saya, doa dia, ingat Allah. Kenapa Allah dengan ketika sayang, Allah buktikan dengan dikasih musibah, karena musibah lebih banyak mengingatkan, karena nikmat lebih banyak melupakan. Tapi tidak selalu Allah mengingatkan dengan musibah. Selama kita selalu dekat dengan taubat, selama kita dekat dengan istighfar, selama kita beramal saleh, Allah beri taufik, Allah jaga hati. Tiga ini para jemaah, dengan segala dosa yang kita banyak lakukan, akan Allah pantau dan diberi taufik. Apa itu taufik? Di mana Allah akan selalu, oh ini agak mulai jauh nih, oh dia melawan sama suaminya, Allah ingatkan, ingat suamimu surgamu, langsung diingatkan oleh Allah. Oh dia ngelawan sama orang tua, jangan, itu orang tuamu, itu keramatmu, jangan, kamu apalagi laki-laki, ibumu surgamu. Ketika dia berantem tetangga, sabar, sabar, bahkan ini sabar, justru dia seperti keluarga. Kata Nabi alaihissalam, la yazalu jibril usini bil jar hatta dhanantu anna sawarithu, selantiasa dia ingatkan, jangan ribut sama tetangga, sampai aku menganggap bahwa tetangga itu ahli waris. Diingatkan selalu, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena diberi taufik oleh Allah. Siapa yang selalu dekat dengan istighfar, taubat dan amal soleh? Yang takut Allah. Tapi kalau takut kepada Allah lemah, maka tidak ada taubat, tidak ada istighfar, tidak ada amal soleh. Maka orang yang lemah takutnya kepada Allah, tidak ada tiga kebaikan yang menjaganya dari kelalaian, Allah ingatkan dia melalui musibah. Itu caranya. Allah ingatkan seorang melalui musibah. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Islam sangat memberi perhatian besar agar umat ini bersatu, agar masyarakat muslim bersatu, saling menjaga, saling menasihati, agar mereka kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Itu tujuan nasihat, itu tujuan daripada persatuan, kesatuan, kebersamaan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bagaimana caranya agar kita tidak berhati jahat terhadap orang. Nah ini, karena hati penghuni surga itu bersih, Allah ingatkan kita harus, apalagi saudara kita sama muslim, selama dia muslim, perlakukan dia seperti memperlakukan diri sendiri. Itu kuncinya, bagaimana kita tidak jahat sama orang lain, apalagi dia muslim. Allah subhanahu wa ta'ala selalu ingatkan, misalnya Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwa, sungguhnya orang beriman itu saling bersaudara. Sejahat-jahatnya orang, dia saudara kita, harus kita jaga. Jadi kita selama disakiti, didolimi, diapakan oleh orang lain dan dia muslim, kita harus sabar, doakan hidayah, jangan diputus, jangan dendam, jangan sakit hati. Kita pun begitu, jangan memperlakukan orang lain, jangan mendolimi, karena kita anggap mereka seperti diri kita sendiri. Kita perlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Jadi asasnya adalah persaudaraan. Kalau kita punya kekuatan, dia saudara kita, dia saudara kita, gak mau ribut,
gak mau ada konflik, itu akan membuat hati ini lebih cenderung memaafkan. Malu gak keluarga ribut? Muslim itu bersaudara lebih dari keluarga, ya. Maka caranya apa? Kata Nabi alaihi salam, pertama, untuk menunjukkan bahwa kita saling bersaudara, tidak ada namanya perang dingin, tidak ada benci, dengki, bara sama saudara muslim supaya hati kita bersih, adalah jangan menyimpan kemarahan berhari-hari, jangan saling dengki, kata Rasul, jangan saling acuh tak acuh, jangan saling tidak menyapa, jangan saling memutus silaturahim. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling benci, jangan saling marah. Marah sesaat boleh. Jangan saling dengki, jangan saling tidak sapa. Silaturahim itu dulu. Kita harus lebih memaafkan. Jadi yang kedua tadi, yang pertama, agar kita memiliki hati yang akan mengantarkan kita kepada surga, takut kepada Allah. Ini dulu. Yang kedua, ketika kita mengalami masalah dengan saudara kita sama muslim atau saudara kita kerabat, maka kuatkan. Kuatkan apa? Kekuatan maaf kita. Kita harus menguatkan jiwa besar kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan, para jemaah, karena ciri-ciri penghuni surga itu bersih dari kedengkian, bersih dari dendam. Itu hati penghuni surga, tidak pernah dendam. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, kita harus pertama maafkan apa yang membuat kita marah karena tidak maafkan, apa yang membuat kita ya saling tidak sapa karena tidak memaafkan. Maafkan. Marah sesaat boleh. Istighfar saja, astagfirullah, ya Allah, kesal saya, Allah, dendam saya, Allah. Maafkan. Apalagi Anda seorang ibu, jangan pernah sakit hati sama anak, sesakit apapun yang ibu rasakan. Tidak boleh seorang ibu dendam. Tidak boleh seorang ibu sakit hati. Memang kenapa, Ustaz? Ya, kalau Anda seorang ibu sakit hati sama anak, berarti Anda selama ini tidak ikhlas dalam membesarkan anak. Kamu tahu dia ikhlas atau tidak ibu itu membesarkan anaknya. Dari mana taunya? Sakit hati sama anaknya, berarti dia tidak ikhlas. Jangankan para jemaah disakiti. Kata Allah Jalla wa'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangankan mengharapkan kebaikan anak, mengharapkan anak berterima kasih itu adalah tanda bahwa kita tidak ikhlas. Mengharapkan anak mengucapkan terima kasih kepada kita, nak, kamu terima kasih sama ibu, berarti kita tidak ikhlas. Jaza awala syukura, ikhlas itu tidak mengharapkan balasan tanpa pamri dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tidak boleh. Semuanya saya lakukan untuk anak saya karena Allah, karenamu ya Allah. Ya, itu yang kedua. Tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati, tapi apa? Tetapi senantiasa memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Kemudian yang kedua, kalau dia belum bermanfaat bagi orang, hati penghuni surga itu dia selalu ingin bermanfaat bagi orang. Dia gak tenang kalau dia hanya bisa ke rumah, rumahnya mewah, kasurnya empuk, ber-AC, keluar weekend dengan ke mall, jalan-jalan ke luar negeri. Dia gak tenang dia. Itu hati orang yang tidak mau surga kayak gitu. Kalau hatinya di surga, dia calon penghuni surga, ya Allah, saudara kita Palestina butuh apa? Saya punya uang. Ya Allah, saya gak bisa bantu dengan uang. Ya Allah, doakan. Ya Allah,
angkat bala dari mereka ya Allah, segera akhiri perang ya Allah, kasihan mereka ya Allah. Kita lihat ada masjid yang perlu dibantu, atau kita punya ilmu, kita lihat banyak anak-anak kurang mampu, gak bisa sekolah, mau sekolah di negeri mungkin karena kurang agamanya, mau sekolah di agama mahal, ayo sini, saya punya ilmu, kamu sekolah sama saya kasih belajar, saya gratisin. Berpikir terus tiap hari, belum teratasi kegelisahan saya, sampai saya bermanfaat, saya punya apa, saya mau beri manfaat saya seluas-luasnya bagi Islam dan kaum muslimin. Ini hati calon penghuni surga para jemaah. Kemudian kedua, yang paling membuat dia gelisah adalah ketika dia bermasalah menyakiti orang. Dia menyakiti orang tuh bagi dia, ya Allah. Apa kita lihat bahasa orang yang berhati surga, berhati penghuni surga adalah ketika dia berprinsip, lebih baik saya dizalimi daripada saya membolimi. Nah, ini hati penghuni surga. Nggak apa-apa. Dia bilang misalnya, ibu itu dibohongnya, ditipu. Nggak apa-apa. Dan biarkan. Nah, mudah-mudahan Allah memberi yang lebih baik. Banyak keboliman yang kita rasakan, tapi kita sabar. Prinsip saya, yang penting saya tidak membolimi. Karena kalau saya membolimi, saya rugi nanti. Kalau saya difitnah, saya diomongin orang, alhamdulillah, hitung-hitung mereka nyumbang pahala. Ada gak sih hatinya kayak gitu? Ini hatinya, hati penghuni surga. Dia punya prinsip, lebih baik dia dizalimi daripada menzalimi. Kemudian selalu berdoa. Hati penghuni surga ciri khasnya doa, bukan mengeluh kepada makhluk, bukan curhat kepada manusia, tapi doa kepada Allah. Ciri-ciri orang yang berhati baik, hati bersih, hati yang rindu Allah, hati yang sudah tertambat dengan kenikmatan surga adalah setiap ada masalah dia curhatnya ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tidak pernah curhat kepada manusia, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Seolah-olah orang menyangka ini orang gak pernah ada masalah, hidupnya tuh baik-baik saja, padahal masalahnya banyak, tapi dia merahasiakannya, dia hanya curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara para jemaah, doa yang harus kita selalu minta kepada Allah, seperti doa Nabi SAW, yaitu apa? Tolong diingat, dicatat. Hadis sahih dari Abu Dawud, Nasa'i bin Tirmidzi, Majah, yaitu doa Nabi SAW, supaya hatinya bersih dari segala penyakit hati, ya, waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata sadri, pendek, mudah dihafal. Waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkan hatiku dari seluruh penyakit hati. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkan hatiku dari segala penyakit hati. Itu tolong dibaca itu terus. Waslul sakhimata qalbi. Nah. Kemudian apalagi? Ya. Yang membuat hati ini seperti hati penghuni surga, selain tidak memiliki penyakit hati, tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam, tidak pernah marah, selalu memaafkan, tidak pernah sombong. Selain itu apa? Kalau ada saudara kita yang salah, kita segera menasihati. Kita lihat misalnya suami kita berbuat salah, nasihati dengan baik. Kalau anak kita salah, nasihati. Tidak membiarkan adanya kesalahan dan kemungkaran. Keinginannya untuk menasihati itu sangat kuat sekali.
Orang yang punya keinginan kuat untuk memberi nasihat kepada orang lain yang telah berbuat salah, ini hati calon penghuni surga. Selalu ingin beri nasihat. Dia lihat temannya futur, lagi turun semangat beragamanya. Lu kenapa sih? Iya nih, gua begini rumah tangga begini. Sabar. Bukan malah demi karena enggak enak dibiarin. Kok kayaknya lagi enggak lagi bete, lagi enggak mood. Kenapa? Didiemin dia. Yuk kita jalan-jalan, yuk kita kesini. Malah diajak, ditemenin doang jalan-jalan. Tapi tidak dinasihati. Tidak pernah jemaah. Seorang muslim yang berhati baik, berhati penghuni surga, dia selalu ingin memberi nasihat kepada siapapun, kepada saudaranya yang sedang membutuhkan nasihat. Terutama keluarga para jemaah. Nasihat dengan baik. Nasihat dengan penuh hikmah, nasihat dengan kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang memiliki dua hal ini pasti dia surga. Kullu makhumul qalb. Kata Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang terbaik di mata Allah? Lihat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia terbaik di mata Allah? Apa kata Nabi? Kullu makhumil qalbi wa saduqil lisan. Qala pama makhumul qalb. Qala sallallahu alaihi wasallam, wattaqi annaki la ithma fi wala baghi wala ghil wala hasad. Orang yang baik di mata Allah, dia adalah orang yang makhumul qalb dan orang yang jujur lisannya. Jujur lisannya dan makhumul qalb. Sahabat enggak ngerti, ya Rasulullah, makhumul qalb itu apa? Yang memiliki hati yang takut Allah. Nah lihat, kalau dia baik di mata Allah, pasti Allah yang akan masukkan dia ke surga, karena Allah yang bisa menentukan surga atau tidak kita. Orang yang baik di mata Allah, kata Nabi alaihi salam, wattaqi, yang punya hati takut Allah, takut Allah, sudah di situ kebaikan. Yang kedua apa? Kata Nabi alaihi salam, annaki, bersih. Bersih dari semua penyakit hati. Tidak ada sombong, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Marah sesaat, sepintas, setelah itu hilang. Tidak berhari-hari, tidak berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan. Perempuan ini kalau ada sakit hati, dua lebaran, tiga lebaran gak maafin. Betul? Wallahi kalau bersahabat, wah, sahabatan teman yang dekat banget, ketika ada masalah yang bikin dia sakit hati, kayak orang gak kenal. Perempuan itu kalau udah akrab-akrab banget, kalau udah putus, putus banget. Itulah ngerinya perempuan. Tapi yang di sana, di luar sana, ya, baik. Kemudian para jemaah sekalian, seorang yang berhati calon penghuni surga, dia akan lebih banyak melihat aib dirinya daripada aib orang lain. Lebih sering melihat kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Itu dia periksa hati. Oh iya, saya punya sampai saat ini suka suudzon sama orang. Saya merasa saya agak sombong. Saya merasa saya ini bangga dengan kecantikan saya, bangga dengan kepintaran saya. Astagfirullah. Waktu luangnya dia manfaatkan untuk melihat dan memeriksa kekurangan diri. An-nadhar ila salasilil uyub. Dia cek hatinya, dia cek lisannya. Oh iya, kalau saya marah, ya Allah, sama mas suami kadang-kadang, aduh, astagfirullahaladzim. Tidak lepas dari kata-kata kasar, dari kata-kata kotor. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini, ya Allah. Setiap ada waktu luang, menjelang tidur, dia selalu meriksa kekurangan dirinya, terutama pada hatinya. Karena kalau hati sudah baik, lisan baik. Kalau hati baik, perilaku pun baik. Karena yang menentukan baik buruknya lisan dan perilaku itu hati. Makanya kalau ada waktu
waktu luangnya banyak, pertama yang kita periksa, yang kita cek itu hati dulu. Saya masih punya dendam nggak? Atasi dulu, jangan. Saya tiap hari ngaji, jangan. Kurangi ngajinya.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jawab.
1: Apakah kita akan berdosa apabila kita melihat sebuah kezoliman? Kita hanya bisa diam saja karena tidak bisa berbuat apa-apa. Wahai kaum muslimin, menurut antum acuannya bagaimana ini menjawab pertanyaan ini? Semua agama kita ada acuannya loh Pak, tinggal ngikut acuan aja. Berdosa apa tidak? Apakah kita berdosa apabila melihat sebuah kezoliman? Kita hanya bisa diam saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Dengan syarat. Tidak berdosa dengan syarat. Apa syaratnya? Hati kita menolak, tidak setuju, protes, lalu kita tinggalkan orang yang berbuat zalim itu. Tak mau kita berkawan dengannya. Tidak dosa. Kenapa? Yang berbuat dosa orang, bukan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seorang pelaku dosa tak menanggung dosa orang lain yang berbuat dosa. Ini pelaku dosa ini. Ada orang lain berbuat dosa. Dosa saya tanggung sendiri, dosa dia tanggung sendiri. Dosa orang tak akan ditransfer ke kita. Sebagaimana dosa kita tak akan ditransfer ke orang lain. Berarti dosa tanggungan masing-masing. Kalau orang berbuat dosa, kita kena dosanya gara-gara dia berbuat dosa, alangkah zalimnya agama Allah. Kita tidak berbuat lalu nanggung dosa orang lain. Itu syaratnya. Kita diam, hati kita protes, kita benci pekerjaan itu dan kezoliman itu, dan kita tidak mau bersahabat dengan pelakunya. Maka kita tidak berdosa. Adakah acuannya Ustaz? Ada. Apa itu? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa biqalbi fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini dia kezaliman yang tadi ditanyakan, maka rubahlah dengan tangannya. Maksud hadis Nabi dengan tangan, kalau Anda punya kekuasaan di daerah itu, gunakan kekuasaan untuk merubahnya. Kekuasaan yang kau miliki, tangan yang kau miliki, power yang kau miliki, gunakan untuk merubahnya. Fa illam yastati, kalau engkau tidak sanggup, fa bilisani, rubahlah dengan lisanmu. Wahai orang-orang yang koruptor, wahai para koruptor, tolonglah sayangi rakyat kalian, janganlah korupsi lagi. Ini merubah dengan lisan. Takutlah kepada Allah. Memang di dunia engkau tertawa, saya takut engkau menangis dan teriak-teriak kesakitan di akhirat, dan kesengsaraan di akhirat lebih dahsyat daripada kenikmatan secuil di dunia ini. Ini namanya menasihati dengan lisan. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Dan kita suarakan itu tanpa rasa takut, insyaallah ta'ala. Karena kebenaran itu didukung oleh seluruh orang-orang yang berhati mulia, didukung oleh semua orang-orang yang jujur. Karena agama Allah, agama fitrah. Semua hati yang masih di atas fitrah pasti cocok dengan agama Allah. Maka kita teriakkan itu, jangan lagi mengambil harta rakyat, jangan lagi curangi rakyat, jangan lagi perkaya diri dengan berkhianat kepada rakyat. Memang Anda sekarang menang, tunggu nanti saatnya ketika Allah nuntut balas. Kami memang tidak bisa nuntut balas, kami lemah di hadapan power yang kalian miliki. Namun kami punya Allah, nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Maka tinggalkanlah aksi mendustai rakyat, aksi menipu rakyat, aksi tinggalkan. Anda disuruh menjadi pemimpin oleh Allah untuk menyayangi rakyat, bukan untuk memperdaya rakyat dan memakan rakyat. Ini aksi kita menasihati pemimpin. Rakyat juga demikian. Wahai rakyat, jangan cuma pandai menyalahkan pemimpin, sementara kalian juga berbuat salah yang sama dengan warna yang berbeda. Kalian berdusta, kalian mencurangi timbangan, kalian juga khianat dalam amanah, kalian tidak tepat janji. Kalau kalian menyuruh pemimpin berubah, kalian juga harus berubah dong. Enggak mungkin pemimpin saja berubah, kalian tetap di atas dosa dan maksiat. Itu namanya maling teriak maling. Jadikan dirimu diri yang jujur. Jadikan dirimu diri yang amanah. Jadikan dirimu diri yang menunaikan kewajiban. Suami tunaikan kewajiban kepada istri. Istri tunaikan kewajiban kepada anak-anak. Tetangga tunaikan kewajiban kepada tetangga. Guru tunaikan kewajiban yang benar kepada murid-murid. Semua harus berbenah. Karena Islam ini, negara ini, kumpulan semuanya. Jadi tidak bisa hanya parsial tertentu yang berubah, yang lain tidak berubah. Tidak bisa. Semua harus berbenah. Karena agama Islam untuk semua orang, untuk semua lini kehidupan, laki, wanita, pemimpin dan rakyat, orang kota, orang desa, semua sama, tua dan muda sama. Agama Islam menyuruh semuanya berubah mengikuti acuan yang ada. Jadi sebagaimana harus menasihati pemimpin, juga harus menasihati rakyat dengan lisan. Karena apa? Nggak sanggup dengan power, nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Gunakan media-media yang ada sekarang untuk melakukan itu. Ternyata nggak sanggup juga. Fa illam yastati'a fa biqalbih. Maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Apa maksud dengan hati? Dengan hati adalah membenci maksiat itu dan menjauhi pelakunya. Berarti diam dong. Hah? Diam dong. Karena gak bisa bicara. Berarti diam. Ketika diam, hati benci maksiat, hati benci maksiat dan tidak mau berkawan dengan pelakunya, Anda tidak berdosa. Kalau ada kezoliman dilakukan oleh sekelompok orang, dan ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau bersahabat dengan pelaku kezoliman ini, yang kelompok ini aman. Takkan dia menanggung dosa kelompok ini. Agama kita agama adil, dan keadilan menuntut seperti itu. Kalau setiap dosa orang yang berbuat zalim kita kena, betapa banyaknya dosa kita ketika kita hidup di negeri yang terlalu banyak kezaliman terjadi di dalamnya. Dan Rasul pernah hidup di negeri yang penuh dengan kezaliman di awal-awal dakwah di kota Mekah. Apakah Rasul kita berdosa dengan kezaliman-kezaliman yang ada itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 62, 63 dan 52, 53 dan 54 ditambah dengan 55 kalau mau menyempurnakan maknanya. Allah berfirman begini: Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sa'irun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Nas tegasnya ada pada ayat yang terakhir, ayat 54. Kita terjemahkan. Demikianlah telah datang kepada mereka, kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, Rasul. Namun semua mereka itu membantah Rasul mereka dengan mengatakan, Rasul itu penyihir, Rasul itu orang gila. Persis seperti yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad. Namun sebelum mereka, orang Quraisy ini sudah juga ada Rasul-Rasul datang kepada kaumnya, namun kaumnya menolak dan mengatakan Nabi itu penyihir dan orang gila. Seperti Nabi Muhammad juga dituding penyihir dan orang gila. Atawal sawbe, apakah mereka saling memberikan wasiat? Maksudnya, apakah generasi dahulu memberikan wasiat generasi yang terakhir? Hoi, kalau datang Rasulullah bilang penyihir dan orang gila ya. Saking samanya kalimatnya sih. Allah mengatakan atawal sawbe, apakah mereka saling nasihat menasihati, saling memberikan wasiat? Tidak, balhum kaumun taghun. Bukan, tapi karena mereka kaum yang melampaui batas. Disebabkan melampaui batas, kalimat mereka sama. Disebab aksi mereka sama, kalimat mereka sama. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Berpaling dari mereka, jangan peduli kepada mereka, jangan berbaur bersama mereka. Fama anta bimalum, engkau tidak terhina dan tercela. Tinggalkan mereka yang berbuat zalim, engkau tidak terhina dan tidak tercela. Ini makna ayat, Anda tidak berdosa ketika orang lain berbuat dosa, tapi tinggalkan dia. Jangan berkawan dengannya. Benci perbuatannya, jangan berteman dengannya. Kalau ingin sempurna, lanjutkan ayat berikutnya, wa dzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang di hatinya ada iman.
0: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa setelah hujan berhenti.
3: Mutirna bifadlillahi wa rahmatih.
2: Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1038 dan riwayat Muslim nomor 240.
4: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشو السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam." Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul islam khairun? Qala: tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam apakah yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang belum engkau kenal." Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Bi'iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa tashmitul 'atis wa nasrid dha'if wa 'aunil mazlum wa ibsha'is sanam wa ibraril muqsim. Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah empat keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Apakah Anda?
1: Larangan banyak bersumpah. Jadi dalam agama kita sumpah itu sakral. Maka sumpah itu tidak boleh sering-sering. Sehingga di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin. Tidak boleh mentaati orang yang mudah bersumpah. Jadi tidak boleh ngobral sumpah. Sidik-sidik demi Allah. Tahu-tahu ngomong demi Allah. Sebentar-sebentar demi Allah. Dan kadang lebih fatal lagi pada saat menyebut Allah, menyebut nama makhluknya. Ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh bersumpah sering-sering. Yang kedua juga tidak boleh bersumpah menyebut nama Allah dan makhluknya. Itu tidak boleh, pakai dan itu tidak boleh. Jadi Allah dan lalu disebut nama makhluk di situ tidak boleh. Contohnya demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Demi Allah dan malaikat, itu tidak boleh. Jadi bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Misalnya ada orang bersumpah sangat bersemangat, demi Allah, demi Rasulullah, ini pelanggaran. Karena sumpah dalam agama kita hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Man halafa fi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sudah kufur atau syirik. Nabi menyebut sudah kufur atau syirik ketika kita bersumpah menyebut nama selain Allah. Demikian pula di dalam agama kita, ketika kita menyebut nama Allah didampingkan kepada makhluknya, itu syirik kecil. Sehingga tidak boleh kita menyandingkan nama Allah dengan nama makhluknya. Contoh, kalau tidak karena Allah dan saya, orang tadi mbuh wis dadi opo. Maka ini mendampingkan nama Allah dengan nama makhluk, ini syirik kecil. Kalau tidak karena Allah dan Pak Tupon, sudah mati orang tadi misalnya. Maka ini syirik kecil. Karena menyejajarkan nama Allah dengan Pak Tupon, tidak boleh. Ini tadi ungkapan saya, tidak saya maksudkan ya, ini hanya ilustrasi. Ini hanya ilustrasi. Sama juga di dalam bersumpah tidak boleh mengucapkan demi Allah dan malaikat. Berarti mendampingkan nama Allah dengan malaikat sejajar. Ini syirik kecil. Kalau kita mau mendampingkan di luar sumpah, boleh dengan catatan idofah. Idofah itu disandarkan. Demi Allah dan Rasulullah, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau Allah dan Rasulullah, itu masih boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulnya milik Allah. Kecuali Allah dan Muhammad, itu enggak boleh. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, itu boleh. Karena Rasulnya milik Allah, berarti enggak sejajar. Allah dan Rasulullah, Rasulnya milik Allah, boleh. Allah dan hamba Allah, ini boleh. Karena hambanya milik Allah, bukan sejajar. Tetapi kalau Allah dan fulan, lah ini termasuk yang dilarang di dalam agama kita. Baik, itu tentang sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan nama makhluknya, wadduha, wal asr, wal fajr, wattin, wasyams. Karena memang bersumpah dengan nama makhluk itu hanya hak Allah. Kita tidak boleh bersumpah menyebut demi Merapi, demi langit dan bumi, demi bintang dan bulan misalnya, demi Nyai Roro Kidul, tidak boleh. Demi kiblat papat limo pancer misalnya. Cuma misalnya loh ini. Yo ora ono sik sumpah ngono kuwi ora ono. Hanya ilustrasi. Demi danyang cikal bakal misalnya. Boleh enggak sumpah dengan begitu? Enggak boleh. Sumpah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
0: Soal jawab.
2: Saya pernah makan di suatu restoran. Di sana saya pesan dua lauk. Di salah satu lauk sudah saya makan setengah dan tiba-tiba mata saya melihat bahwa ada serangga kecil di lauknya. Lalu saya bilang kepada pihak restoran dan pihak restoran mengganti lauk tersebut dengan yang baru. Namun saat saya ingin bayar, ternyata pihak resto hanya mencantumkan satu lauk saja pada struknya. Tidak tercantum lauk yang sebelumnya ada serangga. Lantas apa hukumnya makanan yang ana makan tersebut? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudari Anissa di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila hal itu dilakukan oleh pihak restoran, berarti mereka sadar. Mereka lah yang memaafkan Anda dari nilai lauk pertama yang Anda makan, sehingga Anda hanya dibebani biaya dari lauk yang kedua. Dan mungkin itu sebagai bentuk kompensasi atas kekecewaan Anda, ketidakpuasan Anda karena pada lauk yang mereka sajikan terdapat serangga, yang tentu itu akan mengurangi persepsi, akan menimbulkan anggapan negatif dari konsumen kepada restoran. Nah, untuk memberikan kompensasi atas kekecewaan tersebut, maka restoran memaafkan lauk pertama dan merelakan untuk Anda, maka insya Allah tidak masalah bila Anda tidak membayarnya. Dan itu sudah direlakan oleh pihak restoran, maka Anda tidak berkewajiban untuk membayarnya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Setan mampu mengendalikan tubuh manusia. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran surat An-Nisa ayat 76. Sekuat apapun upaya setan untuk mengajak manusia berbuat maksiat, tidak mampu mengalahkan semangat dan tekad kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah. Terlebih lagi ketika mereka bertawakal, yakin bahwa Allah akan menanggung semua kebutuhannya, sehingga tidak ada yang dia khawatirkan ketika menjalankan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Lalu mengapa di sana ada maksiat? Setan sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh manusia. Setan tidak bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Yang dilakukan setan hanyalah mengajak manusia untuk maksiat dan mereka mengikutinya, tidak lebih dari sebatas mengajak. Sehingga yang terjadi bukan setan memaksa mereka, tapi mereka tunduk kepada ajakan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya, sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Karena itulah, ketika Iblis berada di neraka bersama para pengikutnya, dia sama sekali tidak mau disalahkan. Karena dia hanya mengajak, dan kalian, wahai penduduk neraka, mau mengikutinya, maka salahkan diri kalian sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan pidato iblis ketika di neraka, yang artinya, dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sama sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku mengajakmu, lalu kamu mematuhi ajakanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melindungi kita dari tipu daya setan. Demikian, Allahu A'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Berkata, orang-orang salaf di masa silam telah berwasiat, laulal masaib labu'ithna yaumal qiyama khusrana. Seandainya bukan karena musibah di dunia, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kita sangat merugi, karena masih banyak dosa yang belum dihapus, karena kita tidak merasakan musibah di muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibqi ala khataya, menangislah anda, seringlah anda menangis karena dosa-dosa anda. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kita banyak tertawa, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa selamat, merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, musibah ini untuk menghapus dosa kita. Rahman wa rahimakumullah jami'an.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا.
0: Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Tanya jawab.
3: Mau sharing dan juga tanya, Kak.
4: Silakan.
3: Jadi saya itu sering dikatain polos, Kak. Jadi saya mungkin apa suatu hal yang enggak tahu langsung katain polos, atau kadang juga saya kayak dijebak gitu, Kak. Jadi misalnya lagi ngomong-ngomong apa, tiba-tiba kamu tahu nggak ini, terus misalnya saya nggak tahu langsung dikatain polos gitu, Kak. Itu gimana, Kak, caranya untuk menghadapi itu semua?
4: Dikatain polos.
5: Contohnya, dikatain polos. Contohnya temannya bilangnya kayak gimana yang dijebak tadi? Kamu tahu nggak? Tahu nggaknya itu soal apa?
3: Misalnya kamu tahu nggak jamet gitu.
5: Oh, jamet.
4: Terus Diana enggak tahu, kamu terlalu polos, terlalu naif gitu ya.
3: Iya, Kak.
4: Diana nyaman enggak dibilang terlalu polos gitu?
3: Kenapa, Kak?
4: Nyaman enggak dibilang terlalu polos gitu?
3: Ya, enggak nyaman sih, Kak.
4: Kenapa?
3: Ya karena mereka ya mungkin kalau saya dikatain polos gak apa-apa, tapi ya jarang-jarang aja gitu, gak jangan sering-sering. Apalagi mereka juga suka kayak jebak-jebak gitu, Kak. Kadang tanyain apa gak tahu langsung bilang polos gitu.
4: Iya. Apakah mereka jadikan itu bahan ejekan ke Liana? Ini Liana polos ya, nih, Liana polos nih gitu, diajek-ejek gitu, jadi kita disebut-sebut gitu. Enggak
3: gitu juga sih, Kak. Pokoknya kalau saya enggak tahu dibilang polos gitu aja.
4: Oke, ya, terima kasih Liana. Barakallahu fiik. Ini gimana?
3: Ya, jazakumullah khairan, Kak.
4: Wa jazakumullah khairan. Gimana nih, Kak? Ini dikatakan polos oleh temannya. Lalu Liana merasa kurang nyaman ini kalau terlalu sering-sering. Nah, kalau menurut ya Kak Yogi kan pasti menurut Kak Yogi kan? Iya, Kailan, kalau kita jadi gini, seseorang itu dikatakan polos, mungkin kalau seumuran Liana itu menjadi hal yang enggak nyaman ya, seolah-olah kita jadi kuper gitu ya.
5: Kuper itu apa?
4: Kurang

0: Polos ya, kailan polos kan. Nah dan nggak apa-apa kan, nggak perlu tahu istilah seperti itu. Ya, apa manfaatnya gitu?
1: Iya.
0: Ya kan? Nah apa jablay metal coba?
1: Apa itu?
0: Jadi misalnya apa lagi? Apa? Kamu tahu nggak si Fajar misalnya gitu kan? Ya kalau kita kudet nggak ada masalah gitu loh. Kita nggak update siapa ya Fajar? Ya nggak apa-apa, nggak bukan hal yang bermanfaat gitu memahaminya. Iya nggak kayak lain?
1: Iya, tapi kalau ditanya misalnya, kamu tahu nggak arti dari Al-Buruj? Kalau ditanya tentang Al-Quran kita nggak paham, baru kita merasa
0: Kurang nih.
1: Jadi merasa bersalah. Itu nggak apa-apa Kak Yogi.
0: Benar. Gitu.
1: Tapi kalau dibilang polosnya hanya karena gara-gara kurang update dengan hal-hal yang viral dan itu ternyata nggak bermanfaat, ya ngapain merasa nggak nyaman?
0: Betul. Dan kita juga nggak ada keharusan untuk tahu itu.
1: Wah, kalau harus tahu dan update yang kayak gitu bisa habis waktu kita kayak gitu.
0: Habis, harus update nama-nama girl band Korea, boy band Korea, habis waktu kita.
1: Habis.
0: Kamu tahu nggak drama Korea yang namanya Landing on Your Heart gitu-gitu misalnya gitu ya?
1: Kayak kita.
0: Enggak, itu asal aja. Atau crash landing apa-apa itu istilah-istilah itu kan?
1: Atau full house.
0: Ya, full house itu zaman dulu banget.
1: Atau ya? Janggem.
0: Nggak tahu. Ya. Nah jadi kita nggak perlu tahu, dan kalau kita harus tahu hal-hal yang remeh kayak gitu, ya waktu kita akan habis untuk itu. Alangkah baiknya Riana menyibukkan diri untuk menambah wawasan pada hal-hal yang bermanfaat.
1: Iya, dan Riana bisa loh merespon teman-temannya dengan bilang nggak apa-apa aku polos untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi aku pengen gak polosnya dengan sesuatu ilmu yang bermanfaat.
0: Nah, cakep tuh gitu ya.
1: Jadi ya gak apa-apa, bukan sebuah hal yang aib. Kalau gak tahu singkatan-singkatan, gak apa-apa. Karena gini Liana ya, kita itu untuk hal yang gak bermanfaat, kita disuruh untuk menjauhinya justru. Yang melalaikan, itu justru malah kita harus tinggalkan. Makanya Nabi bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dirinya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi tahu istilah jamet, tahu istilah apalagi itu kayak gitu.
0: Iya.
1: Macam-macam ini ya.
0: Istilah Korea, kamu tahu enggak sarang heo? Enggak perlu tahu, enggak apa-apa gitu.
1: Enggak apa-apa, enggak bermanfaat. Jadi yang melalaikan enggak bermanfaat, ya memang Nabi suruh untuk tinggalkan.
0: Kamu tahu enggak anim Naruto gitu, nggak tahu, nggak apa-apa gitu.
1: Naruto,
0: bukan Naruto. Deh.
1: Kok Naruto?
0: Bukan ya.
1: Bukan. Itu jadi bakso, kayak bakso Pakde Naruto itu.
0: Gak update gitu. Ya itu ya. Jadi Liana nggak perlu khawatir karena itu bukan syarat identitas remaja. Karena identitas remaja itu dia membentuk ya hal-hal yang dibutuhkan oleh lingkungan berkaitan dengan atau bersesuaian dengan syariat-syariat yang ada di agama kita.
1: Nggak apa-apa, di ini aja nggak usah dipikirin, dicuekin aja kalau teman-temannya bilang polos ya nggak apa-apa.
0: Dan polosnya sebenarnya kan kalau untuk hal-hal begitu bagus ya.
1: Iya.
0: Berarti kita jujur, kita nggak terdampak pada hal-hal yang buruk.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Itu menandakan kalau Liana itu adalah anak yang baik.
0: Baik.
1: Nggak terpapar sesuatu yang nggak bermanfaat seperti itu.
0: Betul. Gitu Liana, harus pede dengan.
1: Harus pede dan semangat.
0: Dengan kondisi Liana sekarang ya.
2: Sholat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan sholat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Apakah dianjurkan melaksanakan sholat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan sholat dengan tata cara seperti sholat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan, atau ayat mukhawifah. Karena Nabi SAW bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah sholat dan berbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Simkiti mengatakan, Dalam hadis di atas,

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia, atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk sholat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Dhahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan sholat gerhana, kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Sholat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah sholat dan perbanyak berdoa. Sehingga sholat ketika gerhana matahari atau bulan hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar tidak ada sholat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi tidak ada sholat khusus. Karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan sholat ketika terjadi gempa statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan sholat sunnah secara umum karena terdapat riwayat sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Karena itu, jika ada petir, halilintar dialami oleh masyarakat atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan sholat, bersegera mencari perlindungan kepada Allah dengan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bib, selalu sesak nafas apabila sedang kesal. Saya juga tidak bisa mengontrol emosi. Saya selalu melempar barang-barang yang ada di dekat saya apabila sedang kesal. Sebenarnya saya juga tidak bisa mencium bau menyengat. Apabila mencium bau menyengat, dada saya juga akan terasa sesak, sulit bernafas. Jadi sebenarnya ini penyakit apa ya?
3: Ini sebenarnya saya butuh bukti lagi. Cuman secara gamblang, secara ya yes, kita ambil kesimpulan gini. Coba sesekali nanti minta apa ya, minta diantarkan oleh ahwat apaan nih?
2: Belum tahu.
3: Saya khawatir ini ahwat ini karena ini gangguannya non medis kayaknya ini. Ya, cuman untuk lebih pastinya nanti coba dijadwalkan, coba cari ikhwan atau ustadz yang bisa meruqyah, diruqyah. Kemudian sadari bahwa

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Taukah Anda?
2: Sekarang kita akan bahas hukum ghibah. Terjadi perselisihan para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ya, terjadi khilaf para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa apa? Kecil. Jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Sedangkan Imam Ghazali berpendapat ghibah itu dosa apa? Kecil. Namun pendapat yang rajih, yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Karena dalil menunjukkan kepada hal itu, Pak. Apa dalil-dalilnya? Banyak ya, yang menunjukkan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Sedangkan Pak, makan bangkai saudara kita hukumnya dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, bukan dosa kecil. Allah mengumpamakan ghibah seperti makan bangkai saudara sendiri. Ya. Dalil yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman." Jangan kalian mengejek manusia dan jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Apakah seseorang kata Allah bi'sal ismul fusuku ba'dal iman? Seburuk-buruk kefasikan itu ya setelah iman adalah ini. Kata para ulama, ya, kata-kata wala talmizu, jangan kalian menjelek-jelekan, masuk padanya ghibah. Dan Allah mengatakan itu termasuk kefasikan, sedangkan fasik itu termasuk dosa besar. Dalil yang ketiga, surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, apa itu wail, Pak? Wail artinya celaka. Sebagian ulama mengatakan wail itu lembah dalam neraka jahanam, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya akan hancur lebur. Wailun likulli humazatil lumazah. Siapa itu humazah dan siapa lumazah? Kata Az-Zajaj, al-humazah, al-lumazah, alladhi yaktabun nas wa yaghudduhum. Yaitu orang yang suka menggibah manusia dan merendahkan mereka, menjelek-jelekan mereka. Tuh lihat, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan wail, Pak. Sedangkan wail itu tadi sudah kita sebutkan sebuah lembah dalam neraka jahanam. Dan kata para ulama, di antara tanda dosa itu termasuk dosa besar yaitu perbuatan tersebut diancam dengan neraka jahanam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengancam, saudaraku. Dalil selanjutnya, surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah berfirman, "Wala tuti'u kulla hallafim mahin." Hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang banyak bersumpah dan hina itu. Siapa itu? Itu orang yang suka menggibah dan suka mengadu domba. Suka menggibah dan suka apa? Mengadu domba. Ya. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan dalam kitab Fathul Qadir, al-hammaz ay al-muktab linnas, itu yang suka menggibah orang. Ya. Dari itu dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya Pak, gibah itu termasuk dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil, Mas. Ya. Dalil dari hadis. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Masya Allah. Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di hari apa? Arafah. Di mana? Di Arafah. Ya, yang merupakan negeri haram. Di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram. Ya. Ternyata Pak, merusak kehormatan seorang muslim seperti melanggar tiga keharaman. Keharaman negeri, keharaman hari, dan keharaman bulan. Itu menunjukkan, sedangkan ghibah termasuk merusak kehormatan seorang muslim. Makanya berat Pak ghibah itu.
3: Sholat Jumat boleh di lapangan. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga mazhab yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadhah yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat." Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di Lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Aid. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan bahwa sholat Jumat adalah sholat Id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana sholat Id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan sholat Id yang dilakukan setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini, dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah sholat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan sholat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya sholat Jumat. Sampai-sampai al-mutaakhirun dari penganut madhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat atau tidak dipersyaratkan? Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri, padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah sholat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ana mendapatkan voucher belanja di suatu supermarket sebesar Rp50.000 jika berbelanja di atas nominal Rp500.000, namun dengan syarat membayar dengan kartu debit tunai bank konvensional tertentu. Bagaimana status pembayaran dan voucher belanja supermarket tersebut? Apa diperbolehkan dan dapat dipergunakan voucher tersebut ke depannya untuk belanja nantinya? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Saudara Janaka Putra di Jakarta Utara. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa. Voucher yang Anda tanyakan itu adalah bonus atau diskon yang diberikan dengan sebab Anda memiliki dana yang tersimpan, yang terdeposit di rekening Anda di bank tersebut. Dengan demikian, voucher belanja tersebut adalah bentuk dari keuntungan yang Anda peroleh atau keuntungan yang diberikan oleh bank tempat Anda membuka rekening atau menyimpan dana. Karena pusat belanja tersebut atau supermarket tersebut biasanya telah bekerja sama dengan bank yang menerbitkan kartu debit Anda untuk mereka meningkatkan tingkat perputaran uang di bank tersebut. Sehingga ketika Anda berbelanja dengan kartu debit mereka, akan terjadi perputaran uang yang sangat besar atau bertambah besar di bank mereka. Dan itu tentu menjadikan bank mereka sehat, bank-bank tersebut semakin mampu berekspansi atau melakukan tindakan-tindakan bisnis yang lainnya karena adanya perputaran uang masuk dan keluar. Tentu untuk meningkatkan perputaran dan penggunaan kartu mereka, dana yang ada tersimpan di mereka, mereka perlu merangsang masyarakat. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pusat belanja untuk memberikan bonus potongan harga ataupun voucher belanja bagi yang menggunakan kartu debit mereka atau kartu kredit mereka. Dan bahkan dalam banyak kesempatan bank tersebut dengan supermarket yang dimaksud sejatinya adalah dalam satu holding perusahaan, satu payung perusahaan, sama-sama dimiliki oleh satu perusahaan tertentu. Sehingga bonus yang diberikan oleh supermarket dan kemudian keuntungan yang didapat oleh nasabah itu sejatinya adalah bagian dari strategi perbankan untuk meningkatkan transaksi dan itu adalah bagian dari keuntungan nasabah. Sehingga tidak diragukan bonus tersebut, voucher tersebut bagian dari riba. Kullu qardin jarra nafan fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan bagi yang menghutangi, maka itu adalah riba. Sehingga tidak diragukan pula, Anda tidak boleh menggunakan voucher tersebut. Kalaupun Anda berbelanja dengan kartu debit itu, karena voucher itu keuntungan yang tidak harus diambil. Alias boleh Anda abaikan. Dan bisa Anda abaikan. Dan kalau Anda telah mendapatkannya, karena berupa misalnya potongan harga diskon, maka diskon tersebut termasuk riba, Anda tidak boleh menggunakannya. Sehingga Anda harus menyalurkan senilai diskon yang Anda dapat, potongan harga yang Anda dapat kepada fakir miskin, dalam rangka Anda berlepas diri dari keuntungan karena Anda berarti telah mendapatkan saving atau keuntungan berupa penyusutan nilai yang harus Anda bayarkan, Anda berhasil mengirit sejumlah pendanaan yang seharusnya Anda bayarkan, maka Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan berupa saving dari keuntungan itu atau dana tersebut, dan Anda harus tetap mengeluarkannya dengan cara disalurkan kepada fuqara masakin. Karena keuntungan riba itu bisa berupa pertambahan nilai atau penyusutan, pengurangan terhadap kewajiban yang harus Anda bayarkan. Dua-duanya adalah jenis-jenis promosi yang sering dilakukan oleh dunia perbankan ribawi. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Siapakah itu Sabi'in? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi, dari kata Saba'a Yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. Sementara makna secara istilah, kata Sabi' digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi' oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dhi Majas, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, dia itu Sabi' atau pembawa agama baru dan pendusta. Saya bertanya, siapa ini? Mereka mengatakan, Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi nabi. Lalu siapa yang menyebutnya dusta, tanyaku? Pamannya, Abu Lahab, jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Sabi karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihi salam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata Sabi bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Siapakah Sabi'in yang dijamin surga? Yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara salat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, Sabi'in yang dijamin surga sebelum ada nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh. Sementara setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku, yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
5: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membaca hadis ke-32 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab baru, bab 17. Bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua.

yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti kalau orang tua doain buruk, gak dikabulkan. Dua-duanya dikabulkan sama Allah. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai sebagai anak kita memancing kemarahan orang tua, yang akibatnya orang tua mendoakan keburukan buat kita. Dan kita sebagai orang tua hati-hati ketika berdoa. Jangan sampai karena emosi akhirnya kita mendoakan keburukan untuk anak kita, sehingga nanti yang akan menyesal kita sendiri. Kalau itu doa keburukan, maka kita harus waspada. Kalau itu doa kebaikan, maka kita harus upayakan. Sebagai anak kita harus berupaya sebaik mungkin bersikap kepada orang tua, supaya orang tua mendoakan kebaikan buat kita. Sebagai orang tua, kita jangan bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak kita, karena doa orang tua dikabulkan sama Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihinna. Kata beliau SAW, ada tiga doa yang mustajab. Apa dari mustajab? Bakal dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan bakal dikabulkan. Berarti ini adalah penegasan dari Nabi SAW bahwa doa tiga orang ini pasti dikabulkan. Sekarang apa besok apa lusa? Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Ya, tergantung siapa? Tergantung Allah. Tapi pasti dikabulkan, cepat atau lambat. Ya. Kalau belum dikabulkan sekarang, ya besok. Kalau belum besok, ya lusa, dan seterusnya. Berapa doa tadi? Tiga. Apa yang pertama? Da'watul madlum. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi ini pasti dikabulkan. Dizolimi apanya? Hartanya? Apanya lagi? Fisiknya? Apanya lagi? Harga dirinya? Kehormatannya? Maka hati-hati dari perbuatan zolim. Fitnah, ngambil harta orang lain, jatah warisan orang lain diambil, itu termasuk perbuatan zalim. Ya. Tidak menunaikan kewajiban. Istri atau suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya. Kalau sampai yang dizalimi berdoa kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Gak ada pembatasnya. Langsung wush, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Hati-hati dari perbuatan zalim. Ini yang keberapa? Pertama. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Apa artinya musafir? Bepergian. Bepergian jauh.
Jadi kalau babakan

ke sini itu bukan musafir. Berarti musafir mana? NTT ke sini itu musafir. Ya, apalagi Sumatera ke sini, Jogja ke sini. Ya. Musafir dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau dalam urusan biasa? Dalam rangka ibadah dan urusan biasa. Dalam rangka ibadah contohnya thalabul ilmi. Berarti ini yang pada jauh-jauh datang ke sini, doa antum itu mustajab. Ya, doa antum itu mustajab karena antum lagi safar dan safarnya dalam ibadah. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Dan juga dalam urusan biasa, safar dalam urusan biasa, urusan mubah, contohnya piknik. Piknik kemana? Batu Raden ya bukan safar lah. Kemana kira-kira? Gembira Loka. Ke Jogja. Itu berarti safar. Safar untuk kepentingan biasa, bukan ibadah. Itu juga mustajab doanya. Apalagi hujan. Ini hujan ya. Sudah safar, hujan pula. Ya, mustajab banget itu, bukan mustajab lagi. Yang ketiga, wada'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua untuk keburukan anaknya. Gimana itu? Ini yang diistilahkan oleh orang Jawa dengan nyupatani. Nyupatani itu mendoakan keburukan. Contoh, ya, ini contoh jangan dicontoh. Contoh yang jangan ditiru. Karena jengkel sama anaknya, ya, kemudian mendoakan buruk, cilaka. Ya. Doakan ketabrak apa? Mobil. Betul? Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai orang tua, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Bocah nakal banget. Ya nakal temenan. Harusnya kalau anak itu susah diatur gimana? Bocah soleh temen. Mudah-mudahan itu jadi apa? Doa. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, kita gak sadar bahwa itu waktu mustajab. Lagi hujan kayak gini nih, itu waktu mustajab. Tahu-tahu kita mengeluarkan kalimat, ngepasi waktu mustajab, bisa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Sebagai orang tua hati-hati. Sebagai anak juga hati-hati. Jangan sampai berperilaku yang memancing kemarahan orang tua sehingga orang tua mendoakan keburukan. Ini bunyi redaksi hadis yang ada di hadapan kita. Da'watul walidi ala waladihi, mendoakan keburukan. Di dalam riwayat lain bunyinya da'watul walidi li waladihi. Kalau ini ala, kalau yang riwayat lain bunyinya li. Kalau ala itu mendoakan keburukan, kalau li mendoakan kebaikan. Maka kalau pas lagi telepon orang tua, jangan cuma bi kapan uang sakunya dikirim, ya. Jangan cuma itu. Abi doakan, umi doakan kebaikan, doa. Kita sebagai orang tua juga demikian, ya. Kalau misalnya kita punya anak yang masya Allah susah diatur, ya, diomongi sulit, ya, doakan terus, pasti dikabulkan. Syaratnya jangan putus asa, jangan buru-buru berhenti. Oh, saya udah doakan anak saya berkali-kali Ustaz, tetap aja susah. Jangan putus asa. Terus berdoa sampai dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Jimat niku mboten nambahi kejaba cilaka, jimat niku mboten nambahi kejaba saya ringkih, jimat niku mboten jalari napa-napa kejawi kula panjenengan sedaya dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kedah dipun icali. Nggih, lan mboten pareng ajrih dumateng jimat. Kula niku pun mboten ketong niku ngobongi jimat niku alhamdulillah nggih tetep lembu ngeten iki. Ya ora terus dadi kurus, loro-loronen mboten. Wong wonten niku sederek dugi ajeng ngobongke jimat lembenan obong, mboten obong dhewe to. Mboten jenengan obong piyambak. Dek wingi niku kula ngobong sisi malah adik kula kesurupan niku. Kula matur adik jenengan mesti ra salat. Nggih, ya wis. Nek mboten salat nggih ta. Ning nek insyaallah kula menjenengan sedaya nglampahi salat, zikir, ta'awudz nyuwun pangayoman dumateng Allah mboten enten napa-napa. Alhamdulillah, jimat-jimat dipun tilar. Mboten maedahi napa-napa kejaba kacilakan.
2: Mutiara nasihat.
3: Kita wonten ing pepanggen punika akan mengambil beberapa pernyataan ingkang disampaikan Imam Ahmad rahimahullahu taala wonten ing kitab Ushulus Sunnah. Kita ambil pernyataan beliau nomor 36 37 38. Kalau cukup waktunya kita ambil 4 atau 3 pernyataan saking Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terkait bab keyakinan. Yang pertama jemeniko, kita sebagai umat Islam wala nashhadu ala ahadim min ahlil qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Pilih kita tidak bersaksi dengan masuk surga atau neraka bagi siapapun dari kaum muslimin disebabkan suatu amalan yang diperbuatnya. Jadi pertama nopo wala nashhadu, kita tidak bersaksi ala ahadin atas seorang pun min ahlil kiblati dari ahli kiblat jemniko umat Islam bi amalin krono amale ya'maluhu kang diamalke bijannatin kelawan swarga wala narin lan neraka. Dados kita mboten pikantuk memastikan orang masuk surga atau orang masuk neraka. Kejaba nasnya sudah jelas, teks Al-Qur'an atau hadisnya sudah jelas. Contoh ingkang sudah jelas, kita mengatakan Abu Lahab masuk neraka, boleh enggak? Boleh. Sebab Al-Qur'an pun ngendika sayasla naron dzata lahab, kelak akan masuk neraka yang menyala-nyala. Mengatakan Fir'aun masuk neraka, boleh enggak? Boleh. Karena ayatnya sudah jelas, bahkan di kuburnya pun nanti dia disiksa an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, ditampakkan padanya siksa neraka pagi dan sore. Boleh enggak kita bersaksi Rasul masuk surga? Boleh. Karena sudah jelas, hadisnya jelas, beliau adalah orang yang maksum, sudah diampuni ma taqaddama wa ma yata'akhkhara, apa yang lalu dan apa yang akan datang. Boleh enggak menyatakan sahabat Abu Bakar masuk surga? Boleh. Sahabat Umar masuk surga? Boleh. Karena termasuk sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Asyrum mubasyirum bil jannah. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Sehingga tidak masalah bagi kita mengatakan mereka semua masuk surga berdasarkan kepada dalil. Demikian pula tadi kita menyebutkan misalnya tadi Abu Lahab masuk neraka karena memang Qur'annya bilang seperti itu. Tetapi kita tidak boleh bersaksi untuk orang lain yang tidak disebutkan teks dalilnya dalam Qur'an atau hadis Nabi dengan mengatakan fulan masuk neraka atau fulan masuk surga. Baik, dalam Qur'an sudah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Kalau lafadznya lafadz umum itu boleh orang kafir masuk neraka. Karena ayatnya ini umum, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, dari orang-orang musyrik, fi nari jahannam, masuk ke dalam api neraka jahannam. Kemudian juga disebutkan khalidina fiha. Bahkan Al-Quran mensifati syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ini umum, orang kafir masuk neraka. Tetapi kemudian tunjuk hidung, fulan masuk neraka. Karena fulan tetangganya kafir. Boleh enggak? Tidak, karena kita tidak tahu kesudahan akhir hayatnya. Siapa tahu besok bertaubat. Sopo ngerti mendapat hidayah. Tetapi kalau umum orang kafir masuk neraka, ya tidak masalah. Justru kalau kita mengatakan masuk surga malah trouble. Karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menyebutkan orang-orang kafir itu masuk neraka. Boleh tidak mengatakan orang iman, orang Islam masuk surga? Ya boleh. Umum itu. Al-Quran sudah menyebutkan innaladzina amanu wa amilus solihah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian juga disebutkan jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasannya adalah surga aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ini umum. Tapi kalau kemudian mengatakan kepada orang, kamu masuk surga atau tetangga saya masuk surga, boleh enggak? Tidak boleh. Karena itu takyin, tunjuk hidung. Menyebut secara personal yang semacam itu kita tidak boleh, karena kita tidak tahu kesudahan akhirnya. Dan Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bahwa ajal tiba kapan kita tidak tahu. Kematian juga rahasia Allah. Hadis Nabi juga menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sesuai dengan penutupan akhirnya. Maka kalau akhirnya baik namanya husnul khatimah. Kalau akhirnya buruk namanya su'ul khatimah. Jadi kalau su'ul itu masih normal. Kalau su'il itu kalau di depannya ada harfu jar, maka misalnya min su'il, itu benar karena ada min di situ. Tapi kalau tidak ada huruf jar di depannya atau tidak mudhof mudhof ilaih dengan sebelumnya, maka su'ul. Sama juga husnul. Baik, kita lanjut. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini menunjukkan kita tidak boleh menuduh saudara kita dengan neraka. Tidak boleh pula memastikan masuk surga. Demikian pula di dalam agama kita tidak boleh menuduh orang lain dengan ucapan kafir atau musuh Allah kepada orang yang beriman, atau ucapan munafik. Tidak boleh kita menuduh ya munafik, wahai munafik. Tidak boleh pula kita menuduh ya aduwallah, wahai musuh Allah. Tidak boleh pula kita memanggil kepada saudara sama muslim ya kafir, wahai kafir. Karena kalau tuduhan tidak seperti itu, tuduhannya kembali kepada yang menuduh. Walaisa dzalika illa haru alaih. Jika tuduhannya tidak sama dengan yang dituduhkan, maka kembali kepada yang menuduh. Lalu sikap kita bagaimana? Kita tidak bersaksi atas seorang pun pasti surga atau pasti neraka, tidak boleh. Lalu bagaimana? Narju lis soleh. Kita berharap untuk orang soleh masuk surga. Wa nakhafu alaih. Dan kita khawatirkan masuk neraka kepada orang yang berbuat dosa. Wa nakhafu al-musi'il mutnik. Kita khawatir kepada orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan. Jadi kita khawatirkan mereka akan tertimpa dengan sesuatu yang buruk. Wa narju lahu rahmatallah. Dan kita berharap semoga mereka mendapatkan rahmat Allah sehingga dosanya diampuni. Ini sikap yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang beliau tulis ini. Kesimpulannya, kita tidak boleh bersaksi atas seorang pun pasti surga atau pasti neraka disebabkan amalnya. Bisa jadi saat ini istiqomah, di lain waktu lalai. Na'udzubillah. Bisa jadi saat ini lalai, di lain waktu istiqomah. Maka kita hanya berharap semoga orang yang soleh dimasukkan ke dalam surga, dan kita khawatir orang-orang yang berbuat dosa tidak punya kesempatan bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya dan memberikan ampunannya, mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Baik, jadi intinya bab surga neraka itu hanya Allah yang tahu. Bagi kita yang penting adalah istiqomah beramal soleh. Jadi bagi kita adalah istiqomah beramal soleh, pastikan bari'um minasyirki, terbebas dari kesyirikan. Karena ketika kita melakukan kesyirikan, termasuk penghalang masuk surga. Maka bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dulu para sahabat pun pernah punya keyakinan seperti itu. Suatu saat ada orang yang ikut dalam pertempuran di medan perang, lalu mati di medan perang. Para sahabat terkopoh-kopoh lari kepada Rasulullah. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Mereka berkata seperti itu. Tetapi Rasul menepisnya bahwa fulan tidak syahid. Rasul melihatnya di alam kuburnya terbakar oleh api, karena gamis yang ia kenakan adalah hasil ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi. Jadi tidak mesti kalau meninggal di medan perang lalu masuk surga, dan tidak mesti kalau meninggal di atas ranjang lalu masuk neraka. Karena surga dan neraka itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disebut dengan husnul khotimah itu prinsipnya adalah bari'um minasyirki, terbebas dari syirik. Meskipun mati di atas ranjang, kalau terbebas dari syirik maka bertauhid. Tetapi meskipun mati saat ibadah, tetapi kalau memuja selain Allah riya, maka harus mempertanggungjawabkan riyanya tersebut.
4: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
9: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu?
8: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ.
9: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
8: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ.
9: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
8: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
9: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
8: Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
9: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
8: Wa ma adraka ma hiyah.
9: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
8: Narun hamiyah.
9: Yaitu api yang sangat panas.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan podcast Baiti Jannati. Dan malam ini insya Allah kita akan membahas tentang tema suami sibuk, istri sibuk, keluarga siapa yang mengurus, insya Allah. Kemudian untuk pembahasan materi pada malam hari ini insya Allah kita ditemani oleh narasumber kita. Yang pertama ada Ustaz Abu Umair. Masya Allah, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
2: khair.
0: Alhamdulillah khair ya. Kemudian yang kedua ada Ustaz Faruk Sparwi. Masya Allah, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, cerah Ustaz ya malam ini. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, ya, alhamdulillah kita malam hari ini akan membahas tentang keluarga siapa yang mengurus ya ketika suami dan istri sama-sama sibuk. Hal ini tentu sekarang ya seperti sekarang ini ya suami dan istri banyak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Baik, mungkin langsung saja ya kepada Ustaz Faruk dan Ustaz Abu Umair nih, masya Allah. Ini terkait dengan suami istri yang sama-sama sibuk ini. Gimana nih Ustaz ya?
3: Sibuk apa ini Ustaz? Sibuk kerja apa sibuk?
0: Nah, di sini mungkin yang maksud adalah sibuk kerja.
3: Sibuk Ustaz. Kerja.
0: Nah, sibuk mencari nafkah ya. Mungkin nafkah. Dari suami sibuk mencari nafkah, kemudian yang istri juga ikut bantu mencari nafkah gitu. Mungkin jadi sibuknya bukan sibuk di rumah, tapi sibuk di luar ya. Nah, ini di dalam Islam nih bagaimana pandangan Islam untuk pembagian peran dan tanggung jawab terhadap keluarga ini Ustaz, terutama di zaman seperti sekarang ini ya, ketika suami dan istri sama-sama memiliki kesibukan.
2: Nah, tentu Ustaz Faruk.
0: Ustaz Faruk. Insyaallah. Betul Ustaz.
3: Pertanyaannya apa Ustaz?
0: Pandangan Islam tentang peran ya, pembagian peran tanggung jawab dalam keluarga ketika suami dan istri memiliki kesibukan ya, sama-sama memiliki kesibukan.
3: Maksudnya poinnya istri kerja gitu
0: ya? Ya betul Ustaz.
3: Kalau di Indonesia kerja itu terutama perempuan itu ya. Biasa Ustaz. Lumrah dan dianggap tidak ada cacat gitu kan. Tidak ada cacat ya. Dan kalau di Saudi juga sekarang sudah diperbolehkan perempuan untuk bekerja, ya menjaga toko atau kerjaan yang lain. Itu. Kalau kita ke Saudi, kita akan melihat penjaga-penjaga mall di toko yang ada di mall itu juga banyak dari perempuan saat sekarang. Yang dulu pernah tidak ada perempuan-perempuan yang kerja di mall. Nah, sekarang sudah mulai bermunculan. Ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin dari awal sampai sekarang mungkin banyak perempuan-perempuan yang kerja ya membantu perekonomian keluarga. Kalau kita melihat dari sejarah ada para sahabiyah yang juga kerja, gitu kan. Kerja membantu urusan ekonomi keluarganya. Ya. Tapi tentunya semuanya nanti kan kembali kepada nas, ya, kepada dalil, mana yang lebih utama dan mana yang afdal bagi seorang wanita. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya, boleh atau tidak, tentunya boleh, ya. Karena nggak ada larangan. Nggak ada dalil yang mengharamkan wanita untuk bekerja. Adanya hanya batasan-batasan seperti apa pekerjaannya, bagaimana adab seorang wanita nanti keluar. Nah itu satu yang yang dibahas. Adapun boleh atau tidak, insya Allah boleh. Ya. Seperti itu, Ustaz.
0: Insyaallah. Nah, Ustaz, kan ada tambahan dari Ustaz Abu Umar nih, berkaitan dengan apa? Yang suami istri memiliki kesibukan, ya, sama-sama memiliki kesibukan. Bagaimana pandangan Islam dalam apa memandang untuk pembagian peran di dalam keluarga ini, Ustaz?
2: Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Islam memandang tugas suami dan istri itu bahwa suami juga punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Artinya gini, suami istri secara ya hukum syariat tidak masalah untuk bekerja. Suami bekerja, istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga misalkan, ya tidak masalah. Selagi dalam artian berpegang dengan rambu-rambu syariat, ya, seperti itu. Tapi ada hal yang paling penting, sesibuk apapun bekerja, tapi ingat dengan tugas dan kewajiban utama. Artinya gini, seorang laki-laki dijadikan suami, dia posisi sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Jadi laki-laki pemimpin. Dan seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab, ya, dengan pendidikan anak-anaknya. Ya. Tapi walaupun seperti itu, tetap Islam menganjurkan mereka untuk kerjasama. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, sehingga selagi kewajiban mereka tidak terbengkalai, ya, pendidikan anak juga tidak terbengkalai, maka tidak masalah. Ya. Tapi kalau kemudian misalkan mereka sibuk dengan urusan dunia, kemudian anak tidak diperhatikan, kemudian hubungan mereka malah menjadikan semakin tidak harmonis, maka jelas yang seperti ini, ya, tidak dibolehkan, ya, secara aturan syariat. Nah, karena itu hanya sekedar istilahnya sarana, ya, bukan tujuan. Dan pada dasarnya memang yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Jadi kalau kemudian dua-duanya sibuk, yang padahal ya, secara hukum asal ada tugas utama yang harus mereka lebih prioritaskan, misalkan seperti itu. Nah, sehingga aku lihat sebagaimana tadi Ustaz Faruk sampaikan, ya tidak masalah, boleh, sedaki tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban utama seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Masya Allah, jazakallahu khairan. Terus berkaitan dengan kesibukan ini, Ustaz, ya mungkin tentu apa ini juga kalau suami istri sama-sama sibuk di luar mungkin, ya, tentu akan apa sedikit banyak menggerus keharmonisan keluarga ini, Ustaz. Nah, terus mungkin ada tanda-tanda, ya, kesibukan dunia itu mulai menggerus keharmonisan keluarga itu seperti apa, Ustaz, tanda-tandanya? Ya. Terus bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terlambat gitu, Ustaz, untuk mengatasi keharmonisan keluarga ini, Ustaz?
3: Oh, ya, Ustaz. Kesibukan suami dan istri di luar menjadikan keharmonisan keluarga itu berkurang, Ustaz, ya. Kalau dikatakan tidak harmonis juga kayaknya doktrinnya terlalu frontal, Ustaz, ya. Mungkin bisa mengurangi keharmonisan. Ya, gini, Ustaz, ya. Saya kira gini, Ustaz. Orang yang istrinya kerja, ya, di luar, suaminya juga kerja di luar, sama yang jadi belum bisa ditentukan gini, Ustaz. Keharmonisan, oh, istrinya kerja, suaminya kerja, oh, dia enggak harmonis. Juga enggak bisa dikatakan gitu, Ustaz.
0: Iya.
3: Begitu juga, oh, istrinya enggak kerja, suaminya doang yang kerja. Oh, dia bahagia. Belum tentu juga, Ustaz. Ya. Nah, belum tentu juga. Semuanya kan kembali kepada tugas masing-masing tadi, Ustaz. Ya. Jadi kalau seorang suami ternyata dibantu oleh istrinya dari sisi keuangannya, dan dia bisa manage dari sisi emosional istrinya, dia bisa menjaga pendidikan anak-anaknya, ya aslinya bisa juga berjalan, Ustaz. Hmm. Ya. Permasalahannya adalah ketika seorang suami sudah terpenuhi maishahnya, ya. Keluarga itu mungkin bisa dikatakan sogeh bandane, Ustaz. Duitnya banyak, Ustaz. Tapi ternyata istrinya masih bekerja. Bekerja yang mungkin dia menghabiskan waktunya di luar itu banyak. Misalnya kan kalau kerja 8 jam saja, suaminya sudah banyak uangnya. Dia kerja buat apa, Ustaz? Misalnya apapun yang dia inginkan terpenuhi oleh suaminya. Mau sedekah juga duitnya banyak, kan gitu. Mau ngasih orang tua juga ada, gitu. Dia mau kerja untuk apa uangnya, Ustaz? Kan gitu. Nah, ini kan menjadi problem yang seperti ini. Nah, kalau misalnya seorang suami kurang, istrinya kemudian pengin memberikan apa, membantu lah ya, membantu suaminya, nggak ada masalah, kan gitu. Dan ada sebuah kisah itu, seorang wanita, dia punya harta banyak, Ustaz. Karena dia bisa zakat, Ustaz. Orang yang bisa zakat kaya, kan, Ustaz, ya? Banyak uangnya. Banyak uangnya. Ya, suaminya itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Dia ini pengen memberikan zakat kepada suaminya. Nah, kalau saya zakat ke suami boleh enggak ini? Dapat pahala atau enggak ini? Ya udah, sali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah, datang ke rumahnya, ternyata Pak, di depan pintu sudah ada wanita dari Ansar. Kebutuhannya sama, hajatnya sama, mau tanya ke beliau tentang
1: hal yang sama.
3: Hal yang sama. Nah, ternyata di dalam itu sudah ada Bilal. Bilal. Nah, kemudian Zainab binti Muawiyah, tanyakan kepada Rasulullah tentang ini nih, ya, tentang ini, tolong titipkan, ini ada dua orang yang sama-sama hajatnya ini, ya. Kemudian ditanyakan, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, maka dia mendapatkan dua pahala, ya. Ajrul qorobah wa ajrul shodaqoh, yang pertama adalah pahala kekerabatan. Dan yang kedua pahala sodaka. Pahala sedekah, pahala sedekah. Nah, setelah itu pulang, pulang kemudian sedekah ke suaminya. Nah, karena dia itu seorang wanita yang punya, kalau sekarang mungkin panti asuhan, Zat. Panti asuhan. Apakah saya dapat pahala kalau saya itu sedekah kepada suami saya dan kepada anak-anak aitam fi hijri di rumahnya, kan itu. Artinya kalau sekarang Pak punya panti asuhan, kan itu ada. Punya panti asuhan bisa membiayai kehidupan mereka, kan gitu. Kalau sekarang kan panti asuhan yang punya woro-woro cari duit di luar ada. Ini dia punya sendiri ya, ada rumah yang memang dia punya
1: sendiri. Dari mungkin dari hasil usahanya gitu ya, dari hasil perniagaan gitu.
3: Ini kan wanita yang kaya jadi saat ini. Kemudian artinya dulu kan ada sosok-sosok wanita yang kaya dan suaminya pekerjaannya mungkin gajinya sedikit saja, gajinya sedikit. Sekarang kan banyak juga yang gajinya tidak memenuhi bulanannya sehingga istrinya juga ikut kerja. Ya. Tapi seorang wanita ketika sudah bekerja hendaknya tidak melalaikan tugas wajibnya. Jangan sampai tugas sunnahnya ini mengesampingkan tugas
1: yang wajib.
3: Wajibnya.
1: Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib.
3: Begitu juga suaminya juga harus pengertian, Ustaz. Sudah dibantu ya. Pengertian lah ya.
1: Gitu. Jangan semuanya dibebankan ke istri.
3: Misalnya apa namanya? Anaknya nangis di siang hari, pas jam-jamnya istrinya itu ada di kerja, tempat kerja. Pokoknya harus pulang, ya kan ya. Ya ketika siapa yang bisa kan gitu.
1: Masya Allah. Ya, mungkin tambahan dari Ustaz Abu Mer nih berkaitan dengan tanda-tanda kesibukan dunia yang mulai mengurangi apa menggerus keharmonisan keluarga nih, Ustaz.
2: Ya. Jadi kalau kita bicara tanda-tanda ya. Ketika kesibukan itu sudah mengurangi keharmonisan keluarga. Ya, mungkin bisa dilihat ketika mungkin mereka sudah sangat jarang ketemu mungkin. Karena ya sibuk tadi.
1: Yeah.
2: Nah, suami kerja, istri kerja, sehingga ketemunya sangat jarang. Nah, kemudian mungkin tanda yang lain, ketika anak lebih dekat dengan gadget daripada dengan orang tua. Ya, karena tadi mereka sibuk, jarang makan bersama. Ya. Kemudian ketika di rumah lebih mengedepankan emosional. Ya, karena tadi jarang ketemu seperti itu. Padahal semua itu termasuk bagian dari ibadah. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya. Agar kita selalu ingat bahwa berbicara dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, kumpul bareng, makan bareng, sholat berjamaah, itu bagian dari ibadah. Jadi jangan sampai kemudian kesibukan kita di luar hanya sekedar untuk mencari sedikit sesuap nasi, akhirnya melalaikan yang ini, yang itu padahal itu jauh lebih penting. Nah, itu yang diingatkan seperti itu. Nah, sehingga Nabi pun mengingatkan kepada kita, inna li ahlika alaika haqqan, bahwa keluargamu itu ya ada hak, ingat. Silakan ya, cari dunia, tidak masalah, tapi ingat ada hak. Istri punya hak, diri punya hak, anak-anak punya hak, seperti itu. Nah, sehingga untuk mengatasi hal ini sebelum terlambat, ya tadi, ketika kumpul dengan keluarga, usahakan jangan sering-sering main HP itu. Kumpul makan bareng tapi nggak lepas. Bentar telepon. Nah ini kan masalah nanti.
1: Yeah.
2: Nah, maka kemarin ketika pas perpisahan itu, kita itu lebih dekat dengan istri, dengan suami, dengan anak, atau dengan HP.
1: Yeah.
2: Ya, buktinya ketika pas bangun, mana lebih dicari lebih dulu? Ternyata ya HP kita memang itu terbukti.
1: Iya.
2: Bahkan baru bangun pun lihat, WA-nya.
1: Iya.
2: Nah itulah yang jadi penyakit kita. Nah, sehingga ya tadi ketika kumpul keluarga, kurangi main HP-nya itu. Kemudian coba hidupkan ibadah-ibadah rumahan.
1: Yeah.
2: Baca Quran, kemudian taklim, mungkin satu baca terjemahan, kemudian yang lain nyimak, seperti itu. Kemudian sholat-sholat sunnah, coba adakan jamaah malam, tahajud misalkan, sesekali tidak masalah berjamaah, seperti itu. Atau mungkin ya sesekali diajak makan bersama, itu ibadah. Makan bersama itu ibadah dengan keluarga, menyenangkan keluarga itu ibadah. Yang ini kadang-kadang kita nggak punya waktu. Kalau dengan rekan bisnis, jauh-jauh hari sudah dijadwal. Nanti di restoran A, makanannya pun sudah dipesan. Dan keluarga nggak pernah. Ya, makannya ya tahu tempe. Padahal dia cari uang itu tujuannya
1: untuk keluarga.
2: Ya. Tapi ternyata justru kadang-kadang menjadikan rumah tangga tidak harmonis. Maka perlu untuk dalam artian mungkin muhasabah ya seperti itu. Apa sih tujuan kita sebenarnya ketika bekerja seperti itu? Ya, kalau memang benar untuk membagikan mereka, ya sudah. Harus memang benar tujuan utama itu jangan terlupakan. Karena membagikan keluarga itu tidak hanya dengan uang. Tapi dengan kumpul bareng, melihat Masya Allah bagaimana keadaan anak-anak kita, istri kita. Dengan senyum saja itu sudah Masya Allah luar biasa. Apalagi kita orang tua misalkan lihat anak kita itu sudah bahagia. Makanya kita pun kadang-kadang seperti itu dengan orang tua kita, jangan sampai kemudian beranggapan orang tua kita sudah tua. Kita sudah tua. Sama sebenarnya, sama ketika kita dengan anak-anak kita seperti itu. Nah, maka kita pun yang sudah tua, kalau masih punya orang tua ya sesekali pulang, karena mereka juga kondisinya sama dengan kita, kangen dengan anak-anaknya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Masya Allah ini apa, kemudian kan tentu apa, dari kejadian-kejadian seperti tadi ya, seringkali kadang orang tua itu merasa kerja keras itu untuk keluarga ya. Tapi kadang justru anak-anak ini merasa kurang diperhatikan. Nah, karena kan tadi sama-sama ayahnya sibuk, ibunya sibuk gitu kan, sibuk cari uang gitu kan. Nah, karena anak-anak itu merasa kurang diperhatikan ya, sehingga anak biasanya mencari perhatian di luar gitu, atau mungkin lebih banyak bergaul dengan handphone gitu. Dan ketika main handphone ya chatting dengan media sosial gitu, akhirnya ada yang memperhatikan dari luar ya. Itu jadi jadi bencana lagi itu. Nah, kalau sebaiknya gimana ini Ustaz supaya bisa menyeimbangkan antara mencari nafkah dan juga memenuhi kebutuhan emosional keluarga gitu. Supaya keluarga tetap harmonis ini.
3: Ya, problem Ustaz menjadinya Ustaz ya. Kalau yang dibahas itu adalah masalah keuangan saja. Jadi anak kebutuhannya itu seakan-akan hanya uang. Gitu ya. Jadi rumah tangga kebutuhannya adalah uang. Ada uang, seakan-akan semua permasalahan itu beres. Gitu saja. Jadi seorang wanita keluar ini nih yang marak di masyarakat ini. Ya, suami keluar cari duit, istri keluar juga cari duit. Seakan-akan keluarga yang ada di rumah itu dipopoki duit, selesai urusannya. Nah, gitu saja. Ada sebuah rumah tangga kan, suaminya kerja jadi polisi, kemudian istrinya juga ternyata jadi polisi kan. Karena tugasnya itu jauh kan, terutama di Jakarta kan. Ya, kalau sudah mau berangkat jam 6 itu macetnya Masya Allah, kayak merayap itu Zat. Nah, jadi dia berangkatnya Zat setelah subuh, makannya sambil di jalan. Ya, kemudian istrinya juga berangkat setelah subuh bareng. Ya. Kemudian ketemu sama anaknya itu bisa setelah maghrib mulanya Zat. Ya, setelah maghrib. Jadi anaknya itu yang ngerawat itu babysitter membantunya. Pulang sekolah juga yang ngasih makan, yang ini dadah bungenya juga babysitter. Kadang bapaknya katanya pulang malam. Pulang malam sama Ustaz. Anaknya. Jadi anaknya cerita gini, kadang saya Ustaz tidur bangun nggak ketemu bapak saya, karena bapak saya terkadang berangkatnya setelah subuh.
1: Anaknya belum bangun.
3: Anaknya belum bangun. Sebelum subuh sudah berangkat Ustaz, karena perjalanan tugas dia itu jauh ya. Katanya pernah itu sampai tengah malam jam 12 baru pulang Ustaz. Jam 12 malam. Anaknya katanya baru tidur, ada ya. Problem ngurusi orang-orang ini apa sabu-sabu ya. Ya. Baru ngurusin orang yang mabuk-mabukan ya. Itu. Nah, anaknya kemudian setelah lulus SMP dipondokkan Ustaz. Ini solusinya gimana nih anak-anak saya ini saat ini? Nah, ya kalau biar ada yang menjaga dari pagi sampai paginya lagi ya, ya harus dipondokkan karena kalau ibunya suruh keluar dari kepolisian juga berat juga kan katanya, ya kan? Karena sekolahnya di tempat yang mahal juga Ustaz. Ya, karena mungkin dari sisi keuangan bapaknya ada, ibunya ada, ya udah anaknya ditempatkan yang mahal, yang bagus. Nah, pondok juga ditempatkan yang tempat yang mahal juga Ustaz.
1: Bergengsi.
3: Karena kan duitnya banyak kan itu. Nah, tapi setiap liburan itu hari atau malam Ahad itu Ustaz, pasti dia mengundang Ustaz untuk ngajarin anak-anaknya pas waktu anaknya SMP belum mondok. Nah, itu bagaimana caranya agar anak saya itu pendidikan agamanya juga dapat, kemudian umumnya di sekolah juga dapat. Karena kita sudah mau keluar dari kepolisian juga. Ini apa namanya? Wah, ini duit gede ya ini kan gitu Ustaz ya. Masyaallah. Ya. Enggak mau keluar ibunya itu. Ya udah terus bagaimana caranya agar mereka dapat pendidikan yang baik, kita juga bisa memberikan nafkah kepada mereka. Gitu. Jadi mereka juga berusaha saat mencari alternatif-alternatif untuk pendidikan anaknya. Jadi antaranya tadi pas ada apa namanya malam Ahad itu ada pembelajaran untuk ibunya, pembelajaran untuk bapaknya juga saat ngaji. Nah, ngaji. Itu anaknya juga kalau anaknya sering saat bahkan dia mendatangkan guru-guru ngaji di hari-hari aktifnya.
1: Hari aktifnya.
3: Hari-hari Senin sampai.

0: ibu di rumah itu, sosok ibu itu ada saja, kehangatan ya, anak ya, yang mereka itu butuh kasih sayang anak, butuh kasih sayang orang tuanya, ibunya kan itu. Ini itu yang terbaik ya, sistem yang dibangun dalam Islam, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik.
1: Itu saat. Jadi ibu itu lebih baik di rumah.
0: Lebih ya? Baik di rumah. Nah, lebih baik di rumah.
1: Masalah nanti apa rezeki yang apa yang tadinya mungkin dari ada penghasilan dari istri apa nanti Allah ganti saja.
0: Allah akan menggantinya.
1: Terkadang itu yang
0: agak berat.
1: Agak berat ya. Bagi sebagian orang.
0: Terkadang yang sudah mengaji sunnah ke majelis-majelis juga
1: masih seperti itu
0: saat.
1: Berarti masih belum yakin dengan tauhidnya, berarti masih perlu diperkuat ya.
0: Kalau ada saudara ini perempuan ini saat ini biasa cekelan duit, orang kan cekelan duit susah jadi biasanya dia itu kerja kemudian dapat gaji
1: uang sendiri.
0: Nah, dia mau disuruh resign kan. Wah, nanti gimana ya, nggak dapat uang gitu kan bulanan gitu. Ya. Berat
1: saja.
0: Biasanya cekalan duit saja.
1: Ya, mungkin tambahan dari saudara Bumer ini saat. Untuk kasus seperti ini gimana saat?
2: Gimana?
1: Diulang, coba. Apa, menyeimbangkan antara mencari nafkah apa dengan memenuhi kebutuhan emosional keluarga.
2: Nah. Ya, jadi kebutuhan keluarga itu tidak hanya materi,
1: tidak hanya uang saja,
2: tidak hanya uang. Nah, sehingga yang perlu untuk artinya setiap kita itu untuk kembali benar-benar mengintrospeksi diri. Jadi tujuan kita mencari uang itu untuk apa dulu itu? Untuk kebahagiaan dirinya atau keluarganya. Kalau untuk bareng-bareng, ya maka setiap orang harus paham bahwa keluarga kita itu tidak hanya butuh uang, tapi butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh pendidikan itu penting. Dan pendidikan juga penting. Anfusakum kum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Itu pendidikan. Ya. Jadi kalau misalkan tadi suami istri sibuk misalkan di luar, maka ingat di awal tadi kita sampaikan hukum asal nggak masalah, tapi ingat tujuan utama itu jangan dilalaikan. Pendidikan jadi lalaikan, kasih sayang, perhatian anak-anak jadi lupakan. Kalau memang kita benar-benar cari uang untuk membahagiakan keluarga kita seperti itu, apalagi kalau kita kembali ke masalah takdir, bahwa rezeki itu sudah Allah catat. Kenapa kita kemudian ketakutan seperti itu? Ya. Nah, sehingga perhatian dengan keluarga kita itu jauh lebih utama daripada tadi diberikan dalam artian nafkah lahiriah saja seperti itu. Nah, sehingga gini, kalau kita bicara sibuk tadi, suami istri sibuk. Pertanyaan gini, siapa sih yang lebih sibuk antara kita dengan Rasul? Rasul itu bukan hanya pemimpin negara, beliau itu pemimpin dunia. Pekerjaannya lebih
1: banyak.
2: Tapi kalau kita bicara tahajud, Nabi tahajud. Bicara itikaf, Nabi itikaf. Bicara Nabi membantu istrinya, membantu istrinya. Bahkan Aisyah mengatakan, karena yakunu fimi nati ahli. Nabi itu kalau di rumah bantu-bantu istrinya. Ini adalah orang sibuk cari dunia. Ya tadi berangkat sore, pulang malam, buru-buru nyapu di rumah. Memimpin juga tidak. Bicara tentang kekayaan, enggak sekaya Nabi.
1: Ya.
2: Gaji paling berapa? Tapi korban anak. Ini gimana? Kalau ditanya, saya demi anak. Biar anak pendidikannya kedepannya terjamin, sukses. Ya gimana? Menginginkan anak sukses tetapi mereka butuh berarti ya, jadi urus, itu kan masalah. Nah, sehingga ya bagi para orang tua untuk coba berpikir ulang lagi, apa sih tujuannya seperti itu? Ya. Sehingga ketika Nabi mengatakan orang yang paling baik itu, ya adalah orang yang paling baik dalam keluarganya,

0: ya, seorang suami ataupun seorang ayah ataupun ibu yang sibuk di rumah, coba berusaha untuk mengerti apa sih yang diinginkan oleh anak-anak kita. Perhatian tentu lebih sangat mereka dambakan seperti itu. Ya kalau seandainya misalkan pilihannya tadi ya tidak mungkin untuk tetap di rumah sehingga pilihan akhirnya di pondok, ya tidak masalah. Tetapi tetap orang tua harus punya waktu untuk menyempatkan berkunjung. Dan kemudian pasrah total dengan pondok itu juga kurang baik seperti itu. Ya. Al-kulihan setiap kita harus tadi memikirkan ya, apa sih tujuan kita ketika berusaha, kalau memang kebaikan untuk anak-anak kita, ya mari harus kita luangkan waktu bersama dengan mereka seperti itu. Wallahu ta'ala
1: alam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Zad atas penjelasannya. Ini kita masuk ke pertanyaan dari pendengar nih Ustaz. Ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Pertama, assalamualaikum Ustaz. Saya dan istri sama-sama bekerja, berangkat pagi, pulang sore, bahkan kadang malam. Secara ekonomi alhamdulillah kebutuhan keluarga tercukupi. Namun akhir-akhir ini saya merasa anak lebih dekat dengan pengasuh atau neneknya daripada dengan kami. Ketika anak punya masalah, dia justru bercerita kepada orang lain. Apakah ini tanda kami lalai dalam mengurus keluarga? Monggo, Ustaz.
2: Anak
1: lebih dekat dengan pengasuhnya atau neneknya. Ya, karena bapak sama ibunya pergi pagi, pulang sore, kadang malam. Ya.
2: Nah, ini efek dari kesibukan orang tua di luar saja. Ya. Ini. Mungkin kita sampaikan ulang bahwa keluarnya seorang wanita itu karena hajah saja. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan tentang waqarna fi buyutikunna e ilzamna wala tahrusna illa li ghairi hajah. Itu saja maksudnya. Jadi berdiamlah di rumah dan jangan keluar, kata beliau. Illa li ghairi illa lil hajah. Kecuali karena ada hajat. Hajatnya, kalau nggak ada hajat, ya, jangan keluar kan itu. Kalau ini hajatnya, okay, uang, ya, uang demi kebutuhan rumah tangga. Nah, ini, tapi ini kan kebutuhan bukan kewajiban dia, kewajiban seorang laki-laki. Kewajiban dia adalah mendidik ra'iyatun fi baitiha. Dia bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya, waladihi dan anak suaminya, ya, dia bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya dan juga anaknya. Nah sekarang kalau anaknya ini terbengkalai atau urusan pendidikan ini tidak terurus, ya maka hendaknya dia juga mulai memperhatikan pendidikan anaknya. Jangan sampai anak ini nanti akan menjadi bumerang buat dirinya. Loh, ini kan tanggung jawab saya. Kok sekarang artinya dia mengabaikan dan mendolimi pendidikan anak-anaknya. Jadi intinya ketika sudah terasa seperti itu, ya maka kembali kepada fitrahnya. Anak itu butuh kedekatan orang tua, ya. Yang ngasih makan pembantu dengan ibu itu beda, Ustaz.
1: Betul. Ya.
2: Disikap bapak ini, disikap orang lain itu beda. Iya. Nah, tidur sama ibunya dengan tidur sama pembantu itu beda. Bahkan kalau ibunya pergi, Ustaz, seorang anak itu akan sering tanya, kapan ibu? Beda kalau yang keluar itu suami, Zat. Bapak beli apa? Tapi kalau yang itu pulang, itu yang dipertanyakan. Jadi bukan yang apa yang dibawa ketika seorang ibu itu pergi. Nah, tapi kalau bapaknya yang keluar dari rumah, pas pulang itu Abi pulang
1: bawa apa?
2: Bawa apa? Beli apa?
1: Iya.
2: Nah, ini fitrahnya anak-anak, Ustaz. Jadi kedekatan dengan ibu itu sangat diperlukan. Yaitu anak ketika terjadi sesuatu di sekolah atau bermain, itu pengen cerita sama ibunya. Ngomong ke ibunya, oh ini tadi gini, ini sama teman saya gini, gini, gini. Ya, itu sama ibunya biasanya. Nah, ketika nggak ada, ya udah ceritanya jadi sama pembantu. Dan cerita dengan pembantu itu beda.
1: Beda saja.
2: Berbeda. Karena hatinya seorang ibu itu memang dekatnya dengan anak itu sangat kuat, Zat.
1: Sangat kuat, ya,
2: Nah, sekarang kalau sama bapaknya, ya paling ayo jalan-jalan, Abi ayo jalan-jalan, naik motor kapan, gitu. Beliin ini, beliin itu. Ya, jadi ketika sudah terjadi seperti ini, maka introspeksi diri. Mungkin karena tidak ada kedekatan dengan ibunya. Waktunya sudah tercurah di luar semuanya. Jadi pulang dalam kondisi lelah, ya, sampai rumah ketika anak mau curhat, ibunya sudah capek, udah. Selesai dari itu satu.
1: Ya mungkin ada tambahan dari Ustaz Abu Umar nih, kalau misalnya seperti ini, apakah ini tanda orang tua lalai dalam mengurus keluarga?
0: Iya, jadi kalau ada tanda-tanda anak sudah tidak menjadikan orang tuanya sebagai tempat untuk mencari ketenangan, justru mencari tempat yang lain. Ini ada indikasi-indikasi seperti itu. Berarti mungkin saja selama ini hubungan mereka, atau hubungan ibu dengan anaknya ataupun ayah dengan anaknya, kurang dekat seperti itu. Dan mungkin tadi faktor karena sibuknya tadi di luar. Makanya gini, ketika orang tua memang harus seperti itu, tetap bekerja, maka di rumah harus menyempatkan waktu. Kan waktu 24 jam. Bekerja ya mungkin 7 jam lah. Sehingga ketika di rumah, kalau memang sudah memutuskan seperti itu, harus ada konsekuensi. Berarti waktu di rumah itu harus fokus dengan anak-anak. Sudah urusan di kantor, urusan di kerjaan sudah buang. Jangan kemudian urusan kantor dibawa di rumah, ini jadi masalah nanti. Karena waktu sudah sangat sedikit untuk keluarga. Nah, sehingga tadi kewajiban untuk mendidik, memperhatikan anak, walaupun mungkin dalam waktu yang singkat, tapi kalau itu dalam artian benar-benar dipraktikkan, dijalankan, ini akan tadi bisa mungkin menjadikan anak dengan orang tua dekat. Contoh misalkan sholat, disuruh anak-anak sholat, habis sholat mungkin sedikit kasih nasihat. Kalau semua ini dipraktikkan sebenarnya bisa. Nah, cuma yang jadi masalah tadi, orang tua berpikir ketika sudah mencari dunia, sudah dapat uang, sudah selesai. Urusan memperhatikan anak, mendidik anak, ngajari baca Quran, sudah diserahkan kepada yang lain.
1: Pada sekolah ya.
0: Nah itu jadi masalah. Nah, sudah waktunya banyak di luar, di rumah, kadang sibuk dengan gadget tadi. Gak pernah nyuruh anaknya untuk sholat, gak pernah ngajari adab dengan orang tua seperti ini. Ini kan kadang-kadang yang terjadi pada kebanyakan orang. Sehingga kalau sudah seperti itu dan harus memilih, misalkan tetap di luar atau tetap di rumah tapi fokus dengan keluarga, kalau dua-duanya bekerja, tadi mungkin ibu harus mengalah. Kenapa? Pendidikan tugasnya, kewajibannya. Dan sampai kemudian lalai. Kalau lalai, ingat, itu adalah akhlak buruk dengan anak-anak kita. Jadi cukup ketika orang tua melalaikan pendidikan anaknya, maka jangan salah ketika kemudian anak-anak kita tidak berbakti, membangkang. Ya tadi sudah dimulai dari orang tuanya seperti itu. Sehingga kalau memang harus seperti itu, ya harus milih. Kalau tetap milih, tetap bekerja, ya harus punya waktu. Di sisa waktu itu curahkan perhatiannya untuk mereka, kemudian tetap berusaha untuk mendidik walaupun sedikit. Jangan kemudian semua diabaikan. Kalau diabaikan ya sudah. Yang terjadi tadi, anak tidak lagi mencari tidak bisa mendapatkan ketenangan dari orang tuanya, justru sebaliknya dengan pembantunya dan mungkin neneknya seperti itu.
1: Kalau neneknya mungkin
0: masih mending. Kalau dengan orang lain itu masalah.
1: Pembantu itu kan udah masalah ya, sedih. Karena kalau misalnya dengan pembantu, kalau dia laki-laki dengan pengasuhnya perempuan, Kalau dia berbalik kan
0: itu masalah.
1: Itu masalah itu.
0: Kadang curhat hal-hal yang kadang-kadang sensitif. Iya. Justru dengan orang lain itu masalah.
1: Apalagi banyak sekarang yang pengasuh-pengasuh itu masih muda-muda, ya. Hmm. Ya, selain nggak beda jauh dengan pak anaknya, itu jadi masalah juga. Zat, ini yang apa pertanyaan berikutnya, Zat. Anak kadang sebagai suami merasa sudah lelah bekerja untuk keluarga, istri juga merasa sudah lelah dengan pekerjaan rumah tangga. Kami saling merasa paling banyak berkorban. Bagaimana cara menghilangkan perasaan aku paling capek dalam rumah tangga, ya Ustaz?
2: Insyaallah. Paling capek?
1: Ya, kadang merasa yang si suami merasa aku sudah. Ini paling capek nih karena harus cari nafkah di luar. Mm-hmm. Sedangkan istri juga merasa paling capek di rumah, gitu Ustaz. Yeah. Karena di rumah pekerjaan nggak berhenti. Mm.
2: Gitu. Nah, istrinya padahal di rumah nih.
1: Istrinya padahal di rumah ini.
2: Gitu. Tapi sama-sama merasa capek.
1: Iya, gitu. Tapi sama-sama merasa capek gitu kan. Ini mungkin masalah pengertian ini kayaknya.
2: Iya. Iya. Ini masalah saling menghargai ya, antara suami dan istri ini saat ya. Jadi bagaimanapun bentuknya, intinya seorang suami jangan merasa merasa paling
1: capek, paling berkorban,
2: terhadap keluarganya. Ya, walaupun seorang laki-laki itu adalah kowam, pemimpin, tapi pemimpin di sini kan yang bisa, artinya di sini memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada anak. Ini penjelasan para ulama. Jadi tidak semena-mena kemudian dia seperti bawahan dan atasan yang hanya tugasnya itu karena uang. Gitu, Zat. Kalau pembantu sama majikan kan karena uang, Zat. Yeah. Dia berbuat baik karena uang. Nah, kalau di sini kan tidak hanya sebatas uang saja. Hmm. Ya. Suami istri itu dikasih mahar banyak, setelah itu di semena-mena diperlakukan juga enggak boleh.
1: Enggak boleh juga sih.
2: Iya. Walaupun di sini di antara kelebihan laki-laki kan memberikan infak, memberikan nafkah kepada seorang wanita. Tapi dengan adanya nafkah itu dia tidak boleh semena-mena kan itu. Wah, kamu kan sudah saya kasih nafkah ini. Nah, kemudian dia berbuat semena-mena, ini juga enggak boleh. Artinya suami dan istri ini saling membutuhkan, ya, saling bekerja sama. Lelah di rumah juga lelah, di luar juga lelah. Bahkan orang yang tidur pun juga lelah, betul. Capek, bosan, gitu kan. Lelah juga, tidur terus. Orang yang nggak punya kerjaan juga lelah. Kan. Intinya manusia itu memang diciptakan untuk berlelah-lelah, gitu.
1: Berkeluh kesah.
2: Jadi di sana lelah, di sini lelah. Ya memang seperti itu, tapi ala kulli hal semuanya adalah sunnatullah, ya. Dan intinya adalah kesuksesan itu bukan pada harta, ya. Bukan pada harta. Jadi kesuksesan seorang wanita, seorang ibu itu bukan pada banyaknya harta yang dia peroleh. Oh, saya dapat uang banyak ini. Kerja di sana dapat sekian, itu bukan kesuksesan. Tapi kesuksesannya apa? Keutuhan keluarga, kehangatan keluarga, saling mencintai suami istri, suksesnya seorang pemimpin dan bawahan, itu adalah kesuksesan anak itu ya. Kesuksesan anak, ya, kesolehan anak. Jadi hartanya banyak, anak beradul, itu enggak sukses juga ya. Enggak, jadi kesuksesan seorang ibu itu bukan terletak pada banyaknya harta, tapi ya ini solehnya, berhasilnya putra putrinya itu sih, ya, utuhnya keluarga, masyaallah, itu yang menjadi inti utama dari bangunan sebuah keluarga, Ustaz.
1: Masyaallah. Mungkin tambahan dari Ustaz Abu Umair nih, bagaimana cara menghilangkan perasaan aku yang paling capek dalam rumah tangga ini,
0: Ustaz? Ya, sebenarnya jawabannya gampang. Perlu untuk sadar. Selama ini orang ini dia nggak sadar. Kenapa? Karena gini, ketika seseorang mencari nafkah, atau seorang ibu dia mendidik anak-anaknya, maka perlu disadari itu adalah ibadah, ibadah kepada Allah. Sehingga kalau kemudian ibadah itu mengharap tadi panasan dari makhluk, ya tadi capek, mendidik anak lelah. Makanya diantara resepnya itu, ketika ibadah atau ketika mendidik anak, ketika mencari nafkah, tidak lelah, ikhlas karena Allah, niatkan karena Allah, kemudian berharap pahala lah dari Allah. Karena kalau tadi berharap ya kebaikan dari orang yang kita istilahnya kasihi, itu kadang didapat kadang tidak, sehingga akhirnya kecewa tadi, sudah lelah seperti ini, ternyata di rumah mereka sibuk, tidak membalas dengan apa namanya sesuatu yang kita harapkan, itu jadi masalah seperti itu. Sehingga hal yang perlu untuk disadari juga gini, segala ibadah apapun yang kita kerjakan, ingat manfaatnya itu hakikatnya kembali kepada kita, kembali kepada kita. Sholat, didik anak, itu kepada kita. Karena ketika kita mengabaikan, kita akan disiksa, kita akan ditanya oleh Allah. Sehingga ketika kita berbuat baik dengan anak-anak kita, memberikan nafkah, istri juga mendidik anak-anak, anak-anaknya misalkan, itu hakikatnya dia sedang berbuat baik dengan dirinya. Sehingga kalau dia sadar dirinya itu hakikatnya sedang berbuat baik, akan maksimal nanti. Sholat juga maksimal, sedekah juga maksimal, didik anak juga maksimal, mencari nafkah juga maksimal. Kenapa? Hakikatnya dia sedang berbuat baik terhadap dirinya. Karena kalau dia abaikan, dia kan disiksa. Ini yang kadang-kadang orang gak sadar. Seolah-olah ketika dia berbuat baik dengan istrinya, mencari nafkah untuk anak-anaknya, kebaikan untuk mereka, enggak. Hakikatnya kebaikan itu diri sendiri, seperti itu. Ya, sehingga ya tadi berbaik niat karena Allah, kalau itu kewajiban yang Allah wajibkan untuk dirinya. Ya, perkara kemudian ternyata mungkin yang kita berikan kebaikan tidak membalas, sudah serahkan pada Allah, selesai. Sehingga tidak akan kecewa. Nah, itu diantara salah satu resepnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Masya Allah, alam Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, atas jawaban-jawabannya. Ya, alhamdulillah Ustaz, ini sudah berada di kita sudah sampai di pukul 21 ini Ustaz, ya. Sudah di akhir ya. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Faruk dan Ustaz Abu Umair ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada ya, alhamdulillah kita sudah berada di akhir ya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau berdua menjadi tambahan ilmu untuk kita ya, terutama untuk para orang tua ya, yang saat ini sama-sama bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga ya. Dan ya tentunya semua kita ingin mendapatkan penghidupan yang layak ya. Tapi tentu juga harus perhatikan batasan-batasan syariat ya. Jangan sampai kita melanggar syariat ya. Tentu seperti yang tadi disampaikan oleh para pemateri ya, bahwa untuk seorang wanita adalah terbaiknya adalah di rumah ya. Adapun masalah nanti nafkah, insya Allah nanti Allah akan berikan yang lebih baik ya. Baik ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini ya. Semoga Allah ampuni dosa kita dan Allah jadikan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti ya. Kami dari segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan kekhilafan ya. Kami akhiri dengan doa pertemuan majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah alam kulli hal. Saya dan suami sedang diuji dengan harta, di mana kami masih harus tinggal di rumah orang tua kami secara bergantian, mengejar rezeki untuk membayar sekolah anak dan lainnya. Hal ini membuat suami saya cukup tertekan, sehingga hampir 24 jam suami memegang HP untuk mengejar operasional usaha, mengejar operasional usaha kami, dan seringkali suami saya bermuka masam di depan saya dan anak-anak kami. Mungkin karena beban yang sedang dipikirkan olehnya. Saya juga merasa suami menjadi lebih dingin pada kami, termasuk dingin kepada orang tuanya. Pernah saya bantu untuk memberikan solusi, namun suami terkesan tidak mau diberi solusi oleh saya. Mungkin saya sebagai istri juga masih banyak kekurangan. Mohon nasihatnya untuk saya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan?
3: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara apa yang harus dilakukan, yang pertama engkau banyak berdoa buat suamimu. Doakan suamimu, semoga dimudahkan urusannya, semoga dikasih hidayah dan petunjuk sama Allah SWT. Lalu engkau kalau bisa bikin doa juga, tuliskan doa buat suami. Doa yang diajarkan Nabi SAW, yang sering beliau bacakan untuk para sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Doa itu cukup panjang ya, nanti bisa dicari doa itu. Allah maksim lana min khasyiatika, ya Allah bagikan untuk kami rasa takut kepadamu yang itu menghalangi kami dan berbuat maksiat kepadamu. Kemudian nanti ada doa, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami, sebagai puncak dari ilmu kami. Kemudian juga ada doa, ada bacaan dalam doa tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dini. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jadi ketika seorang ambisinya dunia, kalau dikatakan iya dia punya masalah ini dan itu, tapi kalau ambisinya dia akhirat, dia tenang menghadapinya. Tapi kalau ambisinya dunia, tadi sampai 24 jam pegang handphone ya. Dan sang istri mungkin udah berusaha untuk ngasih nasihat, ngasih solusi, tapi suami

0: mungkin nggak mau, ya udah, engkau sudah berusaha, ya. Engkau perbanyak istighfar, karena pintu rezeki itu bukan hanya bekerja, bukan yang berupaya, karena rezeki itu ada dua, ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Boleh jadi dengan kita beristighfar, kita mohon ampun sama Allah, kita bertawakal kepada Allah, rezeki itu datang. Jadi ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Mungkin itu yang bisa engkau lakukan buat suamimu, kemudian engkau berikan pelayanan yang lebih buat suamimu untuk menghibur dia. Jangan sampai engkau tambah jadi beban lagi buat dia. Urusan anak-anak, urusan mana, engkau benar-benar persiapkan sehingga ketika suami datang, ya, suami itu merasakan kenyamanan di rumah. Engkau tidak tanya yang macam-macam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia marah, emosi, jangan kau tanyakan. Tapi mungkin engkau tanyakan apa yang bisa engkau lakukan untuk dirinya. Tanyakan apa yang bisa aku lakukan, kepingin apa, ini itu. Berikan pelayanan yang maksimal yang bisa engkau lakukan buat dia. Dan tadi, carilah rezeki dengan jalan-jalan yang lain. Selain jalan usaha, bertawakal, beristighfar, bertakwa, bersedekah, silaturahim. Ada banyak pintu-pintu rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Sombong kepada orang yang sombong. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi, secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya, sehingga ini takabur yang terpuji. Seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya, atau orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Kata Yahya bin Mu'ad, takabur dengan orang yang takabur dengan hartanya di hadapanmu adalah bentuk tawadhu, barikoh mahmudiyah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Pagi tadi saya mengalami ketidaknyamanan di dada kiri saya. Jantung berdetak lebih kencang dan merasakan perasaan tidak enak seperti ketakutan. Saat ini kondisi tidak nyaman di dada kiri sudah membaik dan kembali normal. Namun rasa takut saya masih tetap ada. Apakah ini hanya serangan panik saja atau serangan jantung dengan gejala yang minim? Silakan, Bib.
4: Baik, itu bukan serangan jantung. Ini asam lambung sebenarnya, Bu.
3: Asam lambung.
4: Ya, asam lambung ini. Kalau jantung, seperti kami sampaikan kemarin, itu langsung berimbas ke keseimbangan atau kesadarannya. Jantung berdegup kencang, rasa sendi luar biasa, terus pandangan hilang atau kuning semua, pingsan. Nah, itu jantung. Tapi kalau ada kecemasan, itu karena kekhawatiran jenengan pola pikirnya saja. Satu, kedua, kelas senit-senitnya tadi yang meyakini jantung akhirnya jadi ketakutan tadi, jadi kecemasan tadi. Iya, itu asam lambung. Jadi saran saya konsumsi minuman bisa menurunkan asam lambung. Minimal jeruk nipis lah, jeruk nipis hangat, kasih garam sedikit, kasih madu. Kalau bisa sih air hangat 1 gelas, madunya 2 sendok makan, jeruk nipisnya 1/4 dulu. Kalau misalnya belum pernah atau belum terbiasa. Jeruk nipis itu sifatnya basa, jadi bisa digunakan untuk ikhtiar untuk menurunkan asam lambung. Sifat asam ketemu basa netral kan itu. Jadi minimal 1/4 atau setengah atau semampunya. Baru kasih garam, biasanya kasih garam gimana atau garam dapur boleh, seujung sendok teh minum untuk menetralkan asam lambungnya. Jadi insya Allah ini asam lambung mungkin bukan serangan jantung. Walaupun ketika nanti di ekokardiografi memang terjadi variabel jantung, di mana nanti sandi rumputnya berat sebelah atau tinggi sebelah dan sering berubah-ubah sistol dan distolnya. Cuma di sini masalahnya dari kecemasan sehingga detak jantung yang nggak stabil tadi. Faktor penyebabnya asam lambung.
3: Kalau itu bangun tidur langsung apa bangunnya langsung
4: dudukan,
3: langsung itu berdiri langsung gitu, itu kurang baik apa benar?
4: Iya,
3: harus betul. Duduk dulu gitu.
4: Iya, duduk dulu lah. Jadi kalau langsung
3: ada bangun, yang kasus kayak gitu tuh langsung bangun pingsan gitu.
4: Betul. Jadi gini, gitu. Untuk orang-orang yang dia sistem sarafnya lemah, iya, sistem sarafnya lemah, sistem sirkulasi darahnya lemah, pingsan. Karena jantung itu kebebanan, jantung itu punya kapan nanti kita bahas lah. Jantung itu punya sifat-sifat karakter yang dia ini apa ya? Langsung kena beban berat dia langsung ngedrop.
3: Langsung ngedrop.
4: Iya, dan ngedropnya ini langsung mengurangi nutrisi darah ke otak, akhirnya pingsan. Di satu sisi sarafnya memang bermasalah, sarafnya memang dia memang ada masalah, gampang pingsan. Kalau bahasanya orangnya gampang pingsan. Makanya ketika dia dek bangun lah pingsan lah.
3: Ada yang ngangkat berat langsung
4: pingsan.
3: Pingsan
4: ya,
3: gitu ya.
4: Iya, contohnya seperti itu lah. Jadi
3: itu penyakit jantung apa saraf berarti di
4: jantungnya lemah, sarafnya lemah. Jadi keduanya juga bermasalah.
3: Bisa di treatment tapi ya.
4: Alhamdulillah bisa.
3: Iya.
4: Atau mungkin seperti gejala epilepsi, belum pernah epilepsi terus epilepsi sekali nih kayak gitu, sering ya temu kasus pasien seperti itu. Dari kecil itu sehat saja, cuman ketika di umur 20 tahun, 25 tahun atau epilepsi, nah itu segera dikejar.
3: Iya.
4: Ketika 3 bulan 6 bulan pertama segera dikejar. Karena kalau tidak segera dikejar nanti jadi fatal itu. Kalau sudah fatal ya berat. Kadang kami juga tidak bisa melakukan banyak hal, tetap kombinasi pengobatan medis dan pengobatan holistik.
3: Iya. Jazakallah khair atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi Bu Anita dan kita semua yang menyimak

0: Apakah Anda?
1: Apa hukum membaca basmalah di dalam kamar mandi ketika kita hendak berwudu? Yang pertama, apabila Bapak dalam posisi sudah siap untuk berwudu, dalam posisi berpakaian yang lengkap, ya, artinya tidak membuka aurat, kemudian kita ingin berwudu di dalam kamar mandi, maka bismillahnya bisa dibaca sebelum masuk kamar mandi. Anda baca bismillah, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Insyaallah seperti ini tidak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah berada di dalam kamar mandi, lalu kita belum sempat keluar, kemudian kita berwudu. Misalnya selesai mandi atau selesai buang air, kemudian sekaligus berwudu. Apa yang harus kita lakukan? Saya kutipkan keterangan An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Qala An-Nawawi rahimahullah fi kitabi Al-Adhkar. Beliau mengatakan, yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il haja. Makruh untuk berzikir atau bicara ketika sedang buang hajat. Baik buang hajat dilakukan di luar maupun di dalam bangunan. Wasawa'un fi dzalika, dan hukum ini berlaku untuk semua zikir ucapan manusia, illa kalamat darurah, kecuali ucapan yang statusnya darurat. Misalnya ada orang yang mau kecemplung sungai, lalu kita sedang buang hajat, pak, awas pak, kecemplung sungai, stop. Nah, orangnya buta misalnya, padahal kita sedang buang air di pinggir sungai. Dulu kan banyak ya orang buang air di pinggir sungai, sekarang mungkin jarang. Nah, kecuali dalam posisi darurat. Kalau darurat, silahkan berbicara. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian ulama kami yaitu Syafi'iyah mengatakan, apabila ada orang yang bersin saat dia buang hajat, la yahmadullah, maka dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wala yushmit atisan, dan dia tidak dianjurkan untuk mendoakan orang yang sedang bersin. Anda buang air di dalam toilet, kemudian di luar ada orang bersin. Selesai bersin, dia membaca alhamdulillah. Boleh enggak kita dalam toilet mengucapkan yarhamukallah di dalam toilet? Enggak boleh. Dan tidak boleh menjawab salam dan tidak menjawab muadzin. Wa yakunu al-musallim muqassiran la yastahiqqu jawaban. Dan kalau orang itu tahu bahwasanya kita sedang buang air lalu dikasih salam, ini jarak namanya, sengaja memberi salam kepada orang yang sedang buang air. Kata beliau, yang ngasih salam ini mukosir, dia melakukan kesalahan, maka tidak perlu dijawab. Dan berbicara dalam semua hal ini statusnya makruh, namun tidak sampai haram. Apabila bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah di dalam hati, bersin lalu mengucapkan alhamdulillah dalam hati, walam yuharrik, dan dia tidak menggerakkan lisannya, kata beliau, fala ba'sa bihi, enggak jadi masalah. Wa kadza yaf'alu halal jima', demikian pula yang bisa dilakukan ketika orang hubungan badan. Hubungan badan kok lali baca basmalah? Ya. Maka bacanya, karena ini sudah kejadiannya sudah berlangsung, maka bacanya di dalam hati.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ini dalam tulang, ya. Makanya kalau kata kadang ada orang yang sering kena anemia, masalah pada darah, produksi pada tulang ini bermasalah. Juga diantara manfaatnya tulang adalah takhzin. Diantara manfaat tulang adalah takhzin, yaitu apa? Untuk menyimpan seperti kalsium, fosfor, ya, di dalam tulang. Yang nanti suatu saat juga dibutuhkan oleh janin pada kaum wanita ketika sedang hamil. Kemudian berkata Imam Suyuti rahimahullah, wa akhraja Abu Nu'aim an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaba ibnu Adam rukiba ibnu Adam ala 360 mafsalan, ya, rijaluhu thiqat, perawinya thiqat. Coba antum lihat, kalau antum membaca kitab-kitab para ulama, ya, seringnya mereka hanya menyebutkan apa, perawi, kadang langsung sahabatnya mu'allaq, kadang langsung disebutkan hadisnya. Menunjukkan apa? Para ulama tidak membutuhkan syarat panjang. Ulama di masa silam, mereka kalau menulis kitab, mereka kalau mengajarkan, mendakwahkan sesuatu, gak banyak bicara, cukup sebutin hadis, sudah. Kalau dari tulisan bisa dipahami, kalau dari para hadirin sudah paham. Perlu menceritakan banyak hal. Dalam hadis ini kita bisa ambil faedah dari kata ini, dari huruf ini. Kemudian ketika huruf jar mendahului dari fi'ilnya misalkan, gak perlu. Kenapa? Karena mereka paham, itu sudah memang cara mereka. Tapi untuk orang-orang seperti kita, kita harus syarah satu demi satu. Kenapa? Kita bukanlah seperti mereka, ya. Kita bukanlah seorang ulama, kita juga lebih-lebih bukan orang-orang masa salaf di masa silam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang-orang di zaman sekarang, ya, ilmu dunia masya Allah melejit ke atas, tapi ilmu untuk memahami agama merosot ke bawah. Makanya untuk membahas kitab itu perlu pendahuluan. Seperti apa? Ada kitab misalnya Tadmuriyah, kitab yang membahas tentang ilmu kalam, membantah ilmu kalam, ya, karangan Syekhul Islam, ya. Kalau kita gak belajar, gak ada kata pengantarnya, gak ada permulaannya, bisa-bisa kita terjerumus dalam ilmu kalam dan gak paham, ya. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin seperti membuat misalkan Taqrib Tadmuriyah. Taqrib yaitu pendekatan pemahaman untuk membahas Tadmuriyah. Sebelum masuk Tadmuriyah, ternyata ada uslub, diajari metode dulu biar kita gak terjebak dalam bahasa-bahasa mereka. Nah, kemudian dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah juga bersabda bahwasanya anak Adam itu dirangkai, disusun dari 360 sendi. 360 sendi. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Buraidah radhiyallahu anhu wa Ibnu Husayb qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani 60 wa 300 mafsal. Pada manusia itu ada 360 sendi. Hadisnya buahnya, hadisnya semua sepakat 360 sendi. Gak ada yang bilang, ya, gak ada yang bilang kira-kira 250 sampai 350. Kalau kedokteran sekarang masih bilang 250 sampai 350. Rasulullah yang datang dari Nabi langsung difonis 360. Dipastikan 360. Fa ini rahman wa rahimakumullah jami'an, ya. Begitu pula banyak hadis yang seperti ini yang langsung kalau Nabi enggak ungkap, Nabi enggak bahas, manusia enggak akan membahas. Seperti apa? Seperti lalat ketika masuk dalam gelas. Ketika Nabi suruh mencelupkan, ya, ternyata ada hikmah besar. Satu sayap bawa penyakit, satunya bawa obat. Ketika satu sayap masuk, satu sayap ini bawa ribuan bakteri, satu sayapnya ketika dicelupkan, ya, dan itu pun metodenya cepat-cepat dicelupkan, jangan ditunda. Ya, maka satu sayapnya akan melepaskan dengan cepat satu bakteri yang bisa membunuh ribuan bakteri. Ajib, ya. Wah, kemudian juga tentang jilatan anjing di bejana. Yang mana jilatan anjing ini ternyata hewan yang paling kotor lidahnya adalah anjing. Ya. Singa, macan, harimau, kucing tidaklah sekotor apa yang ada di lidahnya anjing. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk mencuci 7 kali. Awalnya atau akhirnya dengan apa? Dengan turab, tanah kering. Karena kotoran ini pada lidah anjing ada bakteri, juga ada cacing yang ternyata dia sangat lengket pada bejana, gak bisa lepas. Dan dia baru bisa lepas kalau dia ternyata digunakan

padanya apa setelah dicuci pakai tanah kering, subhanallah. Sehingga tanah kering ini menghisap apa yang sudah lengket dari jilatan anjing. Fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsalin minhu sadaqah. Maka hendaknya dia, yaitu orang yang punya sendi ini, untuk bersedekah dari setiap sendi itu dengan sedekah. Dari setiap sendi itu dengan sedekah. Qalu wa may yutiqu dhalik. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mampu seperti demikian? Sendi tangan sudah berapa ini? Ya. Sendi yang ada di leher sudah berapa? Tulang punggung berapa? Tulang rusuk. Gimana kita mampu bersedekah dengan setiap sendinya kita bersedekah? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "An-nukhamatu fil masjid tadfinuha." Ya. Nukhamah, dahak yang ada di masjid, hendaknya kamu kuburkan, kamu bersihkan, kamu timbun tanah. Karena di zaman Nabi masjid itu pakai tanah. Ya, enggak seperti di tempat kita. Ya, masjid pakai tanah. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ditegakkan apa? Salat menggunakan sandal, salat menggunakan sepatu. Karena memang di zaman dulu mereka pakai tanah, ya. Kalau masjid di tempat kita ada karpet, karpetnya harga mahal, kita pakai sandal, pakai sepatu, kita bisa termasuk orang-orang yang termasuk dalam perkara yang melakukan apa? Tadbir, mubadir, cepat merusak karpet. Kedua, akan menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin. Kaum muslimin di zaman kita gak paham, ternyata ada sunnah juga sholat menggunakan sandal. Kalau ini diamalkan di sekitar kita, maka akan jadi tuduhan ini aliran-aliran baru, ya. Kenapa? Karena kaum muslimin semakin jauh dari Islam. Makanya Nabi bersabda, "Bada'il Islam ghariba wa sayu'udu ghariba kama bada." Islam itu muncul dari kondisi asing, dan nanti akhirnya Islam akan kembali asing. Termasuk kaum muslimin banyak yang enggak tahu sunnah-sunnah. Sunnah masalah jenggot, sunnah masalah nutup wajah, sunnah masalah salat menggunakan sandal. Ini sunnah-sunnah yang orang gak akan tahu kecuali dia belajar. Sedangkan kaum muslimin banyak yang gak belajar, atau belajar tapi gak paham, gagal paham. Fa'ini rahmin rahmukumullah. Kemudian lanjut Rasulullah, wa syai' tanhih anit tariq, ya. Dan sesuatu yang kamu bersihkan dari jalan, dari apa? Dari gangguan-gangguan jalan, itu termasuk sedekah. Kita bersihkan kotoran di masjid, sedekah. Sampai rambut satu saja jatuh di masjid, dipulung, dibersihkan. Makanya jangan bikin kotoran yang lebih dari itu, ya. Kemudian sesuatu yang mengganggu di jalan dibersihkan, ya. Fa illam taqdir fa raq'ata ad-duha tujzi'u. Kalau kamu enggak mampu untuk bersedekah pada setiap sendi itu, maka kamu sholat 2 rakaat duha, maka yang demikian sudah, kamu sudah diberi ajar, sudah dibalas, ya. Kamu sudah dibalas. Nah, fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Fa ini termasuk apa? Sedekah bagi setiap sendi kita apa? Salat duha. Salat duha selain sebagai apa? Sedekah bagi setiap sendi kita. Dia juga sebagai apa? Salatnya awabin, salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa akhraja Abu Nu'aim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi ibni Adam 360 'azman, fa 'alayhi likulli 'azmin minha fi kulli yawmin sadaqah. Qalu wa man yastati'u dhalika ya Rasulullah? Qala yakuffu sharrahu 'anil nas fa innaha sadaqah, tatasaddaq biha 'ala nafsik wa irshadik ibn as-sabil sadaqah, wa anna fadla bayanika 'ala al-artam sadaqah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, di sini kita sebutkan ilmu anatomi, disebutkan sendi ada 360. Berikutnya ilmu anatomi disebutin dari sisi dunia, kemudian disebutin Nabi dari sisi apa? Agama. Dari sisi akhiratnya apa? Nih, kita punya 360 sendi. Maka kita harus bersedekah dari apa? Masing-masing sendi kita 360 ini harus kita lakukan apa? Sedekah. Kita enggak bisa kecuali di antaranya dengan apa? Melakukan amal kebaikan, membersihkan, mengganggu satu di jalan, juga di antaranya sholat 2 rakaat duha. Hak-haknya kita punya sendi, ya.
Makanya sendi punya hak untuk apa? Untuk dilakukan ibadah. Kalau sendi ini dibikin malas, enggak sholat. Sendi dibikin untuk apa? Untuk memukul saudaranya, untuk menggerakkan gadgetnya, membuka website-website uryana yang berpakaian tapi telanjang, untuk melakukan bibir ini melalui sendi, rahangnya riba dan namimah. Ya, makanya lakukan hak-haknya. Ya, lakukan hak-haknya. Kalau enggak, sendi-sendi akan dihitung sebagai dosa. Ya, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya pada anak Adam itu ada 360 sendi. Maka hendaknya bagi setiap sendi itu setiap harinya untuk dilakukan sedekah setiap hari. Namanya fa'alaihi itu apa? Anjuran. Ya, bahkan bisa menjadi wajib alaihi. Ya, qalu, kemudian sahabat bertanya, waman yastati'u dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu seperti itu ya Rasulullah? Qala yakuffu syarrahu 'anil nas fa innaha shadaqah. Ya, hendaknya kalian menjaga kejelekan kalian dari manusia, kejelekan sendi kalian dari manusia itu sedekah. Kita apa? Menahan kita enggak berbuat maksiat itu sedekah. Ya, sekarang yang lagi viral tuh rame ngeprank saudaranya yang tidur jadi kuntilanak. Ya. Itu sudah apa? Sudah termasuk kejelekan, ya. Masang jebakan kepada saudaranya, kejelekan. Nah, juga bohong pada saudaranya, ini semua kejelekan. Tatasaddaq biha ala nafsik, yang mana yang demikian ini untuk apa? Sendi ini akhirnya apa? Melakukan sedekah teruntuk siapa? Untuk diri kita. Untuk diri kita. Wa irsyadika ibni sabil sadaqah. Dan kamu memberi kabar kepada orang yang musafir, misalnya tanya, Pak, arah Cisau dari sini kemana, Pak? Oh, ke kanan. Ya. Itu termasuk apa? Sedekah. Ya, bayangin, ringan badan. Kalau ada orang bertanya, jangan dicuekin, dijawab. Ahlan wa sahlan, mau kemana, Pak? Tanya dengan baik, akhlak yang baik. Apalagi yang sering motoran di jalan, nyasar. Tanya, ya. Ini sudah termasuk sedekah, ya. Kemudian wa anna fadla bayanik 'ala al-artam sadaqah. Begitu pula, ya, keutamaan kalian menjelaskan kepada artam yaitu orang yang bisu. Orang yang bisu atau orang ya tatakta. Gitu ya. Ngomongnya enggak jelas. Sehingga kalau orang ini ngomongnya enggak jelas, mau tanya kepada orang lain dan kalian menjelaskan apa maksud dari orang yang ngomongnya enggak jelas ini, itu sedekah. Ya. Bukan orang ngomongnya enggak jelas punggungnya, ya. Punggungnya atau lehernya dipukul misalkan, ya. Dipukul lehernya biar lancar. Bukan. Sampaikan, "Oh, maksudnya Bapak ini, saya paham maksudnya. Maksudnya seperti demikian. Dia membutuhkan ini dan itu." Ya. Makanya juga termasuk sedekah, ya. Juga termasuk sedekah. Nah, ini juga disebutkan riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik, juga Abu Nu'aim dari Tibbun Nabawi, juga Al-Mundiri dalam Targhib wa Tarhib, ya, juga Abu Ya'la dalam Musnadnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa akhraja Al-Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil insani 360 'azman. Pada diri manusia itu ada lil, ya. Lil kalau diartikan bahasa Arab apa artinya? Lil insani kalau diartikan bahasa Arabnya apa? Untuk manusia. Kalau antum artikan untuk manusia ada 360 sendi. Bisa dipahami enggak? Enggak. Tapi yang maksudnya lil di sini diartikan pada manusia. Ini kaidah bahasa Arab. Kenapa? Harful jar yatadakhal. Huruf jar antara huruf jar yang lainnya artinya saling masuk. Ketika lil fi, ya, fi judu'in nakhl, ya, fi judu'in nakhl dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fi artinya kan dalam. Dalam pohon kurma ini. Padahal yang dimaksudnya bukan dalam, tapi yang di atas. Ya, bukan dalam. Nah, ini semisal apa? Ternyata huruf jar apa? Ya tadakhal, saling masuk. Kadang maknanya masuk ini, masuk itu. Lihat dari konteks, ya. Lihat dari sighah yang dibicarakan. Pada manusia ada 360 tulang. Ada 360 tulang. Wasittatu wa thalathuna sulami katanya.
dan ya 36 di sini disebutkan 36 yaitu sulami adalah yang dimaksudkan adalah sulamiyah ya. Sulamiyah atau dijamak dengan sulamiyat jamaknya dia adalah idham al-asabi wa sa'irul kaf al-mukhassas ya. Dia adalah maksudnya adalah tulang asabi. Ini asabi. Tulang asabi antum diajari anatomi juga dalam hadis ini. Ini asabi. Tunggalnya usbu. Usbu itu satu. Kalau jamaknya asabi. Antum jangan keliru. Salah makhraj huruf artinya salah. Kalau antum bilang asabi, antum bilang ini berapa asabi? Asabi artinya berapa pekan? Ya, kam asabi misalkan. Asabi artinya jamak dari usbu, pekan. Ya, makanya salah huruf sad sama sin saja maknanya salah. Kalau usbu yaitu jari. Jamaknya asabi. Kalau usbu pakai sin itu pekan, ya. Kalau jamaknya asabi, hati-hati ya. Nah, fa ini subhanallah sendi tulang pada pada sa'irul kaf. Sa'irul kaf ini kaf. Antum diajar anatomi ya, dihafalin tuh. Antum diajar anatomi. Ini kaf, namanya kaf. Ya. Namanya kaf, keseluruhan ini namanya kaf, ya. Fa ini ya, sa'irul kaf khususnya itu ada 36 sendi. Bayangin dijelasin. Berarti sudah ada dua kabar. Pertama, sendi keseluruhan kita tulangnya ada berapa? 360. Adapun pada sulami, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah sulami ya, yaitu maksudnya sendi pada jari jemari ada 36. 36 disebutkan di sini. Ya. 6. Kemudian fi kulli 'azmin fi kulli yawmin shadaqah. Pada setiap tulang itu setiap harinya ada padanya sedekah. Qalu ya Rasulullah faman lam yajid? Ya Rasulullah kalau enggak bisa gimana? Qala laya'mur bil ma'ruf, hendaknya kamu melakukan amar bil ma'ruf ya, dengan tangan, lakukan amar bil ma'ruf dengan tangan, sebisa antum apa, kalau bisa menggerakkan HP amar ma'ruf, antum menasihati orang yang berbuat maksiat, menulis artikel yang isinya amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ini juga termasuk sedekah ya, termasuk sedekah. Aulinuhu 'anil munkar ya, atau dia terhadap perkara dia terhadap kemungkaran, bagaimana dia menyikapi. Qalu faman lam yastati', ya Rasulullah kalau enggak mampu gimana? Qala falyahdi sabila. Kalau enggak mampu dengan tangan ini, maka hendaknya kamu beri petunjuk kepada orang yang lakukan safar atau perjalanan. Kasih mereka petunjuk jalan di mana arahnya. Qalu faman lam yastati', kalau enggak mampu ya Rasulullah, qala falyarfa 'amman min at-tariq. Kalau enggak mampu lagi, maka singkirkanlah tulang dari jalan. Tulang, batu, duri, paku dari jalan singkirkan. Itu termasuk apa? Itu termasuk iman, cabang dari cabang-cabang iman. Qalu faman lam yastati' dzalik ya Rasulullah, kalau enggak mampu ya Rasulullah, falyu'in dha'if. Maka hendaklah tolong orang yang lemah. Qala faman lam yastati', kalau enggak mampu lagi bagaimana? Ya, fal yada' an-nasa min syarri. Maka hendaknya jauhkan manusia dari kejelekan sendi-sendi tulang ini. Ya, agar kita tidak berbuat zalim. Qala fil qanun, berkata dalam qanun, siapa sahib qanun siapa? Pengarang qanun siapa? Ibnu Sina. Ya, kita tidak bicara dari akidah Ibnu Sina, kita bicara dari ilmu kedokteran yang dibawa. Ya, karena boleh kita juga mengambil dari kedokteran Romawi pun boleh, walaupun bukan dari Islam. Karena ada faedah-faedah ilmu kedokteran yang bisa diambil. Ya, tanpa mengambil akidahnya. Dengan kita tetap menjaga akidahnya. Ya, makanya belajar segala ilmu, ilmu bahasa Arab, ilmu pengobatan itu harus dibekali ilmu manhaj, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab sebagai alat juga, ya. Dia sebutkan bahwasanya di antaranya tulang ini adalah termasuk asasnya badan. Dia adalah pondasi yang dibangun di atasnya badan dengan tulang ini.
Ya, gigi saja, gigi termasuk tulang. Kalau gigi, misalkan gigi orang merongos, ya, pernah yang lagi viral tuh banyak itu, wanita merongos setelah operasi plastik, permisi akramakumullah ya, hanya menyebutkan kisah nyata, bukan menyebutkan kecacatan dari ciptaan Allah, bukan. Apa? Misalkan giginya merongos, ya, wanita kalau dilihat enggak enak, ya. Kemudian dioperasi coba. Dioperasi semua dengan operasi gigi aja sudah bisa mukanya bisa betul-betul berubah drastis. Menunjukkan syahidnya di sini apa? Tulang itu memengaruhi wajah, memengaruhi bentuk tubuh, keluar dari hukumnya operasi plastik. Nah, tentunya nanti kita akan bahas insyaallah namanya pembahasan terkait Ibnu Nabawi, kita akan bahas di kalangan ulama apa hukumnya operasi plastik, apa hukumnya inseminasi, apa hukumnya KB, apa hukumnya ini masuk dalam babnya, masuk dalam babnya.

0: Kemudian beliau menyebutkan Suyuti rahimallahu taala wa jumlatul 'idham da'amah, dan jumlahnya tulang itu betul-betul memengaruhi, mensupport tubuh manusia. Wa qawam lil badan, dan dia yang menegakkan tubuh ini. Ya. Makanya manusia dibentuk dari apa? Diciptakan dari apa? Min dhu'f, dari lemah. Kemudian setelah lemah apa? Min ba'di dhu'fin quwwah wa syaibah. Lemah kemudian kuat. Setelah kuat jadi apa? Jadi lemah lagi dan kakek-kakek. Pertama tulang, pertumbuhan tulang kuat. Ketika puncaknya kapan? Ketika puncaknya disebutkan baru dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Idza balagha asyuddah. Kalau sudah sampai umur asyuddah, kata Ibnu Abbas umur 33 asyuddah. Wa balagha arba'ina sanatan, dan sudah sampai umur 40. Wau di sini dalam bahasa Arab yufidu al-mughayyarah, memberikan makna perubahan. Dari 33 ke 40 ada proses perubahan. Ini puncak-puncaknya orang dalam kondisi kuat-kuatnya. Otaknya, akalnya kuat. Ya. Kemudian dewasa, fisiknya juga kuat. Makanya enggak heran umur 40 itu puber kedua. Ya. Lagi kuat-kuatnya katanya. Makanya kemudian ketika itu, baru ketika umur 40, ya, baru dia akan mulai habis dari lemah, naik, berangkang, merangkak, kemudian mulai tegak, semakin kuat. 33 40 ini puncaknya. Kemudian akan turun. Dari umur 40 turun, naik ke umur 50, maka seperti usia dia usia 30. Naik umur 70 seperti dia usia 20. Naik umur 50 seperti 30, 60 seperti 30 ya, seperti 20, kemudian 70 seperti usia 10. Kembali lagi melemah. Ya, tulang kembali melemah. Makanya ketika tua sering terjadi osteoporosis. Osteoporosis terkait dengan apa? Pertama ada kaitan degeneratif. Memang turunannya dari sana, dia memang lemah. Ya, ibunya memang ada riwayat osteoporosis. Jadi ketika hamil ada masalah hamil, bayinya juga kurang kalsium. Ya, kemudian ada faktor diantaranya ketika dia sudah lahir, ternyata asupan makanan yang diberikan oleh ibunya kurang kalsium, juga jadi osteoporosis lebih cepat. Juga bisa jadi karena faktor apa? Dia kerja berat, juga bisa osteoporosis. Seperti apa? Kebiasaan kita, seperti yang kita lakukan, gerakan tangan gini ya, kemudian leher gini, ini juga menjadi faktor apa? Terjadinya osteoporosis. Ya, nah, ini gak dianjurkan sebagaimana disebutkan oleh dokter-dokter ahli tulang. Nah, kalau ada wanita hamil, tentunya gak seperti wanita yang gak hamil. Pada wanita hamil, kalsium tentunya ditambah, tidak seperti wanita yang tidak hamil, karena janin juga butuh kalsium. Nah, wa ma kana min hadhi innama yahtaj ilayhi lid'ama faqat aw lilwiqayah. Tulang ini untuk apa? Untuk menyokong sekaligus untuk sebagai apa? Penjagaan. Wa la yahtaj ilayhi litahrik al'adha fa innahu khalaqa musammatan. Ya. Dan sebenarnya yang menggerakkan tulang itu adalah saraf. Tulang itu enggak bergerak sendiri. Ya, tulang itu enggak bergerak sendiri. Dan di tulang itu ada, ya, di antar tulang itu ada juga masam, ada porinya, ada khulalnya, ada celah-celahnya. Wal faraj, ada celahnya. Yang itu memang harus dibutuhkan, ya. Dan itu dibutuhkan. Nah, ini coba detail sekali Suyuti menjelaskan. Faqad zida fi miqdari tajwifihi. Dan kadang di dalam tulang itu ada kandungan yang tambah, ya. Misalkan kalsiumnya di situ banyak, fosfornya banyak, maka itu akan pengaruh dengan pertumbuhan tulang. Wa ja'ala fil wasat wahidan liyakuna jawfihi ghair muhtaj ila muwafaqati alghidha almutafarriqa fayasiru rakhwan. Kalau ternyata tulang ternyata kandungan fosfornya kurang, kalsiumnya kurang, apa terjadi? Maka akan terjadi apa? Tulang itu rakhwan. Tulang itu akan menjadi tulang yang lembek, ya, akan menjadi tulang yang lembek, sehingga apa? Mudah terjadi osteoporosis, ya. Bal sallaba junmi, akhirnya jadi mengeras malahan. Dan di antara fungsinya, faedah dari sendi, tulang dan persendian ini, ya, yang di dalamnya itu seperti yang disebutkan tadi, kandungan-kandungan dari fosfor, kalsium dan lain sebagainya, ya itu ada kaitannya dengan salabatu jismi, tentang kekuatan tulangnya, kekuatan tulangnya, keras enggaknya tulangnya. La yatakassar indal harakat al anifa, sehingga kalau tulang kuat dia tidak akan mudah patah ketika ada gerakan yang mendadak, gerakan yang butuh kekuatan kencang dan sangat cepat, dia enggak patah, ya. Seperti tulang disebutkan nanti tulang ulna, ya, nanti akan kita sebutkan nama apa namanya tulang ulna dalam bahasa Arab. Tulang ulna itu yang lurus jari-jari ke sini. Ya, ini tulang ini sangat mudah patah. Kan sendi bisa mudah lepas. Contoh, jika antum membawa anak antum, baby antum di bawah umur 2 tahun, jangan asal narik. Karena itu bisa lepas dan patah. Makanya hati-hati, ya. Kata Rasulullah, "Man lam yarham saghirana falaysa minna, wa man lam yujil kabirana falaysa minna." Barang siapa enggak sayang sama anak kecil, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Barang siapa enggak hormat sama orang tua, bukan dari golongan kami. Makanya anak kecil sayangi, ya. Tarik, jangan keras-keras, pelan-pelan. Perlakukan mereka sesuai dengan tulang mereka, fisik mereka. Jangan kita berangkat ke masjid tergesa-gesa, jalan ke kubur komat, anaknya digeret terus gitu ya. Jatuh-jatuh digeret lagi. Jangan. Nah, bukan termasuk orang yang rahim kepada anak kecil. Nah, kemudian disebutkan pula wa faidatu al-mukh, juga keutamaan dari daripada al-mulkh, al-mukh. Al-mukh ini kepala kita. Ya. Ya, otak kita. Fihi liyadhu wa lirabbitu daiman. Tulang ini untuk apa? Untuk melindungi otak kita, tulang tengkorak kepala kita ini. Dan di kepala kita ada jahitan-jahitan, sebenarnya adalah sendi. Kenapa? Makanya anak kecil ketika baru lahir itu ada dua lubang di kepala, tengah sini, depan, kemudian belakang. Ya, kalau belakang menutup sekitar 6 bulan, tapi kalau tengah bisa jadi 1 tahun. Makanya kalau pegang hati-hati. Ini gak ada yang melindungi. Ketika masih ada tulang yang belum menutup sempurna, maka dia langsung ketemu otak. Makanya hati-hati dengan kepala si baby, ya. Mereka tulang-tulang ini kemudian kenapa enggak menyatu? Ternyata ada jahitan-jahitannya. Kenapa? Akan potensi membesar, membesar, membesar dan membesar. Nah, makanya subhanallah, ciptaan Allah demikian detailnya, coba menciptakan tengkorak bagaimana. Kemudian berikutnya fala yatafattat bitakhfifi al-harakah. Sehingga apa? Dengan gerakan yang ringan pun itu apa? Enggak yatafattat. Yatafattat seperti retak. Enggak. Sehingga dilindungi. Dan antara tulang dengan tulang itu nanti ada tulang rawan yang melindungi, yang menyambung. Ya, belum lagi nanti ada jaringan-jaringan. Nah, wa huwa mujawwif kal musmatu. Kal musmati. Mujawwif kal musmati, dia itu sangat dhakham, tulangnya sangat besar, ya. Tulangnya sangat besar. Al-jamid, al-jamid itu kaku, ya. Dan di kepala itu ada ikatan-ikatan wathaqah, wathaqah, wathaqah akthar, ada ikatan-ikatan yang sangat banyak sekali, ya. Ada ikatan-ikatan yang sangat banyak sekali di kepala, yang mana antara tulang dengan tulang apa? Mutalaqiyah, mutajawirah. Antara tulang-tulang ini berdekatan, ya, kemudian saling bertemu, ya. Di situ ada yang menemukan semacam jahitan, untuk jahitan di antara tulang kepala. Laisa baina syai' min al-idham. Laisa baina syai' min al-idham. Di situ kadang apa, enggak ada tulang sama sekali, terkhusus tulang pada baby yang kepalanya belum menutup. Wa baina al-idham alladhi yalih masafa kabira. Dan terkadang ada tulang yang antara sendi itu, antara tulang dengan tulang itu ketemu jaraknya jauh. Ya, sendi jaraknya jauh. Nah, nanti akan dengan apa, al-wathr dan ribat. Al-wathr dan ribat akan kita sebutkan, ya. Contoh sendi dalam jaraknya jauh, coba para a'immah menyebutkan, ya, hal tersebut dengan detailnya. Baik, berikutnya al-mafsal, jenis-jenis sendi yang disebutkan di sini, ya. Jadi mereka sudah mengetahui ada tulang yang kuat, ada tulang yang tulangnya tulang rawan, ya. Kalau tulang rawan namanya ghatruf, itu tulang rawan, ya. Tulang rawan yang dia berfungsi untuk apa? sesuatu yang lebih elastis, ya, sesuatu yang lebih elastis. Seperti apa? Kasus di belakang telinga ada tulang rawan. Kita mendengar, telinga kita ada dua sistem pendengaran yang kita terima. Pertama, langsung pendengaran kita terima dari mana? Telinga, ada gendang telinga. Ya, ada satunya dari apa? Dari tulang rawan di belakang telinga sini. Ternyata bisa menerima suara, bisa menerima pesan suara dari tulang rawan. Tatkala tulang rawan ini sudah keras, makanya pendengaran juga berkurang. Ya, tatkala peredaran darah ke gendang telinga berkurang, maka pendengaran juga berkurang. Fa ada di antaranya mafsal sels, ya. Dia adalah termasuk salah satu jenis sendi yang dia berfungsi untuk membantu pergerakan yang ringan dan mudah. Ya, yang ringan dan mudah seperti apa? Mafsal ar-ruzuq minas sa'id. Ar-ruzuq minas sa'id. Ini disebutkan dalam kitab Al-Qanun, ya, jilid 1 halaman 24. Seperti ini, namanya apa? Mafsal sels. Coba, ada namanya ternyata. Ini seperti apa? Sendi kita, ini mirfaq, ya, ini sa'id, namanya sa'id. Ya, ini mirfaq. Ya, al-mirfaq. Kalau ar-ruzuq, ruzuq ini nih. Ruzuq sendi pergelangan tangan. Namanya ruzuq. Kaki juga ada ruzuq, ya. Ruzuq, ya. Dan dia sa'id seperti atasnya. Maka sendi ini namanya apa? Mafsal sels. Ya. Pergerakan yang mudah. Nah, kemudian juga ada mafsal usr, yaitu sendi yang gerakannya dibutuhkan gerakan agak susah, agak sulit. Kalau tadi mudah, ya. Tadi agak mudah. Seperti apa? Ma baina 'udmin min al-'idham al-mushd. Baina ar-rusuq wal-mushd. Seperti ini rusuk, ya. Kemudian mushd. Mushd itu apa? Mushd itu ini sendi telapak kita, telapak tangan atau telapak kaki, namanya mushd. Kenapa dinamakan mushd? Bahasa Arabnya sisir apa? Ah. Sendi tangan sama kaki namanya sama, mushd, mushdun, karena seperti sisir. Ya. Dan ini dibagi menjadi tiga, ya. Makanya ada karpal, ada ini karpal, ini karpal. Kemudian tengahnya metakarpal. Kemudian jari-jari dinamakan falang, ya. Falangi kalau orang Jawa bilang, ya. Nah, fa ini termasuk apa? Mafsal usr. Ada namanya, coba. Di sini syahidnya disebutkan nama-nama sendi oleh kedokteran Arab klasik. Ya, sudah dibahas di bawah 400 Hijriah sudah dibahas. Setelah Nabi wafat mereka sudah banyak yang membahas, ya. Kemudian yang berikutnya ada sendi namanya idham al-qas, ya. Idham al-qas, ya. Idham al-qas. Al-qas itu artinya seperti, sebenarnya seperti apa? Menggunting, ya. Menggunting. Makanya sendi ini ada pada mana? Seperti apa? Al-motong. Makanya termasuk apa? Mafsal idham al-qas, yaitu sendi di gigi. Ya, makanya dinamakan idham al-qas, ya. Kemudian ada yang dikenal dengan nama, yaitu nama mudardir, ya. Mudardir. Ya. Nah, nama-nama yang aneh ini, masya Allah. Dan penamaan ini dinamakan beliau dengan mudardir, ya. Itu khusus pada giginya bayi, fi asnanis sabi, pada giginya bayi, ya, pada giginya bayi. Kenapa demikian? Karena dinamakan mudardir, ya, karena dia apa? Tahdid ke asnanil minshar, karena sangat tajamnya seperti apa? Seperti gigi-gigi dari minshar. Minshar ini gergaji, ya. Makanya anak kecil ketika baru lahir tumbuh itu tajam banget. Makanya kalau kadang ngempeng pada uminya, mereka gigit udah kesakitan banget. Kadang iseng gigit bapaknya, gigit ibunya, ya, sangat tajam banget. Makanya semakin lama semakin besar, semakin agak tumpul. Nah, kemudian ada amamil saq, ya. Di situ ada dua, yaitu yang untuk perlengketan, ya. ada yang mafsal al-faqarat as-sufla min faqarat as-salb, ada yang menempel dari apa? Dari tulang punggung bawah, ya, min faqar as-salb sampai bawahnya lagi yang lebih keras. Ada yang dibagi berikutnya sendi bagian atasnya, ya, sendi bagian atasnya yang tidak terlalu kuat, tidak sekuat bagian tulang punggung. Makanya tulang punggung menanggung beban yang lebih berat dibanding yang lainnya, dibanding yang lainnya. Ima berat karena berat badan atau organ tubuh bagian atas. Ini apa namanya, ruas? Ya, ini namanya anmulah. Ini namanya ruzuk. Ini yang benjol namanya ku. Ya. Ini mirfaq. Ya, ini mirfaq. Ini adub. Adub. Ini katif. Ya. Ini deken. Ya, dagu. Deken. Ya. Nah, afan. Deken itu sini. Ini jabha. Jabha, deken. Kalau antum belajar durusul lugah ini apa namanya? Ah, durusul lugah. Durusul lugah ya, kita belum belajar tufa, belum bahas tufa ya. Ini apa bahasa Arabnya? Khinsir. Kalau ini? Binsir. Kalau ini? Wusta. Ini? Sababa. Ini? Ibham. Nah, harus siapa lagi meroja'ah durusul lugah itu. Nah, bukan meroja'ah tufa, masih durusul lugah perlu diperoja'ah. Tayyib barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah, syahidnya di sini Nabi menyebutkan apa? Sendi, tulang, dan di situ sendi dan tulang setelah disebutkan anatominya, fisiologinya, baru disebutkan apa? Punya hak mereka itu. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kedzaliman-kedzaliman, larangan-larangannya. Itu yang dimaukan. Coba Tibun Nabawi bahasnya apa? Dunia dan akhirat dibahas ini. Nah, kemudian berikutnya bab yang lainnya, ya, juga ada diantaranya disebutkan sebenarnya uqub. Uqub itu tumit bagian belakang. Tumit itu namanya uqub. Kemudian kalau mata kaki apa namanya? Ka'am. Itu sendi-sendi. Nah, kemudian kalau lutut apa namanya? Rukbah lutut. Kalau leher? Rokobah. Keliru huruf, sudah keliru makna. Anak pernah ketika di Yaman baru taunya, ya ini, ya doktor ini alam katanya, alam fi rokobati gitu. Dia kita lihat sebentar, rokobah apa rokobah. Kalau pakai kaf rokobah lutut, kalau pakai kaf tengkuk leher. Ya, jadi ada unuk, unuk leher, ya, ada alhanuk, ya. Ada apa tadi ar-ruqub, ya, banyak sekali istilah-istilah, ya, makanya PR kita untuk belajar banyak, ya, jangan kelayapan terus. Tapi berikutnya tafsilul 'idham, sekarang dirinci perincian tentang tulang. Wah, kita masuk ke tulang, setelah sendi masuk tulang juga dibahas. Yang pertama jumjumah, ini jumjumah nih kepala kita nih, jumjumah. Bahasa Arabnya helm apa? Al-Mighfar. Antum jangan bilang bahasa Arabnya helm jumjumah. Nah, coba beliau sebutkan al-jumjumah, ya. Jumjumah ini murakkabah min sab'ati 'idham, tersusun dari 7 tulang. Coba bayangin. Mereka sudah paham, ini orang klasik sudah bahas kayak gini, coba. Arba'atun kal jidran wa wahidun kal qa'idah. Empat itu seperti posisi di dinding, dindingnya. Ya, wa wahidun kal qa'idah, satunya sebagai penopang. Wal baqiyan, duanya yata'allafu minha al kahf. Ya, yata'allafu minha al kahf. Itu untuk apa? Untuk bikin lenturnya di antara ras kullu man falaqa min al jumjumah, yaitu setiap kepala yang apa? Di situ ada belahan, ada suturanya, ada jahitannya, ya. Ini al-baqiyan wa ba'dhuha mashrub. Adapun yang selainnya mashrub. Mashrub itu bercabang-cabang, ya. Mashrub bercabang-cabang. Nah, illa ba'dhi ida ba'di badruzi yuqalu laha badruz atau duruz bidruz, ya. Itu mawdhu' al-khiyat, yaitu tempatnya jahitan di otak kepala. Nah, bahasanya ajib. Makanya bahasa ilmu tibbun nabawi seperti kedokteran, ilmu kedokteran, orang yang belajar bahasa Inggris belum tentu bisa mengartikan bahasa kedokteran. Ya. Begitu pula ilmu bahasa Arabnya tibbun nabawi ini jelimet. Ya, makanya sering kita dapati terjemahan tibbun nabawi yang beredar di pasaran banyak sekali terjemahan yang salah. Ya, kenapa? Karena terjemahan itu apa? Terjemahan yang mereka raba-raba. Bukan urufnya mereka, bukan urufnya tabib. Seperti apa? Hadis Nabi yang terang-terangan, Nabi menyebutkan bahwasanya ekor kambing disebutkan akhir hadis, hadis Anas bin Malik, ya. Disebutkan bagaimana mengolah ekor kambing, disebutkan akhir capek cara minumnya. Jenis kambingnya disebutkan, ya, kibsh, domba. Kemudian apa? Disebutkan riwayat Imam Ahmad bainal kabir wa shaghir, enggak terlalu besar, enggak terlalu tua. Kemudian disebutkan riwayat Imam Ahmad warnanya kalau bisa warna hitam. Kemudian apa? Yujza thalatha, dibagi menjadi 3 dosis. Ya. Bisa direbus bareng-bareng, jadikan 3 mangkok, satu mangkok untuk hari ini, mangkok untuk besok, mangkok berikutnya untuk hari ketiga. Bisa jadi ya satu ekor ini dipecah menjadi 3, dimasak satu-satu. Hari itu, besoknya bagian yang lainnya. Nah, kemudian apa? Yudab, dimasak, ya, dilelehkan. Kemudian apa? Yushrab ala riq, diminum ala riq. Ala riq diartikan dengan arti yang enggak sepantasnya untuk diartikan. Seperti apa? Dikonsumsi dengan menu makanan lain. Padahal ala riq artinya apa? Riq itu artinya ludah. Kalau ala riq artinya maksudnya, urufnya, bahasanya tabib adalah ketika perut kosong. Itu maksudnya. Nah, ini diantara seni menerjemahkan apa? Kitab Tibbun Nabawi. Kemudian apa? Hadil idham, tulang-tulang kepala yang ada di jumjumah ini, yang ada 7 tulang ini, itu disebut, dikenal dengan nama qabail ra's. Qabail ra's, kabilah-kabilah atau suku-suku kepala. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan, ya, al-liha a'la. Yang berikutnya, ya, dari perincian tulang, al-liha a'la, al-liha, al-liha maksudnya jenggot, al-a'la bisa juga kumis, berarti tulang sendi yang di atas. Makanya kalau kita sering menguap, antum terlalu lebar nguapnya, bisa-bisa apa? Tulang sendi antum gak balik, habis nguap gak bisa nutup, keluar dari sendi, makanya bahaya. Makanya Nabi menganjurkan kalau nguap apa? Ditahan, ditahan bisa di terus bisa ditutup, ya, jangan ditampakin, ya. Nah, maka diantara apa? Sampai setan itu tertawa kalau ada orang membuka mulutnya ketika menguap. Makanya kita harus nyelisih setan biar setan gak ketawa. Allah paling suka dengan hambanya yang suka membuat benci si setan, ya. Apa? Tutup, ya, tutup mulutnya, kemudian ditahan. Coba dilepas, coba bimbingan Nabi, coba. Kalau Nabi melarang pasti ada bahayanya. Kalau Nabi menganjurkan pasti ada manfaatnya. Ya, makanya ketika dibuka bisa keluar dari sendi. Gimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya, antum kalau terjadi kasus kayak gini, antum tutup tangan antum, diputar-putar dengan kain, ya. Masukkan tulang rahang bawah, tarik tulang rahang bawah. Setelah itu langsung jepret sendiri yang atas. Makanya pakai kain. Kalau enggak, kan antum kena jebakan jebakannya tikus, ya. Nah, berat gigi atas nutup. Oh, ini bisa patah ini. Nah, itu coba ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya, ada yang bagian atas, ya, 14 adaman. Di situ ada, coba, ada 14 tulang disebutin. Dokter klasik nyebutin. Kalau dokter modern kita enggak heran. Kenapa? Sudah biasa autopsi, sudah biasa CT scan, MRI, sudah banyak alat pendukung. Tapi mereka dengan segala keterbatasannya, mereka detail betul membahas betul, coba. Wa asfal min adhmain. Adapun di bawah cuma ada 2 tulang. Ya. Jadi ada 2 tulang yang mutalasiqain, yang saling lengket, ya. Yang saling lengket, wa fihi ma ithnatani wa thalathuna sinnan. Dan di situ ada berapa? Subhanallah, ada 32 gigi, coba bayangin. Mereka sudah perhatian sama gigi. Makanya untuk melihat umur pada kambing, lihat sama gigi, ya. Lihat kambing ini umur 1 tahun, lihat gigi serinya yang tumbuh. Lihat giginya, tapi kita bukan kambing, ya. Nah, taunya kita kalau sudah gigi terakhir muncul di atas 24, nah ini sudah genap. Nah, ini mereka menunjukkan apa? Ya, lihat kemudian tulang, dirinci lagi. Tulang tadi sudah disebutkan. Sekarang ilmu anatomi fisiologinya disebutin sama Imam As-Suyuti. Kullu wahidatin murakkabatun min katif, dari tangan, ya. Dari tangan itu semua orang tersusun. Yang pertama tangan terdiri dari apa? Katif. Katif itu bahu. Ini katif. Ya, makanya kalau ada bekam titiknya katifain itu di bahu pojok leher sini. Kiri kanan. Itu titik katifain yang pernah dilakukan bekam pada Nabi SAW. Pernah dilakukan Nabi bekam di katifain. Dan itu sangat manjur untuk titik apa? Orang yang keracunan, orang yang darah tinggi, ya. Orang yang mengalami gangguan tiroid, ya. Orang yang kolesterol tinggi, ini katifain sangat bagus sekali. Ya, fa ini katif, ini bahu, ya. Kemudian tangan tersusun dari yang kedua, adud, adud ini. Pojok ini adud. Ya. Kemudian makanya kalau ada istilah dalam bahasa Arab bahu membahu. Maksudnya kita tolong menolong, bahu membahu. Sama-sama kita tanggung. Wa sa'id, ini namanya sa'id, ya. Sa'id, ya. Kemudian ada az-zundain atau az-zundain itu adalah berikutnya setelah katif, kemudian adud, kemudian sa'id, kemudian baru apa? Az-zundain. Az-zundain, ya, itu adalah yang disebut dengan tulang ulna. Tulang ulna yaitu ahadul 'idham at-tawila fil bashar dakhil sa'id. Ini dakhil sa'id. Ini ada tulang. Nama tulang ulna namanya az-zundain, kiri kanan, ya. Ada zundain al-a'la wal asfal. Ada yang bagian atas, ada bagian bawah. Warruzuq, rusuk. Ya, rusuk itu tadi perlengan. Min thamania 'idham, di situ ada 8 tulang. Wa kaf, kaf ini. Ya. Kaf mu'allafun, ya, tersusun dari apa? Min arba'atil amin arba'ati 'idham, dari 8 tulang. Wa khamsa asabi, dan 5 jari jemari. Mu'allafatun min 15 adman, dari jari jemari ini tersusun apa? 15 tulang. Betul ya, masyaallah. Nah, al-unuq, kemudian leher. Murakkabun min 7 adham, yang leher ini tersusun dari 7 tulang leher. Sama dengan dokter sekarang. Dokter sekarang sudah jelas karena ada alat pembantunya, kadang sering melakukan otopsi, ya. Wa hiya faqar al-unuq, ini adalah termasuk, ya, vertebra yang leher ada 7. Kemudian tarquah, tarquah murakkabatun min adhmin. Tarquah yaitu klavikula, tulang yang keras di sini bagian depan nih. Kadang ini bisa lepas. Ya, seperti orang jatuh terlepas, ya. Ini klavikula, tulang keras, ya. Makanya Nabi bersabda, ya, khuliqal mar'ah min dhil ar-rajul, ya. Ya, bil makna, ya, bahwasanya Nabi SAW dicipta wanita, kaum wanita dicipta dari apa? Dari rusuknya kaum wanita, tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu apa? Bengkok. Ya, tulang rusuk itu bengkok, ya. Dan tulang rusuk yang paling keras disebutkan apa? A'la. A'la itu mana? Yang paling atas. Mana yang paling atas? Ini turquwah, klavikula. Ini paling keras. Ya. Dan tulang rusuk itu bengkok. Ya, tulang rusuk yang dada bengkok, yang turquwah paling atas juga bengkok paling keras. Makanya kaum laki-laki menikmati kaum wanita dengan kecantikannya dan lain sebagainya, tetap dengan kekurangannya, tetap dalam keadaan bengkok. Idza aqamtaha kasartaha. Kalau kamu paksa bengkoknya dia, kamu akan mematahkannya, dan patahnya dia adalah perceraian. Makanya enggak ada wanita yang sempurna. Ya. Kalau ada wanita ciri-ciri cerewet, itu tabiat, normal. Karena dia yang mendidik anak-anak, ya. Makanya wanita itu sama laki-laki beda. Laki-laki punya 10.000 suku kata. Wanita punya 20.000. Karena kalau laki-laki, misalkan kita habis ngisi kajian, pulang ke rumah, sudah siap dengan 20.000 suku katanya. Ya, dicecar, sikat, teng-teng-teng-teng-teng. Laki-laki cukup bilang, irit ekonomi kata, ya. Ya, ya, ya istriku, ya, beres.
1: Ya, jadi 10.000 jangan dihabisin. Ya, enggak usah wanita kalau bertengkar enggak usah dilawan. Ya, mereka suku kata sudah sangat banyak. Makanya laki-laki jangan apa? Jangan paksa tulang rusuk bengkok untuk dilurusin, enggak ada ceritanya. Ya. Enggak usah dipaksa untuk dilurusin. Syukur masih tulang rusuk. Coba kalau tulang betis. Nah, alhamdulillah masih disyukur dari tulang rusuk insyaallah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian as-sadr. Sadr itu dada, ya. Disebutkan ya, sadr ya. Tulang dari dada kita ini ada 7 pasang tulang, ya, 7 pasang kiri kanan itu yang menempel pada tulang belakang vertebrae, juga dia menempel pada tulang dada. Ya, pada tulang dada. Tulang dada namanya adhmul qas, ini juga ada adhmul idhamul qas. Jadi ada adhmul qas yang untuk memotong itu di gigi ada. Ada idhmul qas namanya bahasa medisnya sternum. Ini tajam kayak pisau, belati, lancip. Dan 7 pasang tulang, ya, 7 pasang tulang yang atas itu nempel vertebrae dari belakang. Sampai ke depan itu lengket. Kemudian 3 pasang tulang berikutnya terhubung di tulang dada melalui tulang rawan, ya. 3 pasang berikutnya terhubung tulang dada melalui tulang rawan. Tapi enggak nyambung. Adapun 2 pasang terakhir, 2 pasang tulang paling bawah, dia ngambang. Enggak nyambung sama sternum, enggak nyambung sama tulang belakang, tapi dari tulang rusuk yang di atasnya. Coba, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Fa yang berikutnya adh-dhahr, yaitu pada tulang punggung. Murakkab min 17 faqrah, terangkai dari 17 faqrah dari ruas-ruas tulang belakang. Ya, ada 17, ya. Fa adapun kalau kedokteran modern dibahas ada 33 ruas dari leher. Leher ada 7, punggung atasnya ada 12, pinggang ada 5, kemudian daerah kelangkang ada 5, ekor ada sekitar 5 ya, 4 atau 5. Nah. Fa ini disebutkan ya oleh kedokteran klasik dan kedokteran modern. Wa 24 dil'an. 24 dil'an. Ya, 24 dil'an. Ya, disebutkan 25 dil'an. Ya. Kemudian ya bayangin ya di tulang punggung itu dari atas ke bawah itu ada dikenal dengan istilah nukhok syauqi. Nukhok syauqi. Jadi dari kepala kita, dari otak kita nanti ada serabut saraf. Serabut saraf ini bahasa Arabnya nukhok syauqi. Ya, nukhok syauqi ini nanti akan terus ke bawah, itu bawah saraf-saraf. Nanti dari nukhok syauqi keluar saraf dari bantalan-bantalan saraf itu saraf menyarafi paru-paru, saraf menyarafi lambung, menyarafi jantung, menyarafi ginjal, menyarafi usus. Makanya kalau ada tulang punggung yang kejepit, di mana dia kejepit, masalah akan muncul dari organ. Pernah kami dapati sekitar sebelum pandemi ada seorang bapak dan satunya seorang ibu-ibu. Satu tahun sudah diobati pengobatan tradisional ya, dan herbal, dan diobati dengan obat kimia tidak kunjung sembuh. Berarti kita harus cari, pasti ada sesuatu yang lain. Kalau enggak sembuh-sembuh pasti ada yang lain. Selain pola makan pasti ada yang lain. Ternyata diraba tulang punggungnya yang sejajar dengan lambungnya ada yang terjepit, jaraknya betul-betul mepet sekali. Ya, sehingga dia mengeluhkan selama 1 tahun apa? Sesak nafas dan sakit mah yang sangat dahsyat. Dijauhkan lagi, subhanallah, ketika diterapi pas bunyi cetak. Subhanallah, sakit mahnya, kata ibu umur 65 tahun ini. Ya Allah, kok lambung saya langsung dingin? Karena penyebabnya apa? Tulang punggung sarafnya yang terjepit. Coba. Makanya kata orang Arab, nahnu kal wayrat, katanya. Kita ini manusia seperti kabel. Kabel saraf. Enggak ada ceritanya ahli elektronik yang bisa betulin kabelnya manusia. Dokter saraf pun enggak ada yang bisa betulin kabelnya manusia saraf seperti ini. Kenapa? Betul-betul detail banget ciptaan Allah. Gak ada yang bisa betulin betul-betul apa rinci dari kabel-kabel yang Allah ciptakan. Kemudian ada tulang namanya al-ajz. Al-ajz ya, itu dikenal dengan bahasa medisnya os sacrum, tulang ya sacrum. Jadi panggul ini Ya, dia apa? Murakkab min thalathi faqarat. Tersusun di situ ada thalatha faqarat, tiga faqarat. Wa yatlu 'azman yusammiyan 'azmi al'ana. Yang dua dinamakan apa? Tulang kemaluan. Masyaallah. Hampir sama dengan kedokteran modern teorinya, ya. Kemudian ar-rijl, kemudian kaki. Kullu wahidatin murakkabatun min fakhad. Setiap masing-masing kaki tersusun di antaranya fakhad. Fakhad itu paha. Wasaq, saq itu betis, ya. Wa qadam wasaq, kemudian kaki dan betis. Yang mana tersusun dari tulang-tulang di antaranya apa? Dari mutalasiqain yusammani qasbatain. Al-kubra wa sughra. Ada betis tersusun dari dua tulang yang hampir menempel, dua pipa yang menempel, namanya kubro. Al-kubro itu tibia, bahasa medisnya tibia. Wasughra bahasa medisnya fibula. Ya. Kemudian al-qadam, al-qadam murakkab min ka'b. Adapun kaki kita, pada telapak kaki kita, kalau ini al-kaf pada tangan, kalau kaki al-qadam itu tersusun dari apa? Ka'b. Ka'b itu mata kaki. Wa uqub, uqub itu tumit. Kemudian wazuruqi, wazuruqi, wazuruqi, kita lihat kamusnya, ternyata adalah navicular bone, navicular bone, yaitu tulang yang pada pergelangan kaki, ya. Kemudian wanardi, nardi ada cuboid bone, ya, cuboid bone. Warba aydham lirusuk, ada 4 tulang di pergelangan kaki. Wa khamsa lil mushud, ada 5 tulang di apa, mushud, dia yang membentuk jari jemari dari kaki. Wa khamsa asabi murakkaba min 15 adman, dan 5 jari jemari itu tersusun dari 15 tulang, dari 15 tulang, ya. Adapun dinamakan bahasa medisnya adalah calcaneus, calcaneus. Nah, subhanallah, ajib. Masih banyak lagi yang mau dibahas, tapi karena waktu sudah habis, sisanya tanya jawab. Sisa berikutnya kita akan bahas dzikr al-asab wal adl. Pertemuan berikutnya kita akan bahas belajar anatomi kita orang nih. Pembahasan tentang apa? Saraf dan otot. Saraf dan otot, coba ajib. Karena sarafnya kan dibahas, ya. Sarafnya manusia di bumi dan sarafnya manusia penghuni neraka dibahas, ya. Penghuni neraka nanti kulitnya tebel-tebel, makanya sarafnya gede-gede. Tujuannya apa? Liu kohum al adab, biar mereka tambah kerasa siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Postur tubuhnya gede-gede, ya. Giginya aja seperti gunung Uhud, giginya doang seperti gunung Uhud, gigi gerahamnya. Gunung Uhud panjangnya 7 kilo. Tingginya 350 meter. Kebayang penghuni neraka kayak apa besarnya. Tujuannya apa? Biar mereka berdesak-desakan di neraka, biar semakin kepanasan, biar saraf semakin besar. Nah, kemudian ketika mereka sudah diadab, dihabisin kulitnya, diganti sama Allah apa? Julu dan ghairah. Ganti kulit yang baru lagi, yang saraf baru lagi, biar tambah kerasa. Nasallallahu alaihi. Ini kajian paling aneh ini. Kajian Sabang sampai Merauke gak ada kajian bahasan untuk ibu-ibu. Ya, tapi semoga apa, kita bisa mengambil manfaatnya untuk apa? Semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah datang ke kajian Tibun Nabawi pahalanya seperti datang kajian misal kajian akidah? Soalnya di antara kita yang menganggap beda, gak semangat seperti kajian selain Tibun Nabawi. Nah, barakallahu fikum, para ulama menyebutkan seperti Ibnu Muflih mengatakan Tibbun Nabawi masuk dalam konteks

ada juga faedah antum apa dalam keadaan sehat ya, sehingga apa pintu-pintu ibadah antum jalani dalam keadaan apa sehat, sehingga istiqomah ibadah. Dengan Tibun Nabawi antum bisa mendakwai saudara antum ya dari pintu Tibun Nabawi. Dengan dalil-dalil ini, berapa banyak subhanallah yang kami dapatin berita, Ustaz, dulu ada si fulan, dah kalau dengar lihat kajian orang-orang sunnah pasti dijuluki Wahabi. Ketika saya share kajian Tibun Nabawi yang Ustaz sampaikan, subhanallah, sekarang loh ternyata lengkap ya agama itu ya. Oh ternyata Tibun Nabawi bagus ya. Setelah itu dia bertaubat, meninggalkan julukan itu, dan dia sibuk mencari kajian ustadz-ustadz sunnah semuanya. Nah, alhamdulillah hidayah. Nah, yang penting sudah maju terus pantang mundur. Masalah celaan makian tidak peduli. Kita kajian, kita dakwah nggak lihat celaan, nggak lihat makian. Yang penting maju terus, ya. Gas terus, curhat belakangan. Barakallahu fiik. Makanya termasuk ilmu syar'i, ya. Termasuk antum duduk di sini juga hadir, ya. Semut-semut juga memintakan ampun, ya, untuk antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan di lautan juga demikian memintakan ampun. Coba kita lewati tadi berapa ayat kita lewati, berapa hadis kita lewati, kita tadaburi. Tulang ternyata tulang apa? Selain anatominya tulang disebutkan Nabi, ya, ternyata tulang juga punya apa? Kewajiban untuk sedekah. Nah, disampaikan kan hadisnya yang lainnya. Nah, ada orang yang alergi sama Tibun Nabawi, disuruh minum aja, suruh minum rebusan daun bidara. Kalau ada orang yang alergi kajian Tibun Nabawi. Ustaz, anak saya usia 18 tahun. Kalau sholat ketika rukuk tidak bisa lurus, bagaimana terapinya? Kalau dia gak bisa lurus, kemungkinan besar dia bungkuk. Kalau dia bungkuk, berarti dia suruh back up, bukan sit up. Back up lawannya, ya. Dan selalu misalnya dia juga suruh lakukan gerakan rukuk atau sujud, kemudian tekan punggungnya, suruh dia ngelawan dan tekan terus, tekan tekanan, dan kemudian berenang. Bagaimana cara kita merawat sendi dan tulang sejak dini sesuai tuntunan Nabi? Sekali lagi, untuk sesuai tuntunan Nabi, sekali lagi kita enggak berani menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ya, lakukan olahraga rutin, dan olahraganya bukan olahraga yang ekstrim ya. Olahraga yang dianjurkan Ibnu Qayyim, cukuplah olahraga sampai bikin kulit warna kemerahan, pembuluh darah menunjukkan sudah lancar. Jangan olahraga terlalu ekstrim. Olahraga terlalu ekstrim seperti membesarkan otot, kata Ibnu Qayyim, bisa menyebabkan otak itu kecil, sehingga apa, hafalannya lemah, sulit untuk konsentrasi. Kenapa? Pembuluh darah disibukkan untuk membesarkan otot, sehingga otaknya kecil. Nah, yang ikut gym jangan marah sama anak. Ini ucapan Ibnu Qayyim. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu pula orang yang sering hubungan intim bikin hafalannya lemah. Kenapa? Karena terlalu sibuk diarahkan ke alat hitam. Begitu pula orang yang banyak makan, kata Ibnu Qayyim, hafalannya lemah. Kenapa? Pertama, karena pembuluh darah disibukkan ke alat pencernaan. Ya, kedua, apalagi kalau makan makanannya sifatnya lembab, bikin otak lembab, jadi apa, sulit konsentrasi, hafalannya juga lemah. Olahraga yang digemari Nabi seperti apa? Seperti memanah, seperti berenang, seperti berkuda, seperti bergulat, silahkan. Ustaz, sepasang suami istri sudah lama menikah, qadarullah belum punya anak. Ikhtirannya semoga Allah segera memberi momongan kepada mereka. Pertama, dari sisi maknawi, dari sisi agama, banyak-banyak antum bersedekah. Nabi bersabda, da'u mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakit orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Sedekah. Kemudian di antaranya apa? Banyak istighfar. Bisa jadi enggak punya anak karena dosa-dosa kita. Ya, bisa karena dosa-dosa, apalagi dosa-dosa dari apa? Dari istri antum atau antum sendiri makan uang haram seperti riba. Nah, fa anna yustajabalah. Bagaimana doanya akan dikabulin kalau makanan antum dan istri antum dari yang haram-haram. Kemudian dari sebab-sebab duniawi, diantaranya perbaiki pola makan. Orang wanita, ya, wanita gangguan masalah haid, nyeri ketika haid, dinding rahim terlalu tebal, dinding rahim terlalu tipis, endometriosis, ya, kemudian juga mandul, kemudian juga

alhasil masalah-masalah haid juga yang ada laki-laki, sumber masalahnya adalah hormon. Hormon dikendalikan oleh hipofisis atau kelenjar pituitari, master of gland. Dan master of gland sangat dipengaruhi dengan pola makan. Pola makanlah yang mengencokkan hormon. Berarti obat Anda adalah perbaiki pola makan, satu, kemudian support dengan makan makanan untuk memperbaiki apa? Hormon Anda. Bisa antum konsumsi atau antum konsumsi diantaranya apa? Serbuk kurma, bahasa Arabnya fukhtah. Bisa dengan buah zuriat ditambah, bisa kirfah. Kirfah itu apa? Serbuk kayu manis. Kemudian bisa ditambah dengan ramuan-ramuan atau makanan-makanan untuk mengentalkan mani. Biasanya ada laki-laki yang azus sperma, spermanya nol. Ya, ada wanita yang rata-rata FSH, follicle stimulating hormon terlalu tinggi, maka ovumnya banyak akan mati. Ya, konsumsi apa? Kacang merah, konsumsi kurma, ya, memperbanyak sperma. Nah, alhamdulillah banyak yang sudah berhasil setelah 7 tahun gak punya anak, 5 tahun gak punya anak, ada yang 10 tahun gak punya anak, hanya pola makan, ya, pola makan, kombinasi makanan panas dingin dan makanan yang kita sebutkan tadi, biiznillah setelah 2 bulan istrinya sudah hamil. Nah, Ustaz, bagaimana cara mencegah dan mengobati kanker getah bening? Ini pola makan paling penting, ya. Pola makan paling penting. Penyebab kanker adalah stagnasi peredaran darah. Stagnasi peredaran darah, berhentinya peredaran darah bisa sebab karena seperti trauma, dia jatuh dari motor tiba-tiba kena kanker. Ya, juga bisa jadi karena Anda sering mengkonsumsi makanan yang manis dan pekat. Makan minuman instan, hati-hati. Ya, manis pekat dicoy. Kenapa? Akan menyebabkan darah itu kental. Kalau kental apa? Potensi stagnasi peredaran darah. Kalau bahasa medis apa? Jangan terlalu banyak makan minuman yang mengandung oksidan. Kalau bahasa klasik adalah kekentalan darah penyebabnya. Ini ada. Mau tanya, apa benar kesehatan gigi berhubungan dengan tulang? Apa solusi untuk tulang keropos? Iya, memang gigi adalah tulang. Gigi memang tulang. Nah, bagaimana untuk mengobati tulang keropos? Ya, pertama, kurangi makanan-makanan, minuman-minuman yang menyebabkan tulang keropos. Seperti apa? Makan minuman instan, lebih-lebih minuman bersoda. Habis minuman bersoda, gosok gigi. Gosok gigi mengandung fluor, ya. Maka apa yang terjadi? Akan cepat hancur tuh tulang. Habis minuman bersoda terus gosok gigi, ya. Nah, kemudian yang menyebabkan tulang keropos apa? Asupan makanan yang kurang. Asupan makanan yang kurang dari kalsium, ya, yang kurang sehingga menyebabkan tulang keropos. Juga penyebabnya apa? Banyak anak. Bukan berarti banyak anak dilarang, bukan. Kalau mau banyak anak tentunya apa? Asupan si ibu juga harus ditambah. Kemudian dokter Arab meneliti di antara penyebab tulang keropos adalah kita sering menggunakan AC. Karena ternyata apa? Freon-freon itu masuk sampai ke dalam tulang, menyebabkan tulang keropos. Mereka dokter Arab meneliti kenapa? Karena mereka sering menggunakan AC. Ya. Apa puasa Daud termasuk puasa yang berlebihan? Enggak. Ya, karena waktu itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, puasa apa yang paling baik Senin Kemis?" Setelah dia puasa Senin Kemis, ternyata dia mampu, "Ya Rasulullah, puasa apa lagi yang bisa saya tambah selain Senin Kemis?" Puasa Ayyamul Bid. Kemudian setelah itu dia lakukan lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua sudah bisa kulakukan. Ada lagi yang lebih baik enggak?" Puasa Daud, kemudian tambahi puasa. Sudah Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Kemudian dia datang lagi ke Rasulullah, ya. Dia bertanya, "Rasulullah, ada lagi enggak lebih baik dari puasa Daud?" Enggak ada. Rasulullah tidak merekomendasi. Sudah selesai, ini yang terbaik puasa Daud. Kenapa? Karena kalau dia banyak puasa akan membahayakan diri dia. Kenapa? Tubuh itu punya hak. Istrinya juga punya hak. Kalau habis puasa malamnya luyu, istrinya minta jatah, dia sudah enggak kuat. Nah, begitu pula tubuh dia juga punya hak untuk diistirahatkan. Dan ternyata wasiatnya Nabi ini dirasakan setelah Nabi wafat. Kemudian sahabat ini berusia lebih dari 70 tahun dalam keadaan sahabat ini buta, matanya buta. Baru dia sadar, ingat nasihatnya Nabi, enggak boleh terlalu sering banyak puasa. Ternyata membuat tubuh kita kering, termasuk cairan mata kering. Ya, pembuluh darah bisa terlalu kental, ya. Dan organ-organ banyak mengalami kekeringan, ya, puasa. Makanya sedang-sedang saja. Khairul amr awsaltuha, sebaik-baik perkara itu di tengah.
Apa solusi untuk ginjal yang lemah? Ginjal lemah dari sisi apa? Lemah dari saringan ginjal, atau lemah karena api pada ginjal lemah, ya? Atau lemah dari sisi dia mengalami gagal ginjal. Kalau dari sisi ginjal lemah dari ilmu klasik, lemah karena seperti yang terjadi pada Nabi Yakub, ya, ketika Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 84, wa biyadat ainahu minal husni fa huwa kadhim, dan kedua mata Nabi Yakub memutih, buta, ya, kenapa? Karena rasa sedih, benci, amarah, panik yang berlebihan, sehingga apa? Sehingga dia buta. Disebutkan oleh kedokteran modern, butanya dia karena apa? Adrenalin yang meningkat, kemudian insulin turun, kemudian gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Adapun kedokteran klasik melihat ginjal yang terlalu banyak melepaskan apinya karena sedih, karena marah, karena panik berlebihan, maka akan menyebabkan api di ginjal lemah. Kalau sudah apinya lemah, maka hentakan api di ginjal untuk jantung sangat lemah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, jantung tidak bisa memancarkan darah dengan maksimal. Makanya kalau orang sedih, marah, panik berlebihan, apa yang terjadi? Sering kepala keliengan, mata berkunang-kunang, telinga berdengung, sering pipis, tangan bergemetar. Kenapa? Tremor dan lain sebagainya. Karena aliran darah tidak bisa mengalir dengan sempurna ke seluruh tubuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, sisa waktu untuk siap-siap salat duhur. Jika ada salah ucap dari ana, harap dimaklumi karena kesalahan ana dan keterbatasan ilmu ana. Jika ada benarnya dari Allah semata, kita tutup dengan wakaf majlis. Dan semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Dan semoga Allah beri petunjuk kepada para pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.